Khalid bin Walid berdiri di garis depan, memantau arah tembakan dan pola serangan musuh dengan ketenangan yang membuat para sahabat takjub. Khalid segera memerintahkan pasukannya mundur beberapa langkah untuk menjauh dari jangkauan panah, lalu memerintahkan para panglima berkumpul. Di depan mereka, ia menegaskan bahwa menyerang langsung adalah bunuh diri. Tidak ada satupun dari kita yang akan melewati parit ini tanpa strategi, katanya dengan suara yang tegas namun tetap tenang. Benteng ini dibuat untuk menantang kita, maka kita akan menantangnya dengan cara yang tidak mereka duga. Untuk memahami struktur parit, Khalid mengerahkan pasukan kavaleri ringan untuk menyisir tepi sungai dan mencari celah. Tetapi hasilnya mengecewakan di semua titik. Parit itu dijaga ketat oleh pemanah Persia, bahkan mendekat saja sulit dilakukan. Di atas dinding, para penjaga Persia tampak percaya diri, seolah yakin prajurit Muslim akan menyerah pada kehebatan benteng mereka. Di dalam anbar, suasana tegang tetapi penuh percaya diri. Shirzad, komandan garnisun Persia, memeriksa pertahanan dari atas menara. Ia melihat pasukan Muslim yang tidak berani mendekat dan berkata kepada perwiranya, "Selama parit ini berdiri, kota ini tidak akan jatuh." Kata-katanya membuat moral pasukan Persia bangkit. Mereka bersorak, mengayunkan pedang dan busur, sambil meneriakkan ejekan ke arah pasukan Muslim. Namun, dunia belum pernah melihat pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerah pada hambatan. Malam itu, setelah pengepungan hari pertama selesai, seluruh pasukan Muslim kembali ke perkemahan. Mereka membangun tenda, menyalakan api unggun, dan beristirahat, sementara beberapa kelompok kecil tetap berjaga. Tetapi mata Khalid tidak pernah benar-benar tertutup. Ia berdiri di sebuah bukit kecil, memandangi benteng yang diterangi obor Persia dari kejauhan. Ia memperhatikan pergerakan penjaga, pola pergantian pasukan, dan cara para pemanah mengambil posisi sebelum serangan panah diluncurkan. Semua itu ia simpan dalam ingatannya. Kemudian ia memanggil para panglima dan pemanah terbaik dari pasukan Muslim. Di hadapan mereka, ia mengungkapkan rencana yang belum pernah dipakai dalam perang manapun sebelumnya. "Kita tidak bisa melawan mereka dari jarak dekat," kata Khalid. "Tapi dari jarak jauh, kita bisa memadamkan mata mereka." Para panglima saling berpandangan, mencoba menangkap maksud dari pernyataan itu. Khalid melanjutkan, "Esok hari, kita tidak mendekat ke parit. Kita akan menargetkan penjaga mereka, satu persatu. Tidak pada tubuh mereka, tetapi pada mata mereka yang mengincar kita dari atas menara." Rencana itu terdengar gila pada awalnya. Menargetkan mata para pemanah di benteng Persia, itu membutuhkan ketepatan yang luar biasa. Tetapi dalam pasukan Muslim, terdapat sejumlah pemanah elit dari suku-suku Arab yang memiliki ketepatan tembak yang menakutkan. Mereka tersenyum ketika mendengar instruksi itu. Bagi mereka, ini adalah tantangan sekaligus kehormatan. Saat matahari terbit pada hari kedua pengepungan, pasukan Muslim tidak menyerbu benteng seperti sebelumnya. Mereka berhenti di jarak aman. Kemudian para pemanah terbaik diposisikan di garis depan. Pemanah Persia di atas menara segera menyiapkan panah untuk menyerang, tetapi belum sempat mereka menarik busur. Hujan panah Muslim meluncur dengan kecepatan yang mematikan. Tidak diarahkan ke tubuh, tetapi tepat ke wajah para penjaga. Teriakan kesakitan menggema dari atas menara. Satu demi satu pemanah Persia terjatuh sambil memegangi mata mereka. Para penjaga yang lain panik, mencoba berlindung di balik tembok, tetapi itu justru membuat pertahanan mereka melemah. Shirzad yang melihat kejadian itu dari dalam kota mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa pasukan Muslim tidak hanya kuat dalam pertempuran jarak dekat, tetapi juga memiliki pemanah yang mampu mematahkan kebanggaan Persia dari jarak jauh. Hari itu, benteng Anbar mulai goyah bukan karena dihancurkan, tetapi karena ketakutan merayap masuk ke hati penjaganya. Para prajurit Persia mulai terlihat ragu. Sementara pasukan Muslim tampak semakin percaya diri, pengepungan baru saja dimulai, tetapi keunggulan psikologis telah berpindah ke tangan kaum Muslimin. Khalid menatap benteng itu dengan penuh keyakinan. Ia tahu strategi ini baru permulaan. Sebentar lagi, kota Anbar akan menyadari bahwa parit dan dinding beton tidak bisa menyelamatkan mereka dari kecerdikan seorang panglima yang tidak pernah berperang untuk mencari kemuliaan dunia, tetapi semata-mata untuk menegakkan kebenaran.
Hari ketiga pengepungan Anbar dimulai dengan

0: Suasana mencekam. Kabut tipis yang menggantung di atas parit membuat dinding benteng tampak seperti bayangan besar yang mengintai dari kejauhan. Namun bagi pasukan Muslim, pemandangan itu justru menjadi pertanda bahwa hari ini adalah hari penentuan. Di barisan terdepan, para pemanah pilihan telah bersiap, sementara pasukan lainnya menunggu perintah dari sang Panglima Besar, Khalid bin Walid. Taktik yang dilancarkan pada hari sebelumnya, menargetkan mata para penjaga di atas menara, membuat Persia terkejut dan ketakutan. Banyak prajurit di menara kini memakai perisai besar untuk menutupi kepala mereka, tetapi itu hanya membuat gerakan mereka lambat dan jangkauan penglihatan mereka terbatas. Bahkan sebelum perang hari ini dimulai, moral pasukan Persia sudah mulai runtuh. Khalid berdiri di atas bukit kecil, memandang benteng itu dengan penuh konsentrasi. Di tangannya, ia memegang sebuah anak panah yang ia ambil dari salah satu pemanah Muslim sebelumnya. Dengan penuh khidmat, ia berkata kepada para perwiranya, "Hari ini kita tidak menyerang benteng mereka, kita menyerang keberanian mereka." Kata-kata itu membuat para panglima mengangguk penuh semangat. Ketika matahari mulai naik, Khalid mengangkat tangan dan memberi isyarat. Seketika itu puluhan pemanah Muslim melangkah ke depan, membentuk barisan memanjang yang sejajar dengan parit. Mereka berdiri tegap, busur terangkat, mata terfokus pada siluet para penjaga di atas dinding benteng. Dari kejauhan, suara terompet Persia terdengar, menandakan kesiapan mereka untuk bertahan. Tetapi kaum Muslimin bergerak lebih cepat. Anak panah pertama meluncur di udara, menembus kabut dan mengenai pipi seorang pemanah Persia. Teriakan itu menjadi tanda dimulainya hujan panah berikutnya. Dalam hitungan detik, ratusan panah Muslim melesat bersamaan, yang menjadi sasaran bukan badan atau kaki, tetapi wajah dan mata para penjaga. Serangan itu begitu tepat dan terkoordinasi, sehingga para penjaga Persia tidak sempat membalas. Mereka yang mencoba mengintip melalui celah tembok langsung menjadi target. Mereka yang bersembunyi di balik dinding, mendengar suara panah yang menghantam batu hanya beberapa inci dari kepala mereka. Shirzad, komandan garnisun Anbar, naik ke menara dengan tergesa-gesa. Begitu melihat kondisi pasukannya, wajahnya langsung memucat. Banyak prajurit tergeletak sambil memegangi wajah, sebagian buta, sebagian terluka parah. Ia berteriak memerintahkan pergantian penjaga, tetapi tidak ada yang mau naik menggantikan. Semua takut menjadi sasaran berikutnya dari pemanah tak terlihat yang membidik mereka dengan presisi mengerikan. Sementara itu, pasukan Muslim tetap tenang dan teratur. Khalid memerintahkan agar pemanah ditempatkan pada jarak yang berbeda-beda, sehingga suara panah terdengar dari berbagai arah. Ini membuat prajurit Persia semakin kebingungan, tidak tahu dari mana serangan datang. Setiap kali penjaga mencoba mengintip dari dinding, panah Muslim menyambutnya. Beberapa prajurit Persia yang tersisa mencoba membalas dengan tembakan panah dari menara, tetapi jangkauan mereka kalah jauh, panah mereka jatuh jauh sebelum mencapai pasukan Muslim. Mereka sadar, mereka ditembak oleh pemanah yang lebih kuat, lebih terlatih, dan lebih tenang dalam tekanan. Taktik ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai taktik pembutakan, sebuah metode yang membuat pasukan musuh lumpuh secara mental sebelum mereka kalah secara fisik. Khalid tidak menghancurkan benteng Persia, ia menghancurkan kepercayaan diri mereka, dan itu jauh lebih mematikan. Beberapa jam kemudian, dinding Anbar menjadi sunyi. Tidak ada lagi prajurit Persia yang berani berdiri di atasnya. Hanya obor-obor yang menyala tanpa penjaga, dan suara angin yang bergerak menembus menara kosong. Dari kejauhan, pasukan Muslim melihat bagaimana gardu-gardu pengawas mulai ditinggalkan satu persatu. Khalid memerintahkan pasukan Muslim maju setapak demi setapak, tetapi tetap menjaga jarak aman dari parit. Mereka tidak akan menyerang dinding. Mereka hanya mendekat cukup untuk menunjukkan bahwa pasukan Persia tidak lagi bisa mengawasi gerak-gerik mereka. Para penjaga di bawah menara melihat pemandangan itu dengan wajah pucat, menyadari betapa buruknya keadaan pertahanan mereka. Di dalam Anbar, Shirzad memanggil seluruh perwira tinggi ke ruang komando. Suasana ruangan itu dipenuhi ketakutan. Tidak ada seorang pun yang memiliki jawaban atas strategi Muslim. Salah satu perwira berkata dengan suara gemetar, "Jika mereka masuk, kita tidak punya apa-apa untuk melawan." Yang lain menambahkan, "Bahkan sebelum mereka menyeberangi parit, kita sudah kehilangan mata kita." Shirzad menggenggam pedangnya erat-erat. Ia mengerti bahwa bila pengepungan ini terus berlangsung, moral pasukan akan jatuh sepenuhnya. Tidak ada bantuan dari Persia. tidak ada bala tentara tambahan. Mereka terisolasi di benteng megah yang kini berubah menjadi penjara. Untuk pertama kalinya sejak pengepungan dimulai, Shirzad merasakan getaran ketakutan yang nyata. Ia sadar bahwa Anbar tidak akan bertahan lama. Khalid tidak menyerang dinding mereka, ia menyerang jantung keberanian mereka. Dan benteng manapun, sekuat apapun, akan runtuh bila keberanian di dalamnya telah hancur. Hari itu, pasukan Muslim tidak memecahkan batu, tidak menembus tembok, dan tidak menyeberangi parit. Tetapi mereka telah menguasai medan psikologis sepenuhnya. Kemenangan ini belum terlihat secara fisik, tetapi bayang-bayang kejatuhan Anbar sudah tampak jelas di mata semua orang. Dan malam itu, ketika angin meniup obor-obor di atas benteng, kota Anbar menyadari bahwa badai yang dipimpin Khalid bin Walid tidak dapat dihentikan hanya dengan tembok dan parit. Setelah berhari-hari dilanda tekanan psikologis dan taktik pemanah yang mematikan, benteng Anbar memasuki hari-hari tergelapnya. Malam itu, suasana di dalam kota dipenuhi kecemasan. Para prajurit Persia berkumpul di dekat gerbang utama, membicarakan nasib mereka dengan suara rendah. Tidak ada yang berani naik ke menara, bahkan suara langkah pun terdengar jarang, seolah kota itu telah kehilangan denyut kehidupan. Shirzad, komandan garnisun Anbar, duduk di ruang komando dengan wajah pucat. Seluruh laporan yang masuk penuh dengan ketakutan. Para penjaga menolak kembali ke atas menara. Para pemanah yang tersisa tidak lagi percaya diri, dan persediaan makanan mulai terkuras karena penduduk kota ikut berlindung di dalam benteng. Ia tahu bahwa Anbar tidak jatuh karena dindingnya hancur, tetapi karena hati pasukannya runtuh. Di luar benteng, Khalid bin Walid mengamati suasana hening itu. Ia melihat bahwa tidak ada lagi gerakan penjaga di atas menara. Dinding benteng tampak kosong, seakan ditinggalkan. Tetapi Khalid tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa kemenangan sejati adalah ketika musuh menyerah, bukan ketika dihancurkan. Ia tidak ingin memasuki kota dengan pertumpahan darah yang sia-sia. Ia ingin lawan sadar bahwa perlawanan hanya akan membuat mereka binasa tanpa tujuan. Pagi harinya, Khalid memerintahkan pengiriman utusan ke gerbang Anbar. Utusan itu membawa pesan yang tegas, namun penuh keadilan. Kaum Muslimin tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Jika kota menyerah, penduduknya akan selamat, harta mereka aman, dan kehidupan mereka tetap berjalan seperti biasa. Hanya jizyah yang akan diberlakukan sebagai bentuk perlindungan. Ketika pesan itu tiba, Shirzad berdiri terdiam. Ia memandangi wajah para perwiranya yang tampak letih, takut, dan kehilangan harapan. Mereka semua tahu bahwa bertahan lebih lama hanya akan memperburuk keadaan. Tidak ada bala bantuan dari Persia, tidak ada tentara baru yang akan datang menolong. Anbar dikelilingi oleh pasukan yang telah mematahkan semangat mereka tanpa perlu menyentuh dinding benteng sekalipun. Setelah berdiskusi panjang dan diliputi keputusasaan, Shirzad akhirnya mengangguk. Dengan suara serak ia berkata, "Kita akan menyerah. Lebih baik hidup dengan kehormatan daripada mati dalam kesia-siaan." Keputusan itu disambut dengan helaan napas panjang dari para perwira, seakan beban besar yang menindas bahu mereka telah jatuh. Siang harinya, sebuah bendera putih dikibarkan di atas menara benteng Anbar. Pasukan Muslim yang melihatnya mengangkat takbir. Suara pekik kemenangan itu menggema di seluruh wilayah sekitar parit. Tetapi tak satu pun dari mereka bertindak sembarangan. Mereka menunggu perintah Khalid yang tetap berdiri tegak memandang bendera putih itu dengan penuh kewibawaan. Gerbang Anbar terbuka perlahan dan para pembesar kota keluar dengan pakaian kebesaran membawa perjanjian damai yang siap ditandatangani. Mereka mendekati Khalid dengan sikap hormat. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa permusuhan yang meledak. Hanya rasa lega dari pihak Persia dan rasa syukur dari pasukan Muslim. Dengan penuh ketegasan, Khalid menerima penyerahan itu. Ia menetapkan jumlah jizyah sesuai kemampuan penduduk, bukan untuk menekan, tetapi agar mereka tetap bisa hidup tenang dan makmur. Penduduk Anbar diberikan jaminan keamanan, rumah mereka tidak diganggu, tempat ibadah mereka tetap berdiri, dan hak-hak mereka dijaga. Keputusan itu membuat banyak penduduk kagum. Mereka tidak pernah melihat kekuatan yang begitu besar, tetapi begitu adil. Setelah perjanjian ditandatangani, Khalid memerintahkan agar sebagian pasukannya masuk ke dalam kota untuk menjaga ketertiban. Tidak ada penjarahan, tidak ada kekacauan. Pasukan Muslim berjalan dengan teratur. menunjukkan kedisiplinan yang membuat penduduk Anbar tertegun. Mereka menyaksikan bagaimana tentara yang mereka kira liar dan kejam ternyata lebih tertib daripada prajurit Persia yang selama ini menguasai mereka. Dengan jatuhnya Anbar, jalan menuju wilayah barat Efrat terbuka lebar. Kota-kota lain yang berada di bawah kekuasaan Persia mulai gemetar. Mereka menyadari bahwa benteng sekuat Anbar saja tidak mampu menahan kekuatan taktik, kecerdasan, dan keberanian pasukan Muslim. Banyak di antaranya mulai mengirim utusan, menawarkan damai sebelum Khalid datang ke pintu gerbang mereka. Secara strategis, penaklukan Anbar adalah pukulan telak bagi Persia. Mereka kehilangan salah satu benteng terkuat, salah satu kota dengan posisi vital, dan garnisun yang dipercaya mampu menahan serangan Arab. Moral pasukan Persia di seluruh Irak anjlok drastis. Bahkan para jenderal di istana Kisra mulai meragukan kemampuan mereka mempertahankan wilayah Irak dari serangan kaum Muslimin. Namun bagi kaum Muslimin, kemenangan ini bukan sekadar pencapaian militer. Ini adalah pembuktian bahwa strategi yang tepat, keberanian yang tulus, dan iman yang kuat mampu melebur benteng yang tampak mustahil ditembus. Pasukan Muslim melihat sendiri bagaimana keadilan dan ketegasan Khalid menciptakan kemenangan tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu. Di bawah langit Anbar yang cerah, Khalid bin Walid berdiri memandang kota yang kini berada di bawah perlindungan Islam. Kemenangan ini bukan akhir perjalanan, ini adalah pintu menuju penaklukan berikutnya dan langkah baru dalam rangkaian perubahan besar yang akan mengguncang seluruh dataran Irak.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ada yang lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Wah, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama Setim Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kemarahan adalah semacam kegilaan yang membawa penyesalan. Dan jika dia tidak menyesal atas kemarahannya, maka berarti dia benar-benar gila.
8: Ilmu astronomi berkembang seiring dengan kebutuhan penjelajahan kaum muslim ke berbagai belahan dunia. Pasalnya astronomi bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian astronomi membantu mengembangkan misi dakwah Islam, juga memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan umat. Dalam proses menggapai dua misi itu, tidak jarang umat Islam harus berhadapan dengan pasukan musuh yang menghadang. Maka dibutuhkanlah pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Dalam satu dekade sejak penaklukan Mesir, umat Islam berhadapan dengan Bizantium, Kekaisaran Romawi. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yakni Ciprus, sekitar tahun 30 Hijriah, dan Rhodes di tahun 52 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka umat Muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tidak terkalahkan itu. Sejak saat itu, dibentuk armada angkatan laut Muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum Muslim berkeyakinan makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Dengan demikian, persiapan logistik selama perjalanan pun dapat dilakukan secara lebih matang. Ada kaidah yang berbunyi, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang dimutlak diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban, hukumnya wajib pula. Kaidah ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyiapkan peperangan melawan Kaisar Romawi ketika itu. Mereka mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas dan mesiu. Bangsa Arab sangat cepat menanggapi kebutuhan akan angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan dan mempersatukan daerah kekuasaannya. Demikian dikatakan Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill dalam karyanya Islamic Technology and Illustrated History. Selama era kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah berusaha memulihkan kembali kesatuan wilayah Islam. Setelah berhasil mengamankan situasi dalam negeri, Muawiyah segera mengerahkan pasukan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Penaklukan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Gubernur Mesir kala itu Amr bin As merasa terganggu oleh kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Karenanya Amr ibnu As mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Uqbah untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara itu. Pasukan Uqbah akhirnya berhasil menguasai Kairouan hingga ke bagian selatan wilayah Tunisia. Khalifah Muawiyah kemudian membangun benteng untuk melindungi kota Kairouan dari serangan pasukan Barber dan menjadi kota Kairouan sebagai ibu kota provinsi Afrika Utara. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada Angkatan Laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syria ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rasidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah memiliki 50 armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Siprus, Rhodes, dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Dengan penaklukan Afrika Utara dan Spanyol, kira-kira 40 tahun kemudian armada Angkatan Laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan hingga dua abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah. Angkatan laut tersebut hingga masuk ke wilayah pantai Italia dan juga Perancis Selatan.

Dalam perspektif sosiologis atau sosial kemasyarakatan, sungguh sebenarnya saya ingin ya, kita ini mempopulerkan salam kita saja. Salam kita kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum. Tapi kalau di forum-forum agak resmi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat ingin itu yang kita budayakan, yang kita populerkan. Tidak usahlah ikut-ikut mempopulerkan salamnya orang lain. Selamat pagi, kayak selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera, Om Shanti Shanti, Om Swastiastu. Kita tidak membenci salam mereka, tidak anti salam mereka. Itu milik mereka, silakan digunakan. Tapi salam kami adalah ini. Tapi cuma, ya mohon maaf, saya sendiri kadang-kadang kalau jelas-jelas di depan saya ada tokoh non-muslim, ya kadang-kadang saya juga, ya cik, gak enak. Salam sejahtera itu gak enak. Tapi saya sadar, saya ingin mendidik diri saya sendiri dan mengajak penjenengan semuanya, tanpa mengurangi kerukunan beragama kita, kerukunan antar umat beragama kita, tanpa mengurangi penghargaan kita pada pemeluk agama lain. Tapi tidak salah dan harus malah, bukan hanya tidak salah, harus kita ini mempopulerkan salam kita. Dan tidak wajib, bukan tidak wajib, tidak perlu mempopulerkan salam orang lain. Masing-masing agama punya ajaran sendiri. Sungguh saya salut sama Pak Harto ya. Jempol dua saya katakan. Pak Harto, salamnya selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sebelum itu membaca bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan kemudian salam. Tidak pernah pakai salam yang lain-lain. Terserah penjenengan senang atau tidak senang dengan Pak Harto, tapi jelas saya salut pada beliau soal ini. Lalu sekarang ini salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Kurang ada percayaan duit salam kabeh ku. Saya capek. Di samping itu ini inkonsisten. Ini ajaran agama, tidak boleh dicampur-campur. Tapi sekali lagi, mohon maaf ya, kalau penyinan suatu ketika mendengar saya juga ada selamat paginya, ya mohon maaf, memang kadang-kadang enek sungkan itu wajar. Tapi harusnya kita nyadar bahwa ini bagian dari ajaran agama, walaupun bukan ritual memang, bukan ritual, tapi sosial, ini kemasyarakatan. Boleh, boleh, selamat pagi silakan, selamat petang ya silakan. Tapi kalau salam-salam mereka, ya memang mohon maaf ya, beberapa agama itu ya baru saja salamnya, baru saja kan, sebab kalau di sana enggak ada itu. Di luar negeri, di Eropa, di saya enggak pernah dengar itu salam sejahtera untuk kita semua. Berarti kan Indonesia itu. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa, sekali lagi kita hormat pada yang punya agama. Tapi itu bukan apa? Bukan milik kita gitu. Sekali lagi, toleransi kita, kerukunan antarumat beragama kita tidak harus kita ikuti dan kita bumbui dengan mencampur ajaran-ajaran yang kita punya. Ya, memang kita juga kadang-kadang ya seneng-seneng, gak seneng sih. Mereka juga pinter sekarang. Salam itu pinter. Fasih. Kemudian alhamdulillah, insyaallah. Wis gak ono bedane wis. Kadang-kadang salam salami wong Islam kalah fasih dengan mereka. Tapi sekali lagi ini muru'ah, ini harga diri, ini identitas. Maka kalau penjenengan sekali lagi malas atau capek atau ya pokoknya tidak mood menulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tulis saja salam. Itu
sebagai ucapan tegur sapa baik di dunia ini maupun di surga nanti, baik Nabi Ibrahim dengan para malaikat, juga malaikat pada Nabi Ibrahim, juga dengan pada nabi-nabi yang lain. Memang di Quran selalu menggunakan itu. Jadi saya sendiri ingin bagaimana supaya budaya ini terjaga, tersebar di kalangan umat

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
7: Hari ini kita ngobrolin dua hal yang sering kita alami, tapi jarang kita akui. Cinta dunia dan takut mati.
8: Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tenda tanya semuanya. Berjumpa lagi di tenda tanya, di depan tenda kita bertanya-tanya. Dan dan kali ini sudah datang, ini dia bintang tamu pertama kali tenda tanya. Dan alhamdulillah beliau sudah datang lagi setelah beliau membajak kapalnya Kurohige kayaknya. Akhirnya beliau datang ke sini ya. Ustadz Felix. Okay. Masya Allah.
9: Pecinta dunia ya. Kan tadi kan cinta dunia takut mati ya.
8: Yeah.
9: Berarti Felixio pecinta dunia gitu ya.
8: Tidak dong. Mudah-mudahan kita kita bukan golongan yang takut. Tapi saya takut sih. Saya
9: yeah,
8: masih takut mati juga. Ustadz,
9: yeah.
8: Sering saya dengar tuh di khotbah Jumat, hubut yeah. dunia, orang bilang hubut dunia, cinta dunia, cinta dunia. Emang dasarnya itu, apakah kita tuh nggak boleh takut mati?
9: Takut mati?
8: Iya, maksudnya apakah kalau kita takut mati itu tandanya kita cinta dunia gitu?
9: Menurutku sih ya, menurutku semua orang pasti akan takut mati ya, semua orang ya.
8: Iya, iya.
9: Jadi artinya semua orang pasti akan takut mati, terutama dia akan berpikir tentang apa sih sebenarnya persiapan dia ketika dia menjelang kematian itu. Sama kayak gini deh mas, nikah misalnya ya, gak usah kematian dulu. Okay. Nikah, kalau nikah itu misal, kalau kita dibilang ya, siap gak sih ada orang mau nikah? Aku yakin pasti gak siap. Pasti dia deg-degan tuh.
8: Iya,
9: tapi akhirnya dia mikir begini, ya udahlah mau gak mau harus aku jalanin, karena ini adalah satu fase dalam hidupku yang aku harus lewatin ini. Artinya dia tetap akan melakukan itu. Tapi kalau ditanya siap atau gak siap, enggak. Pertanyaannya, kalau dia gak siap, dia khawatir menjelang itu, apakah lantas dia dikatakan bahwasanya dia seneng jomblo? Kan enggak juga kan?
8: Yeah.
9: Artinya tidak bisa disamakan. Berarti memang harus dikupas yang dimaksud dengan takut mati dalam pandangan hadis Rasulullah itu apa, dan yang dimaksud dengan cinta dunia itu apa. Karena di dalam tahapan-tahapan tertentu Islam memperbolehkan menyayangi atau mencintai dunia tapi seadanya. Nah, dalam level mana sebenarnya nggak boleh? Itu sih yang sebenarnya menarik untuk kita gali sebenarnya.
8: Nah, cinta dunia yang dalam level kayak gimana? Maksudnya yang diperbolehkan Islam,
9: okay,
8: sama yang
9: betul,
8: yang berlebihan.
9: Yang enggak boleh misalnya. Iya. Contoh misalnya begini. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang nikmat dunia, beliau tidak mengingkari adanya nikmat dunia. Artinya beliau mengatakan bahwasanya salah satu yang beliau cintai dari dunia ini adalah bermain-main dengan keluarga. Kan ada hadisnya tuh.
8: Iya.
9: Parfum
8: itu Rasul, ya, beliau suka banget.
9: Beliau sangat suka itu, dan beliau menggabungkan itu di dalam satu hadis antara parfum dengan bermain-main dengan keluarga. Artinya di dalam Al-Qur'an juga disampaikan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya wal banin. Jadi ada kecintaan terhadap perempuan, ada kecintaan terhadap anak-anak, ada kecintaan terhadap harta benda, tunggangan, lalu kemudian hewan-hewan peliharaan dan seterusnya. Ini adalah kecintaan terhadap dunia yang aku pikir tidak diingkari juga di dalam Islam, dan bahkan Islam memperbolehkan semua itu. Artinya ketika misalnya Bang Abdul misalnya punya mobil yang merah itu misalnya, nah itu bukan berarti dikatakan cinta dunia gitu kan ya. Atau ketika misalnya kita kangen sama istri kita, bukan berarti kita dikatakan bahwa kita takut mati kalau misalnya kita mengangani istri atau anak-anak kita. Nah, jadi artinya dalam satu level tertentu itu diperbolehkan. Yang gak boleh itu adalah ketika itu dijadikan sebagai tujuan. Itu yang aku tangkep sih. Nah, ketika itu dijadikan sebagai tujuan, maka itu namanya cinta dunia. Kenapa? Karena begitu itu terjadi, itu akan memutus kita dengan tujuan sebenarnya, yaitu adalah Allah. Karena itu gak bisa milih. Itu gak bisa dua-duanya, harus milih.
8: Oh.
9: Itu sebenarnya.
8: Ya, jadi yang saya tangkap, jadi kayak apapun yang di dunia ini yang kita dapat, keluarga,
9: betul,
8: keluarga yang baik, istri yang baik, anak yang baik, harta dan segala macam itu sebenarnya kita sayang dan kita manfaatkan,
9: yeah,
8: kita cintai untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kecintaan kepada Allah SWT.
9: Betul banget. Karena yang bahaya adalah ketika kita berbicara tentang cinta dunia dan takut mati, banyak orang-orang yang akhirnya menjadikan dalil ini sebagai alasan bagi mereka untuk tidak maksimal di dunia. Untuk tidak mencintai keluarganya sepenuh hati. Untuk tidak terus memanfaatkan amanah-amanah yang dikasih pada dia untuk mempersembahkan sesuatu itu sebaik-baiknya. Contoh misalnya kayak gini ya misalnya. Dia bersama dengan istrinya atau bersama dengan keluarganya. Lalu kemudian dia bilang gini, istrinya misalnya bilang begini, abang kok kayak gak romantis gitu sih, aku gak mau terikat sama kamu. Kenapa? Cuma Allah yang aku cintai. Karena manusia itu tidak layak dicintai sepenuh hati. Misalnya, nah menurutku ini tidak benar juga sih. Karena Rasul tidak begitu. Rasulullah itu kalau kita lihat, beliau sangat baper dengan istrinya gitu maksudnya. Dalam tanda kutip yang positif ya.
8: Yeah.
9: Artinya contoh misalnya kayak gini. Ketika Futu Mekah misalnya, orang-orang selebrasi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah akhirnya terbukti. Mereka bisa tawaf, mereka bisa mencukur rambut dengan aman, mereka bisa terus kemudian melampiaskan rasa rindu mereka terhadap kota Mekah yang sangat mereka cintai. Mereka bisa lihat Ka'bah lagi. Tapi Rasulullah kan gak di situ. Rasulullah selebrasinya adalah beliau membangun tenda 2 malam di tempatnya Bunda Khadijah. Artinya kalau kita lihat, coba laki-laki mana yang kita pernah lihat kayak gitu misalnya. Misalnya kita dalam hidup kita mencapai satu prestasi misalnya. Yang kita hubungin adalah pasti orang-orang yang masih hidup, teman-teman kita. Ataupun mungkin adalah siapapun lah yang masih hidup yang kita ajak untuk selebrasi. Rasul selebrasi itu dengan orang yang sudah gak ada. Khadijah. Berarti kan beliau sangat mencintai istrinya kan? Sampai kepikiran terus dalam hadis dengan Bunda Aisyah bahwasanya ketika beliau ngobrol dengan Bunda Aisyah, ingatnya malah dengan Bunda Khadijah kan gitu kan ya. Rasulullah seperti itu. Nah, artinya aku enggak mau sampai hadis ini dijadikan sebagai alasan bagi orang untuk tidak maksimal baik di dalam terus kemudian keluarganya, baik di dalam kemudian kayak amanah di dalam kehidupannya ataupun bermaksimal dalam segala sesuatu di dunia. Karena bagaimanapun juga kalau dunia ini enggak dapat, akhirat juga bermasalah. Contoh misalnya ya. Aku pernah ngomong sama Om Ded. Om Ded kan badannya gede ya.
8: Iya.
9: Ada yang komen ketika dia lagi flexing lah, flexing ototnya itu.
8: Oke.
9: Ada yang komen, itu mah nggak ada gunanya di akhirat. Itu dunia, itu bukan akhirat. Dikotomis ini membuatku berpikir ini nggak benar. Kenapa? Karena kalau misalnya otot itu cuma dianggap cuma untuk dunia aja, tidak nyambung ke akhirat, itu juga ternyata nggak juga gitu. Makanya Allah sampaikan, wabtaghi fima ataqallahu dar, sorry, wabtaghi fima ataqallahu fit dunia wala tansa nasib, sorry, wabtaghi fima ataqallu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi kalian tuh silahkan ngambil semuanya untuk akhirat kalian, persiapkan untuk itu, tapi jangan lupa Anda itu masih ada di dunia. Artinya adalah apa? Artinya ini adalah tempat tinggal kita yang menentukan nanti kita di mana. Berarti otot bisa untuk akhirat, mobil bisa untuk akhirat, istri bisa untuk akhirat, anak bisa untuk akhirat, tujuannya tetap dunia jadi alatnya.
8: Ya.
9: Nah itu yang penting tuh sih.
8: Ya bagaimana kita pupuk itu ada di dunia ini ya, segala betul macamnya itu ya.
9: Jangan sampai kita nggak maksimal. Karena banyak orang yang aku lihat dia ngomong tentang akhirat, akhirnya seolah-olah dia boleh untuk tidak maksimal di dalam dunia. Gitu.
8: Saya tuh kadang-kadang kalau berpikir kayak masalah kematian, masalah akhirat gini ya, Ustaz ya, saya tuh membayangkan kayak kan sering kita di satu titik waktu kayak duduk-duduk terus mikir, anda ya dulu saya SMP rajin belajar kali ya, saya SMA rajin belajar,
9: betul,
8: kayaknya sekarang saya jago deh.
9: Atau
8: misalkan andai saya boleh mengulang masa SMA saya, saya mau deh belajar fisika lebih lebih rajin gitu.
9: Betul.
8: Nah kadang-kadang saya berpikir gitu kan, kemudian saya berpikir jangan-jangan waktu saya mati saya ada perasaan kayak gini juga nih, yang kayak gitu. Jadi saya berpikir kayak daripada ntar, kan kalau di sana kan udah nggak sholat, artinya kalau dulu kalau ntar nanti saya menyesal misalnya nggak sholat, mau sholat di sana udah nggak keren gitu.
9: Betul.
8: Mending daripada sebelum saya menyesal seperti saya menyesal waktu saya SMA atau saya SD, mending sekarang ah gitu.
9: Digas ya.
8: Digas gitu. Cuman itu karena kita semua, karena memang podcast ini kan kita masih hidup semua ya teman-teman.
9: Betul.
8: Jadi makanya kita belum pernah.
9: Mati nggak bisa podcast. Ya.
8: Betul. Kita belum pernah mengalami itu, tapi kurang lebih
9: Seperti apa ya?
8: Kurang lebih begitu gak sih perasaannya?
9: Ada dua jawaban kalau gitu. Tadinya kalau yang pas pertama cuma satu jawaban, karena ini ada dua pernyataan berarti ada dua jawaban juga. Pertama aku kasih jawaban yang kedua dulu, atau komentar yang kedua dulu ya. Pertama, semaksimal apapun kita menghabiskan supaya kita tidak nyesal nanti di akhirat, Rasul menyampaikan kepada kita semua orang yang ada di akhirat pasti nyesal.
8: Oh iya ya.
9: Mau dia masuk neraka, mau dia masuk surga.
8: Masya Allah.
9: Orang-orang yang masuk neraka, dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan orang-orang yang masuk surga akan menyesal dengan apa yang tidak dia lakukan. Itu udah pasti. Artinya contoh ya, andai pun kita masuk ke surganya Allah,
8: amin.
9: Kita akan senantiasa, wah Mas Abdur di atas nih. Coba dulu aku kayak Mas Abdur. Mas Abdur juga ngeliat ke atas juga. Lalu kemudian bilang, coba aku beramal sesuatu yang aku nggak amalkan di dunia. Semua orang pasti akan nyesel sih. Artinya ya better menyesal ketika kita di surga daripada kita menyesal ketika di neraka kan. Kalau di neraka menyesalkan apa yang dia lakukan, dia sudah berbuat ini, andaikan aku nggak begini, andaikan dulu aku mendengarkan peringatan, andaikan dulu aku terus kemudian ikut Rasulullah dan seterusnya. Tapi orang-orang di surga juga pasti menyesal. Tapi bukan berarti lantas ya udahlah kalau gitu sekalian gue usahlah. Enggak, maksudnya adalah tidak ada batas untuk kebaikan, tapi senantiasa ada batas untuk keburukan sebenarnya. Itu yang pengen dikasih tahu kepada kita. Artinya kalau kamu berbuat buruk, kamu bisa sebenarnya untuk melakukan sedikit hal yang menyelamatkanmu daripada keburukan itu. Tapi kalau kebaikan tuh kayak nggak ada batasnya. Gitu maksudnya. Itu yang pengen dikasih tahu. Nah itu adalah jawaban yang kedua. Kalau jawaban yang pertama, kita berandai-andai ya. Ada temanku yang berandai-andai, termasuk aku juga berandai-andai. Aku sering banget berandai-andai. Andai aku masuk SMP dengan pemikiranku seperti sekarang.
8: Iya.
9: Entah kayak apa tuh buat tuh sekolah tuh.
8: Iya. Jago kita satu, bukan satu sekolah, satu kota.
9: Betul.
8: Satu provinsi bahkan.
9: Benar. Andaikan. Tapi kalau kita berandai-andai yang paling happy ya, andaikan kita hidup di zaman Rasulullah. ya kan? Masya Allah. Tapi pertanyaannya, Bang, coba pikir ya, jamin nggak sih kalau kita hidup di zaman Rasulullah nih, kita bukan memihak kepada Abu Lahab nih, ya kan?
8: Betul.
9: Kan bisa jadi kita saya memihak takut. Pada Abu
8: iya.
9: Lahab kan?
8: Iya.
9: Artinya menurutku sih ya, ya udahlah, itu membawaku pada satu pemikiran, alhamdulillah atas semua hal yang Allah sampaikan pada kita sekarang. Kenapa? Karena kita sekarang beriman pada Allah. Walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan kita, baru 18 tahun baru beriman gitu kan ya. Baru mungkin kalau misalnya Bang Abdur merasa dulu coba aku belajar fisika, setidaknya sekarang sudah ngerti fisika gitu kan ya, setidaknya. Artinya memang bisa kita berandai-andai, tapi kita bersyukur dulu. Yang kedua, setelah kita bersyukur, kita berpikir gimana caranya sebenarnya bisa loh untuk kita seolah-olah kita punya jadi SMP, tapi kita punya pemikiran seperti sekarang. Yaitu dengan apa? Mengkader. Itulah kenapa orang-orang ketika berbicara tentang dakwah, dia berbicara tentang bagaimana mengkader orang. Bagaimana menumpahkan pikiran kita yang sekarang pada bentuk yang lebih muda. Investasi masa depan. Seperti begitu juga orang ketika berpikir, andaikan aku hidup di zaman Rasulullah. Gitu kan ya. Maka itu bisa kita lawan sekarang juga. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, dan kita sudah tahu nih Rasulullah pada waktu itu nggak populer. Rasulullah kalau kita berpihak kepada beliau, kita mendapatkan banyak sekali mendapatkan banyak sekali handicap,
8: ya, cacian,
9: dan segala macam. Ditunda dan dibatasin untuk tidak bisa masuk dalam pemerintahan
8: betul,
9: waktu itu.
8: Betul. Diboikot
9: dan segala macam. Nah. Ya udah, andai kan kita hidup di zaman Rasulullah, bagaimana kita respon? Ayo kita respon sekarang. Artinya tetap bisa sih kita melakukan itu sebenarnya.
8: Iya juga sih.
9: Ada cara untuk bisa keluar dari batas waktu dan batas tempat. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah ya dakwah itu sendiri menurutku. Karena dakwah itu adalah melangkahi waktu dan tempat kan gitu.
8: Menarik sih kita membicarakan tentang kematian, dakwah, ya? Dakwah kematian kemudian dakwah zaman sekarang ini. Tapi saya tadi ini juga yang Ustaz Fadli bilang, kebaikan tidak ada batasnya sampai, ya betul sih. Saya kayak ya sebatas pengetahuan saya kayak neraka paling bawah kan neraka jahanam.
9: Benar.
8: Ya yang bahan bakarnya udah manusia lah apa gitu-gitu. Tapi kalau surga tuh surga tertinggi gitu aja gitu maksudnya. Tidak pernah kita tahu di bawah-bawahnya ada apa aja sampai ke ininya gitu.
9: Memang betul dikatakan dalam satu hadis, kenikmatan terbesar di surga nanti adalah memandang wajah Allah. Tapi kan kita nggak tahu seperti apa yang Allah kasih kepada tiap orang kan.
8: Iya sih.
9: Artinya kan contoh kayak gini deh, jangan kan memandang wajah Allah ya. Kalau kita relatekan di dunia, memandang wajah siapa yang paling cantik lah. Tapi kan rasanya kan beda-beda kan.
8: Iya.
9: Nah makanya apalagi memandang wajah Allah kan, kata dalam satu hadis, kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang wajah Allah. Tapi aku yakin Allah akan memberikan perbedaan pada semua kita yang memandang wajah Allah. Yang dikatakan dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang surganya premium itu bisa memandang wajah Allah sesuka mereka, kapanpun mereka mau. Tapi kalau surganya yang reguler itu cuma Senin dan Kamis aja.
8: Nah, kalau yang furoda
9: yang furoda tergantung berangkatnya lewat mana.
8: Tergantung ya. Gitu. Tapi saya juga mungkin tadi Ustadz Felix bilang ada menyesalnya gitu. Yeah. Saya kalau lihat Ustadz Felix di atas lagi. Waduh. Ada rasa nyesalnya gitu. Tapi begitu saya lihat bawah, ih mamat di bawah, nggak apa-apa deh.
9: Nggak apa-apa deh. Setidaknya masih surga ya.
8: Saya senang. Enggak ya mamat ya.
9: Ya nanti dia bisa kan dia bisa nginep di tempat kita nanti. Staycation.
8: Mm-hmm. Ya, saya tarik dia pakai tali. Ikat betul. Di leher mama. Nah, kemudian ini Ustaz Rasulullah SAW, saya pernah dengar di beberapa hadis, enggak di beberapa hadis, maksudnya di beberapa ceramah. Itu yang hadis yang kita tuh akhir zaman kita akan banyak seperti buih di lautan. Banyak tapi seperti buih di lautan.
9: Betul.
8: Gampang hilang. Karena kita ada penyakit wahan itu.
9: Wahan
8: betul. Itu penyakit cinta dunia takut mati.
9: Takut mati.
8: Itu yang sekarang ini ya, yang sedang kita alami ini ya.
9: Itu aku alami banget sih. Khususnya 2 tahun terakhir ini. Terus terang aku secara pribadi, aku merasa ya, hidupku itu yang paling stres di antara hidupku. Apalagi sebagai seorang muslim ya, itu 2 tahun terakhir ini.
8: Oh iya Ustaz.
9: Menyaksikan apa yang terjadi di Gaza.
8: Iya betul sih.
9: Dan kita kan cari kan ya, apa permasalahannya. Itu benar hadis Rasul. Rasul benar. Jadi Rasulullah tuh mengatakan bahwa kayaknya aku kalau aku coba untuk relate ya, sahabat tuh gak relate dengan hadis ini. kalau kita mau relatein ya, makanya sahabat nanya kan, ya Rasulullah maksudmu kami jumlahnya sedikit. Ketika mendengarkan bahwasanya kalian akan diperebutkan sama musuh-musuh kalian seperti mereka berebut makanan di meja makan kan gitu. Para sahabat bertanya, kok bisa kita diperebutkan? Karena bagi mereka, mereka gak relate. Mereka berada dalam kondisi ideal banget tuh.
10: Iya, iya.
9: Lalu mereka tanya, apakah jumlah kita sedikit? Rasul katakan, enggak, jumlah kalian banyak tapi seperti buih. Itu mereka bingung. Maksudnya mereka bingung tuh apa? Kok bisa kita banyak, lantas kita seperti buih? Sedangkan sekarang kita dikit, kita ngontrol banyak orang.
10: Betul, betul.
9: Di masa Rasulullah itu, muslim itu ketika hijrah saja, itu cuma, sorry, ketika Futuh Mekah, itu cuma 10 ribu.
10: 10 ribu
9: orang. Tapi mereka bisa mengontrol satu jazirah Arab. Coba dibayangkan di masanya Umar bin Khattab, ketika membebaskan Baitul Maqdis. Daerah Palestina lah ya, yeah. Baitul Maqdis. Itu mereka memimpin satu wilayah yang menurut salah satu referensi 70%-nya bukan muslim. Anda bisa bayangin gak? Jadi 70% bukan muslim, dipimpin oleh muslim yang minoritas. Jadi ini kan sesuatu yang sangat, aku wajar sih kalau mereka gak relate. Siapa yang relate dengan itu? Kita. Kita melihat di mana-mana orang muslim. Kita melihat di mana-mana orang sholat. Kita melihat di mana-mana 50 negara muslim yang, sorry, 50 negara yang mayoritasnya muslim. 1,8 miliar kalau nggak 2 miliar orang muslim saat ini juga, tapi kita nggak bisa berbuat apapun dengan kejahatan yang dipertontonkan 2 tahun.
10: Betul, betul.
9: Coba dibayangkan, kenapa cinta dunia takut mati? Pertanyaan kita lihat, kalau misalnya kita pikir tentang siapa sih yang paling bertanggung jawab di antara kita, nggak usah kita yang jawab orang Gaza. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan pemimpin-pemimpin, influencer, ulama-ulama tidak akan selamat berhadapan dengan kami di pengadilan Allah. Kami akan menuntut kalian. Coba bayangkan. Pertanyaannya kalau kita tanya pada pemimpin, influencer, ulama, mereka yang punya suara, kenapa mereka gak ngomong? Atau kenapa mereka gak mengerahkan pasukan? Atau kenapa mereka masih banyak perhitungan? Mereka akan bilang, kalau kami begini, konsekuensinya begini. Kalau kami begini, konsekuensinya begini. Kan gitu kan sebenarnya kan?
10: Iya, yeah, iya.
9: Tapi sebenarnya bukankah semua punya konsekuensi sebenarnya? Ya kan?
10: Iya sih.
9: Kalau kita nggak mati di dunia, kita mati. Sorry, kalau kita nggak mati karena senjata atau karena perang atau karena apa, karena bom, kita mati hati itu lebih parah. Sebenarnya semuanya punya konsekuensi. Maju punya konsekuensi, nggak maju punya konsekuensi. Itulah kenapa aku ditanya ketika dalam kasusnya One Piece misalnya, kenapa Ace itu terus kemudian ketika sudah dibebasin balik lagi? Ketika dia dihina, si Rohige dihina, dia balik lagi. Aku jawab, karena dia gak punya pilihan. Kenapa dia gak punya pilihan? Seumur hidup dia, dia dikenal karena dia punya prinsip. Dia dikenal karena dia punya value. Begitu value-nya diinjek-injek dan dia diem, untuk apa lagi hidup? Paham gak sih mas maksudnya? Artinya, berarti orang muslim kan sudah gak ada value kan? Berarti kan? Kenapa dia gak punya value? Cinta dunia, takut mati. Karena mereka menganggap mati itu adalah akhir.
10: Iya ya, kita takut banget ya.
9: Lucunya. Kenapa aku stres tau gak? Salah satu buat aku stres, aku tuh sempat ketika kemarin nyaksiin Freedom Flotilla itu. Itu aku benar-benar depresi dalam hidupku. Aku berpikir, apa gunanya kita belajar Islam? Apa gunanya kita punya, apa gunanya kita sholat? Dengan pertanyaan positif tentunya. Tentu aja aku masih sholat sih. Tapi aku bertanya, kenapa aku untuk apa aku sholat? Untuk apa aku jadi orang muslim? Untuk apa aku belajar akidah? Karena di sisi lain, ketika orang-orang muslim lagi takut-takutnya, orang-orang gak kenal Islam, mereka pergi ke Gaza, mereka tahu bahwasanya ya, jangankan mereka, orang jurnalis aja 200-an mati.
10: Iya.
9: Orang pekerja kesehatan jadi mutilasi.
10: Iya, itu konsekuensinya tuh dampak buruknya bisa mati loh, tapi betul. Kok mereka berani loh.
9: Tapi coba antum pikir, apa jawaban mereka ketika ditanya? Anda tahu konsekuensi dan resikonya? Mereka bilang gini, daripada kami disuruh menyaksikan setiap hari dari handphone kami, live streaming kejahatan kemanusiaan ini, lebih baik kami mati, gak usah lihat ini semua. Itu jawaban mereka tuh. Aku pikir gini, ah gila nih. Maksudnya kok bisa ya? Ada orang yang gak belajar akidah? Mereka bahkan gak pernah bahas tentang surga dan neraka. Mereka bahkan gak ngerti ada hidup setelah mati. Tapi mereka berani untuk ibarat orang bertaruh, ini hidup gua nih. Gua taruh di sini nih. Hilang dapat. Kalau hilang sudah, daripada aku harus hidup dengan menyaksikan semua ini. Aku merasa gak punya nilai. Sama kayak
10: sama kayak S tadi.
9: Ah itu sih. Jadi aku bilang, pertanyaanku kenapa kalau gitu? Iya kan? Kenapa bisa begitu? Ah itu bisa didiskusikan.
10: Iya, saya tuh kadang betul-betul saat saya tuh sampai di ya di sosmed saya itu beberapa postingan saya tidak bisa melihat sampai selesai.
9: Iya.
10: Karena hati udah nggak kuat untuk ngelihat postingan-postingan
9: aku
10: teman-teman kita dari Palestina ya, maksudnya ya entah itu yang dimunculkan sama teman-teman yang ada di sini itu, udah istighfar kemudian wah nggak kuat ngelihatnya di Twitter juga begitu. Lalu kemudian saya itu benar kayak Ustadz Felix juga kayak mikir apa saya ini takut mati ya, terus saya ngelihat diri saya kayaknya iya saya takut mati deh, soalnya kalau saya tuh berpikir iya kalau saya mati anak istri saya gimana. Betul. Ya. Terus saya tuh berandai-andai lagi kayak, coba saya masih bujang kali ya, mungkin saya berangkat kali ya. Terus saya mikir lagi, antar orang tua saya gimana.
9: Bener.
10: Gitu-gitu, jadi selalu terus saya mikir kayak, enggak dasarnya ini saya takut mati ini.
9: Kita balik pertanyaannya. Andaikan ada orang pergi ke sana, karena memang dunia sudah mengecewakan dia. Apakah dia dikatakan dia tidak takut mati? Contoh ya, misal ya, istrinya selingkuh, bosnya ngamuk, utangnya 25 miliar,

0: Aku takut mati atau enggak sih sebenarnya? Karena ketika aku membahas tentang hal-hal kayak gini, tentang takut mati itu, yang pertama kepikir kepadaku adalah ketika perang Mu'tah. Ketika ada tiga orang yang sudah diproyeksikan oleh Rasulullah mati. Rasul katakan, besok pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah. Yeah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, maka gantikan dengan Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far wafat, maka gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat, kalian cari pemimpinnya. Ya berarti orang udah tahu nih, tiga-tiga masih meninggal nih. Karena yang ngomong Rasulullah kan gak mungkin Rasul ngeprank. Ya kan? Pasti Zaid meninggal duluan, Ja'far, lalu kemudian Abdullah bin Rawahah. Pertanyaannya, aku mikir ya, ketika di situ, kalau aku di situ, apa yang aku lakukan? Karena kaum muslimin memilih untuk berada di pasukan Zaid dulu. Baru memenuhi pasukan Ja'far, baru kemudian Abdullah bin Rawahah. Yang menarik adalah, ketika Rasul menceritakan tentang hadis ini, Rasul menceritakan Zaid sudah wafat, lalu Ja'far sudah wafat, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Beliau diam. Ketika beliau diam, para sahabat di Madinah merasa ini ada masalah pada sahabat kita satu ini. Ketika ditanya, ada apa dengan Abdullah bin Rawahah? Rasulullah berkata, dia masuk surga, tapi singgasananya miring. Kenapa singgasananya miring? Karena dia ragu ketika dia mau syahid. Aku bilang gini, singgasana Abdullah bin Rawahah miring, kita ngesot kali ya. Itu pun kalau masuk surga itu.
1: Kayaknya gak pakai singgasana deh kita. Kita daun pisang.
0: Iya kan, ngesot kita di bawah. Karena aku mikir gini, ketika aku baca lagi, ternyata pada saat itu Abdullah bin Rawahah manusiawi. Dia seorang orator perang. Jadi abang bisa bayangin, sebelum perang itu dia dulu orasi di depan para tentara, menyemangati orang agar mau untuk berjihad dengan niatan yang betul. Tapi ketika terus kemudian tiba saatnya dia memegang bendera Rasulullah, lalu kemudian pergi ke medan jihad, itu kakinya beku. Abang pernah mimpi terus gak bisa lari gak?
1: Iya.
0: Saking takutnya maksudnya. Yeah. Nah itu mungkin yang terjadi sama Abdullah bin Rawahah. Walaupun dia seorang orator, tapi kakinya beku, gak bisa bergerak. Maka dia membuat syair yang terakhir, orasi yang terakhir. Yang salah satu adalah, wahai kakiku, kalau engkau tidak mau bergerak, aku berjanji akan menyeretmu sampai ke surga. Akhirnya dia terus kemudian berangkat, terus kemudian dia wafat syahid. Lalu aku berpikir begini, dalam kondisi yang sama, aku bisa gitu atau enggak sih? Itu pertanyaan terbesar gue sih sebenarnya. Artinya kita enggak akan pernah tahu kita termasuk orang-orang yang takut atau termasuk orang-orang yang enggak. Tapi yang perlu aku tekankan di sini adalah perasaan itu sudah merupakan perasaan di jalur yang benar. Karena Abdullah bin Rawahah juga begitu. Jalurnya udah benar. Jangan sampai juga kita menjadi orang-orang yang kayak kita karena dikecewakan dunia, kita lantas terus kemudian menjadikan akhirat itu sebagai pelarian. Enggak gitu juga. Harusnya akhirat kan adalah bukan sebagai opsi alternatif.
1: Tapi tujuan harusnya.
0: Benar. Kan. Itu tadi yang kita bahas dari awal. Jadi gimana sih caranya menjadikan semua ini cuma sekedar kayak perantara ya? Ya itu latihan-latihannya. Maka latihan-latihannya mungkin perkara-perkara kecil dulu. Ninggalin anak karena kita misalnya mencari nafkah yang halal. Ataupun berdakwah di jalan Allah. Menyumbangkan apa yang kita punya gitu kan ya, untuk terus kemudian tujuan-tujuan yang lebih mulia dan seterusnya, mencoba untuk mengorbankan kenikmatan-kenikmatan dengan tidak bermaksiat. Itu kan latihan-latihannya tuh. Bagaimanapun juga yang membuat kita gak jadi untuk atau takut ya untuk mati itu kan adalah syahwat, keterikatan pada dunia kan sebenarnya.
1: Yeah.
0: Nah itu yang sebenarnya dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kalau aku secara pribadi ya mas ya, aku senantiasa berada dalam keadaan dua itu, antara ingat Allah, lalu kemudian dunia. Begitu aku kemudian dalam tanda kutip ingat Allah terus, agama terus, aku mulai fokus ke dunia terus. Ke akhirat terus. Akhirat terus. Sampai pada satu titik aku bilang gini, ada banyak keteteran di duniaku nih. Apa yang keteteran? Anakku jarang aku bersamai. Istriku gak pernah aku ajak pergi keluar. Lalu kemudian aku ngelihat, loh kok aku gak seolah-olah kayak aku harus mati besok gitu maksudnya. Lalu kemudian aku peduli lagi pada dalam tanda kutip dunia. Lalu kemudian aku diingetin lagi, ini sholatmu mulai mulai kendor. Lalu kemudian baca Quran mulai kendor. Aku balik lagi sini ya, bolak-balik gitu aja. Kan kita harus di tengah-tengah tadi itu.
1: Ya.
0: Gak ada orang yang gitu terus, kecuali orang-orang hebat ya. Kalau kita kan orang biasa.
1: Iya betul. Ustaz, tapi saya menarik karena kita syutingin itu masih lagi gencar-gencarnya bahkan sekarang yang di Palestina itu. Ini kegundahannya saya juga gitu. Mempengaruhi Ustaz Felix, jadi kita diskusi aja. Menurut Ustaz Felix tuh yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang tuh apa? Kalau saya tuh cuma bisa donasi doang. Udah gitu doang.
0: Okay. Nah, sekaligus jawaban terhadap apa obat cinta dunia takut mati setelah aku depresi itu aku tahu baru.
1: Nah, jadi, yang ini aja dulu deh.
0: Nah, ini
1: yang,
0: dulu aja.

0: apa yang bisa obat kita lakukan ya? Gitu. Okay. Untuk Palestina.
1: Untuk Palestina.
0: Iya.
1: Profesor Abdul Fatah Al-Awaisi, beliau itu belajar 40 tahunan tentang masalah Palestina. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi jawaban yang beliau berikan sudah pasti lebih dekat kepada ilmu daripada kita. Sudah pasti lebih dekat pada kebenaran okay. daripada kita. Karena kalau kita jawab kan kebanyakan mungkin syahwat ya. Tapi beliau udah belajar 40 tahun. Khusus tentang Baitul Maqdis juga. Beliau menelurkan banyak sekali jurnal, riset tentang Baitul Maqdis. Bagaimana mengilmui Baitul Maqdis. Maka beliau katakan begini. Tugas untuk orang Indonesia yang beliau yakinin banget adalah bukan donasi. Beliau ngomong dengan sangat jelas. Aku di sini bukan untuk kalian supaya mengeluarkan uang. Bukan kalian untuk berdoa saja. Tapi aku di sini untuk kepala kalian. Artinya, yang beliau sampaikan, yang beliau harapkan di Indonesia adalah Indonesia menjadi pusat sakofah Baitul Maqdis. Menjadi pusat ilmu. Karena ilmu itu kayak fondasi. Fondasi itu mungkin bagian terberat yang harus dibangun ketika kita bangun sebuah hunian. Bagian terberat bisa jadi, bagian yang paling banyak harus direncanakan, yang tidak boleh kompromi sama sekali. Contoh misalnya, aku harus bangun fondasinya segini dalam. Bang Abdur bilang, ini berapa harganya? 500 juta. Bisa nggak dikurangi bahannya? Nggak bisa. Kita bisa ngurangin cat. Kita bisa ngurangin bahan-bahan atap yang pilih yang lebih murah. Tapi kita nggak bisa main-main dalam soal fondasi.
0: Iya, iya.
1: Tapi fondasi ini adalah yang paling lama bisa jadi, yang paling harus diperhitungkan bisa jadi, yang paling banyak nguras uang bisa jadi, tapi nggak orang lihat dan nggak orang kagumi. Begitu orang datang ke tempatnya Bang Abdur, dia lihat bangunannya. Bagus banget, siapa yang desain? Tapi dia nggak pernah lihat fondasinya.
0: Iya,
1: jauh dari hingar-bingar dan segala macam. Indonesia
0: bagus banget fondasimu. Nggak ada kayak gitu ya?
1: Bagus banget fondasinya. Sedalam apa? Nggak ada. Begitu orang lihat, dia cuma mengagumi yang di luar aja. Nah, profesor bilang Indonesia jadi tempat persiapan ilmu. Itu yang diharapkan dari Indonesia. Ketika dia sudah dapat kepala kita, atau kepala kita sudah tersadarkan dengan Islam, maka donasi menjadi beda nilainya. Maka doa menjadi beda nilainya. Karena kita tahu ilmunya seperti apa. Dan ilmu itu membawa pada keridhaan Allah. Karena bisa membangun yang lain. Untuk mengkonfirmasi, aku tanya, Prof, gimana kalau andaikan Indonesia tuh misalnya ya, taruhlah, mensuplai militer orang-orang yang pergi berjihad. Beliau diam lalu berkata begini, serahin tuh pada saudara kalian aja ya, yang di Mesir dan Turki. Yang lebih dekat. Yang lebih jago mungkin, yang memang mereka mungkin dibuat oleh Allah untuk itu. Bukan berarti kita takut, karena memang ini yang diperintahkan. Karena tanpa ada persiapan ilmu, gak ada yang lain. Karena ilmu itu sudah yang paling dasar, walaupun paling sulit sih. Karena, coba ya, aku baru sadar kata-kata beliau itu kemarin. Coba antum bayangin, orang punya militer, orang punya politik, atau punya kekuatan politik. Banyak negeri muslim yang punya kekuatan politik, Bang. Banyak kaum muslimin yang punya senjata. Ada juga negara muslim yang punya nuklir. Yeah. Tapi begitu ilmunya gak ada, maka semua yang dia punya itu bukan digunakan untuk membela kaum muslimin, tapi digunakan justru untuk kepentingan musuh-musuh kaum muslimin. Kalau dia gak punya ilmu. Sebegitulah ilmu itu pentingnya. Makanya dalam hadis yang lain, ketika berbicara tentang hubud dunia wa karahiyatul maut, kata Rasulullah apa? Dua hal yang menyebabkan kehancuran umatku. Satu, menumpuk harta. Dua, jauh daripada ilmu. Meninggalkan ilmu. Sama kan hubud dunia wa karahiyatul maut.
0: Berarti itu kebalikannya dari itu bisa jadi obatnya.
1: Benar. Maka obat daripada karohiyatul maut atau benci dengan maut adalah ilmu. Dan obat daripada hubud dunia adalah ilmu. Itu sebenarnya. Kalau orang punya ilmu, dia nggak tertipu. Karena balik lagi, kata-kata takut itu sendiri adalah artinya ketiadaan ilmu.
0: Nah itu tadi, ya betul sih, kita tuh seringkali kalau kita telusuri, kita tuh takut pada apa yang kita tidak tahu.
1: Benar.
0: Kayak misalkan, ih ada rumah kosong tuh.
1: Betul.
0: Kita takut karena sebenarnya kita gak tahu aja. Ada orang bilang ada putih-putih, ada nenek-nenek bawa gayung.
1: Betul, gitu. Mau mandi ya dia. Mandi, gak
0: tahu. Itu kan kita kayak takut karena kita nggak tahu aja, tapi begitu kita masuk, kita center, dan nggak ada apa-apa, kita jadi nggak takut
1: yang
0: lagi.
1: Yang paling mudah gini, orang yang belajar tentang electrical, itu nggak akan takut dengan listrik.
0: Iya.
1: Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau ada orang belajar electrical, dia udah tahu, dia nggak bakal kesetrum kalau dia sudah dia udah belajar listrik nih, dia udah tahu listrik itu naturalnya kayak apa, gitu kan ya. Dia udah tahu kalau dia pakai insulator, dia nggak akan kena setrum gitu maksudnya. Dan dia tahu kenapa orang bisa kena setrum. Dia nggak takut dong, karena dia udah memenuhi semua term and conditionnya kan gitu kan ya. Tapi kalau orang yang nggak tahu apa-apa, dia kemana-mana takut. Kalau orang nggak tahu apa-apa, makanya Allah sampai di dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang munafik, orang-orang yang paling takut terhadap segala hal. Ya sabuna kulla soyhatin alaihim. Mereka merasa setiap kata-kata itu ditujukan pada mereka. Semua orang lagi ngomongin mereka bagi dia. Itu kan ya. Makanya orang-orang yang enggak punya ilmu itu senantiasa insecure.
0: Oh, iya ya.
1: Itu masalahnya tuh.
0: Iya. Saya tuh baru jadi saya kemarin baca buku Haruki Murakami, dia ngomong gitu di buka novelnya Haruki Murakami, laki-laki tanpa perempuan. Jadi teman-teman kalau mau baca itu, kumpulan-kumpulan cerpen gitu. Yeah. Itu ada salah satu gitu. Saya takut karena saya tidak tahu itu. Jadi dia ada ngomong gitu. Jadi benar orang takut itu kan. Arti, tadi menumpuk harta dan jauh dari ilmu.
1: Meninggalkan ilmu, jauh dari ilmu.
0: Artinya inilah dua orang. Jangan ini masuk juga. Maksudnya jangan menumpuk harta gitu.
1: Betul, karena harta itu adalah bagian daripada dunia kan. Dilambangkan dengan harta. Artinya kalau kita lihat gini ya, sebenarnya kalau balik lagi ya, kalau kita punya tujuan, maka harta itu akan jadi babunya kita, akan jadi pembantunya kita. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, kita jadi babunya dia. Kita ya, disuruh-suruh sama dia. Iya, dia minta ayo cari terus. Sampai akhirnya itu cuma kayak angka doang kan. Maksudnya kita jadi bingung, kita tuh mau ngapain. Ada banyak orang yang tertipu dengan pernah lihat ini gak ada film yang orang mau mencapai satu tujuan tapi dia punya distraksi sehingga orang tuh merasa bahwa perjalanan itulah adalah tujuan. Misal contoh ya, gak usah film deh, contohnya aja, kenapa Bang Abdul bekerja?
0: Biar
1: tapi jangan mau pahala ya, ini kita misalnya
0: buat dunia, untuk yang dunia nih kan,
1: untuk dunia aja, kenapa kita bekerja?
0: Untuk yang penting anak istri bisa
1: anak
0: hidup.
1: Istri, ya. Benar kan ya? Ya? Berarti kita bekerja untuk menafkahi anak istri. Pertanyaannya, berapa banyak laki-laki yang pergi bekerja, terus pulang, dia bilang, urus anakmu, aku udah capek. Tahu gak maksudnya? Berapa banyak laki-laki yang merasa bahwasanya dia tugasnya bekerja. Dia tuh tugasnya bukan bekerja loh. Tugasnya itu mendidik anak istrinya. Cuman kan gak bisa kalau gak dikasih makan.
0: Iya.
1: Maka kita bekerja itu untuk supaya kita bisa didik istri dan anak kita. Berarti tugas kita sebenarnya itu ketika buka gagang pintu rumah itu baru tugas. Terus dari tadi ngapain? Pengantar.
0: Mukaddimahnya itu. Dari jam 8 sampai jam 5 sore itu mukaddimahnya.
1: Kapan kita baru sadar? Kapan biasa orang baru sadar bahwa kayaknya aku terjebak dalam suatu perantara deh. Kenapa aku terjebak pada sesuatu yang harusnya bukan jadi tujuanku? Ketika udah hilang kan?
0: Iya.
1: Ketika anaknya hilang, dia baru berpikir, harusnya aku lebih banyak waktunya sama dia.
0: Ya, untuk apa? Atau ketika anak kita salah langkah.
1: Benar.
0: Baru kita sadar, aduh kenapa selama ini saya enggak
1: itu. Cuman masih bisa balik lagi kan? Tapi kalau mati kan pemutus semuanya. Nah, bagaimana caranya kita tuh menyadari itu semua sebelum kita mati? Itulah ilmu. Maka ilmu itu membuat kita akhirnya ngelihat dunia. Itu makanya Allah bilang gini, bagi orang-orang yang berilmu, ini secara eksplisit ya. Bagi orang-orang punya ilmu, dunia tuh nggak ada ubahnya seperti cuma seperti dunia nggak ada ubahnya cuma seperti sayap nyamuk. Kecil bagi orang berilmu nggak ada nilainya. Kenapa? Karena dia ngerti bagaimana ujung daripada dunia ini. Misalnya contoh gini ya, Bang ya. Aku sering ngajak temanku ke tempat makan yang paling enak yang pernah aku tahu. Contoh misalnya, aku seneng mie. Aku tahu ada satu tempat di Jakarta misalnya mie yang paling enak versiku. Aku ajak temanku pergi ke sana. Cuma untuk ngomong gini, ini mie enak gak? Enak banget Ustaz, serius enak. 1 sampai 10 berapa? 10 Ustaz. Aku bilang, inilah ujung daripada permian di dunia. Jadi kalau kamu mau lebih enak lagi, nanti masuk surga. Karena gak ada lagi yang lebih enak daripada itu. Jadi artinya yang bisa dibeli oleh dunia itu terbatas. Gak ada yang, apa ya, dunia itu begini nih, sampai atas ini, udah balik lagi. Cuma itu aja, teori Gosens ya. Kepuasan itu akan berkurang seiring dengan konsumsi. Sampai pada satu titik di mana itu bukan lagi bertambah kenikmatan itu, tapi malah berkurang kenikmatan itu. Abang suka makan apa?
0: Makan ya. Ikan goreng sih.
1: Ikan goreng. Kalau misalnya pas puasa, makan ikan goreng. Gimana rasanya, Bang? Bisa kebayang gak 1 sampai 10, 10 misalnya?
0: Waktu pas buka puasanya?
1: Buka puasa.
0: Wah mantep sih, 10 sih itu.
1: Dikasih 2 ikan goreng berkurang nggak? Ketika kita makan ikan yang pertama 10 nih, makan ikan yang kedua 8 lah ya.
0: Iya tapi lumayan kenyang.
1: Makan yang ketiga
0: nih. Udah nggak enak lagi. 3. Udah.
1: Makan yang keempat mulai jadi beban.
0: Iya.
1: Itu artinya kenikmatan dunia. Dunia itu memang nggak didesain untuk nikmat. dunia itu didesain untuk tenang, bukan untuk nikmat. Jadi kalau ada orang yang mau nyari nikmat di dunia, kalau orang punya ilmu, dia tahu, oh, gini doang nih dunia nih. Kita dapat duit misalnya ya. Hari ini kita dapat misalnya, aku dulu makan sama istriku paket berdua di satu restoran 50.000. Itu udah rasanya udah kayak orang paling kaya.
0: Betul.
1: Kita
0: betul.
1: Makan paket yang sama sekarang, enggak ada rasanya.
0: Iya.
1: Kok bisa begitu? Nah, itu kan cara kerja dunia kan.
0: Iya.
1: Berarti bagi orang berilmu dia ngerti, oh kenikmatan cuma segini-gini aja. Yang parah kan orang enggak tahu. Iya. Kalau orang enggak tahu dia merasa itu adalah semuanya.
0: Iya.
1: Akhirnya dia tertipu akan itu kan. Nah, itu ilmu tuh gunanya untuk tadi dan menjadi tidak takut dengan mati harusnya.
0: Ya, itu tadi yang saya bilang di awal juga. Jadi kadang tuh kita tuh berpikir kayak misal kayak dulu saya ingat banget zaman saya SMP, ih kayaknya kalau saya punya sepeda
1: enak.
0: Orang tua mau nyuruh apa aja saya mbak jalan deh.
1: Bener.
0: Kalau saya udah punya sepeda mah.
1: Iya, di hari pertama hari kedua kan.
0: Iya. Terus begitu udah ada sepeda
1: sudah seminggu
0: ya sama aja orang tua suruh beli ikan beli apa ya, malas juga gitu.
1: Iya, sama kayak nikah lah. Kayaknya kalau udah nikah udah beres nih gitu kan ya. Tapi iya, ketika sudah kita nikah kita jadi ngerti kan ya. Artinya dunia tuh akan senantiasa menipu, itu udah pasti. Ya makanya orang sudah ngerti hukum-hukum dunia, dia udah ngerti. Dia nggak, kalau bahasa Jawa gumun, dia nggak gumun ketika ngeliat dunia. Tapi kadang-kadang ini paradoks sih. Kita kan selalu gini ya. Dulu ketika kita belum pernah ke luar negeri, kita pengen banget ke luar negeri.
0: Betul.
1: Apapun mau kita lakukan untuk kita pergi luar negeri.
0: Betul.
1: Tapi ketika kita sudah pergi ke luar negeri, kita jadi males. Tapi gimana cara ngasih tahu ini pada orang yang belum? Nah, itu kan masalahnya kan?
0: Yeah.
1: Nah, ini berlaku juga untuk akhirat nih. Dalam keadaan akhirat, di dalam Al-Quran, hadis itu sudah banyak berita yang sampai kepada kita. Orang-orang yang mati itu seperti apa? Mereka melihat orang-orang yang hidup. Mereka bilang, ngapain sih lu lama-lama di dunia capek tahu? Gitu kan ya, lu dapat kenikmatan lu khawatir, lu dapat ujian lu sengsara, gitu kan ya, udah ngapain lama-lama. Tapi kita pikir, gimana kalau kita mati, istri kita, anak kita, padahal kalau kita mati, menurut berita Al-Quran dan hadis, itu kita akan ngomong sama mereka, cepet-cepetlah kalian di dunia, ngapain di situ. Paham gak sih maksudnya?
0: Yeah.
1: Orang-orang yang udah lulus itu loh dari Gaza, mereka lihat kita di dunia, masih gitu dia. Tapi kan balik lagi, gimana caranya memahamkan sesuatu pada orang yang belum pernah melakukan. Ini kan yang menjadi kesulitan kita sekarang. Ngasih tahu pada orang, Jim Carrey ngomong begini, kalau aku punya satu permintaan yang bisa untuk dikabulkan, aku pengen semua orang kaya supaya mereka tahu tidak dengan itu mereka cari bahagia. Tapi gimana cara ngomongnya sama orang? Gimana cara
0: orang-orang enak lo Jim Carrey, lo mah kaya gitu.
1: Tapi dia yang udah kaya, dia ngomong, kalau aku bisa untuk buat satu permintaan, semua orang jadi kaya supaya mereka tahu itu bukan kebahagiaan. Berarti artinya Jim Carrey di posisi itu dia bilang gini, oh ternyata gue pernah punya rasa ini walaupun gue gak punya duit. Ternyata gue punya duit tidak bisa beli rasa ini lagi ternyata. Pas belum gue punya nih rasa ini. Ya sama kayak sekarang kita lakukan kan. Kita ngasih tahu pada orang, tahu nggak sih, kebahagiaan tuh nggak harus pakai duit loh.
0: Iya.
1: Tapi gimana kata orang? Iya sih, kebahagiaan nggak harus pakai duit, tapi duit bisa beli bahagia, kan susah.
0: Iya.
1: Lu nangis, sama-sama nangis diputusin orang misalnya, sama-sama lu nangis ketika lu di gagal, tapi beda kan antara lu nangis di Lamborghini sama lu nangis di Avanza.
0: Iya betul sih. Orang sering ngomong gitu.
1: Iya kan gitu kan, lu nangis di misalnya di di ojek misalnya kan ya. Tapi ya itulah tantangannya kita. Ilmu kan senantiasa begitu. Tantangannya disampaikan pada orang seperti apa.
0: Tapi tadi Ustaz menarik sih waktu Ustaz bilang semakin kita punya ilmu.
1: Ya.
0: Tadi Ustaz sempat bilang kalau kita punya ilmu, kita akan melihat dunia itu seperti sayap nyamuk aja.
1: Betul.
0: Tapi di satu sisi di awal-awal tadi kita bicara, kita harus totalitas juga sama dunia.
1: Benar. Nah, itulah ilmu.
0: Nah, gimana tuh biar kita mau dapat, maksudnya kita mendekati sumber-sumber ilmu agar kita bisa totalitas dunia untuk tujuan kita ke akhirat.
1: Okay.
0: Tapi begitu kita dapat ilmu, di kacamata kita dunia kayak sayap nyamuk.
1: Betul. Ada dua ilmu, ilmu yang bermanfaat sama ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan mendekatkan kita pada Allah. Aku ada cerita yang bagus. Abang tahu sahabat-sahabat itu banyak meninggal bukan di Madinah.
0: Oh iya, kebanyakan di medan perang. Ya?
1: Di medan perang di tempat yang lain selain Madinah. Alasnya kenapa, Bang? Padahal sebelum Abang jawab ya, aku mau tanya dulu. Enak mana, Bang? Abang kan pernah ke Madinah.
0: Iya.
1: Betah kan, Bang?
0: Betah banget sih.
1: Aku juga sama. Maksudku enak banget di sini maksudnya.
0: Betul.
1: Dekat dengan Nabi, kita tinggal ke masjid lo bersolat kepada Nabi.
0: Betul. meninggal pikir, disolatin banyak orang.
1: Benar. Apa yang kurang dari hidup kita di sini gitu maksudnya. Tapi kenapa sahabat ninggalin Madinah? Ada dua sebab. Sebab yang agak ekstrim, sebab yang agak luar biasa adalah mereka punya banyak sekali kisah dengan Rasul di situ.
0: Kenangan.
1: Dan kayak, mereka nggak kuat.
0: Kayak Bilal gitu ya.
1: Betul. Dan mereka nggak kuat. Mereka pergi. Tapi alasan yang sangat common adalah karena mereka tahu bukan itu yang Rasul pengen. Yang Rasul pengen adalah kalian ninggalin kenyamanan kalian, ayo berkorban demi agama sebagaimana aku berkorban, sampaikan Islam pada orang-orang. Dan itu pasti nggak enak, karena kalian harus pergi ke tempat yang baru, di mana Islam tidak dihargai, di mana mungkin kalian akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, bahkan nyawa kalian ini. Tapi itu aku mau. Berarti tidak selalu kan gitu kan ya, antara terus kemudian ada orang ngelihat dunia itu senantiasa sebagai sebuah penghalang. Ada orang ngelihat dunia sebagai pintu menuju akhirat, dan memang seperti itu harusnya. Karena semua urusan akhirat itu tuh di dunia, cuma memang jebakan dia. Yeah. Makanya kata Rasulullah, kata Allah di dalam Al-Qur'an, dunia itu kayak air. Supaya selamat, kalian harus ada di atas air. Jangan air itu ada di atas kalian. Tapi ya itu, kita memang dikasih di air itu. Kita harus kemudian, kadang-kadang kita nyelam, kita naik lagi, kita naik sampan di atasnya. Yang penting jangan dia di atas kita aja.
0: Ya ya, pokoknya ya betul ya. Itu perumpamaan yang paling paling pas. Jadi ini.
1: Tapi itu harus diarungi untuk sampai pada satu tujuan kan gitu kan ya. Tapi kalau ada orang aku nggak mau dunia, gimana dia bisa sampai pada tujuannya? Orang dia harus mengarungin dunia, gitu.
0: Nah kemudian gini, Ustaz tadi sempat cerita juga, maksudnya ada saat dimana lagi kejar akhirat banget, lalu kemudian merasa bahwa dunia tertinggal nih, banyak WA nggak dibales. Benar.
1: Kok tahu? Ini ada Android banyak banget sih.
0: Saya mengalami itu banget. Jadi kadang tidak karena itu juga, kadang karena saya main game sih. Betul. Sebenarnya.
1: Oh ya, itu aku lagi cari game yang bagus.
0: Karena gitu. Sudoku, Ustaz. Sekarang kerjaan main Sudoku.
1: Main aja ngitung aja. Ya.
0: Aduh. Enggak, maksudnya gitu-gitu. Maksudnya bisa ditinggal. Kalau ada orang ngajak cerita, itu bisa ditinggal.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi ada saatnya kita ngejar akhirat, lalu kemudian, wah dunianya ketinggalan nih. Yeah. Ah, ini kemudian ke dunia, sholatnya jadi ini.
1: Benar.
0: Gitu. Kan bolak-balik nih.
1: Betul.
0: Ustadz mah bolak-balik. Mm-mm. Nah saya kalau udah ke dunia, ke dunia terus nih. Baliknya udah susah nih.
1: Yeah.
0: Nah, apa ya, kayak amalan atau apa yang bisa bikin kita terbiasa untuk kita ingat bahwa, biar baliknya mudah. Ingatnya betul. Mungkin ingat, tapi kekuatan untuk baliknya itu loh.
1: Betul. Yang paling penting menurutku ya, aku jelasin teorinya dulu. Benar, teorinya adalah yang pertama adalah motivasi internal. Iman. Itu senantiasa akan memanggil kita untuk kembali. Tapi ini tidak bisa diandalkan 100%. Karena kita tahu bahwa iman kita itu sering dibawa godaan setan. Ya semua dari kita, aku rasa nggak ada yang win rate-nya 100% sama setan.
0: Iya.
1: Win rate setan mungkin lebih banyak daripada
0: betul,
1: kita.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Nah, maka jangan mengandelin ini doang.
0: Aduh, istilahnya bagus lagi, win rate sama setan. Karena betul, setan adalah musuh yang nyata.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Kan nggak mungkin kita lawan dia menang kan?
0: Win rate saya sama dia banyakkan dia masih. Jahat juga kau setan ya. Kau tunggu kau nanti, saya cari kau sumpah setan. Ya win rate dia banyak sih.
1: Jadi jangan diandelin ini aja. Andelin yang kedua, yang paling penting adalah menurutku ya, setelah yang ini adalah peer pressure. Kita harus naruh diri kita dalam satu komunitas yang komunitas itu memaksa kita untuk selalu ingat. Memaksa. Contoh misalnya ya, aku berada di Yuk Ngaji misalnya. Maka ketika aku lagi malas, itu ada aja yang WhatsApp, Ustaz harus syuting. Ustaz ada tamu. Ustaz hari ini kita kesini. Ustaz begini. Ya udahlah mau enggak mau. Iya kan? Yeah. Walaupun aku lagi malas loh.
0: Betul.
1: Tapi ketika sudah sampai, ya kita tune in lagi dong. Kan kita tahu bahwasanya bukan sholat yang susah, perjalanan ke masjid itu yang susah.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Bukan ngisi kajian yang susah, perjalanan ngisi kajian itu yang susah. Bukan ngaji yang susah, perjalanan ke tempat kajian itu yang susah.
0: Betul.
1: Iya kan? Artinya ya udahlah kita naruh diri kita di mana kita terpaksa. Rumah mbok ya dekat masjid. Atau cari di mana azan masih kedengeran. Kalau kita udah tahu kita lemah, kalah mulu, nyari rumah jauh amat, nyari sekolah nggak ada Islaminya, itu bunuh diri namanya. Gitu kan ya. Jadi cari komunitas yang memaksa kita. Yang ketiga memang akhirnya ya aturan sih. Tapi di Indonesia belum ada. Aturan ini kan sesuatu yang lebih memaksa daripada peer pressure ya. Kalau peer pressure itu mainnya adalah etika, kalau misalnya individu mainnya akidah tadi atau iman, kalau yang kedua tadi peer pressure mainnya etika. Kalau ini sudah mainnya ya berarti otoritas, pemaksaan terhadap kita. Misalnya contoh ya, kalau zina potong, bukan potong zina ya, rajam misalnya.
0: Rajam.
1: Misalnya, atau misalnya dicambuk misalnya. Itu kan luar biasa tuh paksaannya. Nah, maka ini adalah cara kita supaya untuk istiqomah. Ingat lagi dengan yang namanya tujuan kita tuh apa.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ya, saya jadi ingat. Sebenarnya yang orang bilang, sholat subuh susah. Enggak, sholat subuh mah gampang. Buat tabung, beres.
1: Bangun
0: dari tempat tidur tuh, itu susah. Itu setan kau, win rate kau banyak di situ sih kau. Kau tunggu ya.
1: Iya, dan dia kan bukan bekerja dari semenjak kita bangun. Dia bekerja udah dari pas mau tidur.
0: Iya ya, udah dibisik-bisikin.
1: Udah dibisik-bisikin, disimpul kan gitu kan ya. Kerja udah dari situ.
0: Enak nih hujan nih. Selimutin badan lu, selimutin.
1: Dikencingin lagi sama dia kan?
0: Iya.
1: Lah, kan hadisnya kan dikencingin setan tuh kupingnya.
0: Oh gitu.
1: Dan disimpul kan gitu.
0: Oh, udah menang banyak dikencingin juga sih. Emang kurang ajar setan ini. Tapi ya gitu. Tapi Ustaz, luar biasa. Saya tadi mau tanya apa, saya lupa tapi. Saya lupa bagian. Tadi Ustaz tadi ngomong apa ya yang terakhir ini ya?
1: Yang terakhir apa? Tentang ini, tentang kematian.
0: Enggak, yang baru cari ini, jawab pertanyaan ini. Aduh ya Allah, kok kenapa? Gara-gara bercanda ini setan. Setan ini. Setan ini masuk ke kepala saya ini.
1: Bentar lagi juga nanti ingat lagi.
0: Ya, insyaallah saya ingat lagi. Tapi itu dia, sekarang kita masuk ke jambore, jamaah boleh request. Yeah. Ini ada jamaah-jamaah yang sudah ngedem-ngedem ke kami, Ustaz.
1: Ya, siap.
0: Ada dari Asmi Faudu. Kalau semua cinta dunia itu buruk, kenapa Allah ciptakan dunia begitu indah dan nikmat?
1: Nah, bagus banget. Kalau aku membiasakan gini, aku gak membedakan dan gak mendikotomiskan antara dunia dan akhirat. Bagiku semua itu adalah bagian daripada tujuan yang aku cari, yaitu adalah Allah. Maka dunia dan akhirat selama itu dipandang untuk Allah, tetap aja itu adalah akhirat. Makanya kan sebenarnya gini, belajar kalau cuma untuk dapat nilai itu dunia, tapi belajar untuk bisa kita membela agama Allah lebih bagus itu jadi akhirat. Duit kalau untuk kenikmatan diri itu jadi dunia, tapi kalau untuk terus kemudian kita melayani agama Allah itu jadi akhirat. Nah, tapi aku juga tahu kita nggak mungkin juga untuk bisa 100% untuk akhirat. Maka kita tinggal berpikir gimana caranya menggeser sedikit demi sedikit. Oke, contoh misalnya kayak gini ya. Aku orang lemah, maka aku cuma punya prinsip begini. Rumahku boleh bagus, tapi aku pastikan masjid di sekitarku lebih bagus. Sehingga aku tidak betah di rumah, tapi ke masjid. Atau dalam kondisiku misalnya, rumahku aku bangun studio sebelahnya untuk dakwah anak-anak yang ngaji. Berarti aku bisa pastikan studio itu lebih bagus daripada rumahku. Misalnya dibuktikan dengan cara apa? Bill listriknya lebih mahal di studio daripada di rumahku. Artinya itu lebih baik kepake daripada rumahku kan gitu kan ya. Apalagi misalnya untuk dakwah aku senantiasa yang terbaik. Tapi untuk diriku, aku pilih tier 2 dan tier 3. Aku beli earphone misalnya. Aku pastiin bagi diriku secara pribadi. Udah beli tier 2 juga cukup, beli tier 3 juga cukup. Harganya gak usah mahal-mahal. Yang penting kan bisa dengar. Ya, kualitasnya bagus, tapi gak usah yang terbaik kan?
0: Iya.
1: Tapi untuk dakwah, aku beli yang terbaik. Nah, itu kita coba untuk pastiin. Kita geser dikit demi sedikit. Kita masih menikmati, gak ada masalah. Tapi coba pikirin dakwah juga. Lama-lama, itu akan jadi candu. Karena sebagaimana kejahatan itu jadi candu, dan senantiasa dimulai dari kecil, kebaikan juga dimulai dari kecil dan akan menjadi candu juga.
0: Mudah-mudahan dari yang kecil-kecil itu,
1: betul,
0: kita terus.
1: Benar.
0: Jangan kecil-kecil sebelum jadi gede, kitanya udah futur lagi.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Karena dia akan terus rolling terus kalau kita terus lakukan yang penting istiqomah. Artinya memang betul, Allah ciptain dunia ini semuanya penuh dengan kenikmatan. Dan karena itulah Allah minta kita juga untuk menikmati dunia, gak ada yang salah. Yang salah adalah ketika dunia dijadikan sebagai tujuan.
0: Ini deh Ustaz, kasih kami ini deh, menyambung yang itu, yang pertanyaan tadi. Kan ada, saya baca-baca dan banyak juga yang bilang kayak ada nama istilah istidraj.
1: Istidraj,
0: dikasih kenikmatan, lalu kemudian malah
1: menjauhkan jadi bencana Allah. Betul.
0: Nah, cara kita biar kita bisa melihat muasabah diri kita ini maksudnya istidraj apa enggak nih?
1: Bagus banget.
0: Itu gimana?
1: Dulu aku kemana-mana pakai motor Grand Astrea, jelek banget zaman dulu, tapi lumayan bisa kemana-mana.
0: Sekarang kalau dibagusin mahal sih.
1: Mahal lumayan, ya, iya, Grand Astrea ya. Harusnya nggak aku jual tuh harusnya.
0: Iya, harusnya.
1: Itu punya istriku, dia beli 6 juta. waktu tahun 2004 dia beli.
0: Berarti awal-awal nih Kak, Ustadz udah sering jual-jual barang istri ya?
1: Iya. Kok tahu? Mas kawin, motor. Oh,
0: iya. Sama, bangga lagi. Iya, sama kayak Mamat ya.
1: Enggak, tapi akhirnya aku nggak jual senjata kan?
0: Iya. Mamat ya, Mamat itu barang negara malah yang dijual. Betul.
1: Nah itu bahaya tuh. Bahaya. Aset negara dijual ya. Nah jadi aku dulu naik motor. Yang paling jauh itu aku dari Jakarta pergi ke Mustika Jaya Bekasi. Itu pakai motor. Itu capek banget. Serius capek banget. Oh, Cianjur juga pernah aku naik motor.
0: Pakai Grand Astrea itu.
1: Pakai Grand Astrea. Capek Masya banget Allah. Serius.
0: Capek lah Ustaz. Iya. Capek Cianjur pakai itu.
1: Benar, padahal masih muda. Itu pun ketika pulang itu aku harus berhenti di banyak masjid untuk tidur. Cuma untuk kajian kadang-kadang ada 15 orang, 10 orang dan segala macam. Suatu waktu ketika aku kerja sama bapakku sendiri, ya jelas lah ya, alhamdulillah ya. Aku dikasih mobil. Maka aku mengukur diri gini, kalau mobil ini membuatku tidak bisa lebih jauh daripada ngisi dari Cianjur, berarti ini isi droj. Berarti ini fitnah nih, bukan sebuah manfaat. Artinya kalau aku sebelum nikah sudah bisa ngisi kajian di tempat banyak hal, di tempat banyak, kalau aku sudah nikah, lantas aku ngomong, aku ngurangin deh, itu berarti fitnah. Kalau aku punya rumah, kalau aku belum punya rumah, aku bisa terus kemudian melakukan 7, berarti aku harus melakukan 10 ketika aku punya rumah. Karena Allah sudah bantu aku dalam satu titik kan. Itu setiap nikmat adalah pertanyaan yang harus dijawab. Kalau kita gak punya jawabannya, mending jangan minta. Nah, itu cara untuk mengukur istidroj atau enggak tuh. Ini manfaat atau ini fitnah?
0: Jadi harus lebih yang harus kita lebih. Lakukan.
1: Begitu kita dapat, kita harus lebih. Karena itu adalah jawaban. Contoh kayak gini ya. Kita sering kali minta pada Allah, tapi kita gak nyiapin jawabannya. Ya Allah, minta supaya aku bisa punya rumah. Jawabannya apa? Kenapa kamu harus punya rumah? Kita bilang dong, ya Allah kalau aku punya rumah, aku jadi tenang. Iya, terus kenapa kalau kamu tenang? Kalau aku tenang ya Allah, aku bisa mikirin dakwah lebih bagus. Oke, itu jawaban bagus tuh. Tapi jangan sampai yang lebih rendah daripada yang sekarang kan gitu kan ya. Aku pengen nikah ya Allah. Coba ada jodoh yang kau kirimkan ya Allah yang cocok bagiku, bisa mengajak engkau kepada engkau, bisa untuk membimbing aku, kata seorang cewek gitu kan ya. Jawab dulu untuk apa? Membimbing, iya membimbingnya tuh seperti apa? Kalau ada seorang suami, aku bisa untuk dakwah gini, aku bisa begini. Ayo siapin jawabannya. Kalau enggak itu nanti jadi istidroj. Karena kebanyakan orang itu lulus dalam ujian-ujian kesengsaraan, tapi enggak lulus dalam ujian kenikmatan.
0: Iya sih. Ini makanya saya pulang muhasabah diri nih, ini jangan sampai masuk kepada istidroj.
1: Kalau kita dikasih oleh Allah kesengsaraan, yang jawab Allah bukan yang jawab kita. Tapi kalau kita dikasih oleh Allah nikmat, kita yang jawab. Itulah kenapa orang-orang gak lulus banyak dalam ujian kenikmatan, karena gak bisa jawab. Kalau ujian kesengsaraan, yang jawab Allah, bukan kita. Yeah. Contoh kayak gini ya, kenapa kita miskin? Masa kita yang jawab?
0: Yeah. Itu Allah yang jawab.
1: Itu Allah yang jawab kan, gitu kan.
0: Allah, kenapa susah banget sih hidup saya? Itu Allah yang jawab.
1: Allah yang jawab, bukan kita. Oh, karena aku pengen kamu yang baik. Karena aku pengen kamu dapat pahala di sini ya, gitu kan ya. Yeah. Nah, kalau misalnya kita dikasih kenikmatan, kita yang jawab jadinya. Yeah.
0: Benar juga sih. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kak Ido. Apa bedanya produktif bekerja dengan ambisi duniawi?
1: Ah, bagus banget lagi. Produktif bekerja dengan ambisi duniawi. Jawabannya cuma satu. Niat. Balik lagi, tujuannya apa? Niatnya apa? Produktif bekerja itu jadi gini, aku juga tidak mau sampai kita mendewakan produktivitas ya. Nih aku coba ambil sebuah contoh ya. Orang Cina. Maaf nih, ini bukan ngomongin orang ya.
0: Tidak,
1: ngomongin
0: diri sendiri. Tapi saya mengakui tapi saya mengakui kinerja emang.
1: Abang tahu bagi orang Cina yang paling penting apa dunia?
0: Apa tuh?
1: Yang paling penting itu dua, makan sama tidur. Makanya Feng Shui itu diukur berdasarkan kasur dan dapur. Makan sama tidur. Bapakku bilang, "Lik, kamu boleh hemat semua hal tapi enggak boleh dua hemat. Enggak boleh hemat dalam dua hal, makan dan sama tidur." Jangan sampai kamu hemat dalam makan kamu dan tidur kamu sehingga kamu nanti jadi sakit malah gak bisa produktif. Masuk akal sih. Kamu nginep di hotel yang misalnya 150.000, bangunnya sakit, gak bisa bekerja. Akhirnya kamu harus masuk rumah sakit lalu kemudian ngabisin 5 juta. Masuk akal ya?
0: Iya masuk akal.
1: Produktivitas sebaliknya, kalau kamu nginep di hotel misalnya 700.000, kamu bangun dengan happy, kamu bangun dengan percaya diri, kamu kerja dapat duit 5 juta. Bagus kan ya? Berarti produktif. Tapi mereka gak ngeliat yang lain. Nah aku gak mau itu. Kita harus tahu bahwa produktivitas kita ini kita bangun karena bagian daripada bersyukur pada Allah. Maka Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran, produktivitaslah supaya kamu itu misalnya bisa dapat prestasi. Tidak. Tapi dia berkata pada Daud, "I'malu ala Dauda syukron wa qalilu min ibadiyah syakur." Bekerjalah wahai Daud, berprestasilah wahai Daud, bikin karyamu wahai Daud sebagai bentuk syukur pada Allah. Allah kasih kita dua tangan. Apa ya, bentuk syukur kita terhadap dua tangan ini? Mempersembahkan dengan dua tangannya yang terbaik. Allah kasih kita kemudian akal dengan kemudian berbagai macam levelnya manusia. Maka Allah akan minta bagaimana cara kamu bersyukur dengan akalmu itu. Kita dikasih dua kaki, gimana cara kita bersyukur dengan dua kaki? Karena setiap bagian tubuh ingat ada utang syukurnya. Makanya kita disuruh zikir kan.
0: Yeah.
1: Nah, utang syukur kita dengan semua yang dikasih Allah ini apa? Allah kasih duit, itu utang syukur lagi tuh. Gimana cara kita bersyukur dengan uang itu? Itu makin berlipat-lipat tuh. Maka orang bilang gini, aku bingung cara bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena untuk bersyukur aja aku harus bersyukur. Artinya orang pikir ya, ini jadi sebuah lipatan yang bagus juga kan gitu kan ya. Artinya ambisi itu kalau untuk dirimu sendiri. Begitu itu sebenarnya kamu channeling kepada Allah, itu menjadi bukan ambisi tapi produktivitas untuk bagian daripada syukur.
0: Ya, jadi kembali kepada niat tadi ya, teman-teman. Jadi kalau produktivitasnya itu tadi, yang niatnya itu totalitas kepada dunia untuk akhirat.
1: Betul.
0: Untuk tujuannya akhirat, insya Allah itu baik.
1: Bagaimanapun juga nanti di akhir zaman, bukan di akhir zaman ya, nanti di satu waktu akan terjadi seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah. Al-yauma ya'isa alladzina kafaru min dinikum, hari di mana orang-orang kafir yang ingkar akan berputus asa dengan agama kalian. Kenapa? Karena kata para ulama, karena mereka melihat di mana-mana semua itu dikuasai oleh muslim yang tinggi-tingginya itu. Main bola termahal muslim. Yang paling hebat di UFC muslim. Yang paling kaya muslim. Yang paling pintar muslim. Yang main catur paling jago muslim. Yang sudoku paling jago muslim, misalnya kayak gitu. Nah, itu hari itu akan datang. Maka persiapan dari sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dunia itu akan dibanggakan oleh Allah untuk orang muslim.
0: Masya Allah. Ntar kita siapin deh, kita bagian apa ya?
1: Nah, penjual senjata terbanyak. Mamat.
0: Mamat, semangat ya Mamat ya. Bisa ada satu kategori dari hidup ada Mamat. Semangat.
1: Ada, bisa.
0: Bisa. Berikut dari Nur Syafika. Apa cinta dunia yang paling berbahaya adalah lawan jenis?
1: Aduh.
0: Lawan jenis, harta atau validasi dari manusia. Oke. Apa cinta dunia yang paling berbahaya? Apakah lawan jenis, harta atau validasi dari manusia?
1: Ya. Tiga-tiganya bisa gak? Karena tiga-tiganya ada dalilnya.
0: Lawan, oh iya ya.
1: Tiga-tiganya ada dalilnya tuh.
0: Boleh-boleh.
1: Yang pertama ya, Rasul berkata bahwasanya tidak kutinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kalian kecuali fitnah wanita. Ini yang pertama tuh.
0: Berarti lawan jenis. Ini bisa berlaku sebaliknya juga kan ya.
1: Bisa berlaku sebaliknya.
0: Kalau perempuan jadinya.
1: Betul.
0: Laki-laki.
1: Contoh aku jelas fitnah terbesarku pasti perempuan. Jelas. Aku harta kuat insya Allah. Aku kuat untuk miskin insya Allah.
0: Saya sama kayak Ustadz sih. Serius Ustadz. Saya tuh harta tahta.
1: Udahlah ya. Ngapain lah
0: saya
1: ya.
0: Saya gak tergoda itu.
1: Begitu wanita, tunggu dulu nih.
0: Wah.
1: Kelemahan nih. Ya kan?
0: Agak bahaya itu. Itu agak bahaya saya.
1: Yang kedua harta. Itu juga ada hadisnya. Rasul katakan, aku tidak takut kalian miskin, kata Rasulullah. Yang aku takut adalah dunia dibukakan kepada kalian sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia seperti orang-orang dahulu berlomba-lomba dan kalian akhirnya hancur sebagaimana mereka dihancurkan. Berarti harta kan ya. Dan ini kejadian. Pernah dengar hadis tentang ini gak? Sungai Efrat, emas Sungai Efrat.
0: Oh, enggak.
1: Yang baru-baru ini katanya udah ditemukan. Dan aku tanya, itu beneran? Pada beberapa orang yang ngerti, mereka bilang benar.
0: Oh, jadi memang tanda akhir zaman ya.
1: Betul. Katanya memang ada pirit sih yang mirip kayak emas, kayak batu, tapi benar-benar ada emasnya juga di situ. Ada sudah mengering dan ketemukan emas di situ. Dan menurut hadis yang lain juga bahwasanya orang akan berantem ngambilin itu sampai kalau ada 100 orang, 99 orang mati berebut harta itu. Dan satu yang akhirnya terus kemudian selamat mengatakan, "Ini enggak worth." Kenapa? Aku sudah melihat teman-temanku mati semua. Tapi kita lihat kan, jangankan teman, keluarga itu pecah gara-gara harta.
0: Yeah.
1: Artinya fitnah harta besar juga. Yang ketiga validasi dari manusia. Aku semakin sedih ketika aku
0: validasi mikirin. Ini masuknya ke tahta juga kan ya?
1: Enggak, masuknya ke niat.
0: Masuknya ke niat ya.
1: Betul. Ada satu hadis yang buat aku sedih terus. Coba tentang terus. Tiga orang yang paling pertama masuk neraka.
0: Oh iya Ustaz.
1: Dan ada hadis yang memperkuat. Ada hadis yang memperkuat yang pertama masuk neraka adalah para qori. Pembaca Quran.
0: Oke.
1: Aku langsung mikir, untung gua enggak ya. Itu juga parah sih. Itu guyon ya. Jadi gini, tiga hal yang pertama kali masuk neraka adalah qori, pembaca Quran. yang dia membaca Quran siang dan malam, kata dalam salah satu hadis, tapi diseret mukanya ke neraka gara-gara dia minta validasi manusia, bukan Allah. Yang kedua adalah seorang dermawan yang menghabiskan hartanya siang dan malam, tapi diseret mukanya ke neraka karena validasi manusia, bukan Allah. Yang ketiga, seorang syahid yang berperang di jalan Allah, dia juga mengatakan bahwa saya berperang karena Allah, tapi diseret di mukanya, dilemparkan ke neraka gara-gara validasi manusia. Jadi tiga-tiganya sih. Tergantung kita mau yang mana. Bukan mau yang mana, tergantung kita kena yang mana. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi, makanya ya, tapi sulit juga sih. Gimana ya? Zaman sekarang tuh validasi itu kayaknya di zaman media sosial itu hal yang paling sulit enggak sih untuk kita tanggulangi?
0: Iya.
1: Selain daripada wanita.
0: Kita bikin ini leh, konten komentar dikit atau yang nonton dikit aja ada gini, rasa kecewanya gitu.
1: Atau gini, abang pernah merasa gak gini? Kalau aku pernah merasa sih, contoh kayak gini ya. Aku kan cosplay jadi ustad nih ya, yeah. Guru ya. Mencoba untuk jadi guru ya. Tapi begitu terus kemudian ketika aku berdakwah di media sosial. Tapi begitu ada orang-orang baru yang masih muda, terus kemudian muncul di media sosial, mereka ngomong juga tentang Islam, ku cek gak follow aku.
0: Yeah.
1: Ada gak? Abang punya gitu gak sih merasa dalam hatinya, kok dia gak follow sih?
0: Iya, yeah, ini. Tapi kalau saya di komik,
1: iya kan sama kan.
0: Ada komik
1: kan?
0: Baru muncul, lucu, bagus. Wah, saya cek IG-nya, kok nggak follow saya ya?
1: Dia belum tahu siapa saya.
0: Kok bisa ya? Namanya ada Dios itu emang kurang ajar. Komik kurang ajar itu.
1: Nah, itu aku rasa juga. Artinya kan di dalam diri kita kan ada penyakit ya. Perlu validasi manusia. Perlu validasi manusia itu sama dengan syirik kan? Karena kita nggak cukup dengan validasinya Allah. Ini problematika nih. Ilmu itu ujung daripada ilmu menurutku adalah ketika dia merasa cukup dengan Allah. Itulah kenapa dia jadi gak takut mati. Karena dia merasa mati itu bukan pemisah antara dia dengan Allah. Muncul hadis, dunia seperti penjara bagi orang-orang mukmin, lalu kemudian seperti surga bagi orang-orang yang kafir. Karena bagi mereka, mati adalah jurang pemisah antara mereka dan yang mereka cintai. Maka Allah nyampe di dalam Al-Quran, ayo inginkan mati kalau kalian benar. Karena kalau kalian benar, harusnya kalian gak takut mati. Tapi mati bagi orang muslim harusnya adalah pembebasan dari penjara kan gitu. Karena bagi kita penjara, pernah dikonfirmasi sama seorang hakim. Kamu katanya seorang muslim, dunia katanya harusnya kayak penjara bagi kamu. Kok kamu sekarang hebat, rumahmu gede, kamu sekarang banyak uang. Dia bilang, iya, tapi dibandingkan dengan surga nanti, ini udah kayak penjara banget nih. Karena bandingannya surga. Terus dia bilang, sementara kamu miskin, memang ini orang kafir nih, kamu miskin, kamu gak punya uang, kamu gak punya kendaraan, kamu gak punya apa-apa. Tapi dibandingkan dengan neraka yang nungguin kamu, ini udah jadi kayak surga. Langsung masuk Islam tuh orang.
0: Iya.
1: Artinya adalah apa? Artinya ya bandingannya balik lagi tujuannya. Tujuannya itu senantiasa mengingatkan pada kita sih sebenarnya. Artinya ilmu itu akan membuat kita jadi ngerti untuk apa kita hidup di dunia.
0: Iya. Jadi kalau ditanya itu tadi ya, tiga itu tadi, apakah lawan jenis, harta atau validasi manusia? Ternyata tiga-tiganya itu yang bahaya teman-teman. Itu emang ujiannya kita. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa dijaga
1: dan ya, jangan anggap itu bisa lolos dari kita.
0: Betul. Iya, betul sih. Saya tarik kata-kata saya tadi yang masalah harta dan tahta ya. Maksudnya mungkin saat ini waktu
1: belum.
0: Dari yang hidup saya sampai saat ini mungkin saya bisa tolak.
1: Iya.
0: Mungkin. Tapi aku, kan saya enggak tahu yang ke depannya.
1: Aku berpikir juga gitu. Mungkin selama ini harta itu bisa kita remen karena dikit.
0: Betul, yang ditawarin terlalu dikit.
1: Iya, terlalu dikit. Coba lah yang banyak dikit ya, betul. Nanti kita lihat bisa atau enggak kita.
0: Tahu juga, betul. Betul juga sih. Kata Om Sam kan, everyone has a price.
1: Iya, betul.
0: Everybody has a price,
1: yeah, katanya. Everybody has a price, betul.
0: Jadi mungkin harga yang ditawarkan ke Ustadz Felix ya memang belum. Itu masih buka, harga Ustadz Felix nggak segitu.
1: Iya, tidak mencapai titik equilibrium.
0: Ya, hubungin saya deh. 10% potongannya, ntar 10%. Astagfirullah. Tapi mudah-mudahan itu kita semua selalu dijaga. Itu tadi teman-teman. Tapi yang bisa itu ingat, yang pertama akidah, keimanan untuk biar kita biar kuat. Lalu kemudian dekatkan diri ke orang-orang yang soleh, lingkungan yang soleh. Biar kalau misalnya kita lagi lemah, lihat teman, lagi rajin, kita bisa jadi ikut rajin. Kemudian, ya itu aja dua dulu. Soalnya kalau yang ketiga kan berharap pada aturan. Itu mah, itu sulit. Lebih gede lagi. Tapi ya, paling tidak dua inilah. Dua ini agar kita bisa terus saling fastabikul khairat katanya. Nah, berikutnya ini ada TPQ.
1: TPQ.
0: Tanda tanya punya quotes. Ini bagian dari closing statement dari Ustaz Felix untuk kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan.
1: Closing statement sederhana. Bagiku adalah, aku senantiasa bilang pada orang, aku mau mencoba yang mudah dulu sebenarnya di dalam Islam ini. Jadi kalau misalnya kita sekarang masih mungkin cinta dunia, aku tahu juga bagian daripada diriku masih cinta dunia dan masih takut mati juga. Kita mungkin gak usah memulai dengan yang sulit-sulit. Mulai aja dengan ilmu yang paling mudah, yaitu adalah mencintai apa yang kita lakukan. Yaitu mencintai agama kita, mencintai Islam. Dengan kita mencintai Islam, Allah akan bukain sedikit demi sedikit jalan bagi kita untuk bagaimana caranya untuk bisa lebih dekat dengan dia dan makin jauh daripada sesuatu yang gak seharusnya. Artinya, aku berpikir gini, ini adalah sebuah analogi yang kita udah tahu lah. Begitu kita jatuh cinta sama seseorang, kita pasti pengen ketemu dengan dia.
0: Iya.
1: Itu sudah pasti.
0: Iya.
1: Kita pas kuliah, kita lagi suka dengan seseorang misalnya, ya kita gak bahas halal dan haram ya. Ini kita bahas tentang natural manusia. Ketika aku kuliah, aku lagi suka dengan seseorang, aku bahkan mencoba gimana caranya aku bisa bolos untuk bisa ketemu dia lebih cepat. Itu kan ya. Nah, lalu berpikirlah, gimana caranya? Gimana caranya agar kangennya kita kepada Rasulullah itu seperti itu.
0: Allah Masya Allah.
1: Sehingga kita gak mikir lagi mati. Kita gak mikir lagi tentang apapun. Yang kita pikirin cuma ketemu sama dia. Aku gak mikir kuliah ketika aku lagi senang sama orang. Aku gak mikir duit yang aku harus keluarkan untuk pergi ke tempat dia. Aku gak mikirin konsekuensi yang harus terima ketika aku bolos daripada kuliah. Aku gak mikir apapun karena aku cuma fokus pada dia. Nah, mungkin selama ini ada banyak hal yang mengambil fokus itu. Cobalah untuk mencintai seseorang Rasulullah Muhammad, kita coba fokus pada beliau, sehingga ya itu mungkin akan mengurangi rasa kita untuk takut mati dan cinta dunia itu.
0: Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita juga semuanya didekatkan sama sumber-sumber ilmu.
1: Benar.
0: Teman-teman, karena katanya salah satu tanda akhir zaman itu menghilangnya ilmu.
1: Dicabutnya ilmu.
0: Dicabutnya ya. Ilmu.
1: Betul.
0: Ulama-ulama meninggal cepat, kita belum sempat. Menimba. Jadi mumpung ini teman-teman, di era kita sekarang ulama-ulama masih banyak, masih banyak banget. Jadi mari kita mulai mendekatkan diri ke ilmu. Dekat-dekat rumah kita ada masjid yang buka majelis dan segala macam, ikut ke sana, cari ilmu, cari berkah. Yeah. Mudah-mudahan kita semua bisa terus bersinergi dalam kebaikan.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak Ustaz Felix.
1: Sama-sama Bang Abdur.
0: Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Kalau ada yang salah tentu itu dari lidah-lidah saya ini. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dijaga dalam iman dan Islam.
1: Amin.
0: Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran suki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan perhara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disugi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulus

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Ketika diri Anda diliputi kesedihan dan kegundahan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Niscaya Anda akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati. Sedekahilah fakir miskin. Tolonglah orang-orang yang terzalimi. Ringankan beban orang yang menderita. Berilah makan orang yang kelaparan. Jenguklah orang yang sakit. Dan bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya Anda akan merasakan kebahagiaan dalam semua sisi kehidupan Anda. Perbuatan baik itu laksana wewangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemakainya, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Berapa banyak Anda lihat di sekitar Anda, yaitu mereka yang suka berderma. Mereka senantiasa merasakan bahwa keindahan hidup ini adalah di saat diri dan hartanya bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaliknya, berapa banyak di sekitar kita orang yang hanya sibuk menumpuk harta dan membelanjakannya untuk kepuasan pribadi semata. Hatinya akan senantiasa merasa resah, kurang, dan lemah, seakan selalu diperbudak oleh harta. Setiap hari hanya berpikir dari mana dan untuk apa lagi hartanya. Pendengar, tentu bukan itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada seorang muslim yang percaya akan hari akhir. Bagi mereka yang percaya hari akhir, maka akan senantiasa menggunakan rezeki yang diperoleh ini secara bermanfaat, baik bagi dirinya, keluarganya, agama, dan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Wallahu a'lam bissawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio

ayat dalam surat Ali Imran ayat 139 dan 104 ini. Ya, di sini Allah memberitahukan kepada kita jangan kecil hati. Jangan kecil hati menghadapi musuh-musuhmu. Antumul a'launa. Kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Kita ini dengan iman kita adalah orang-orang yang tinggi derajat kita. Jangan merasa rendah, jangan merasa kecil. Ya, kita harusnya berbangga, saya mukmin. Ya, wa qulu isyhadu bi anna muslimun. Maka siapapun yang mengganggu saya sebagai dalam keimanan saya, maka akan saya hadapi. Ya. Ya, kalau kita merasakan kesulitan, kita merasakan kesakitan dan sebagainya, mereka itu juga merasakan hal yang sama kok. Ya. Kemudian kita malah lebih mulia dari mereka karena kesakitan yang kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan itu karena kita mempunyai harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mau berharap pada siapa? Berharap pada iblis. Boleh berharap pada iblis, nanti ujung-ujungnya juga akan dibawa ke dalam neraka. Lalu mereka begitu getolnya, kok kita malah tidak melakukan apa-apa?

0: Nah, siapa?
1: Lah piye to, Kang? Lah ngacarane ya apik-apik tenan kok.
0: Hah, jojo. Sing di-share TV kuwi ora kabeh apik, Jo. TV kuwi yo ana eleke lho, Jo.
1: Masa elek to, Kang? TV kuwi kan tontonan sing isine hiburan. Marai seneng to mestine hiburan kuwi.
0: Ya ora kabeh tontonan kuwi apik. Ah, tontonan sing apik kuwi ya iku sing iso dadi tuntunan, Jo.
1: Wah. Tontonan kok dadi tuntunan? Tontonan ku ya hiburan, hah? Kok tuntunan.
0: Pandan yo, ya. Jojo. Awake dhewe iki kan wong Islam to, Jo?
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Wong Islam kuwi kudu hati-hati milih acara TV, Jo. Sebab neng TV kuwi akeh acara sing ngumbar sahwat, Jo.
1: Dadalah.
0: Terus yen didelok kuwi malah dadi maksiat piye?
1: Iya ya, Kang. Sok-sok ya ana ngono kuwine kok.
0: Lah, kuwi Jo. Mulakno yen delok TV kuwi kudu ngati-ati, dipilih acara sing paling manfaat, terus sing kira-kira mari dosa lan nglalekake agama mending rasa ditonton, ngono lho Jo.
1: Nah, tapi yen TV-ne dipateni terus acaraku opo, Kang?
0: Ya wis, dolan rene wae to, Jo. Silaturahim nyanggonku. Tak sugoi sing enak-enak. Abi, cocok ra?
1: Wah, cocok tenan wi, Kang. Seneng aku yang ngene iki. Anggere ana suguhane ngene iki, insyaallah aku ra bakal bosen dolan ning omahmu.
0: Jojo.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh. Mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara pedes. cok, kabarmu piye, Kang?
8: Alhamdulillah, baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya, Kang?
8: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh, beh, beh. Piye to, Kang? Iklano ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener. Dua pintu, iya lah.
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
10: Bahkan dengar kabar udah umroh.
11: Alhamdulillah ada yang kasih hadiah.
10: Allah dikasih. Tuh caranya Allah.
12: Itu juga termasuk doa yang seketika dikabulkan. Jadi kita tuh pernah nangis-nangisan sampai bengkak mata.
10: Iya. Nah, siapa yang umrohin?
12: Orang baik yang punya travel, ya mungkin tergerak juga hatinya berangkatin kita. Itu pun ya karena lagi bulan haji, Pak Ustadz. Jadi kita main HP nih. Otomatis FVP YouTube Kak Mekah Madinah nangis semalaman sampai bengkak kayak mata udah tuh web sabar. Aku mau ke sana ya Allah. Ya sabar kita belum bisa tapi kita yakin kita pasti berangkat ke sana.
11: Tabungan enggak ada. Kita selalu berhusnuzon, kita selalu berprasangka baik.
12: Yakin cuma kapannya ya Allah tapi aku mau cepet-cepet itu maksa setiap malam ya Allah kali ini aku mau maksa cepet-cepet aku mau ke sana karena aku ingin bersama suamiku. Dan kan kasarnya mumpung suamiku masih ada, aku mau ke sana berdua sama suami. Itu paling satu minggu, dua minggu kemudian tiba-tiba aja DM masuk.
10: DM.
12: Mbak Riri, Mas Yasir, boleh ini ngobrol-ngobrol kerjaan tentang apa? Kami berdua, kami dari travel ini mau memberangkatkan Mbak Riri dan Mas Yasir untuk umroh berdua.
11: Pertolongan.
12: Sujud kita dua-duanya.
11: Langsung nangis.
10: Bulan tahun berapa?
12: Tahun lalu.
10: Desember.
12: Tahun lalu.
11: Travel
10: 2023 berarti ya.
12: Iya, maksudnya secara finansial kita enggak bisa enggak mampu. Ya, secara fisik ini fisik juga
10: sakit.
12: Gimana berasa
10: umroh paling tidak 9 hari kan ya?
11: 9 hari. Okay.
12: 9 hari.
10: Cuci darah gimana?
11: Di Madinah sekali, di Mekah sekali.
10: Jadi ngerasain cuci darah bagi umroh.
11: Iya.
12: Dan banyak banget kuasa Allah di sana. Aduh, merinding banget selama di sana maksudnya orang-orang yang Mas Yasin ini sekarang jadi kasih semangat sama orang-orang cuci darah untuk mereka semangat. Oh, bisa umroh kita, bisa umroh. Lihat Mas Yasin bisa ibadah di sana, kata. Jadi, kebetulan waktu di Madinah itu cuci darahnya karena ada masalah administrasi, jadi telat satu hari. Dan cuci darah kan kalau telat sehari aja kan si pasien bisa bengkak, bisa sesak. Sedangkan malamnya itu jadwalnya ke Raudhah yang harus desek-desekan. Itu Yasir tuh panas demam
11: lagi,
12: di sana.
11: Ya, demam, malam kemerokan.
12: Riri jumpur sampai asar itu nangis sambil berdoa tapi di hotel karena Yasir lagi demam. Minta ya Allah suamiku ingin saya udah jauh-jauh kesini aku sudah membawa suamiku jauh-jauh kesini dan suamiku ingin ke makam Rasulullah ya Allah. Mampukah nih Allah itu menangis sampai ketiduran lalu terbangun tiba-tiba seolah-olah kayak ada yang ngebisikin aku sudah menunggu suamimu di sini. Gak tau gimana jelasnya tapi. Kayak sudah ada yang ngebisikin suamimu sudah aku tunggu di sini kayak ya Allah apa itu Nabi Muhammad yang membisikkan aku tapi nggak gimana jelasinnya dan sejak itu suami itu sholat maghrib bangun abis asar sholat maghrib sendiri ke masjid sholat isya sendiri ke masjid lalu ke Raudhah pun bukan cuma sekali tapi 3 kali saat rombongan lain cuma 1 kali masih ada 3 kali
10: ya Allah bos. Kok bisa 3 kali? Gimana tuh dapatnya?
11: Sebenarnya kalau ke Raudhahnya itu cuma sekali.
10: Kan ya, oke.
11: Tapi yang 3 kali itu yang di pinggirnya itu loh, Ustaz.
10: Kan ya, oke. Ya, tapi kan nggak mudah juga dapat di situ, padet ya. Orang pasti berebut tempat.
11: Enggak, Ustaz. Enggak banget.
12: Katanya nggak ada siapa-siapa, cuma aku doang.
11: Kan aku ditemani sama teman yang teman sesama pasien cuci darah. Kalau dia cuma sebalik karena emang udah fisik, udah capek. Tapi aku bisa 3 balik, Ustaz. Aku belum, aku masih pengen. masih pengen nitip salam sama Rasulullah. Balik lagi. Bang, sampai teman aku, kok bisa kuat gitu sih, sir? Gak tahu, alhamdulillah selama di sini Allah kuatin. Gitu.
12: Banyak di sana keajaiban yang pulang cuci darah. Ini kan berarti kan abis dari Raudhah, paginya cuci darah ya, Pak Ustaz? Cuci darah, iya, di Madinah. Sedangkan check out dari Hotel Madinah itu jam 12:30. Okay. Mas Yasir ini jam 12 kurang, masih di rumah sakit.
6: Sementara mau check out hotel.
12: Harus langsung ihram.
6: Iya, mau berangkat ke Mekah.
12: Itu gimana? Sedangkan setiap di Indonesia aja, selesai cuci darah tuh kondisi tuh lemas. Jangankan mau ihram, jangankan mau sya'i, mau tawaf. Ya Allah, gimana? Ya Allah, aku mohon lagi. Maaf ya Allah, banyak maunya. Sepanjang di pulang ke hotel, langsung mandi, langsung ihram. Dalam kondisi yang masih sangat lemas, sepanjang di kereta, tidur dengan demam. Itu aku sambil nangis berdoa, tiba-tiba begitu menginjakan kaki di Makkah, langsung tawaf. Bahkan gak dipegang, bahkan di barisan terdepan tawaf, sa'i, tidak istirahat sama sekali saat orang-orang, bahkan yang sehat aja nyewa kursi roda, skuter, di paling depan.
6: Benar-benar cuci darah.
11: Benar-benar cuci darah. Aku berdoa, ya Allah, kau yang maha memberi kekuatan, beri hamba kekuatan, ya Allah. Di situ benar-benar aku kayak orang sehat, Ustaz. Benar-benar. Gak ada rasa sakit, gak ada lemes.
6: Kuat gak masuk akal sih.
12: Kuat gak masuk akal. Aku di belakangnya akal. Nangis.
11: Iya. Bahkan pas saya aja, justru kamu yang minta istirahat.
12: Iya. Yang sehat aja istirahat berkali-kali di air zam-zam. Iya,
11: iya. Alhamdulillah. Itu.
6: Allah kirim energi, kekuatan.
12: Kayaknya aku dipegangin gitu sama sama malaikat nih kiri-kanan.
6: Dapat berapa kali umroh?
11: Kebetulan umroh cuma 2 kali.
6: Yang umroh keduanya, itu masih kuat juga?
11: Itu... masih kuat juga itu, kalau tapi Riri nggak ikut, jadi pas di Mekah Riri yang sakit.
6: Ah, iya. Tuh malah.
12: Allah.
6: Yang sehat kalau sehat sakit, yang sakit malah sehat.
11: Riri yang benar-benar.
6: Apa? Kecapean
12: biasa. Kecapean radang tenggorokan dan demam 40 derajat nggak turun-turun.
11: Demamnya benar-benar panas banget.
12: Panas banget. Tapi selama aku sakit, Mas Yasir tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di Masjidil Haram dan video call lagi cium Hajar Aswad sendiri dan itu desakan orang-orang yang badannya besar.
6: Allah, ini sendirinya.
11: Ajaib sih. Sendirian benar-benar.
6: Kondisi begini loh.
11: Enggak diantar, enggak apa. Aku sendiri aja niat. Sendiri
6: Allah aja. Persilahkan. Antum tahu enggak Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah di muka bumi.
12: Ya,
6: jadi kalau antum mencium Hajar Aswad dengan semudah itu, jadi Allah tuh kayak bahasanya sini. Kayak gitu kira-kira. Orang untuk dapat Hajar Aswad, itu pakai calo orang Madura biasanya. Antum, maksudnya gimana?
12: Sendirian. Gak tau, Riri kan mikirin ini takut ke
6: kesekan. Udah pasti, itu udah tunjuk-tunjukkan.
12: Ya Allah, dia ada di depan Hajar Aswad.
6: Dan kok bisa video call?
12: Selfie, ngirim foto selfie.
11: Enggak, aku pas video call, pas mau deket sebelum nyampe.
6: Ya Allah, segitu padatnya.
12: Sempet-sempetnya video call.
11: Bukan video call, kayak aku bikin video.
6: Terus akhirnya cium. Udah,
11: aman sih, kalau enggak sampai nyium, Ustaz. Okay. Benar-benar kepegang.
6: Iya, pegang.
11: Susah soal bunyi.
6: Iya, pasti. Tapi ya, aman ini.
11: Ya, aku gini aja berlindung. Lin. Sendirian itu.
12: Lihat benar. Videonya aja, ya Allah, sepadat.
11: Jadi, pasti. Pas putaran keberapa, ya aku tiba-tiba, kok jadi ada di tengah ya? apa berusaha ya, mau pengen gajar. Nyoba deh, bismillah.
6: Masuk.
11: Tuh. Minggir sedikit sampai masuk ke ketek orang
6: badan seketika itu diangkut sama mereka karena badannya gede-gede. Udah sempat ada yang ketojos ini yang berdarah, ada yang ketarik rambutnya, uratnya kelihatan macam-macam orang di sana.
11: Alhamdulillah aman gitu.
6: Masya Allah.
11: Itu benar. Kayak mudah banget, maksudnya indah banget.
6: Nah, Allah tunjukkan kuasanya yang nggak mungkin umroh jadi bisa. Ya. Yang gak ada pembelinya, tokonya jadi rame.
12: Iya.
6: Begitupun Allah nanti akan tunjukkan kuasanya, yang sakit jadi sembuh.
12: Amin.
6: Lihat. Jamaah saya kanker rahim, itu beratnya 68 kilo. Sekarang tuh 18 kilo. Dapat kabar 18 kilo. Saya lihat di rumah sakit 18 kilo, kata dokter. Sekarang udah normal lagi, diikut taklim lagi, 48 kilo, udah normal lagi.
12: Masya Allah.
6: Dengan kuasa, kata dokter apa? Mustahil, Pak Ustaz. Ini sudah kanker. Stadium 4 yang sudah menggerogoti semua rahimnya. Hilang.
12: Masya Allah.
6: Kun fayakun bagi Allah. Ya, ini saat-saat kayak gini, sebenarnya antum dapat 2. Dapat pahala kesabaran. Allah bilang tuh dalam Quran gini, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar, itu Allah cukupkan tanpa batas. Bayangin pahala tanpa batas. Malam ada batasnya ya.
10: Jakarta ada batasnya, siang ada batasnya, Indonesia ada batasnya, tapi ada pahala nggak punya batas. Pahala sabar. Dapat juga istri pahala sabar. Iya. Kalau mungkin dengan caranya begini, Allah tuh antum dapat pahala tanpa sabar. Yang saya jadi iri, teman-teman jadi iri sama antum. Yang kedua, antum dapat tempat istimewa. Kenapa? Saat-saat seperti sakit ini doa-doa, langsung Allah dengar dan Allah malu nggak menjawab. Hanya masalah waktu tempat Allah yang tahu. Kapan yang paling pas untuk sembuh, Allah yang tahu. Sama seperti dapat anak di 5 tahun baru dikasih. Luar biasa, saya kaget bisa umroh, masya Allah. Gak bayar loh, dua-duanya loh.
11: Iya, alhamdulillah. Misalkan kita dapat uang untuk cukup untuk umroh pun, kita belum tentu tergerak hati.
10: Iya, betul. Kalau dapat uang untuk umroh nih, mungkin gak jadi umroh.
11: Misalnya mungkin kita
10: pakai yang lain dulu,
11: pasti
10: udah ujian duit mah.
11: Iya,
10: masya Allah. Nah sekarang saya ke anak-anak, anak ya, laki-laki ya tadi ya, saya lihat di luar. Gimana kondisinya ketika dia lihat ayahnya sakit, dia mau main, dia lihat ayahnya muram, lagi sedih atau lagi sakit, itu gimana respon anak?
11: Jujur setelah ada anak gitu, mau 6 tahun buat anak ya, itu tuh benar-benar sangat merubah, apa ya, merubah kehidupan aku secara pribadi. Benar-benar aku kayak lebih semangat, lebih kayak
10: semenjak jadi ayah.
11: Jadi aku kayak lebih semangat ingin sehat gitu. Kayak walaupun harus cuci darah, aku akan jalani itu demi anak gitu. Aku harus sehat. Aku pengen lihat dia berkembang, aku pengen mendidik dia. Benar-benar merubah mental jiwa aku gitu, seorang anak itu. Bahkan kalau misalkan ada di tahap yang kadang suka ada ya, aku malas banget berangkat Ade. Dia, Abi, Ade ya, semangat ya Abi. Oke, langsung. Siap.
13: Sudah dikirim bala bantuan saat istrinya sudah tidak bisa membangkitkan semangatnya. Sama Allah dikasih bala bantuan.
10: Jadi ada dua energi yang sekarang.
11: Kalau dulu nggak harus masa-masa, Ziamat cuma cukup, Abi, ayo semangat.
13: Semangat, langsung semangat. Alhamdulillah dianugerahi anak yang begitu lembut dan pengertian, karena sejak bayi sering ditinggalkan. Dan kalau kita berusaha menjelaskan yang sebenarnya ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti, kayak Abi sakit apa, kenapa Ipsi ibu, dan Abi sering ke rumah sakit, kita jelaskan. Bahkan beberapa kali juga sering ikut antar Abinya cuci darah. Jadi di umur yang baru mau 6 tahun ini, termasuk yang sudah sangat paham tentang penyakit gagal ginjal itu penyakit apa, cuci darah itu untuk apa, pantangan Abinya nih, Abinya kan gak boleh minum banyak. Kalau dia ngeliat Abinya minum, Abi ingat jangan banyak-banyak.
10: Ingatin sama dia.
13: Terus Abi makan, Bu tadi Abi makan ini, emang boleh? Jadi pengingat alarm, masya Allah.
10: Jagain ya dia. Apa dampaknya mas kalau minum agak banyak? Bengkak atau gimana?
11: Kalau secara teori kan pasien cuci darah itu tidak bisa buang air kecil lagi. Otomatis kalau kita minum banyak, numpuk dong cairannya. Nanti bisa numpuk dalam tubuh, bisa bengkak. Paru-parunya bisa terendam, jantungnya bisa terendam. Bisa sesak dan membahayakan kalau dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Jadi minumnya harus benar-benar dibatasi.
10: Abi hari ini, lagi-lagi Allah kirim ya buat kita untuk ngingetin kita. Kemarin di sini juga Mas Falah ya.
13: Iya, betul.
10: Dikirimkan Allah untuk kita. Beliau juga sama, gagal ginjal. Bukan cuma itu, tulangnya mengalami penyusutan. Tadinya tingginya
13: 165-an.
10: Tinggal 155
13: apa 150.
10: Jadi surut karena tulangnya.
11: Ya, jadi emang salah satu efek samping pasien ada itu emang penyusutan tulang.
13: Sekarang juga yang lagi ditakuti itu sekarang ya penyusutan tulang, karena nilai tulangnya sekarang lagi memburuk sekali. Makanya kemarin kita sempat hilang 2 bulan 3 bulan dari sosial media pada nyariin, karena emang full istirahat. Jadi sekarang gimana caranya jaga supaya masih sehat ini, enggak loncat-loncat, enggak lari-lari, jangan sampai jatuh karena rentan patah tulang itu tulangnya.
11: Jadi emang pasien cuci darah itu efek dari cuci darah dan gagal ginjalnya. Jadi untuk biasanya pasien yang di atas 7 tahun lah mulai ada kerentanan kerusakan tulang gitu. Jadi nilai PTH itu paratiroid itu normalnya 60. 65
13: 100.
11: Ya.
13: Sekarang
11: kemarin 1260 lebih.
13: Nah, kalau Mas Fala kemarin udah 4000. Pasti kalau sudah sampai.
11: Makanya kemarin benar-benar kita mencegah, kita agak sedikit maksain ya untuk beli obat walaupun mahal karena tidak cover. Obatnya emang
13: obat tulang itu mahal banget dan gak di cover BPJS.
11: Itu kita habis berapa? Hampir 4 juta untuk hanya untuk satu bulan setengah.
10: Dan gak di cover BPJS.
11: Gak di cover. Terus sekarang kebetulan obat PTH-nya itu langka.
13: Tiba-tiba langka, kalaupun iya, ada 3 kali lipat harganya.
14: Oh, ada lagi ujiannya aja. Ya. Nah, ini nih pemerintah harusnya tanggap ya, mengurusi urusan rakyat, kebutuhan kesehatan itu kebutuhan pokok.
11: Mau obatnya reparat,
14: bukan hanya mahal, tapi nggak ada
13: ya. Iya, ya, karena impor juga, makanya.
11: Jadi, semoga aja pihak yang berkaitan bisa ngurus gitu ya.
14: Iya, Mas, ini sekarang kondisi terus cuci darah. Kita nggak tahu sampai kapanpun. Saya cuma kebayang waktu pandemi kemarin, kan malah drop semua. Antum nggak boleh drop karena mungkin dari ketular dari anak, dari mana, dari mana. Ngalamin kemarin pandemi?
11: Sempat COVID. Ngalamin gejalanya sih.
14: Oh.
11: Tapi alhamdulillah enggak lama.
13: Pandemi gelombang 1 itu yang terberat karena banyak sekali yang gugur teman-temannya. Karena yang jadi masalah untuk pasien gagal ginjal ini mesinnya. Karena kalau si pasiennya positif, berarti enggak bisa pakai mesin yang dipakai. Mesin itu ganti-gantian kan.
14: Iya.
13: Jadi banyak yang gugur bukan karena gagal ginjalnya, bukan karena COVID-nya. Tapi karena enggak bisa cuci darah
14: telat.
11: Sedangkan itu kan masih maksudnya masih baru ya kasusnya. Dan jadi setiap mungkin masih banyak rumah sakit yang belum siap nyiapin mesin untuk khusus pasien yang positif.
13: Banyak sekali yang
11: mungkin otak besar bisa langsung ya satu mesin kita itu baru untuk pasien COVID gitu.
14: Nah, kemarin waktu COVID tetap cuci darah normal.
11: Tetap cuci darah.
13: Alhamdulillah.
11: Udah cuci darah pakai masker juga kan suruh ya. Ya Allah udah cuci darah ngapain pakai masker lagi.
14: Vaksin pula lagi.
13: Vaksin. Sendiri selama COVID cuci darahnya sendiri, sendiri karena jajar khawatir sama gak aku boleh. Juga sama anak di rumah. Di rumah aja udah.
11: Sendirian.
14: Pernah nggak punya nazar kalau saya sembuh saya akan melakukan ini?
11: Pernah.
14: Nah, apa
11: kalau misalnya emang tiba-tiba Allah sembuhkan gitu ya tanpa nazar. Harus berobat atau apa kan betul sembuh
14: biar teman-teman ngaminin doanya.
13: Amin ya.
11: Jadi aku sedikit menazarnya, jadi aku niat ya Allah misalkan aku sembuh kira-kira setahun atau dua tahun aku akan cari pondok pesantren, aku ingin belajar ilmu agama. Itu maksudnya.
14: Jadi antum akan nyantri kalau kemudian sembuh. Bismillah.
11: Itu si nazar ya.
14: Benar. Jadi nazar itu ya jadi wajib ketika nanti ditunaikan, tetapi antum bernazar pada hal yang baik dan menjadi santri belajar ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu syari'an, itu adalah hal yang sangat luar biasa, tanda kesyukuran. Nah, mudah-mudahan nazar itu menjadi wasilah kesempatan.
13: Amin ya Allah.
14: Amin ya Allah. Terima kasih banget hari ini teman-teman semuanya. Saya dapat lagi kiriman manusia-manusia pilihan. Ya, kami di Rumah Singgah Al-Fatih, teman-teman boleh cek di bawah ini ada link ke Rumah Singgah Al-Fatih. Nanti main Mbak Riri ke Rumah Singgah Al-Fatih. Di Rumah Singgah Al-Fatih itu anak-anak kecil. Kanker otak. Hidrosepalus. Nanti ngerasain gendong kepalanya segede bantal. Ya, kemudian ngerasain ada masih kecil tapi lahir tapi gak punya anus. Jadi BAB-nya disobek di sini di plastiknya. Ada yang kanker mata. Ada yang kanker paru-paru. Ada yang kanker tiroid, ada yang kanker darah, anemia. Kok kulitnya hitam semua?
13: Leukemia.
14: Ternyata leukemia dan anemia, apa ini, kanker darah putih, ada talasemia adalah ini. Jadi ternyata kita ini, di sekitar kita ini banyak pengingat-pengingat dari Allah, teman-teman semuanya. Agar kita ini semakin banyak bersyukur sama Allah.
11: Betul banget.
14: Ya, nikmat sehat itu lebih mahal daripada uang.
11: Betul banget.
14: Gak ada orang betul mau banget. Dikasih uang banyak, tapi stroke tuh gak ada yang mau. Ya kan? Uang tuh artinya gak ada artinya kan, Mi?
13: Iya.
14: Ya, kalau tapi gitu pun kita masih merasa apa? Uang lagi. Gak pernah bersyukur dengan sehat itu tuh.
13: Doanya ya. Gini, Allah sehat sama punya uang banyak nah, gitu. Manusia tuh be brave itu.
14: Mariri, makasih banget ini. Kasih cobain, ayo silakan. Iya. Ini juga ala Nabi, ya. Ini madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe. Kalau nggak berbahaya bagi ini ginjal, sering-sering diminum. Mudah-mudahan jadi wasilah kesembuhan. Jadi semua yang ada di Quran dan di Sunnah ada di ala Nabi. Namanya ala Nabi Fit Binutro. Ada. Coba diminum. Ini setiap hari saya mas. Alhamdulillah saya jarang sakit. Imun saya kuat. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kata saya tuh gini. Nambah imun dengan ala Nabi, nambah iman dengan ngaji.
13: Iya.
14: Gitu.
13: Teman-teman, kalau tadi ya pesannya Mas Yasir,
15: please deh, kalau nggak perlu-perlu amat, jangan begadang.
14: Tuh, ya, betul banget tuh buat yang muda-muda tuh. Begadang terus jam 2, jam 3 baru tidur. Ya. Ternyata itu nggak sehat ya. Saat harus tubuh kita istirahat. Malah disuruh kerja. Ya.
15: Kita doakan ya teman-teman. Mas Riri sehat, Allah sembuhkan. Mas Yasir sehat, sembuh sempurna. Amin. Insyaallah masih bisa bareng-bareng sama Amin. Mbak Riri.
14: Amin.
15: Dan bisa melihat Zain tumbuh besar.
14: Dan dapat adiknya lagi cewek.
15: Amin. Amin. Ya Allah. Lagi pengen banget.
14: Amin. Amin. Amin. Amin. Saya juga ya, saya pingin anak cewek.
15: Amin. Amin. Amin. Amin. Dari umus ajat. Amin.
14: Dari umus ajat.
15: Dari
14: mana siapa?
15: Dari umus ajat. Amin. Cuma pengasih tau aja.
14: Well, happy was biar sembuh. Jadi kita buat ketawa-ketawa.
0: Sembuh bisa aja.
14: Makasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semua sehat-sehat ya.
0: Amin.
14: Dan bersyukur atas sehatnya. Amin. Semakin dekat dengan taat kepada Allah, Rabb semesta alam. Insyaallah. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya emang suka gitu. Dia emang suka keluar skenario. Skripnya gak gitu tadi.
14: Yang tadi. Ini capture.
15: Abi, alhamdulillah.
14: Alhamdulillah.
15: Hari ini kita lagi ada di meja makan kita.
14: Meja makan. Makanya banyak makanan. Banyak minuman.
15: Kalau perpustakaan pasti banyak buku.
14: Tapi ini makanan visi.
15: Yeah.
14: Hari ini kita mau makanan bergizi untuk jiwa kita.
15: Yeah, betul banget.
14: Karena selama ini kita itu selalu perhatiannya ke fisik. Fisik perhatian bagus. Allah mencintai mukmin yang kuat. Itu fisik juga. Tapi juga Allah mencintai mukmin yang kuat tuh jiwanya. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman semuanya orang yang hebat, jiwanya kuat, tegar, mampu menghadapi semua masalah seberat ya apapun dan yakin Allah bersamanya.
15: Amin.
14: Kita hari ini kedatangan tamu
15: Mbak Riri dan Mas Yasir.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Mas, Mbak.
14: Alhamdulillah, masya Allah. Ini kayak pengantin baru ya?
15: Iya, sama kayak kita. Baru umur 11 tahun.
14: Kok kayak masih unyu-unyu.
15: Kayak baru taman SMA ya kan.
14: Kayak Kang Fadil ya. Kang Fadil lagi nonton.
15: Mirip salah satu tim Cinta Quran.
14: Ada tadi sih baru umur.
15: Ex tim Cinta Quran. Sehat Mas Riri. Mas Yasir, Mbak Riri.
16: Alhamdulillah.
14: Masya Allah. Sehat.
15: Alhamdulillah.
14: Jadi hari ini tuh kita butuh banget cerita untuk semua. Ya, di cerita UFK yang selalu nunggu-nunggu habis ini apa lagi Ustadz bintang tamunya. Ini insya Allah sangat-sangat menggugah jiwa kita. Mungkin kita selama ini ya ngeluh sakit gigi, kita ngeluh selama ini pusing, ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada
15: Mas
14: Yasir dan keluarga. Kita mau tanya-tanya dulu, mau ngobrol-ngobrol sama Mas Yasir dan Mbak Riri. Udah 11 tahun berumah tangga?
0: Iya.
14: 11 tahun.
15: Boleh cerita dulu dong awalnya ketemu.
14: Kita,
15: Iya, pengen tahu.
0: Kita awal kenal di sosial media.
14: Lagi ngapain?
15: Jaman-jahil ya. Itu masih jaman-jahil ya. Iya, betul.
0: Facebook.
14: Jadi mutual friend atau gimana?
0: Ya iseng aja tadi ya. Gitu kan, nge-add-nge-addin. Ya, terus di-chat. Kebetulan nge-chat langsung dan direspon. Iya.
15: Akhirnya dilanjut.
14: Iya. Isengnya apa? Assalamualaikum Uhti gitu.
15: Belum jadi Uhti.
0: Ya dulu kayak kenalan anak mana nih gitu. Dan ternyata sama-sama orang Bogor dan kita langsung chattingan dan berteman aja sih tadinya. Enggak langsung kayak intens gimana, gitu. Cuma berteman kenal
14: teman aja.
15: Itu cuma SMA?
16: Udah lulus SMA.
14: Gitu. Jadi begitu chatting ditanggepin terus itu. Jadi
0: ya, ke tukeran nomor.
14: Oh, tukeran nomor.
0: Tukeran nomor.
14: Okay. Yeah. Kok dikasih Mbak nomor?
15: Ini jam-jam.
14: Waktu itu terus berlanjut lah.
0: Berlanjut, terus semakin sering berkomunikasi. Dan akhirnya kita pacaran sih itu.
15: Sempat pacaran 3 tahun lama? Tapi 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun habis itu diputusin. Aku sudah lumayan sadar. Karena udah umur 20, jadi orang tua itu kan aku kan orangnya tinggal di kampung. Jadi orang tuanya masih zaman baheula gitu. Yeah. Jadi anak perempuan kalau udah umur 20 udah harus nikah nih gitu. Hmm. Sedangkan Yasir waktu itu kan masih seumuran. Yeah, terus enggak ada kelihatan ini enggak bisa diseriusin ini anak, jadi putusin aja. Yeah. Diputusin malah ngelamar.
14: Oh, Masya Allah.
11: Ya ngelamarnya tanpa bilang-bilang ke orang tua dulu.
14: Dan belum kerja.
11: Udah kerja. Kerja ya. Kerjanya tuh di gudang kain.
14: Gudang kain.
11: Gudang tekstil ya.
14: Ya Allah. Jadi waktu ngelamar dapat tantangan diterima atau ditolak?
11: Waktu itu ngelamarnya langsung ke orang tuanya sih. Benar-benar nggak ketemu sama rirnya.
15: Bahkan belum izin sama orang tuanya.
11: Ya.
15: Oh. Jadi orang tuanya Yasir belum tahu.
11: Benar-benar ngelamar langsung. Pengen minta itu ke orang tuanya. Jadi terserah orang tuanya mau nerima Yasir apa enggak gitu. Dan ternyata jawabannya itu setelah seminggu ya.
15: Seminggu baru di.
11: Dan akhirnya ternyata Ririnya mau, orang tuanya pun menerima. Ya udah. Alhamdulillah.
17: Keren banget loh.
14: Iya.
17: Berani. Nekat datang sendiri. Iya sih. Antara nekat sama berani berarti ya. Isu. Gak ngomong sama orang tua.
14: Iya.
17: Main jalan sendiri aja. Gak bilang juga. Nggak janjian juga sama Mbak Riri gitu ya. Biasanya kan nanti gitu kan gitu ya. Gitu dikondisikan dulu orang tuanya.
14: Berarti Anda lebih berani dari Abi.
17: Iya.
14: Kalau dulu kan Abi ngomongnya ke Umi dulu. Nanti aku mah mau ini gitu kan.
17: Wah.
11: Nggak bilang ke Ririnya, nggak bilang ke orang tua aku.
15: Nggak ketemu sama sekali sama Riri.
14: Masya Allah.
11: Nggak benar langsung pengen minta ke orang tuanya.
14: Mental. Tuh, laki-laki sejati tuh ya. Masya Allah. Terus diterima.
11: Alhamdulillah diterima. Dan langsung menentukan tanggal lamaran.
15: Enggak sampai satu bulan setelah melamar kita itu langsung menikah. Jadi sebentar prosesnya.
17: Oh, alhamdulillah.
11: Alhamdulillah.
17: Waktu itu kondisinya Mas Yasir masih sehat.
15: Masih sehat banget,
11: masih bisa kerja, masih bisa aktif.
17: Enggak ada tanda-tanda sama enggak sekali.
11: Ada, belum ada. Masih aman.
17: Nah, terus akhirnya mulai berasa sakit sejak kapan?
11: Kita menikah Maret 2014, pokoknya Maret 2015 mau ke Juni, nah itu mulai timbul gejala. Gejala yang paling ringan tuh ya, yang aku alami waktu itu, tiba-tiba sering cegukan.
17: Cegukan?
11: Ya,
17: cegukannya?
11: Iya.
15: Lebih sering sekali.
11: Itu kayak, kok lebih sering cegukan, kenapa? Terus kalau udah cegukan tuh lama dan durasinya lama dan sering gitu. Tapi kalau kondisi fisik itu masih oke lah, masih bisa aktivitas, bisa kerja. Terus makin kesini yang aneh tuh, pipisnya tuh jadi gak beraturan. Jadi lebih seringnya tuh di malam hari. Bahkan Ustadz ya, setelah tidur pun malam bangun beberapa kali cuma untuk pipis gitu.
15: Sampai ngumpul sampai beberapa kali.
14: Jadi sering intensitas pipisnya sih.
15: Iya. Banyak juga.
11: Terus di mulut semakin kayak ada aroma gak enak, kayak besi karat gitu aromanya tuh. Ya, dan Riri pun menyadari waktu aku kalau tidur malam tuh, aku tuh kayak tiba-tiba
15: sering
11: ngap.
15: Sering kayak sesak dan, gitu.
11: Iya, tiba-tiba kayak tiba-tiba kebangun ngap gitu.
15: Ya pokoknya kan kata mamahnya pun Yasir ini anak yang tidak pernah sakit, tidak pernah dirawat di rumah sakit, tidak pernah sakit sampai harus ke rumah sakit, ke dokter, itu gak pernah. Anak paling sehat gitu selama ini.
14: Allah.
15: Tiba-tiba setelah anniversary 1 tahun itu, ingat banget kita lagi berenang ya. Jadi anniversary, terus kita jalan berdua karena belum punya anak juga. Nah di kolam renang tuh baru 5 menit, Yasir berenang tuh langsung udahan, langsung menggigil pada baru 5 menit.
11: Kenapa
15: gitu.
11: Ya langsung menggigil, langsung kedinginan.
15: Jadi dan sering sakit, sering demam, sering lemas, sering ada sesak-sesak.
11: Dan yang paling parah itu bengkak. Badan tiba-tiba makin lama tuh makin bengkak, Ustaz. Semuanya bengkak sampai ke kaki itu gede banget.
14: Bengkak.
11: Iya, bengkak.
15: Tapi nggak langsung sadar karena kan taunya baru setahun nikah udah gemuk nih Yasir.
17: Mikirnya gitu ya.
11: Akhirnya iya.
14: Ternyata nggak normal ya.
15: Ternyata itu air. Karena pas ditekan tuh kan kalau gemuk ya normal. Lagi kalau ini lama gitu loh.
17: Iya
15: lama kembalinya.
11: Ya, dan yang paling parahnya yang benar-benar kita langsung, oh ini nggak beres. Itu kalau aku tidur telentang, kapanpun nggak malam nggak pagi itu pasti sesak.
15: Jadi tidur harus
11: agak
15: tinggi.
11: Jadi kalau tidur tuh harus duduk. Jadi kalau aku tidur tuh kayak gini. Jadi pakai meja setrikaan, jadi kasur nih. Pakai meja setrikaan, aku gini kalau tidur. Sampai berbulan-bulan gitu. Jadi kalau aku terlentang langsung ses, gak bisa nafas. Gitu.
14: Iya, kalau terlentang gak bisa nafas?
11: Iya, jadi harus duduk. Posisinya harus tegak.
15: Kayak tenggelam
14: gitu. Beratnya itu tidur.
11: Dan akhirnya langsung
14: tapi, kita. Tapi nyenyak tidur?
11: Enggak sih.
15: Sering keterbangun.
11: Sering tiba-tiba bangun, mulai... gak bisa nafas. Jadi kalau kebangun tuh gini, tiba-tiba. Kayak tiba-tiba nggak bisa napas, jadi ya mungkin pas tidurnya udah tiba-tiba sesak dan kesadar gitu.
15: Sering terbangun.
14: Apa ada pola hidup yang nggak sehat?
11: Kalau dari pola makan, pola minum nggak yang aneh-aneh ya. bukan berkonsumsi minuman beralkohol, bukan berkonsumsi minuman-minuman berenergi,
15: merokok, iya.
11: Terus makanan juga biasa aja gitu. Paling pola hidup dulu tuh emang merokok walaupun nggak sering. Terus begadang, ini sih yang paling.
14: Oh.
11: Jadi begadang kalau suka main game. Yeah. Main game begadang. Terus kalau main futsal tuh malam sama teman-teman gitu.
14: Akhirnya dicek ke dokter, apa kata dokter?
11: Pertama ketahuan itu setelah di echo jantung bocor.
14: Ya Allah.
11: Belum ketahuan gagal ginjal.
15: Hipertensi dulu ya.
11: Ya, ya hipertensi dulu. Pokoknya dulu. Pertama ketahuan hipertensi. Oh, ternyata selama ini
15: 170 terus tensinya. Kadang 200, tapi biasa aja. Jadi kemungkinan hipertensinya tuh dari dulu deh kayaknya dari remaja gitu. Cuma karena enggak ada gejala, bahkan 200 pun masih normal aja, enggak ada pusing, enggak ada apa.
11: Dan di itu kan umur aku 22 ya. Di situ tuh aku baru ngeh start kalau aku tuh punya hipertensi. Nah setelah punya hipertensi, oke, aku punya hipertensi, dicek jantungnya. Pertamanya dicek paru sih, paru ternyata sehat, nggak ada apa-apa, udah di ronsen. Kata dokter, dirujuk lagi dokter, dari dokter spesialis paru ke dokter jantung di echo, di USG jantung, dan ternyata jantungnya bocor.
14: Jantung bocor.
11: Iya, kita juga udah sedih banget dong jantung bocor, kayak mama, serem orang banget. Kakak. Kok jantung bisa bocor gitu kan, kenapa ya?
15: Katanya bawaan lahir, dokter bilang.
11: Oh, terus dokter minum obat sebulan, ya, dua bulan. Ternyata obat tidak jantung. Ada perkembangan, dokter jantung suruh dicek lab ya semua, cek lab semua, dan di situ baru ketahuan.
15: Dari hasil lab darah.
11: Kalau aku tuh udah ginjal udah parah banget.
15: Ini
11: kamu udah jangan fokus dulu ke jantung, fokus dulu ke ginjal. Ini ginjal kamu udah parah banget.
15: Ginjal jauh lebih parah.
11: Dari situ udah kayak, hah, jadi ke ginjal gitu kan?
17: Parahnya itu separah apa?
11: Dokter sudah masuk langsung stadium 5 ya, stadium akhir. Stadium 5 itu stadium akhir.
15: Udah,
11: bahkan
15: udah
11: langsung cuci darah. Karena dokter udah lihat dari fisik dan juga hasil lab.
15: Iya, fungsi ginjalnya sudah di bawah 15%. Untuk bengkaknya karena si ginjalnya udah enggak bisa memproses cairan, jadi semakin minum banyak udah aja numpuk di dalam tubuhnya kemana-mana.
11: Enggak boleh. Boleh minum banyak setelah cuci darah ke-4 tahun sih, yang benar-benar enggak boleh minum banyak. Soalnya kan udah mulai nggak bisa buang air kecil.
15: Udah nggak pipis juga.
14: Masa dapat kabar, ini tuh 10 tahun lebih ya. Berarti dari 2015.
15: Dari 2015.
11: Belum
15: 10 tahun.
14: Hampir 10 tahun.
11: Iya, mau 10 tahun.
14: Ginjal ini.
11: Iya,
14: cuci darah. Terus.
15: Cuci darah.
14: 900 kali cuci darah.
15: Iya.
11: Alhamdulillah Ustaz masih, sekarang masih bisa duduk di sini, masih Allah beri umur panjang. Di saat maksudnya ya selama 10 tahun itu udah hampir puluhan teman-teman yang duluan gitu.
14: Saya cuma mohon maaf ya, kita berumah tangga gitu ya. 900 kali cuci darah itu kesabarannya, kesabaran istri ya, biaya, perhatian suami pasti berbeda, emosionalnya juga pasti naik turun. Apa rahasianya dulu Mbak? Saya ingin tahu Mbak mau terus menemani. Karena jujur ya, 3 bulan yang lalu saya ditelepon oleh seorang istri. Dia minta pendapat kepada saya untuk boleh gak menceraikan suami.
17: Iya.
14: Kenapa? Karena suaminya sakit. Itu sakit stroke. Iya. Saya bilang, gara-gara sakit stroke ditinggal. Iya, kapan kenanya? Baru di tahun-tahun ke-12 pernikahan. Saya bilang dulu lagi manis-manisnya, lagi indah-indahnya bersama. Begitu sakit ditinggalkan. Nah sekarang saya ingin tahu nih Mbak Riri, apa yang Mbak Riri rasakan, bertahan atau apa yang buat 900 kali itu tetap bismillah aku yakin bersamamu.
15: Apa ya, setiap ditanya apa rahasianya atau apa alasannya juga bingung. Alasannya pertama ya, aku cinta suamiku karena Allah, menikahnya karena ibadah, dan pernikahan katanya ibadah yang paling panjang gitu. Baru berapa tahun sih kita masa ibadahnya mau udahan, mau ganti partner ibadah. Terus memang tidak ada alasan untuk meninggalkan. Kekurangan suami aku ya hanya karena sakit aja, dan sakitnya juga bukan salahnya, bukan maunya, itu kan kehendak Allah. Terus dapat rezeki mertuanya yang masya Allah, mertua yang dari tahun-tahun awal sudah, dari awal sakit mau mengambil alih kembali tanggung jawabnya merawat suami, karena kan masih baru setahun, masih muda, mau dipulangin juga ke orang tua, tapi alhamdulillah orang tua juga penuh support ke Riri, tidak ada sedikit pun kata-kata atau apapun yang bisa menggoyahkan hati gitu untuk meninggalkan, semua full dukungan, gak apa-apa. Orang tua juga, masya Allah, siapa tahu
12: bakti Riri sama suami bisa jadi jalan ke surga mama sama papa. Karena Riri juga tidak sesolah itu sebagai anak selama ini, siapa tahu dengan berbakti pada suami juga bisa menolong orang tua Riri nanti di akhirat. Ingin dikumpulkan juga di surga Allah sama suami.
14: Indahnya. Tapi kan saya yakin gak mudah ya Mbak. Ada batas-batas kita sebagai manusia juga. Hilang kesabaran,
17: masa-masa emosi, yang iya.
14: Ya, menemani cuci darah. Gak main-main loh, 900 kali.
17: Seminggu dua kali. Hampir 10 tahun. Pasti ada rasa mungkin bosan, pengen udahan, capek gitu. Itu gimana caranya Mbak Riri sama Mas Yasir akhirnya bisa apa ya, bisa saling paham gitu. Iya kan, Bi? Saat kondisinya Mas Yasir lagi down. Atau pernah nggak ada di masa yang dua-duanya malah lagi down ini? Terus akhirnya jadi pecah.
14: Iya, pecah dua-duanya. Gitu. Pasti ada masa.
17: Pernah ada masa itu?
11: Alhamdulillah selama ini kita selalu saling menguatkan. Gitu. Di saat aku yang paling sering down ya. Kadang ada di titik jenuh. Ya Allah, udah bosen gitu cuci darah terus. Maksudnya udahlah pasrah aja, nggak usah cuci darah gitu. Jadi saat jadwal cuci darah tuh aku gak mau cuci darah, gak mau berangkat. Gak mau berangkat. Udah lah beb, gak usah cuci darah lagi, udah pasrah aja. Jangan, katanya. Dia yang selalu nyemangatin.
14: Masya Allah.
11: Nyemangatin, jangan, ayo please demi aku gitu. Jangan gak apa-apa dong lihat aku, lihat mama kamu gitu. Waktu ada mama. Bener-bener semaksa itu sampai gimana caranya aku tuh berangkat ke rumah sakit gitu. Dan ya secara tidak langsung emang aku selalu luluhnya oleh istri aku gitu. Dan alhamdulillah sekarang aku bisa masih fit gini gitu walaupun dengan segala macam keluhannya gitu. Ya.
14: Waktu jantungnya sembuh itu perobatan atau tiba-tiba dia sembuh atau gimana?
11: Pengobatan, dikasih obat juga sama dokter. Jadi sembari berjalan cuci darah, sembari pengobatan jantung juga. Yang paling parah itu pas di tahun ketiga mulai cuci darah, Ustaz. Jadi komplikasi yang benar-benar banyak banget bisa dibilang ya. Jadi aku terkena TB paru. Terkena TB paru.
14: Ya Allah. Jadi jantung, paru, ginjal.
12: Ya. Hati ikut juga.
11: Jadi minum obat TB paru itu kan yang keras banget. Baru 2 minggu minum, hati aku tuh benar-benar hampir jebol, dokter nyebutnya gitu. Ini udah hati kamu hampir jebol, stop dulu obat parunya. Oke, di stop dulu obat parunya. Padahal parunya udah mendingan tuh. Tadinya setiap tidur tuh sakit, ada tuh sakit. Setelah seminggu minum obat paru udah mendingan. Tapi setelah 2 minggu, hatinya yang jebol. Jadi aku kayak tiba-tiba lumpuh gitu, Ustaz. Tiba-tiba lumpuh, gak bisa jalan. Bahkan berdiri pun gak bisa. Itu langsung dibawa ke IGD paling parah.
12: Itu 2017 itu masa-masa terberat. Karena gak nyangka bisa masih ada sampai sekarang. Karena saat itu kita ada di momen dari rumah, mau dibawa ke rumah sakit di sepanjang jalan itu. Sudah pasrah, sudah ada di titik pasrah, kita berdua sudah saling berpamitan, saling bermaafan.
11: Yang benar-benar aku ngira waktu pas perjalanan itu aku, ya Allah, ini kayaknya ini waktunya deh, benar-benar aku udah gak bisa nafas sudah.
12: Dan Riri juga udah ikhlas saat itu, ya Allah gak apa-apa daripada bisa, melihat kesakitan. Sudah
11: nafasnya cuma bisa, jadi menarik nafas panjang tuh gak bisa. Ya bisa dibayangin lah, jantung, paru, ginjal, hatinya benar-benar parah banget. Jadi hasil labnya tuh hampir ribuan kali lipat ya, Beb. OTPT-nya. Dan waktu itu semalaman aku benar-benar sesak. Benar-benar semalaman dari jam 9 malam sampai ke jam 8 pagi. Nggak tidur, sesak. Yang nemenin benar-benar istri aku sama abah waktu itu. Dan setelah cuci darah jam 8 ya, Beb. Baru setengah jam mulai
12: pingsan, tidak sadarkan diri selama cuci darah. Jadi aku tuh suruh istirahat dulu, kakak-kakaknya ganti jaga. Cuma yang gak tenang mau istirahat gimana. Aku balik lagi, tiba-tiba ngeliat ini bukan tidur seperti biasa. Orang-orang gak ada yang sadar, lalu aku tampar-tampar, karena aku tahu ini ya, tidurnya tidak seperti ini bukan tidur. Ternyata beneran ya, itu gak sadar dari tadi itu. Ditunggu tensinya makin turun, dokter, suster udah siap-siap, udah buka pintu ICU, karena kasurnya sebelah. Yasir selalu berpesan, aku gak mau di ICU, aku gak boleh pasang alat yang menyakitkan, kalau memang aku sudah kritis, ikhlaskan saja, lepaskan, jadi tahan dulu, jangan dibawa ke ICU, dan bilang tunggu dulu. Apa dibisikin, apa, maksudnya, jangan bawa ke ICU, bawa ke ruangan aja.
15: ya itu habis sholat baca doa gak lama, kurang lebih berapa jam, 4 jam alhamdulillah sadar kembali.
17: Hampir 4 jam
15: lebih.
14: Alhamdulillah, saya yakin itu karena doa istri yang baik dan juga doa ibu antum. Jadi dua wanita yang jadi sayap antum, dua-duanya cinta banget sama antum sampai kemudian mendoakan tembus langit. Allah kasih kesempatan sampai hari ini dan insya Allah terus sembuh ya. Saya cuma penasaran, maaf ya, ini kan suami tugasnya mencari nafkah, maaf banget, ini nafkahnya gimana dalam keadaan sakit?
11: Ya, dua tahun pertama aku sakit, bisa dibilang kita emang beban keluarga ya. Aku benar-benar dan istri ya,
14: mental antum juga pasti.
11: Iya, benar-benar mental. Aku bahkan sebagai seorang suami sangat malu, sangat malu pasti, kepada keluarga Riri, sangat-sangat malu. 2 tahun. Dan di tahun ketiga, bismillah, aku niat ikhtiar. Ya Allah, aku niat ikhtiar rezeki. Engkau yang memberi rezeki, bukan ikhtiar aku yang mendapatkan rezeki. Itu bukan dari ikhtiar aku, tapi Allah yang memberi rezeki. Aku yakin kita mulai jualan di depan rumah, bikin warung kecil banget. Pakai kain, bahkan warungnya pakai kain. Jualan. Kita jualan otak-otak bakar.
15: Sama minuman-minuman.
11: Sama minuman-minuman ringan gitu ya. Kita udah hampir berapa tahun ya jualan itu. Sampai akhirnya warungnya malah makin membesar. Kebetulan di rumah kita kan kayak banyak kali ya Ustadz. Jadi tiba-tiba jadi kayak tempat wisata.
15: Tiba-tiba ramai tiba-tiba depan rumah kita.
14: Itu caranya Allah ya.
11: Betul. Iya, padahal nggak ada warung. Tadinya benar-benar cuma warung kita.
15: Satu-satunya warung itu
11: tiba-tiba
15: warung
11: kita. Tiba-tiba jadi ramai. Jadi banyak warung juga. Warung kita pun jadi besar. Alhamdulillah dari berapa tahun dari situ kita ternafkahi. Aku menafkahi keluarga aku dari situ.
15: Alhamdulillahnya juga keluargaku. Aku paling takut ada keluargaku yang dikasih banget sih. Riri gitu nggak ada nafkah. Aku selalu berusaha gimana caranya agar selalu menjaga kehormatan suami. Kayak misalnya kalau lagi dirawat di rumah sakit kan pasti keluarga juga nengok. Kadang mama, kakak-kakak tuh pada mau ngasih uang. Tapi tidak pernah Riri ambil. Gak usah mah banyak Riri mau uangnya, tenang aja. Banyak Yasir punya uang, pelabuhan kita masih banyak. Jadi berusaha tidak mengambil uang dari keluargaku dari waktu itu.
11: Yang aku banggakan dari Riri itu, Masya Allah, Allah memberi. Dia selalu benar-benar menjaga kehormatan aku di keluarganya. Bahkan dia tidak pernah menceritakan masalah di rumah saat dia pulang ke rumahnya. Jadi saat dia pulang ke rumahnya, dia menceritakan yang bahagia-bahagianya aja.
14: Mirip sama Om saja. Masya Allah. Di saat ekonomi kami lagi susah-susahnya, waktu itu ujian saya bukan ujian sakit, Mas. Tapi ujian kemiskinan. Kami 12 tahun mengalami ujian kesulitan yang amat sangat. Tapi Umu Sajat selalu menjaga nama baik saya di depan keluarganya. Gak pernah kemudian ngebuka aib. Gak pernah menceritakan kepada siapapun. Padahal saya cuma tukang sate 3 tahun. Saya jualan sate kabayan keliling komplek. Saya pernah jualan buku, rental komik 2 tahun. Saya pernah jualan kerupuk kulit ikan patin 1 tahun. Tapi hebatnya istri, makanya Masya Allah. Istri malah menguatkan, bukan cuma menguatkan, dia menutup aib saya. Benar kata Quran, bahwa istri itu pakaian bagimu. Dia buat pakaian kan jadi indah kita. Gak ada orang gak pakai pakaian, itu kan jadi kelihatan rapi, indah. Dan dia tutup aib kita, tutup aurat kita. Dan suami juga menutup aib istri. Jadi ini yang membuat selama ini antum kuat, dan insya Allah ujian kita beda-beda. Kalau dulu saya diuji dengan ekonomi, 12-13 tahun kami merasakan ujiannya. Sampai kita itu kadang-kadang sama, datang keluarga, ini buat jajan, udah enggak ada tabungannya, mirip banget. Kamu saja selalu begitu, mirip. Saya cuma mikir, sekarang gimana dong? Pekerjaan apa dengan kondisi masih cuci darah?
11: Sekarang kalau pekerjaan tetap enggak ada. Kita tuh benar-benar merangkap sih sampai ada di tahap ini gitu ya, bisa duduk di sini bersama Ustadz. Kita benar-benar dari jualan online, jualan offline, terus kita konten kreator, kita coba bikin channel YouTube. Dan alhamdulillah berkembang. Kita channel YouTube-nya tuh edukasi seputar gagal ginjal juga. Seputar gagal ginjal juga, jadi kayak apa sih penyebab gagal ginjal? Ciri-cirinya kayak gimana? Gimana kalian biar tidak terkena
14: mana yang boleh, mana yang enggak, gitu ya, sehingga manfaat ya kontennya ya.
11: Untuk menjadikan pelajaran. Dan alhamdulillah, di tahun keberapa ya, Beb, kita bikin channel itu?
15: pas hamil besar 2018 ya, akhir nggak punya tabungan inget banget hanya ada 400.000 hamil sudah 8 bulan belum beli apapun perlengkapan bayi takutnya nanti pas melahirkan bayar jadi 400.000 kita keep banget nih
14: jadi dapat anak setelah berapa tahun pernikahan
15: 5 tahun
0: ya, setengah tahun
15: nunggu
14: emang sengaja dijarak atau
15: enggak. Emang belum dikasih dan anak enggak. Juga itu benar-benar hadiah dari Allah ya kayak Allah. Saat kita titik pasrah kita sepertinya selama ini terlalu sibuk maksa Allah minta yang belum waktunya gitu. Ya Allah kapan aku punya anak, ya kapan punya anak. Nah sejak 2017 itu saat kondisi hasil aku ada di titik tengah malam. Ya Allah maafin sibuk banget minta yang mungkin belum waktunya. Menurut Allah mulai saat ini hamba pasrah kapanpun engkau titipkan anak. Hamba siap kapanpun siap menunggu sabar. Mulai sekarang hamba akan mensyukuri yang ada. Hamba akan fokus mengurus suami hamba. Ya Allah ampun, hamba mohon ampun tengah malam. Suami juga kita sama kompak lagi. Ada titik pasrah suami juga sama-sama berdoa. Tiba-tiba subuhnya karena berdoa semalam itu subuhnya iseng test pack hamil.
17: La haula wala quwata illa billah.
15: Selama ini diminta perhentian. Selama ini diminta gak dikasih ketika dilepas permintaannya malah dikasih semua.
17: Masya Allah.
11: Ya. Jadi itu setelah yang masa kritis aku Ustaz.
17: Heeh, heeh. 2017 sih waktu itu ya. 2017. 2018 Allah kasih hadiah.
15: Iya, hadiah.
17: Dalam kondisi Mas Yasirnya sedang sakit.
15: Iya, sudah 4 tahun cuci darah.
11: Iya. 4 tahun. Alhamdulillah itu benar-benar aku minta, aku benar-benar berdoa di malam hari, Allah kabulkan di subuh. Itu benar-benar yang seumur hidup aku berdoa langsung Allah kabulkan paling cepat tuh doa itu. Jadi Riri juga, aku bahkan sama Riri nggak pernah ngebahas-bahas tentang apa. Tahu-tahu Riri dia subuhnya tespek karena mau makan nanas katanya.
15: Iya, dan karena sebelum udah berdoa ya Allah ini kayaknya terakhir aku tespek nih. Aku tuh tespek tuh tiap 2 minggu sekali.
17: Ustazah, saking penasarannya pengen banget ya. Persis dari Mbak Riri kayak Umi, waktu nungguin adik sajan 10 tahun, tiap bulan tespek.
15: Iya.
17: Telat 2 hari aja udah tespek.
15: Iya, iya benar.
17: Ah, negatif. Ya, negatif.
14: Ya, dapat.
17: 3.650 hari. Kami juga nunggu anak yang kedua 10 tahun.
14: Enggak dikasih-kasih sama Allah 10 tahun baru dikasih.
17: Sampai juga di titik yang udahlah kalau ini memang udah cuma satu dikasih Allah memang berarti kita
14: jadi
17: layaknya
14: sekarang
17: cuma
14: online offline dagang yang untuk memenuhi kebutuhan kewajiban sebagai suami meskipun sakit ya kita paham tapi tetap ada kebutuhan. Mas pernah nggak ngerasa apa namanya di titik yang paling bawah paling drop kadang-kadang mental itu datang gitu tuh ya Allah udah kayaknya udah deh gitu apa udah capek 100 hampir 100 berapa tadi 900 kali ya cuci darah itu kan sakit ya
11: sakit Ustaz sampai bekasnya aja membekas
14: berarti
11: banget
14: berarti 100 kali kesakitan
17: 900 kali
11: ya. Jadi sekali cuci darah itu suntiknya 2 kali
15: jarumnya besar
11: ya.
14: Ada itu kan alat yang ditanam di sini tuh yang tinggal dicolok juga
15: Kalau suami yang disuntik yang di tangan.
11: Yang boleh dibuka, Ustaz?
14: Boleh.
11: Takut yang
15: tapi jangan, maaf kalau terganggu.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
15: Ini bekas suntik.
14: Maaf ya, Mas. Ya, maaf. Saya kaget. Itu bekas suntik, Mas.
11: Iya, ini tuh bekas 2 suntikan. Ini bekas operasian aksesnya.

0: المغضوب عليهم. غير المغضوب. Ya Allah Mas, maaf maaf reaksi saya enggak sepantasnya, tapi saya ngilu ngelihatnya kok.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Allah Akbar, saya kerasa kalau itu saya Mas. Enggak, setahu saya biasanya orang cuci darah itu ada kayak ring ditempel di sini itu nanti di kayak plug in gitu, enggak ya?
1: Itu akses CDL, itu akses sementara biasanya.
0: Oh, masyaallah.
1: Akses sementara. Kalau ini tuh bisa dibilang akses permanen.
2: Oh.
1: Jadi pembuluh darahnya yang dioperasi.
0: Oh, itu akses sementara namanya.
1: Iya.
0: Ya Allah, 900 kali jadi gitu. Itu kenapa ada 3 tadi?
1: Jadi yang 2
0: pindah.
2: Yang 2 titik karena, jarumnya. Yang 1 keloid bekas operasinya disayat itu. Jadi keloid membesar.
1: Kalau yang ini benar-benar pure bekas suntikan aja selama ya terus-terusan, jadinya makin gede gitu.
2: Gak langsung gede bertahap, tahun ya, makin gede ini kan udah mau tahun ke-10.
1: Tiba-tiba gede. Jadi setiap tahunnya makin gede dan ini kemungkinan masih akan terus bertambah besar gitu.
2: Tapi itu sakit.
1: Kalau sakit enggak sih, Ustaz, paling kalau diangkat gini tuh pegel. Jadi harus kalau ada alas gini enggak. Tapi kalau misalkan gini aja, misalkan pegang HP gini enggak ada alasnya itu pasti langsung pegel.
2: Dan ini aset paling penting di tubuhnya, jadi harus banget dilindungi, enggak boleh ketonjok, ketindih, kebentur.
1: Soalnya kalau gitu. Ini ada masalah, otomatis cuci darah
2: terganggu.
0: Pernah nggak ada pertanyaan dalam diri antum, ya Allah, kenapa aku yang dikasih sakit ini, ya Allah?
1: Awal-awal ya gitu, Ustaz. Awal-awal, ya Allah, kenapa aku gitu? Maksudnya, aku bukan pemabuk, aku
0: iya,
1: kenapa gitu. Kenapa harus aku gitu, di saat yang di luar sana banyak yang pemabuk, tapi sehat gitu. Ya. Tapi semakin kesini tuh ya, Alhamdulillah Allah selalu memberikan dan memperlihatkan gitu ya, bahwa dunia ini tuh ya emang tempatnya ujian gitu, dan ujian itu tidak selalu buruk. Ujiannya tidak selalu buruk. Aku yakin Allah memberikan ujian ini, Allah itu sayang sama aku.
2: Betul.
1: Allah itu sayang sama aku. Allah ingin membersihkan sebersih-bersihnya mungkin dosaku. Amin.
2: Amin.
1: Awal-awal aku emang bisa dibilang protes sama Allah. Tapi semakin kesini, aku mulai Alhamdulillah diberi kelembutan hati untuk menerima. Jujur Ustaz, penyakit ini tuh penyakit yang emang 1 tahun 2 tahun itu paling berat. Nah, dimana proses di sini tuh pasien harus bisa menerima bahwa hidupnya tuh berubah. Dia harus 1 minggu 2 kali ke rumah sakit, sebulan sekali kontrol gitu. Belum ada keluhan-keluhan lain, belum dilarang minum banyak, belum dilarang makan buah banyak gitu. Jadi benar-benar di mana tahap menerima itu penting. Gitu. Dan aku merasa terpuruk dulu. Tapi karena sering ke rumah sakit, Allah perlihatkan ada orang yang
0: tidak
1: bisa jalan. Alhamdulillah ya Allah, aku masih punya kaki untuk berjalan. Saat aku melihat orang yang maaf, dia tidak bisa melihat. Ya Allah, Alhamdulillah aku masih punya 2 mata bisa melihat ya Allah. Saat ada orang lain yang mungkin dia udah kayak tidak berdaya, dibawa, dorong di kasur, aku masih bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas, bahkan aku masih bisa ibadah kepadamu, ya Allah.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23.
1: Sebelum Adam diciptakan, yang paling pertama Allah ciptakan di bumi ini adalah jin. Jin ketika itu masih berwujud kasar kayak kita-kita. Dan mereka pinter, jenius. Teknologi yang mereka bisa capai lebih daripada kita hari ini. Kagak ada apa-apanya kita. Okay, ya? Setelah jin membuat kerusakan dan berakhir dengan diperangi oleh para malaikat langit yang dipimpin langsung oleh kepala jin, yaitu Azazil, setelah itu Allah ciptakan Adam. Nah, okay. Adam pun dengan suatu trik tertentu yang memang telah dalam izin Allah, akhirnya tercampak ke dunia. Dan sejak itu Nabi Adam memulai kehidupan dengan anak cucunya. Terus, ya. Dan sesi terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah finish, 40 tahun kemudian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi setelah kita melihat ini, apa yang langsung terbayang dalam pikiran kita? Benar ya, kata Nabi, kita ini adalah umat terakhir, umat akhir zaman. Maka beliau menobatkan dirinya sebagai Nabi akhir zaman. Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Oleh karena itu, jangan lagi katakan Uzma adalah ustaz akhir zaman. Kenapa? Kita semua adalah umat akhir zaman. Seluruh ustaz, siapapun dia, ustaz akhir zaman semua. Setuju? Setuju tidak? Kok pada ketakutan? Baik, hamba-hamba Allah, jadi kita fokus di sini ya. Fokus di sini. Nah sekarang tolong di zoom. 5 fase, start dan finish. Star adalah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah berakhirnya seluruh umat Nabi Muhammad di muka bumi. Ini dia, star. Nabi Muhammad dalam usia 40 tahun, Allah utus sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah wafatnya seluruh orang Islam yang ada iman di dalam dadanya secara serentak semuka bumi. Finish. Apa yang terjadi sebenarnya? Yaitu terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Angin kematian yang berhembus dari Yaman. Angin ini lembut, sejuk, baunya bau wangi kesturi. Dengan cepat membungkus bumi. Kata Rasulullah, saat angin lembut ini membungkus bumi, siapapun orang Islam yang ada iman di dadanya, seberapapun kecil iman di dalam dadanya, angin ini pasti sampai kepada orang itu. Pasti sampai kepada orang itu. Ketika kulitnya tersentuh oleh angin, ketika terhirup olehnya angin lembut yang berbau wangi kesturi ini, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh orang Islam yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Maka setelah itu kata Rasulullah, satu atau dua generasi barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Atau di cerita finish ini, tidak ada lagi orang beriman yang tersisa hidup di muka bumi. Sudah habis semua. Ceritanya happy ending. Kita husnul khotimah. Amin. Tolong jangan ada yang bertanya, Buya, kalau memang ujungnya semua kita serentak meninggal, lalu siapa yang ngurus jenazah kita? Kagak usah dipikir. Biarin itu mau diapain kayak kita, kita sudah bersenang-senang di taman surga sambil menunggu malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat pertama. Baik hadirin, dan Rasulullah bersabda, dari start ke finish kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima, ya. 5 fase sejarah ini kita telah melalui yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita telah melalui yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, Nabi Muhammad langsung yang memimpin. Lamanya 23 tahun. Nabi meninggal, masuk fase kedua. Khulafaur Rasyidin, lamanya 30 tahun. Setelah itu, berpindah kepada fase kerajaan dan dinasti. Lamanya 1227 tahun. Tanggal 3 bulan Maret, tahun 1924. Maret ya, 1924. Ini juga Maret 2024. Udah pas 100 tahun lewat beberapa hari. Ya. Ini wahai hamba Allah, berakhirlah fase ketiga. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin peradaban dunia. Walaupun belum full, masih 2/3. Ya. Dan sejak itu sampai hari ini kita berada pada fase tergelap. Fase Islam sedang di bawah. Islam sedang tidak memimpin dunia, Islam jadi pecundang. Kaum muslimin jadi bulan-bulanan. Ya. Ujian terberat umat Nabi ada di fase keempat ini. Kita. Kalau ada pernah mendengarkan Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bukan, kata Nabi. Kalau kalian ini sahabatku, saudara-saudaraku mereka yang datang nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah menyaksikan wahyu turun. Mereka tidak pernah berperang bersamaku. Mereka tidak pernah menyaksikan mukjizatku. Tapi mereka sangat kuat berimannya. Mereka sangat fanatik dengan ajaranku. Dan mereka orang-orang yang hidup di zaman itu melawan arus. Siapa yang hidup pada zaman ini dianggap ghuraba, melawan arus. Orang yang bisa bersabar mempertahankan Islam, orang yang bisa mengamalkan Islam dengan baik pada masa itu, kata Rasulullah, berhak mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala kalian pada hari ini. Kaget para sahabat. Kita duha, mereka duha, sahabat duha. Kita tahajud, sahabat tahajud. Tapi pahala tahajud kita, Pak, 50 kali lipat pahala tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Syaratnya apa? Tolong berpegang erat dengan Islam. Tolong jangan tanggung-tanggung berislam. Jadilah muslim kafah, jadilah mukmin haqqan. Sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Maka setiap pahala yang kita dapatkan, 50 kali lipat pahalanya sahabat, di amalan yang sama. Allahu Akbar. Baik. Ini saking beratnya ya, dan fase ini insya Allah berakhir, kita masuk pada fase kelima. Fase kelima, fase dunia bagai bayang-bayang surga. Indah, nikmat, tidak ada satupun kejahatan di muka bumi. Jangankan ada negara yang perang, Pak. Jangankan ada negara yang perang, Bu. Dua orang lelaki kelahi saja takkan ditemukan di fase kelima. Demikian sabda Rasulullah SAW. Saking damainya, dua orang laki-laki saja tak ada yang kelahi. Pada masa ini tidak ditemukan satupun penjahat. Sehingga penjara-penjara sepi dan kosong. Pada fase ini, semua rumah sakit sepi dan kosong. Sebab apa? Semua penyakit Allah angkat. Bahkan binatang buas pun Allah jadikan jinak. Kekayaan yang ada dalam perut bumi muntah seluruhnya ke permukaan. Kata Rasulullah, tidak ditemukan lagi satupun orang yang miskin. Rindu tidak suasana ini? Rindu tidak suasana ini? Tanpa perang, tanpa kecurangan, tanpa kezaliman, tanpa kejahatan, tanpa ada penjajahan, tanpa ada bencana. Ini semuanya terjadi di fase kelima. Fase Islam kembali memimpin seluruh dunia. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi ingat, fase ini juga tidak akan lama. Setelah dia muncul, kata Rasulullah 7 sampai 9 tahun saja. Di antara itu kita pun semua mengalami finish. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita di fase keempat. Kita fokus ke fase keempat. Hadirin, ada apa di fase keempat dan apa hubungan dengan Palestina? Kami ingin mengatakan bahwa pas fase kelima nanti, di fase kelima nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pusat pemerintahan Islam seluruh dunia nanti adalah di Palestina, di Baitul Maqdis. Negeri yang teraman nomor satu di dunia, negeri yang paling kuat, paling sejahtera, paling makmur nanti di akhir zaman adalah Syam. Pusatnya adalah Palestina, pusatnya adalah Baitul Maqdis, pusatnya adalah Masjidil Aqsa. Arab sudah kaya raya sekarang apa belum? Sepakat semuanya? Dulu pernah Arab kaya, tapi enggak sampai ke tingkat berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Itu hanya terjadi di zaman now. Ya. Setelah itu lanjut dalam hadis berikutnya, Rasulullah bersabda, "Hai Muaz, bila daerah ini," maksudnya Arab, "sudah turun salju, pertanda jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat." Salju sudah turun di Arab apa belum? Sejak 2009 salju turun di Arab, sampai hari ini di Tabuk dan sampai merambah ke Madinah dan Mekah malah sesekali terus turun setiap tahun. Masya Allah. Kemudian berikutnya, Arab kembali jahiliyah, sudah apa belum? Putra mahkota Arab Saudi, ini yang paling terakhir jahiliyah adalah Arab Saudi Pak. Kenapa? Kalau Arab-Arab yang lain udah lama jahiliyah, yang paling terakhir baru nyusul jahiliyah adalah Arab Saudi. Tahun 2017 Pangeran Putra Mahkota Muhammad bin Salman melakukan kudeta, sehingga Putra Mahkota resmi dicomot dari tempatnya, dia menggantikan posisinya, Pangeran Naif ya. Sejak itu Muhammad bin Salman menghapuskan syariat Islam di Arab Saudi. Lalu pernyataan resminya di depan televisi, "Saya menolak semua hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad, saya tolak." Dan baru-baru ini beliau dengan sangat berani dan lantang di depan televisi berkata, "Saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Semua yang ada di Eropa, kalian tak perlu lagi cari ke Eropa. Sudah ada di sini. Kalian mau apa? Mau pelacur, mau perjudian, mau minuman keras, mau apa saja, sudah kita siapkan." Dan betul saja, belakangan ini secara beruntun diresmikan pusat demi pusat maksiat di Arab Saudi, Bapak Ibu. Arab sekarang sudah menjadi jahiliyah. Ini minta maaf ini, karena waktu kita tidak memadai, hanya 45 menit saya presentasi, maka terlalu banyak video, gambar-gambar, data-data dan fakta yang bisa kami tayangkan, terpaksa kita hold. Ya, kita tahan dulu. Kalau seandainya Bapak Ibu pengen lebih lengkap, supaya lebih jelas penjelasan ini, yuk suatu hari kelak kita dalam pertemuan resmi daurah dari pagi sampai sore. Siap? Ya, suatu hari nanti. Kapan itu Buya? Entahlah. Tunggu saja waktunya, akan ada pengumumannya. Baik, turun salju di Arab, Arab menjadi jahiliyah sudah terjadi semua. Berikutnya, berdirinya Emirat Islamiyah. Kembali ke lima fase, coba lihat lima fase sebentar. Emirat Islamiyah ini apaan? Lihat ini. Ini di fase keempat Islam tidak memimpin. Fase pertama, kedua, ketiga dan kelima Islam menjalankan syariat Islam. Seluruh dunia tunduk dan takluk dalam rahmat Islam. Tapi di fase keempat tidak ada. Namun tetap berdiri Emirat Islamiyah yang menjalankan syariat Islam 100% dan tidak ada yang berani mengganggunya. Pertanyaan, wahai Bapak Ibu, kira-kira di manakah Emirat Islamiyah yang dimaksud Nabi di akhir zaman ini? Di manakah dia? Jawabannya adalah Afghanistan. Oke, Nabi menyebutkan Emirat Islamiyahnya, tapi tidak menyebutkan negaranya. Namun yang terjadi faktanya adalah di Afghanistan. Baik, saya cerita dulu. Tanggal 3 Maret 1924 runtuh khilafah Islamiyah. Sejak itu tidak ada lagi yang mampu mendirikan dan membalikkan khilafah. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. tapi sudah ada upaya-upaya mendirikan negara-negara Islam. Emirat-emirat Islamiyah gagal semua. Emirat Islamiyah Kaukasus gagal. Sebentar saja berdiri, dikeroyok rame-rame oleh Amerika, oleh PBB, oleh NATO, lenyap. Kemudian berdiri lagi, Emirat Islamiyah Mali juga diserang rame-rame, gagal. Muncul lagi Emirat Islamiyah Yaman, gagal. Berbagai macam upaya mendirikan Emirat gagal semuanya. Tapi ada satu kekuatan yang tidak bisa dibendung. Mereka adalah para santri yang pulang dari tempat-tempat mereka kuliah dan belajar. Dari Arab Saudi pulang balik ke Afghanistan, dari Sudan balik, dari Mesir kembali ke Afghanistan. Para santri-santri ini balik, lalu mereka membuat aliansi yang disebut dengan Taliban. Santri bahasa Arabnya Talib ya. Taliban adalah para santri. Dihalaulah para penjajah dari Uni Soviet. Terjadi peperangan sengit yang hebat sekali kaum muslimin. Uni Soviet kalah, tumbang, hancur berkeping-keping. Yang terbesar hari ini adalah Rusia. Setelah itu tahun 2000 berkibarlah Emirat Islamiyah Afghanistan yang pertama. Hanya 3 tahun saja Amerika, PBB dan NATO berusaha untuk mengeroyok kembali. Seluruhnya mengerahkan semua apa yang mereka miliki. Akhirnya tumbanglah Emirat Islamiyah Afghanistan, tapi perlawanan berlanjut. 20 tahun Bapak Ibu, 20 tahun kaum muslimin, perang hebat antara pasukan santri melawan superpower dunia sebelah barat. 20 tahun, bukan 20 bulan. 20 tahun dengan senjata ala kadarnya. Tanggal 16 Agustus 2021 Amerika kalah telak. Seluruh negara-negara besar Eropa, Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, semuanya kalah. NATO takluk dan mereka dipaksa keluar dalam keadaan hina. Mereka hanya boleh bawa ransel. Seluruh televisi dunia menyaksikan termasuk kita. 16 Agustus 2021. Saya masih ingat sehari sebelum kita 17 Agustusan ya. Keluar dalam keadaan tertunduk, lemas ya, malu, diusir habis-habisan Pak. Sejak itu sampai hari ini, Emirat Islamiyah berdiri menjalankan syariat Islam dan dirobahlah bentuk dan wajahnya menjadi jauh lebih jernih, jauh lebih lembut, jauh lebih santun, jauh lebih indah dan bahkan Afghan kembali bangkit mewujudkan sebagai calon superpower berikutnya insyaAllah ta'ala. Coba kita kembali kepada hadis yang ini tadi. Empat fase keempat tadi. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah ini berdirinya Emirat Islamiyah, jihad dan ribat di Askelon, Palestina. Askelon, Palestina. Tolong dibuka peta Gaza. Kayak saya mau kasih lihat kepada Bapak Ibu, yang mana yang Askelon atau Askolan? Peta Gaza. Hadirin, ini adalah Palestina kita yang tercinta. Ini Palestina, ya. Ini Syria, Yordania, ini laut Mediterania, ini Eropa, semua di sini Eropa. Oke, ini laut mati. Yang mana yang Askelon? Askalan ini dia, Askalan dari sini dan jalur Gaza. Ini jalur Gaza ya. Para ulama mengatakan Askelon ini sesungguhnya adalah seluruh jalur Gaza adalah Askelon. Oke. Tanggal 7 Oktober 2023. Apa yang terjadi 7 Oktober 2023? Terjadi serangan badai Al-Aqsa. Dan serangan ini membuat sejarah terbalik. Membuat dunia harus mengakui bahwa para pejuang yang ada di sini luar biasa. Demi Allah, kalau tidak ada Allah, tidak akan mampu terwujudnya serangan itu. Lalu Benyamin Netanyahu. Jangan sebut Netanyahu, Netanyahu. Berkata, wah ini kami akan serang darat. Satu minggu selesai. Sampai sekarang malah mereka yang bocor dan menceret. Sampai hari ini peperangan berlanjut. Atas nama militer, Hamas dan para mujahidin lainnya ada di atas angin. Amerika mengakui, Inggris mengakui, Jerman mengakui, Perancis mengakui, dunia-dunia barat mengakui. Kemenangan peperangan ini ada di tangan para pejuang kemerdekaan Palestina. Takbir! Takbir, takbir. Coba Amerika udah keroyokan, udah bantu Israel habis-habisan. Begitu juga semua negara NATO kecuali Turki sudah nolong habis-habisan. Masih keok Israel, Allahu Akbar. Nah, Israel dibalik keputusasaannya karena tak sanggup face to face berhadapan-hadapan dengan para pejuang, mereka akhirnya mengerahkan tenaga-tenaga dan militer mereka yang ada ke rakyat sipil yang tidak bersenjata. Maka ini Rafah ya, yang paling dilema sekarang itu adalah kota Rafah. Semua pengungsi yang jumlahnya lebih 1 juta ngumpul semua di Rafah. Dalam waktu dekat Benyamin Netanyahu akan memastikan ini diserang habis-habisan. Dan ini akan menimbulkan korban yang maha mengerikan ke depan. Genosida. Semoga Allah berikan jalan keluar bagaimana ini bisa dilindungi dan diselamatkan. Amin. Mudah-mudahan doa kita tadi dan doa-doa kita berikutnya akan memiliki andil besar untuk menjaga saudara kita. Amin. Jadi kita kembali. Kaum muslimin yang kami muliakan, kata Rasulullah, akan terjadi perang hebat di akhir zaman. Dan itu adalah perang kemenangan bagi Palestina. Namanya Jihad dan Ribat Asqalan. Lalu apa kata Abu Ubaidah? Ibu kenal dengan Abu Ubaidah, Bu? Enggak kenal. Tapi dengar namanya ya. Oke, sama. Saya juga begitu. Kenal namanya dan menjadi idola dunia hari ini, Pak. Bahkan anak-anak non-muslim di luar negeri sana mengidolakan para penyanyi dan artis-artis, mengidolakan Abu Ubaidah. Siapa nih orang? Figur dan lambang perlawanan untuk penjajahan yang disirnakan. Beliau berkata, ini saat ini adalah perang dan jihad Asqalan. Sebentar lagi insya Allah seperti kata Abu Ubaidah, kita akan sama-sama sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Berita yang menakutkan sekarang adalah, sekarang sapi-sapi betina merah itu telah sampai di Israel. Perkiraan dari komunitas masyarakat Palestina dan Hamas, para pejuang, kayaknya setelah Idul Fitri akan terjadi pertumpahan darah maha dahsyat. Sebab Israel akan meruntuhkan Masjidil Aqsa. Kenapa? Mereka akan sembelih sapi merah ini di atas Bukit Zaitun. Ya, coba kasih lihat Masjidil Aqsa kita sebentar, gambarnya. Masjidil Aqsa, nah ini ya. Yang mana yang Masjidil Aqsa, Bapak Ibu? Yang kubah emas atau yang hitam? Hah? Jawaban yang benar adalah dua-duanya benar. Ini Masjidil Aqsa, ini Masjidil Aqsa, dan seluruh ini adalah Masjidil Aqsa. Oke? Nah, di depan arah kiblat ke sini ya, arah kiblat ke sini. Ini ada lembah dan ini ada bukit, namanya Bukit Zaitun. Tolong kalau ada figura kita atau apa, coba tak kasih lihat sebentar ya. Kaum muslimin, di sini ada lembah, di sini ada Bukit Zaitun. Indah sekali Bukit Zaitun itu, indah sekali. Sudah dirampas oleh Israel. Tolong lihat sebentar, mohon dipegang Pak ya. Nah, ini adalah pemandangan daripada Masjidil Aqsa kita. Ini adalah kuburan para sahabat. Ini kuburan para sahabat. Ini Bukit Zaitun ini. Ya, ini adalah Bukit Zaitun. Dari sini ada tempat penyembelihan khusus yang sudah dibangun untuk menyembelih sapi merah. Keyakinan mereka kalau sapi ini sudah disembelih, Dajjal pun akan muncul. Dan sapi itu sudah dinanti-nanti kelahirannya lebih dari 2000 tahun. Akhir Oktober 2018, sapi ini telah lahir, tidak ada sedikit pun cacatnya, bahkan dengan mata-matanya merah. Sapi ini diyakini dalam agama Yahudi sebagai simbol untuk menyambut kedatangan Sang Tuan Yang Maha Agung, Mesayih Dajjal, laknatullah alaih. Tapi mereka akan sembelih, syaratnya ini dihancurkan dulu. Masjidil Aqsa ini dihancurkan dulu. Ini harus rata dulu. Ya, ini harus rata semuanya. Kemudian dibangunlah Solomon Temple sebagai istananya Dajjal. Dan Dajjal tidak akan keluar sebelum istananya siap. Sementara kaum muslimin, istananya harus dibangun di atas ini. Karena syaratnya begitu di kitab mereka. Kemudian barulah setelah istananya berdiri, sapi merah disembelih. Sapi merahnya sudah sampai. Apa kata mereka? Ada video terbaru. Orang-orang Yahudi langsung yang menyampaikan. Ya Allah, tak sempat kita masukkan. Saya baru terima, Pak. Jadi pernyataan orang-orang Yahudi langsung ya, yang mengatakan, kami akan ratakan semua ini dalam waktu dekat. Karena sapi merahnya sudah nyampe. Sudah sampai di Israel. Palestina yang mereka jajah. Artinya tak lama lagi, demi Allah, akan terjadi keributan yang maha dahsyat. Terima kasih, Pak. Akan terjadi keributan yang maha dahsyat di Palestina. Dan ini adalah awal kehancuran Israel. Takbir! Bila mereka berani melakukan itu, mereka akan mendulang akibatnya sendiri. Lihatlah, di sini asbab yang akan mempersatukan seluruh umat Islam sedunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Jadi ini akan mereka hancurkan ya dalam waktu yang sangat dekat, mungkin setelah Idul Fitri. Bila itu berani mereka lakukan, dan semoga tidak akan pernah terjadi. Insyaallah tidak akan pernah terjadi, karena kami yakin rakyat Palestina, para pejuang yang ada di Palestina, baik Hamasnya, baik Jihad Islaminya, baik Mujahidinnya dan lain-lainnya, semua akan kompak untuk melakukan perlawanan yang terhebat. Dan kami juga yakin umat Islam serentak seluruh dunia, termasuk di Indonesia, akan bangkit bersama-sama membela Al-Aqsa. Betul? Betul? Baik, kita kembali kepada fase keempat. Fase keempat, tolong dikode nanti kami kalau waktunya sudah ini ya. Oke. Palestina merdeka, dan setelah merdeka ditegakkan khilafah di Baitul Maqdis. Yang Baitul Maqdis yang mana? Coba peta Gaza tadi kembali ditayangkan. Ditegakkan khilafah di Baitul Maqdis. Jadi khilafah Islamiyah itu bukan kajian HTI, tapi kajian Quran dan hadis. Oke. Lihat ini, bukan yang peta Gaza. Peta Gazanya tolong ditayangkan kembali, ini dia. Yang Baitul Maqdis itu dari Ashkelon sampai ke Masjidil Aqsa ya, terus sampai ke seluruh Gaza. Ini masjid, ini Baitul Maqdis. Namanya Baitul Maqdis itu adalah ini. Oke. Nah, dari sini akan berkumandang berdirinya khilafah Islamiyah. Berarti insyaallah taala, dan sekarang wahai Bapak Ibu, kabar gembira, berita besar. Palestina, para pejuang telah mendapatkan kemenangan telak atas peperangan selama 5 bulan ini. Allahu Akbar. Secara peperangan ya, adapun secara sipil, Israel makin putus asa dan melampiaskan emosi dan kemarahannya kepada yang tidak bersenjata, kepada yang tidak berdaya. Dan bagi kita, itu cukup sebagai saksi di mata dunia bahwa Israel layak untuk dihapuskan dari muka bumi. Amin. Kembali kepada fase keempat tadi. Hadirin yang kami cintai, fase keempat. Oke. Setelah ini semua terjadi, kapan? Dalam waktu yang sangat dekat. Kalau ini terjadi, berarti tak lama kemudian kita semua akan masuk dan pindah ke fase kelima. Fase apa tadi? Fase apa tadi? Islam memimpin seluruh dunia. Ya, tapi wahai hamba-hamba Allah, ada yang harus kita telan dulu pahit-pahit. Dan ini semoga saja kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan kalau ada yang meninggal di antara kita, husnul khotimah. Peristiwa-peristiwa terpahit akan kita alami bersama-sama di seluruh dunia. Yang paling berat merasakan peristiwa ini adalah Arab. Seluruh Arab akan paling kuat merasakan ini. Jadi sebenarnya yang terjadi di Palestina hari ini, Pak, miniatur yang akan terjadi ke seluruh dunia dalam waktu yang tak lama. Miniatur apa yang akan terjadi ke seluruh dunia dalam waktu apabila Palestina telah merdeka. Hadirin yang saya cintai, coba lihat, dan ini hadis-hadisnya sahih semua, krisis ekonomi terparah dalam sejarah akan terjadi. Mata uang akan jatuh, dolar tidak lagi ada harganya, bahkan Nabi berkata, uang-uang kertas kalian akan seperti daun kuning yang berguguran, yang tidak ada nilainya, dimainkan oleh anak-anak. Uang kalian saat itu kembali kepada emas. Orang sudah tak percaya dengan uang-uang kertas yang ada. Krisis pangan seluruh dunia, kelaparan global melanda seluruh umat manusia di muka bumi. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia, tanah kita cukup subur, tanah kita lumayan luas, dan kita bisa bercocok tanam. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa survive. Amin. Tapi yang paling parah yang kayak Arab loh. Yang kayak Arab atau negara-negara, negeri-negeri yang habis kotanya dibangun semua, tidak ada lagi tempat untuk bercocok tanam. Kemudian perang dunia ketiga, kapan terjadi? Setelah Palestina merdeka, terjadilah perang dunia ketiga. Mau perang dunia ketiga? Saya pun takut. Ibu, mau perang dunia ketiga? Wahai hamba-hamba Allah, kita tidak ada yang mau dengan perang dunia. Jangankan perang dunia, perang antar kampung saja sudah sangat menegangkan, mencekam, dan tidak kita harapkan. Tapi ini terjadi bersamaan dengan terjadinya nomor 1, nomor 2, nomor 3, lalu nomor 4, bencana-bencana alam besar di seluruh dunia. Lah ini kayak di Turki kemarin, Turki gempa besar, negara-negara seluruh dunia serentak bisa membantu. Ini nanti kejadiannya tiap negara mengalami bencana-bencana besar. Lalu negara mana yang akan menolong negara mana? Semua akan sibuk dengan negaranya masing-masing. Ini terjadi bersamaan dengan Perang Dunia Ketiga, bersamaan dengan kelaparan, bersamaan dengan kehancuran ekonomi. Nomor lima, mewabahnya berbagai macam penyakit menular dan kematian mendadak terjadi di mana-mana. Innalillah. Serem semua ya. Serem semua. Lanjut. Perang perebutan kekuasaan di seluruh negeri. Mungkin termasuk di Indonesia, wallahu alam, tapi yang pasti Arab Saudi. Meninggal Raja Salman besok nih, akan terjadi perebutan kekuasaan yang sangat mengerikan. Lanjut, Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Ayo, mungkin kurang fokus ya. Israel lenyap, Eropa dan Amerika runtuh. Nah, itu dong. Ulangi lagi. Israel lenyap, Eropa dan Amerika. Amin ya Allah, bulan Ramadan. Dengarkan dari kami ya Allah. Amin. Dan yang terakhir, ini yang kita sama-sama berlindung kepada Allah. Segala kerusuhan, kekacauan, pembantaian, pembunuhan terjadi di mana-mana. Dampak daripada di atas, orang banyak menjadi brutal dan membabi buta. Dan saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak? Palestina, Syam adalah bumi teraman di dunia. Justru kebalik, sekarang yang paling kacau di dunia, nanti paling aman di dunia. Nah, Ibnu Hawalah bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, kemana engkau suruh kami hijrah? Kata Rasulullah, ke Syam. Syam itu pusatnya Palestina, Palestina pusatnya Baitul Maqdis, Baitul Maqdis intinya adalah Masjidil Aqsa. Yang Syam itu Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Yuk sekarang kita lihat hadis apa yang terjadi kalau Palestina sudah merdeka. Tolong buka hadisnya. Ini ya, jika Palestina sudah merdeka, tolong Bapak Ibu, kita dengar tadi setelah Palestina merdeka akan terjadi berbagai macam bencana akan di muka bumi. Ada yang berkata begini, Buya, kalau gitu gak usah aja deh Palestina merdeka, jadi kayak gini aja. Enggak, pasti tetap akan merdeka. Dengan kita tolong atau tanpa kita tolong, Palestina tetap akan Allah merdekakan. Masalahnya sekarang kita rugi besar kalau tidak terlibat dalam kemerdekaan Palestina. Ayo kita baca. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku. Lantas dia bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar. Yang tadi kita tuliskan di fase keempat ya, ini yang dimaksud. Itu berarti, itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu, wahai Ibnu Hawalah. Jadi kalau sudah merdeka Palestina, segala macam kekacauan terjadi, ya pertanda kiamat sudah sangat dekat. Oke, kaum muslimin, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap tidak siap, kita harus menjalaninya. Ibarat matahari mau terbit, saya kagak mau matahari terbit. Emang matahari jadi berhenti, enggak jadi terbit gara-gara kita enggak mau. Bagaimanapun tetap akan terbit. Matahari kebangkitan Islam insya Allah sebentar lagi menyingsing Bapak Ibu. Dan saya Zulkifli Muhammad Ali sangat yakin. Walaupun ini tidak ada mewajibkan kepada Bapak Ibu, terserah kepada Bapak Ibu semua. Saya secara pribadi sangat yakin kita semua dengan izin Allah akan menyaksikan semua kejadian-kejadian hebat itu. Insyaallah taala sampai Islam kembali menang. Insyaallah taala. Hadirin hamba-hamba Allah yang saya cintai, kembali kita. Jadi ini hadisnya, Abu Daud Kitabul Jihad nomor 2173 dan Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, agar tidak dikatakan kami membual ya, agar tidak dikatakan kita sedang mengarang-arang cerita, semuanya dalam bimbingan hadis jelas. Sementara poin demi poin, satu demi satu yang kami jelaskan tadi, demi Allah wahai Bapak Ibu, ada hadis-hadis sahihnya semuanya. Baik, kalau begitu sudah jelas. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah Palestina merdeka dan kita ada di dalamnya? Maksudnya apa? Kita sebagai salah seorang para pejuangnya. Bapak Ibu mau tolong Palestina apa tidak? Mau tolong Palestina apa tidak? Mau? Yang jawab kenapa ibu-ibu aja ya? Bapak agak dingin nih. Bapak-bapak mau tolong Palestina apa tidak? Kita tolong Palestina, Palestina pasti menang. Tidak kita tolong Palestina, Palestina tetap akan menang. Tetap akan ditolong oleh Allah. Tapi alangkah baiknya kita numpang sebenarnya. Numpang keberuntungan. Kita numpang dalam perjuangan Palestina hari ini. Lalu Palestina merdeka. Ada nama kita di sisi Allah sebagai pemerdeka dan pembebas Masjidil Aqsa. Ada nama fulan, ada nama fulan, ada nama fulan di sisi Allah. Amin. Dengan cara apa? Terbang kita ke sana, ikut perang kita di situ. Itu yang dicemaskan oleh Hamas. Mereka berpesan, tolong wahai rakyat Indonesia yang kami cintai, kalian jangan pergi kemari. Malah itu akan mempersulit kami. Jika kalian datang kemari, kami akan sulit. Kalian tetaplah di Indonesia. Yang harus kalian lakukan dalam cara menolong kami adalah satu, terus doakan kami dan jangan putus mendoakan kami. Itu pertolongan pertama yang paling hebat yang paling kami nanti-nantikan dari kalian. Doakan mereka. Dua, sampaikan berita-berita yang benar tentang kami. Sebarkan seluas-luasnya. Lindas, tindas, habisi semua berita-berita hoax yang terkait dengan Palestina. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan kalian tolong ekonomi Israel. Jangan kalian berikan income kepada Israel. Boikot total semua produk-produk mereka dan negara-negara yang pro dengan mereka. Ini namanya boikot. Alhamdulillah fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 sudah resmi mengatakan haram membeli produk-produk Israel. Maka haram. Walaupun zatnya halal, tapi membelinya saja haram, apalagi meminumnya. Buya, kami enggak beli tapi dikasih. Orang yang belinya haram, barangnya halal. Jadi kita minum. Terlanjur sudah jatuh ke tangan kita, habisi tapi jangan pernah lagi ke depan beli. Ya, oke. Terus kaum muslimin, barulah terakhir mereka berpesan, bila kalian ada rezeki, bila kalian ada harta, bila kalian ada uang, maka pesan kami kirimkan. Kami akan menyambung hidup dan kami akan melanjutkan perjuangan dengan harta kalian itu. Semua perjuangan yang kami raih, yang kami capai, semua kemenangan yang kami dapatkan, semua pahala yang Allah berikan kepada kami, kalian berhak mendapatkannya sebanyak kami berhak mendapatkan pahala ini. Allahu Akbar. Jadi kita orang Indonesia, tetaplah di Indonesia, ya. Tidak usah kita ikut-ikutan terbang ke sana. Buya, jadi Buya larang nih kami. Enggak ngelarang. Yang ngelarang itu langsung Hamas. Hamasnya keberatan kita ke sana. Bakalan nyusahin kami, kata mereka. Allahu alam ya. Namun walaupun begitu, seandainya ada umpama, entah terjadi atau tidak ya, negara tiba-tiba memberikan peluang kepada pemuda muslim yang pengen berangkat berjihad ke mana? Ke Palestina. Kami persilahkan. Ini kalau seandainya mendadak keblinger pemerintahan kita, dia buka peluang begitu, kita bersyukur, sambut. Dan kewajiban TNI kita latih para pemuda yang akan berangkat. Ya, buat mereka mumpuni, buat mereka layak. Oke, seterusnya berangkat. Kalau tidak, jangan. Stop, tahan diri di sini, beramallah di sini, doakan mereka, cari uang di sini, kirimkan untuk mereka. Itu cara yang bisa kita lakukan pada hari ini, pada saat ini, kaum muslimin. Maaf, saya sungguh demi Allah, saya melihat peluang terindah saat ini beramal. Tidak ada yang mengalahkan peluang beramal untuk Palestina. Mengalahkan yang pergi haji, mengalahkan yang umroh berkali-kali, mengalahkan membangun masjid. Bila kita bisa membantu perjuangan di Palestina, ini mengungguli segala bentuk amal soleh apa saja. Dan itu saatnya adalah ketika Palestina belum merdeka. Kalau sudah merdeka, bantuan kita, infak kita, sedekah kita sudah tidak lagi bernilai, Bapak Ibu. Yang diperlukan itu sekarang. Nah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, hamba-hamba Allah yang kami sayangi dan kami muliakan, wahai calon-calon penghuni surga Allah yang tertinggi, amin. Sekarang kami ingin mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, siapapun kalian yang ingin ikut berjuang, ingin membantu para pejuang, maka semua dosa-dosa kalian akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ibu, pengen masuk surga? Zulkifli Muhammad Ali juga sama, semangat ingin masuk surga. Pak, ingin masuk surga? Sama dong ya Pak ya. Masalahnya sekarang amal kita cukup apa belum? Amal kita sudah banyak apa belum? Oke, dosa kita banyak apa tidak? Dosa banyak, amal sedikit. Pengen masuk surga? Surga yang biasa-biasa saja atau surga tertinggi? Yeay. Dosa banyak, amal sedikit. Pengennya masuk surga tertinggi. Ada jalannya enggak? Ada. Apa jalannya? Surat At-Taubah ayat 14 ayat 15. Di situ Allah menyatakan, siapapun yang membersamai orang yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Dan di surah Ali Imran ayat 133-134, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Walaupun ekonominya sempit, tapi dia ikut. Walaupun ekonominya sedang susah, tapi dia ikut. Maka Allah pastikan dia penghuni surga Allah. Jadi ada kisah yang sangat menarik dalam masalah ini. Dan ini menyentuh. Kisah ini terjadi di zaman Nabi hidup. Ya. Nabi melihat ada seorang lelaki tergeletak, tidak ada seorang pun yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Ternyata orang ini orang Islam. Orang ini orang Islam. Datang Nabi, kalian ini kenapa belum dimandikan? Kok enggak dikapani, dikuburkan, disolatkan? Apa kata mereka, ya Rasulullah, minta maaf. Ini orang sejak bersyahadat, sejak masuk Islam ya Rasul. Sampai dia mati, kami tidak melihat dia beramal soleh. Yang dia kerjakan tidak ada solatnya. Tidak ada puasa, tidak mau baca Quran, tidak mau zikir, tidak ada kebaikan-kebaikannya. Yang dia buat dosa, dosa, dosa, dosa. Melawan kepada orang tuanya, menipu para tetangganya, berlaku curang, berlaku zalim, membunuh, dan bahkan berzina. Ya Rasulullah, dosa saja yang dia buat. Kami rasa dia tidak layak untuk diselenggarakan. Mendengarkan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, saudara-saudara, Siapakah di antara kalian yang pernah menyaksikan si fulan almarhum ini satu kali saja melakukan amal soleh? Kalau ada, tolong angkat tangan, berdiri. Sampaikan apa bentuk amal solehnya, di mana dan kapan. Tiba-tiba dia angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Ah, silakan, kata Rasul. Ya Rasul, orang ini pernah bersama saya bareng jihad satu kali ya Rasulullah. Kami ribat bareng dari malam sampai terbit matahari. Ribat, tahu ribat bu? Bukan ribet ya. Ribat, tahu ribat? Ribat itu adalah ronda di malam hari. Jaga-jaga di perbatasan. Ini barisan kaum kafirin, ini barisan kaum mujahidin. Nah, ronda di tengah malam namanya ribat. Ya Rasulullah, saya dan dia bareng ribat satu malaman ya Rasul, sampai terbit matahari. Setelah itu dia menghilang. Maka mendengarkan itu Rasulullah langsung terkejut. Dan beliau menyingsingkan lengan bajunya. Dengan sigap beliau dengan tangannya yang agung dan suci, ingin langsung menyentuh itu jasad. Melihat itu para sahabat langsung berbondong-bondong. Menyerbu itu jenazah untuk dimandikan bersama dengan Rasulullah. Dimandikan. Setelah itu dikapani. Setelah dikapani, dibawa, disolatkan. Rasul jadi imam solatnya. Masya Allah. Ketika diusung ke pemakaman, lubang kuburan telah digali, Rasulullah loncat ke dalam. Rasul yang masuk ke dalam kuburan. Didamping oleh satu sahabat yang lain, Rasulullah yang menyambut itu jenazah. Ya Allah, kira-kira bapak ibu dapat rezeki macam ini gimana ya rasanya? Rasulullah yang memandikan, Rasulullah yang mengapani, Rasulullah yang menyolatkan, dan pada akhirnya Rasulullah yang menyambut jenazahnya. Padahal pendosa besar loh, kata para sahabat tadi. Lalu ketika itu Rasulullah SAW saat akan memasukkan ke liang lahatnya, apa kata Rasul? Ini kata-kata yang paling menyentuh. Apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna, mereka semua bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, min ahlin nar, adalah penduduk neraka, karena dosa yang dia buat. Wa ana, sementara saya, ashhadu, bersaksi, annaka min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Allahu Akbar. InsyaAllah, siap komandan. Ya, waktu tinggal 20 menit lagi. Hadirin yang kami cintai, bagaimana kira-kira kaum muslimin? Pendosa besar dijamin oleh Nabi sebagai ahli sur. Pada kemana dosanya tadi? Pada kemana dosanya? Bu, seumur-umur hidup dia padahal sudah bersyahadat, tapi dosa yang dibuatnya, pada kemana tuh dosa semua? Dihabisin oleh Allah, diputihkan. Kenapa? Karena pernah ikut perang satu kali saja, dan itu pun tidak langsung melawan musuh, hanya sekedar ribat doang. Allahu Akbar. Oke, kaum muslimin, sekarang peluang itu ada enggak untuk kita dan di zaman kita? Ada. Di mana? Palestina adalah tempat yang paling dipersaksikan kesuciannya oleh seluruh ulama dunia. Perang yang paling agung hari ini melawan orang kafir yang paling biadab adalah di Palestina. Dan itu saat ini sedang berlangsung. Dan insya Allah sebentar lagi kemenangan Allah akan berikan untuk Palestina. Pertanyaannya, wahai kaum muslimin, kalau kami mengumpamakan kapal yang dinakhodai oleh para pejuang Palestina ini sedang melintas di depan kita menuju Pulau Kemenangan. Pulau Kemenangan sudah dekat banget. Sedang ada di tepi kita. Kita tinggal naik. Mau gak bergabung? Wahai Bapak Ibu, dengan membayar sedikit banyaknya ongkos, kita bergabung ke depan. Siapa yang naik ke atas kapal keperjuangan ini bergabung dengan Palestina, maka dia terhitung sebagai pejuang Palestina. Kemerdekaan Masjidil Aqsa kita. Kita tolong mereka, kita sambungkan hidup mereka dengan kantong-kantong kita yang kita infakkan di jalan Allah. Allah pastikan kita termasuk di antara yang tergabung dalam hitungan pejuang. Sesuai dengan sabda Nabi, man jahaza ghazian, siapa yang memodali, siapa yang membekali, siapa yang menolong orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad, maka sungguh ghaza, dia terhitung ikut berperang. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita tidak berani dan tidak siap secara fisik berhadapan-hadapan dengan Yahudi yang lengkap senjatanya, hebat teknologinya, dan biadab orang-orangnya. Tapi kita cukup wakilkan dengan para pejuang rakyat Palestina yang tanpa pantang menyerah. Cukup kita titipkan kepada mereka sebahagian harta kita. Kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah, kita terhitung sebagai para pejuang tersebut. Nikmatilah, nikmatilah harta yang kita berikan. Bukan lagi sedekah. Bu, ibu, yang selama ini kita

0: 10 kali lipat. Mau pilih yang mana? Sedekah atau infak fisabilillah? Sedekah atau infak fisabilillah? Pilih dua-duanya. Selagi kita ada rezeki, pilih dua-duanya. Tapi kalau terbatas rezeki kita, utamakan infak fisabilillah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika hidup adalah sebuah fungsi waktu, maka bagi seorang mukmin nilai puncaknya harus diraih dalam grafik di ujung kanan, kematian. Di sanalah harus diciptakan sebuah akhir yang setinggi-tingginya. Apapun yang kau minta, mintalah kepada Allah yang tertinggi. Surga pun bertingkatan. Maka mintalah yang paling tinggi, Firdaus. Maka dalam hal mati, ambil pilihan yang tertinggi untuk menjadi cita dan rencana. Syahid, ya betapa indah dan menggetarkannya satu kata ini. Dalam perjalanan kita meniti hidup, terkadang kita didera ragu dan bimbang tentang sang cita tinggi. Kita kadang bimbang oleh alasan yang lebih mendasar. Pantaskah kita meraihnya? Ya, cita kita memang syahid, tetapi inilah yang dikhawatirkan, maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan tentu telah menjauhkan kita darinya. Bila selangkah kita durhaka kepada Allah, rasanya kita terlempar jauh dari dakian tangga menujunya. Cita syahid itu begitu tinggi. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, dia jadi semakin tinggi, tak tergapai. Tapi sebenarnya bukan ia yang semakin tinggi. Kitalah yang terjerembab ke dalam lubang berlumpur yang kita gali sendiri, maksiat itu. Saat itulah kita yang tersurup jadi semakin jauh dari cita kita yang tertinggi. Lantas, bagaimana agar kita merasa pantas kembali? Abdullah ibnu Rawaha mengajari kita untuk mengulang-ulang cita tinggi itu di dalam ucapan, terutama pada diri sendiri, agar sang jiwa selalu ingat dan tidak lupa, agar ia terteguhkan menjadi yakin kembali, agar ia menjadi sebuah doa yang makhluk-makhluk mulia mengaminkannya. Panggillah selalu yang masih terasa tak tergapai, agar ia mendekat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya. Pendengar, mari kita jaga cita tertinggi itu, menggapai Firdaus yang

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia di bawah mereka, dan seseorang diberikan ujian sesuai kadar agama atau imannya. Pendengar, siapa saja yang memperhatikan kehidupan para nabi berikut lika-liku kehidupan yang mereka lalui, maka akan semakin bertambah keimanan dan keyakinannya akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diuji dengan pembangkangan anak dan istri beliau. Beliau juga diuji dengan kaumnya yang berada pada puncak kekufuran dan kebodohan mereka. Ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka agar seruan tersebut tidak terdengar. Mereka juga menutup wajah-wajah mereka agar tidak dapat melihat muka orang yang menyeru mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh terus menyeru mereka selama 950 tahun, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, di siang dan di malam hari. Namun demikian, tidak ada yang beriman dari mereka melainkan hanya segelintir orang saja. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengeluh apalagi mendoakan keburukan untuk mereka, sampai Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau bahwa tidak akan ada lagi kaumnya yang akan beriman selain dari yang telah beriman dari awal. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan diperintah agar menyembelih anak beliau, Ismail, anak yang merupakan anugerah di usia tua beliau. Setelah sekian lama ia mendambakan seorang anak. Begitu anak beliau, Ismail, menginjak usia remaja, dengan tulus beliau hendak menyembelihnya demi menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, karena ia yakin bahwa perintah Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat, hingga akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah dilemparkan ke dalam kobaran api, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, "Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Bukan itu saja, beliau juga diperintahkan untuk meninggalkan anak beliau, Ismail, beserta istri beliau yang beliau kasihi, Hajar, di lembah yang gersang dan tandus, tanpa ada teman yang menemani mereka. Hajar bertanya kepada beliau, "Allahkah yang memerintahkan Anda melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, saya yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami." Pendengar, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah uji beliau dengan perasaan cinta yang menggebu pada usia yang masih sangat muda, setelah beliau diperjualbelikan layaknya seorang budak dengan harga murah. Hanya dengan beberapa dirham yang menurut mereka pada zaman itu tidak ada apa-apanya. Beliau diuji dengan ujian yang juga menimpa istri raja yang selama ini menjadi majikan beliau, hingga pada akhirnya beliau dikurung dalam penjara selama bertahun-tahun. Begitu pula halnya dengan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian berupa kehilangan anak beliau, Yusuf alaihissalam, yang begitu beliau cintai. Padahal beliau tidak sanggup berpisah dengan anak beliau, walau hanya sesaat saja. Berpisah sesaat rasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Beliau berkata, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Kemudian beliau juga diuji dengan hilangnya saudara kandung Yusuf, sampai penglihatan beliau kabur dan mata beliau menjadi putih karena sedih. Namun beliau tetap sabar. Setelah itu beliau kembali diuji dengan anak sulung beliau yang mengatakan, "Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik." Quran Surah Yusuf ayat 80. Ada pula kisah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diuji dengan hilangnya harta kekayaan, anak-anak, serta sahabat-sahabat beliau, dan puncaknya ialah ketika beliau diuji dengan penyakit pada badan beliau yang menyebabkan beliau bersimpuh di hadapan Allah seraya berkata, "Ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Beliau diuji dengan perlawanan kaum beliau.
Ketika kaumnya tidak mau beriman, beliau menyeberangi lautan. Begitu diadakan undian, maka nama beliau yang keluar. Karena itulah, beliau kemudian dilemparkan ke lautan, hingga tertelan oleh ikan. Kalau saja beliau bukan termasuk orang yang mendirikan sholat, pasti beliau akan tinggal di dalam perut ikan tersebut untuk selamanya. Lalu dalam tiga kegelapan, yakni gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan itu, beliau berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan tidak ketinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti setiap kali menyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, di punggung beliau ditaruhkan usus unta. Beliau juga pernah dicekik oleh Uqbah bin Mu'id dengan sangat keras. Dan untung saja, di sana ada Abu Bakar yang membela beliau seraya mengatakan kepada Uqbah, Apakah kamu ingin membunuh orang yang telah mengatakan Rabbku adalah Allah? Bukan itu saja, beliau juga ditipu dan diperdaya oleh kaum beliau, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir atau Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, ujian dan cobaan itu sangat tergantung pada derajat seseorang. Banyak kita lihat orang yang hanya diam dan puas dengan apa yang mereka miliki dari perkara dunia ataupun agama. Mereka tidak menghendaki kemuliaan sebuah kesabaran yang tentunya sangat tinggi. Dan kelemahan mereka terlihat sekali ketika menghadapi cobaan. Tetapi bagaimanapun, mereka tetap harus dihargai. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

0: 101.4 RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: turun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: sajidin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
0: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
0: Qala

Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

الشاكرين. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua."

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
1: Fadal

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qul

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: qadimun.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: يَكْبِرُونَ.
1: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: رُءُوسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Wa la tufsi

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qawmi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballi

aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: Fakadzabuhu fanjaynahu wal ladzina ma'ahu fil fulk.

0: Amin.
1: Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.
0: Wa

dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.
0: Wadzkur

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: al-Husain.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang Rasul."

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: Wa amqarna alaihim matara, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Faqultu ya Nabi Allah akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Faqal laisa kadhalik walakin al-mu'mina idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa' Allah fa ahabba Allah liqa'ah wa innal kafira idza bushira bi 'adabillahi wa sakhatihi kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Rawahu Muslim.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
1: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747. See.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, kemudian pendengar, ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi, pendengar ya. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya, walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Bisa dikatakan alergi ini bentuk kesalahpahaman tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita punya mekanisme alami untuk menghalau segala sesuatu yang mungkin membawa penyakit ke dalam tubuh kita, misalnya virus ataupun bakteri. Sistem kekebalan tubuh pada orang yang terjangkit alergi salah menanggapi zat yang masuk ke dalam tubuh. Zat yang sebenarnya tidak berbahaya dideteksi sebagai benda yang berbahaya bagi tubuh, sehingga tubuh memproduksi antibodi untuk mengikat benda tersebut. Nah, antibodi ini mengaktivasi sel untuk mengeluarkan senyawa histamin. Histamin inilah yang menyebabkan berbagai reaksi alergi, mulai dari gatal, bersin, ruam, sesak nafas, bengkak, sampai pingsan. Kenapa ya orang bisa terjangkit alergi? Faktor keturunan berperan besar. Saya punya alergi terhadap debu, cuaca, MSG, dan salah satu senyawa kimia dalam obat. Keluarga saya pun juga punya riwayat alergi, maka kemungkinan besar anak kami pun mengidap alergi juga. Walaupun tak ingin mewariskan alergi ini, tapi faktor genetis memang sangat mempengaruhi. Pendengar, yang ingin kita bicarakan tentang fenomena alergen ini. Alergi ini menjadi bukti secuil betapa lemahnya diri kita sebagai manusia. Sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali seperti debu, serbuk sari bunga, cuaca dingin, makanan tertentu bisa menjadi hal yang mematikan karena sistem kekebalan tubuh kita, tanda kutip, salah paham. Bagaimana kita bisa sombong, pendengar? Sombong dalam artian menolak kebenaran yang telah datang, kebenaran yang tercantum dalam hadis dan juga Al-Quran. Kita masih senang menyeleksi ketetapan Allah, memilih dan memilah seolah kita tahu mana yang lebih baik. Sering kali kita salah paham akan aturan Allah. Kita pikir aturan Allah membahayakan kita, membahayakan kehidupan, membahayakan negara, dan seterusnya. Padahal Allah yang menciptakan kita, tahu betul mana yang terbaik untuk kita. Sikap kita yang salah paham inilah, seperti halnya mekanisme alergi, sama-sama bisa membahayakan diri. Cukup sudah menyombongkan diri, berlagak sok tahu, padahal tak mengerti. Allah beri ketetapan dan aturan karena sayang dan cintanya pada kita, makhluknya, agar tidak tersesat di dunia fana ini. Masihkah kita mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau harus nunggu hingga nafas kita berhenti? Maka na'udzubillah, jangan sampai hal itu terjadi.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul, dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Ala kulli syai'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 Skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

0: Ya, kemudian pendengar, ada aflaha bordir komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
1: شيء قدير الله is غفور الله is رحيم الله is the one who.
0: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, beringat ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto, nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642. Atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

give thanks. Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran Mahasantri Baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Rosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, kan? Pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai aktivitas Anda di edisi hari Sabtu mendengar ya, di tanggal 30 Mei 2026. Ya, tentunya mendengar hari weekend ya, akhir pekan mendengar ya. Setelah kemarin-kemarinnya lagi kita berkecimpung di dunia apa ini? Perdagangan gitu ya. Tentunya ya perlu dong healing-healing ya. Tadi pagi sempat jalan-jalan ke Jogja ya, KRL-an gitu ya, melihat suasana gitu ya. Ternyata ya enggak terlalu rame sih ya. Masih standar kok ya di Jogja sana, apalagi di Jalan Malioboro ya. Dan alhamdulillah siang-siang ini bisa kembali mengudara ya, langsung tadi ya KRL-an langsung bablas ke sini ya. Tentunya untuk menemani Anda mendengar, membersamai Anda, menghibur Anda di 101,4 RDS FM. Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini ya? Semoga sehat selalu mendengar ya. Semoga Allah limpahkan rezeki, kenikmatan, karunia-Nya untuk kita semuanya. Dan tentunya Allah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga ya kita menjadi umat yang la'allakum tattaqun.

Tentunya berdengar di hari tasyrik yang terakhir ya hari ini. Tentunya bagaimana kondisinya berdengar, masih sehat ya, jangan sampai mabuk daging gitu ya. Bahaya kalau sampai mabuk daging. Sudah dibuat apa aja ini dagingnya? Ada yang buat rendang, ada yang buat apa ini? Tengkleng, gulai, waduh, semua makanan lengkap ini ya. Per satu pekan ini mungkin daging terus ya. Ya alhamdulillah mendengar, dinikmati aja. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak mungkin ditolak gitu ya. Tapi ya jangan berlebihan juga. Bahaya kalau yang punya kolesterol ataupun yang punya asam urat ini. Baik mendengar, di sini ada saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, tentunya di program Salam Silaturahim dari jam 1 siang ini sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja berdengar. Ya, 1,5 jam kebersamaan kita di program Salam Silaturahim ya. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Kalau kangen ya kapan-kapan lagi gitu ya. Baik pendengar, weekend, long weekend ini ya. Dari hari Sabtu ini, Ahad sama Senin tanggal merah ya. Hari kesaktian Pancasila. Tentunya ya berawal dari kesaktian Pancasila kita bisa mengamalkan sila-sila yang ada di Pancasila tentunya pendengar ya. Lebih di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Terus ya meningkatkan ibadah kita, kualitasnya, keistiqomahannya mendengar ya. Ada agenda kemana mendengar? Kalau tadi saya udah di Malioboro ini ya, dari jam berapa, 5:30 pagi. Wah, pagi-pagi udah langsung kesana berangkat, jalan-jalan biar sehat ya. Terus ini tadi baru nyampe, alhamdulillah langsung bablas ke studio dan tentunya bisa menemani Anda ini ya. Tentunya mendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081-226-170777 ya. Anda bisa berkirim salam, request nasyid untuk semangatnya, renungannya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda mendengar, langsung saja ada informasi apa, langsung share saja di WhatsApp, SMS atau telepon kami. Tentunya nanti akan kami bacakan ya pesan dari Anda untuk pendengar yang lainnya tentunya.

Ya tentunya udah ngaruh untuk mengawali kebersamaan kita ya. Di kesempatan siang hari ini biar tambah semangat dalam beraktivitasnya, biar tidak mengantuk gitu ya. Kita akan putarkan terlebih dahulu ada Maher Zain ya, berduet dengan Haris J dengan judulnya Kolbi Fil Madinah. Tentunya mendengar, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pada suatu hari, seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yusiku antada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yawma izin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa?" Beliau menjawab, "Bal antum yawma izin kathir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayr. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama, dari segi maksiat dan munafik.

Umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Waliyakzifanna fi qulubikumul wahn. Padahal saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasul?" Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas, tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim.

Ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS, ataupun di telepon di nomor 081-226-170-777. Dengar ya. Anda bisa berkirim salam, request, nasihat, renungan, dan semangatnya. Ataupun jika Anda mempunyai informasi-informasi keumatan, langsung saja bisa sampaikan di WhatsApp, SMS kami ya. Kemudian mendengar untuk konten semangat yang bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini. Pertama ada Ustadz Ihsan Tanjung dengan judul Rahasia Menyeberangi Sirat. Kemudian ada Ustadz Abdullah Tufail Saputra dengan judul Inilah Ukhuwah Islam ya. Yang ketiga ada Ustadz Dr. Mustaqim Safar dengan judul Perhatian Nabi Kepada Para Pemuda. Dan yang terakhir ada Ustadz Syahadi Abu Azzamin dengan judul Tafsir Surat Al-Kautsar. Nah dari keempat asatid ini mendengar bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim.

Ya, tentunya mendengar informasi atau berita RDS FM akan kami bacakan untuk Anda mendengar ya di kesempatan siang hari ini ya. Informasi yang pertama mendengar ini datang dari Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Doni Pramono yang menegaskan pelibatan TNI Angkatan Darat dalam penanganan aksi begal yang merupakan bagian dari operasi militer selain perang atau biasa disingkat dengan OMSB ya. Dan tindak itu sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ya, Doni Pramono mendengar saat jumpa pers di Jakarta Pusat pada hari Jumat kemarin mengatakan bahwa pelibatan tersebut dilakukan melalui mekanisme perbantuan kepada pihak kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Ia menegaskan mendengar pelibatan TNI ini tidak mencakup kewenangan penegakan hukum karena hal tersebut tetap menjadi kewenangan pihak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Doni menjelaskan bahwa TNI AD hanya berperan membantu kepolisian melalui kegiatan pengamanan seperti patroli bersama serta edukasi kepada masyarakat secara humanis terkait pencegahan tindak kejahatan jalanan. Ya, tentunya mendengar mengenai tindak pidana kriminal ya ataupun begal gitu ya. Semakin marak saja mendengar ya, apalagi banyak kasus yang saat ini terjadi di mana ada pocong-pocongan mendengar ya. Pocong jadi-jadian yang memang seringkali mengganggu masyarakat kita beberapa pekan ini mendengar. Apalagi beredar beberapa video itu di mana pocong jadi-jadian ini membawa senjata tajam yang siap merampok masyarakat mendengar ya. Dan ini sudah viral di media sosial, bahkan ada beberapa videonya seperti itu mendengar. Dan ini tugas bersama mendengar ya, yang harus kita basmi bagaimanapun caranya. Yang awalnya dulu viral-viralnya tentang LGBT, sekarang pocong-pocongan mendengar. Ya memang dunia ini bolak-baliknya zaman mendengar ya, zamannya udah berubah ya. Apapun yang terjadi, aduh bikin pusing kepala kadang ya.

Ya, pendengar, tentunya kita harus bersiap-siap ya. Apapun yang terjadi demi keamanan diri kita sendiri, apalagi keluarga kita, pendengar ya. Karena ancaman-ancaman tindak pidana kriminal, tindak kriminal itu kan terjadi di mana saja. Intinya kita harus mempersiapkan mental kita, fisik kita ya. Ya agar tidak dipermainkan oleh orang lain ya, tidak ada ancaman dan sebagainya. Meskipun itu tugasnya dari kepolisian, tapi ya kita juga harus bisa waspada. Mawas diri itu penting, mendengar ya, sebelum terjadi apa-apa.

Baik pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu sembari menunggu kebersamaan Anda. Dan setelah jeda, kami akan membacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami. Kita akan jeda terlebih dahulu. Ada nasyid dari umat Isa mendengar Allahumma antas salam. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya kelak di hari berbangkit nanti, ada aneka episode yang akan dialami oleh manusia. Ada episode kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ada episode kita menunggu pembagian buku catatan amal kebaikan dan amal keburukan. Ada episode kita menunggu giliran kita ditimbang di depan mizan, di depan neraca, yang di situ akan terlihat apakah amal kebaikan atau amal keburukan kita yang lebih berat. Kemudian ada episode yang paling akhir yang bakal dialami oleh setiap ahli tauhid, setiap orang yang waktu di dunia pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Episode itu ialah episode menyeberangi titian yang membentang di atas neraka jahannam sebelum mencapai babul jannah, sebelum mencapai pintu gerbang surga yang penuh kenikmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melukiskan titian itu sebagai lebih tipis dari sehelai rambut yang dibelah tujuh dan lebih tajam dari sebilah pedang. Ada mereka yang sukses menyeberanginya. Ada yang sukses menyeberanginya namun terluka, kena sabetan duri-duri dan besi-besi kait yang merobek sebagian anggota tubuhnya. Sementara ada mereka yang gagal sehingga terjatuh dan terjerembab dengan wajahnya terlebih dahulu masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa na'udzubillah min dzalik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wali jahannam jisrun adaqqu min asy-sya'r wa ahaddu min as-sayf 'alaihi kalalib wa hasakun ya'khudhuna man syaa Allah wan nasu 'alaihi qattarfi wa kalbarqi wa qarrihi wa kaajawidi al-khayli wal-rikabi wal-malaikatu yakulun Rabbi sallim fanajin musallamun wa makhdushun musallamun wa mukawwirun finnari ala wajhi." Dan neraka jahannam memiliki titian yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki Allah. Dan manusia di atas titian itu ada yang melintas laksana kedipan mata, ada yang laksana kilat, dan ada yang laksana angin. Ada yang laksana kuda yang berlari kencang, dan ada yang laksana onta berjalan. Sedangkan para malaikat berdoa, Rabbi sallim, Rabbi sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik lalu diselamatkan, dan ada juga yang digulung dalam neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudaraku rahimakumullah, setiap orang yang mengaku beriman sudah barang tentu berharap dirinya masuk ke dalam golongan mereka yang selamat menyeberangi titian tersebut, sehingga berhak masuk ke dalam jannah dan dijauhkan dari azab api neraka. Namun pertanyaannya ialah, bagaimana hal ini bisa tercapai? Apa syarat-syarat agar seorang mukmin berhak menikmati kesuksesan tersebut? Sebenarnya di dalam hadis lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan sebahagian jawabannya. Innallaha ta'ala yad'un nasa yawmal qiyamati bi asma'ihim sitran minhu 'ala ibadihi. Wa amma 'inda as-sirati fa innallaha 'azza wa jalla yu'ti kulla mu'minin nuran wa kulla mu'minatin nuran wa kulla munafiqin nuran fa idza istawa 'ala as-sirati salaballahu nura al-munafiqina wal munafiqati fa qala al-munafiquna unzuruna naqtabis min nurikum wa qala al-mu'minuna rabbana atmim lana nurana fala yadhkuru 'inda dhalika ahadun ahada. Artinya, Allah Ta'ala akan memanggil umat manusia di akhirat nanti dengan nama-nama mereka. Ada tirai penghalang dari Allah Ta'ala. Adapun di atas jembatan, di atas titian, Allah memberikan cahaya kepada setiap orang beriman dan orang munafik. Bila mereka telah berada di tengah titian tersebut, Allah pun segera merampas cahaya orang-orang munafik. Mereka menyeru kepada orang-orang yang beriman,
tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahaya kalian. Tetapi orang-orang yang beriman berdoa, ya Rob kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Ketika itulah setiap orang tidak akan ingat kepada orang yang lain. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Saudaraku rahimakumullah, di antara solusinya ialah seorang mukmin mesti mengupayakan agar dirinya kelak memiliki cukup cahaya agar mampu menyeberangi kegelapan dan panasnya neraka. Sebab pada saat akan menyeberangi titian tersebut, setiap orang dibekali oleh Allah Ta'ala cahaya agar mampu melihat jalan yang sedang ditelusurinya di atas titian tersebut. Dan bila ia termasuk mukmin, cahaya yang diterimanya itu akan setia menemani dan menyinari dirinya sepanjang penyeberangan itu. Namun, jika ia termasuk orang yang imannya bermasalah lantaran begitu banyak dosanya, apalagi jika ia termasuk orang munafik, maka di tengah perjalanan menyeberangi jembatan, menyeberangi titian tersebut, Allah Ta'ala tiba-tiba akan padamkan cahaya yang menemaninya sehingga ia dibiarkan dalam kegelapan. Dan akibatnya, ia menjadi tersesat dan terjatuh ke dalam api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah saudaraku, begitu cahaya orang-orang munafik itu mendadak dipadamkan Allah Ta'ala, maka mereka akan berteriak panik dan mereka akan memohon kepada orang-orang beriman yang cahayanya terus-menerus mendampingi mereka agar orang-orang beriman membagi sebahagian cahaya itu kepada orang-orang munafik. Sungguh gambaran mengerikan yang dengan jelas diuraikan Allah Ta'ala dalam ayat-ayat berikut ini. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu nzuruna naqtabis min nurikum قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin lelaki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu jannah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Pada hari ketika orang-orang munafik lelaki maupun perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian cahaya kalian. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Lalu diadakan di antara mereka dinding tabir yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, sedangkan di sebelah luarnya ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama kalian? Maka orang-orang beriman menjawab, benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kalian telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Maka pada hari ini, tidak diterima tebusan dari kalian, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kalian ialah neraka. Dialah tempat berlindung kalian. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah. Lalu, apakah amal perbuatan yang akan menyebabkan seorang mukmin memiliki kecukupan cahaya untuk berhasil menyeberangi titian yang sangat mustahil bisa diseberangi menurut akal dunia kita? Nah, ternyata di antaranya ialah kesungguhan seorang mukmin bertaubat dari dosa-dosa yang selama ini dia kerjakan. Inilah yang disebut dengan aktivitas taubatan nasuha, taubat yang murni.
taubatan nasuha inilah yang akan menyebabkan seorang mukmin memperoleh cahaya yang disempurnakan untuk sukses menyeberangi jembatan neraka. Bukan taubat musiman alias taubat yang tidak menyebabkan seseorang benar-benar meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukannya. Sehingga disebutkan dalam surah Tahrim ayat ke-8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersamanya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku rahimakumullah, Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sirat itu setajam pedang dan sangat menggelincirkan. Beliau melanjutkan, lalu mereka melintasi sesuai dengan cahaya yang mereka miliki. Maka di antara mereka ada yang melintas secepat meteor, ada pula yang melintas secepat kedipan mata, ada pula yang melintas secepat angin, ada pula yang melintas seperti orang berlari, dan ada pula yang berjalan dengan cepat. Mereka melintas sesuai amal perbuatan mereka, hingga tibalah saat orang yang cahayanya ada di jari jempol kedua kakinya melintas. Satu tangannya jatuh dan satu tangannya lagi menggantung. Satu kakinya jatuh dan satu kakinya lagi menggantung. Kedua sisinya terkena api neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, saudaraku, seorang mukmin akan dijamin memiliki cukup cahaya saat menyeberangi titian tersebut di atas api neraka tersebut, jika ia rajin berjalan ke masjid dalam kegelapan. Dalam hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril musyaiina fid dhulmi ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah, pantas bila mana kita diajarkan doa ketika melangkahkan kaki ke masjid dengan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku, di sebelah atasku, di sebelah bawahku, di depanku, di belakangku, dan jadikanlah aku bercahaya. Kemudian yang ketiga, saudaraku, seorang mukmin akan sukses menyeberangi titian yang di atas neraka itu bila ia melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik. Dalam hal ini disebutkan oleh Nabi, man hama mu'minan min munafiqin arahu qala ba'athallahu malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamati min nari jahannam wa man rama musliman bi syai'in yuridu syainahu bihi habasahullahu ala jisri jahannama hatta yakhruja mimma qala. Artinya, barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, maka Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahannam. Dan barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkan nama baiknya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahannam hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya itu. Saudaraku rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan cahaya yang memadai, yang cukup untuk bisa melintasi as-sirat, al-jisr, titian yang begitu mengerikan di atas api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Assalamualaikum Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi ngopo tuh Jo, kok sajae ngalamun ngelus-ngelus tabungan nih?
1: Mas Jamal, iya iki jebule wis cerak ulan besar ya Mal.
0: Iya bener Jo. Lah ngopo tuh?
1: Aku kijane meh melu korban Mal, tapi kok ketoke ketahanan tabunganku kuwi durung cukup ya Mal. Nek saumpamane ngutang sik ngono kuwi jane entuk ora to Mal?
0: Oh ngono. Apik jane Jo niatmu kuwi. Lah ya aja utang aja. Iki perintahe sing mampu. Iki sing ana wektu, aja lali, bar niat ya berdoa. Mergo kabeh iki Allah sing maringi dalan gampang Jo.
1: Lah yo mbok menawa to Mal, Mal.
0: Duwe bondo akeh yen ora duwe niat yo enggak melu korban kok Jojo. Kosok wang sule wong enggak duwe bondo, mergo tenan anggone niat lan ikhtiar Allah gampangke dalane Jo.
1: Oh iya ya Mal ya. Ya Allah, muga-muga tahun iki aku iso melu korban yo Mal.
0: Amin. Sahara menjadi salah satu gurun paling terkenal karena areanya yang sangat luas dan menjadi salah satu tempat terpanas di dunia. Dilansir dari laman The Travel, Sahara memiliki luas 9,2 juta kilometer persegi dan menyelimuti Afrika Utara dan Tengah. Suhu permukaan tanah tertinggi yang pernah tercatat mencapai 58 derajat Celcius. Tapi tahukah Anda bahwa salju pernah turun di gurun Sahara yang merupakan fenomena langka? Menurut catatan, fenomena ini telah terjadi sebanyak 4 kali selama rentan waktu 42 tahun, yakni pada tahun 1979, 2017, 2018, dan tahun 2021. Hujan salju kali ini meninggalkan pola yang sangat cantik di bukit pasir Gurun Sahara, yang dikarenakan suhu udara yang anjlok hingga ke angka di bawah 0 derajat Celcius. Masya Allah.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih di program Salam Silaturahim. Tentunya masih setia di sini menemani aktivitas Anda pendengar di pekan terakhir ya, pekan akhir pendengar atau akhir pekan ya. Dan tentunya di akhir bulan Mei juga, ini ya tak terasa satu bulan berlalu juga sudah kita lalui pendengar ya. Sebentar lagi kita sudah berganti bulan, di bulan Juni mudah-mudahan ada kejutan-kejutan menarik pendengar ya. Hadiah-hadiah menarik dari Allah tentunya ya, yang sudah dipersiapkan Allah, tinggal kita menunggu aja rezekinya ada apa sih, ada apa aja gitu ya. Baik pendengar, kali ini kita akan membacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami ya. Di kesempatan siang hari ini sudah ada WhatsApp masuk dari siapa ini, 4993, tidak dicantumkan namanya, yang jelas dari daerah mana ini, kali Jambi ya. Saya akan bacakan dulu pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta nasihatnya dari Hijaz ya, Fata Morgana. Salam ukhuwah aja. Terima kasih. Di nomor berapa ini ya, 4993, yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini.

Rohani. Baik, silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 08122617077 ya. Informasi-informasi dari Anda di sekitar Anda ada apa aja ini bisa langsung diinfokan sekarang juga ya. Informasi cuaca kelihatannya cerah ya di area studio RDS FM. Cukup cerah berawan ya, agak sedikit panas ini. Bagaimana yang ada di sekitar Anda mendengar? Hujankah, mendungkah atau panas juga? Sama seperti yang ada di studio RDS FM ya.

Baik pendengar, tinggal 20 menit kebersamaan kita ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga di WhatsApp, SMS ataupun di telepon ya. Tentunya informasi-informasi dari Anda kami tunggu sekarang juga. Nanti kami akan bacakan ya pesan WhatsApp ataupun SMS dari Anda saat ini juga pendengar ya. Waktunya tinggal sebentar lagi, jadi jangan sia-siakan ya. Karena kebersamaan kita sampai nanti pukul 2:30 saja pendengar ya. Baik, langsung saja kalau begitu kita akan putarkan nasihat terlebih dahulu yang direquestkan oleh 499 ya. Ada siapa di Kalijambe tidak disebutkan namanya. Nasihatnya Hijaz dari Fata Morgana. Oh, Hijaz. Judulnya Fata Morgana. Kebalik tadi ya. Baik mendengar, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, ada sesi yang terakhir tentunya ya. Tetap setia bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

pembicaraan kali ini. Dan mudah-mudahan hari-hari lain nanti ada penceramah-penceramah yang akan isi, dan di situ diberi kesempatan untuk umum, ya, diadakan mengajikan Ramadan untuk umum. Jangan dikira orang warga MTA saja. Tapi yang dulu kan di Gedung Mawar juga umum kan itu ya. Ya, jadi orang umum juga diberi kesempatan gitu. Dan kita undang dari segala golongan yang ada. Dibuktikan bahwa MTA ini tidak memilih-milih golongan. Tiap orang Islam saudara, kan gitu ya. Kau Muhammadiyah, kau NU, kau Yakari, kau Al-Irsyad, kau dari mana, sudah yang pokoknya asal orang Islam di sini boleh. Agar saudara ya kenal, mereka ya kenal dengan saudara, kan begitu ya saudara. Jadi ukhuwah itu begitu. Dari Al-Islam, dari mana yang siap, artinya yang sanggup, mereka ngisi-ngisi. Monggo, diisi. Supaya warga MTA ini padat, dapat mengerti, dapat...

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Mas Pejo, kowe iki nggawa apa to, Mas?
0: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
4: Apa kuwi, Mas?
0: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
4: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
0: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
4: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
5: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
6: Iya ya.
7: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidur yang cukup, maka ketika bangun otak kita akan terasa lebih fresh dan bekerja lebih optimal. Kita juga harus mencukupi kebutuhan gizi untuk otak kita. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang sangat bermanfaat untuk otak kita. Dan yang terakhir, usahakan menghindarkan benturan pada otak. Dengan seringnya terjadi benturan pada otak kita, maka bisa jadi fungsi-fungsi dalam otak pun akan

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Kita berada di sesi yang terakhir mendengar kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, tentunya di sesi terakhir mendengar di program Salam Silaturahim ya. Tentunya sebelum saya akhiri mendengar, kita akan coba bacakan informasi waktu sholat untuk Anda edisi hari Sabtu ya. Hari Sabtu di tanggal 30 Mei 2026 di kota

0: Surakarta atau kota Solo mendengar untuk azan asyar. Insya Allah nanti akan berkumandang di jam 2 lebih 58 menit. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 29 menit dan azan isya di jam 6 lebih 42 menit pendengar ya. Baik pendengar, mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantikan program Salam Silaturahim setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengar jam 1 siang sampai nanti jam setengah 3 saja. Tentunya tinggal beberapa menit ke depan mendengar kebersamaan kita. Tentunya mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Tentunya dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Thaha ayat ke-126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Pendengar, mungkin Anda pernah dilupakan teman, saudara, atau guru, bahkan mungkin orang tuamu. Teman melupakan karena keisengan Anda yang berlebihan, sehingga ia harus mencoret Anda dari daftar teman. Dan itu berat Anda rasakan, kehilangan teman. Terputus jalinan pertemanan yang biasanya saling sapa dan bantu kapan saja diperlukan, karena ulah kita, hilang teman tak kembali. Saudara Anda tak lagi menyapa Anda, lantaran ada janji hutang piutang yang tak terbayarkan, hingga ada tamu tak ada lagi di memori mereka. Betapapun, memutus silaturahim tidak boleh alias haram, tetapi itu terjadi di banyak keluarga. Saudara tak lagi memperhatikan, membiarkanmu dalam keadaan yang tak menentu. Dan itu tidak nyaman dirasakan. Meski seharusnya saudara tak berbuat seperti itu, namun Anda bisa merasakan tidak hangatnya pertemuan akibat dari janji yang kerap kali tidak tertunaikan. Anda sendiri yang mengabaikan, hingga sikap saudaramu dingin tak menghiraukan. Guru Anda tak lagi menghendakimu ada di bangku kelasnya karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah over limit. Jadilah Anda murid yang diberikan kesempatan belajar di tempat lain, alias dikembalikan ke orang tua, alias DO, dikeluarkan, diberhentikan dengan tidak terhormat. Berat menanggung akibat kecerobohan yang berulang-ulang terjadi. Peringatan 1, 2, 3 sudah dilayangkan. Tak ada lagi kesempatan jika sudah peringatan terakhir. Sesal dan kecewa berat yang dirasakan. Semua itu ada dalam kehidupan dunia, pendengar. Sangat mungkin terjadi Anda dilupakan. Sekarang saat semua makhluk melupakan Anda, betapa diri merasa tiada guna. Dan yang lebih menyakitkan dan menyengsarakan, ketika kamu, Anda, dilupakan Allah Ta'ala. Anda tidak diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa. Anda dilupakan dan tidak disapa. Anda dibiarkan tak diberikan pertolongan, dihempaskan ke dalam kesengsaraan. Anda dicampakkan ke dalam siksa yang berkepanjangan tak berkesudahan. Ngeri tak terkira. Itulah akibat jika Anda berlebihan melampaui batas aturan, melakukan hal sia-sia dan mengabaikan ayat-ayatnya yang sarafmu telah menerima peringatan. Janji setia hanya kepadanya tetapi ingkari nikmatnya. Jauhi perintahnya, dekati larangannya. Bahkan mengajak orang lain ke dalam lubang kemaksiatan. Dan ketika benar-benar Anda dikembalikan, merengek minta diperhatikan, mengaku dulu melalaikan, menyadari kesalahan tetapi sudah terlambat tak bisa memaafkan. Dunia sudah berlalu, akhirat sudah menunggu. Anda dilupakan sebagaimana Anda dulu melupakan. Wallahu a'lam.

Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat berjamaah di masjid, yang di masjid itu melaksanakan kegiatan kunut, misalkan di sholat subuh, maka apa yang dilakukan oleh makmum ketika makmum itu tidak terbiasa melakukan kunut atau tidak menganggap kunut di waktu subuh itu sebagai sesuatu yang disunahkan? Tentu ini sesuatu yang kita fahami ya, bahwa memang ada perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan kesunahan membaca kunut di waktu sholat subuh, yang menurut ulama Syafi'iyah memang sesuatu yang disunahkan. Nah, ketika kita sholat berbeda dengan keyakinan imam, inilah yang akan kita dudukkan pada kesempatan yang baik ini. Jadi terkait dengan imam yang melakukan kunut subuh, kemudian makmum dia tidak melaksanakan kunut subuh, maka perlu kita dudukkan dulu bahwa kunut subuh bagi madhab yang meyakini kesunahannya, yaitu madhab Syafi'i, ternyata tidak meyakini kewajiban kunut itu. Artinya, melakukan kunut subuh itu bukan menjadi rukun sholat, sehingga sholat subuh yang tanpa kunut sekalipun dia adalah sholat subuh yang sah. Ini yang penting untuk kita pahami, sehingga tidak sampai pada derajat kewajiban atau tidak sampai pada makom wajib yang menjadikan sholat itu menjadi tidak sah ketika tidak menggunakan kunut. Nah, maka dalam hal ini, karena memang kunut subuh itu bukan merupakan rukun sholat, bagi makmum yang tidak mengikuti kunutnya imam juga tidak ada masalah, selama makmum itu tidak menyelisihi gerakan imam. Artinya begini, ketika Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka mengikutinya adalah pada perkara-perkara yang menjadi rukun sholat itu, seperti gerakan-gerakannya. Maka kalau ketika imam melaksanakan kunut, sementara makmumnya tidak ingin melaksanakan kunut pun tidak ada masalah. Jadi ketika imam sami'a Allahu liman hamidah, kemudian dia membaca kunut, maka makmum tadi bisa tetap berdiri dengan membaca doa setelah i'tidal yang panjang, atau mendengarkan kunutnya imam, meskipun tidak mengamini, kemudian ketika imam nanti sujud, dia mengikuti sujud. Ini menurut pendapat sebagian madhab fikih. Meskipun ada yang unik, di dalam kajian para a'immatul madhahib al-arba'ah, ada satu madhab, misalkan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau meyakini bahwa kunut subuh itu tidak disunahkan. Tentu masalah sunnah tidaknya kunut subuh ini tidak menjadi pembahasan kita ya, tapi ini memang ada perbedaan pendapat. Ada khilafiyah yang sifatnya variatif, tanawu, dan itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Kita lihat dalam referensi para a'immatul madhahib, terutama dari kalangan madhab Hambali, ternyata seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Faqihuz Zaman Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu ternyata ketika memberikan fatwa seputar ini, bagi makmum yang dia mengikuti imam di dalam satu sholat, maka hendaknya dia mengikuti gerakan imam, termasuk dalam gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan yang berselisih dengan imamnya. Artinya begini, ini Masya Allah ya, betapa luasnya toleransinya Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya. Meskipun mereka tidak meyakini kunut subuh itu sunnah, kalau mereka bermakmum di belakang para alim madhab Syafi'i yang mereka melaksanakan kunut subuh, maka mereka mensunahkan untuk tetap mengikuti gerakan imam yang melakukan kunut subuh. Jadi meskipun tidak biasa kunut subuh, kalau kita sholat di belakang imam yang melakukan kunut, maka tetap mengikuti gerakan imam itu. Jadi imamnya membaca kunut, Allahumma ihdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Maka makmum mengikuti gerakan mengangkat tangannya dan juga mengaminkan. Itu tidak membatalkan sholatnya, karena ada anjuran untuk tetap mengikuti gerakan imam. Jadi dalam masalah ini, para ulama memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat yang ringan sekali. Boleh kita tidak mengikuti gerakan imam ketika kunut, karena kita tidak meyakini kunut itu sunnah, dan itu tidak membatalkan nilai pahala jamaah kita. Tapi dalam fatwa madhab Hambali, yang secara fikih berbeda dengan Syafi'i, justru mensunahkan untuk tetap mengikuti gerakan imam. Artinya silakan, bagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan sampai perbedaan dalam masalah kunut ini menjadikan kita malah terhalang untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tetaplah sholat berjamaah di belakang imam,
yang mungkin perbedaannya hanya pada persoalan kunut saja ya, tidak pada persoalan yang prinsip-prinsip begitu. Cuman masalah kunut ini tidak menghalangi, silahkan ikut sholat bersama mereka. Jikalau kita berkenan untuk mengikuti kunut mereka, maka ini sesuai dengan pendalilan para imam dari madhab Hambali. Atau kalaupun kita toh tidak mengikuti karena memang berbeda keyakinan, sama sekali dalam penilaian madhab Syafi'i pun tidak batal jamaahnya. Karena sekali lagi kunut itu hukumnya sunnah mu'akadah, bukan merupakan kewajiban dan bukan merupakan rukun, sholat berjamaah.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Duhai kawan,
2: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
3: Dua anak manusia.
4: Kang, sak jano sing dimaksud tawakal kuwi opo to, Kang? Kok ketoke akeh wong sing ngartekne kuwi salah ya?
5: Salah piye to, Jo?
4: Ya sing do ngaran-ngarani kuwi nek tawakal kuwi pasrah bongkokan, nampa sak wenehane lan nampa sak apa anane tanpa usaha, Kang.
5: Ya lah nek kuwi salah tenan kuwi. Tawakal itu harus senantiasa diiringi dengan usaha lho, Jo.
4: Lah sak jane artine tawakal kuwi opo to, Kang?
5: Tawakal kuwi seseorang yang menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Jo. Terus tawakal itu termasuk amalan hati lho, Jo. Jadi bukan hanya dibicarakan dengan mulut saja, tapi harus diyakini dalam hati. Terus bahwa barang siapa yang bertawakal dengan benar, maka dia akan diberi rezeki oleh Allah, Jo.
4: Ah, masa toh, Kang Min?
5: Iya, Jo. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah ini, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sungguh kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seekor burung diberi rezeki di mana ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang."
4: Oh iya.
5: Hadis riwayat Ahmad karo Tirmidzi lan Ibnu Majah lho, Jo.
4: Iya iya iya. Pinter men to, Kang Lek.
5: Acah kene maiko. No. tapi syaratnya yang disertai dengan usaha, Jo. Sebagaimana perumpamaan seekor burung tadi, Jo. Burung itu harus pergi dari sarangnya untuk mencari rezeki, sehingga diberi rezeki oleh Allah. Bayangno, misalnya burung tadi tidak mau pergi dan hanya berpangku tangan saja, ala yo mesti ora entuk apa-apa.
4: Wah iya ya, ternyata perumpamaan yang diberi Rasulullah itu sebenarnya sangat jelas ya, Kang. Bahwa tawakal itu memang harus disertai dengan usaha.
5: Iya, Jo. Ya kaya awake dhewe iki lho, Jo. Awan mau nyambut gawe, terus mulih ya nggawa asile.
4: Oh ya. So meneh aku iki jan alhamdulillah tenan. Awan mau nyambut gawe, terus mulih sore nggawa asile. Terus saiki metu bengi nang omahmu entuk rezeki meneh.
5: Apa kuwi, Jo?
4: Lah iki aku mbok suguhi nok kaya ngene iki nok.
5: Ya wis, disambi saenake.
4: Ya oke.
1: Duhai kawan.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat. Dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

0: Siapa yang tetap memperjuangkan kebenaran pasti akan menang. Apa yang perlu dipastikan oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk adalah berusaha untuk tetap memperjuangkan kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan musuh-musuh kebenaran tersebut. Insya Allah, pada akhirnya kemenangan akan diberikan kepada orang-orang yang tetap memperjuangkan kebenaran itu. Sudah menjadi sunatullah di muka bumi bahwa siapa yang tetap memperjuangkan kebenaran pasti akan ditolong dan dimenangkan. Sunnatullah ini tidak hanya berlaku pada diri Nabi dan Rasul, tetapi juga berlaku pada siapa saja yang memperjuangkan kebenaran dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat 7, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Pertolongan dan kemenangan itu pasti diberikan, meskipun orang-orang yang musyrik atau musuh kebenaran tidak menyukainya. Ketidaksukaan mereka tidak akan dapat menghalangi pemberian Allah sedikitpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 33, yang artinya, "Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk atau Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." Jadi, pastilah musuh orang-orang beriman akan kalah dan sekali-kali tidak akan mungkin menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 12, yang artinya, "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya." Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, merasa yakin akan ditolong. Ragu-ragu terhadap pertolongan Allah berarti ada kekurangan pada keimanan dalam diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 173, yang artinya, "Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang." Yang kedua, tetap memperjuangkan kebenaran, apapun yang harus dihadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah As-Saff ayat 14, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?' Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, 'Kamilah penolong-penolong agama Allah.' Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ketiga, menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 56, yang artinya, "Dan barang siapa mengangkat Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang." Dan yang keempat, bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 160, yang artinya, "Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." Mudah-mudahan dengan memahami sunnatullah ini dengan baik, maka akan bertambahlah pengenalan dan keimanan kita kepada Allah yang menetapkan kaidah tersebut.
1: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ula

0: karim.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: الْعِقَابَ.
1: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
2: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا.
1: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.
2: Ya

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: مصير.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
1: In

0: بعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Ya.

0: لكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: Wa'id

الظاهرين. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: المحيط.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: العقاب.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: trouble.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Fakul

maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, fa inna as-sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
3: Dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tuma'nina, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
4: Wah, bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
6: Alam baru ada engkau tau kang, iki serengeng ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok loh.
6: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

0: ringkih dan renta karena ditelan usia. Namun tampak tegar dan bahagia. Ikhlas memancarkan selasa cinta penuh makna yang membias dari guratan keriput di wajah. Tiada yang berubah sejak saat dalam buayan. Hingga sekarang mahkota putih tampak anggun menghiasinya. Dekapannya pun tak berubah. Luruh memberikan kenyamanan dan kehangatan. Jemari itu memang tak lagi lentik, namun selalu fasih menyulam kata pinta, membaluri sekujur tubuh dengan doa-doa. Kaki tampak payah, tak mampu menopang tubuhnya. Telapak tempat surga itu penuh bekas, simbol perjuangan menapak sulitnya kehidupan. Ibunda, adakah saat ini kita terenyuh mengenangkannya? Ia adalah sebuah anugerah yang terindah yang dimiliki setiap manusia. Sejak dalam rahim, betapa cinta itu tidak putus-putusnya mengalirkan kasih yang tak bertepi. Hingga kerelaan, keikhlasan, dan kesabaran selama 9 bulan pun bagai menuai pahala seorang prajurit yang sedang berpuasa, namun tetap berperang di jalan Allah SWT. Polesannya adalah warna dasar pada diri kita, menggores sebuah kanvas putih dan suci, goresan yang diselimuti untaian ayat suci Al-Quran, zikir, tasbih serta tahmid yang akan melahirkan syakhsiah Islamiyah atau kepribadian Islam pada jiwa. Ibunda pun berharap tercipta jundullah atau tentara Allah dari sebuah madrasah keluarga. Polesan warna seorang ibunda, Al-Khansa, melahirkan putra-putra kebanggaan Islam yang berani dan luhur akhlaknya, hingga satu persatu syahid pada perang Qadisiyah. Di sela kesedihannya, ibunda tetap berucap, "Alhamdulillah, Allah telah mengutamakan dan memberikan karunia kepadaku dengan kematian anak-anakku sebagai pecinta Allah. Aku berharap semoga Allah mengumpulkan aku dengan mereka dalam rahmatnya kelak." Banyak, sungguh teramat banyak cinta ibunda yang melahirkan kisah-kisah teladan. Yatim seorang anak pun tidaklah menghalangi ibunda untuk merangkai sejarah dengan tinta emas. Terbukti dengan mekar harumnya para mujahid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Bukhari. Didikan ibunda mereka telah mampu mendidiknya hingga menjadi anak-anak yang gemar menuntut ilmu tanpa kenal lelah, bahkan mandiri dalam segala suasana. Kita mungkin dilahirkan dari rahim seorang perempuan biasa. Bahkan kita pun tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Namun, ibunda kita dan mereka adalah sama, sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Duhai jiwa, sekiranya engkau sadar bahwa tanpa doa ibunda, niscaya semua masih angan-angan belaka. Duhai ibunda, maafkan kami jika kami belum mampu mencurahkan kasih sayang terbaik, sepenuh kasih sayang ibunda. Sungguh, jiwa dan jasad ini ingin terbang ke angkasa, lalu luruh di pangkuan, mendekap tubuh sepuh, serta menangis di pangkuanmu, hingga terhapuskan kerinduan dalam riak anak-anak sungai di ujung mata. Rengkuhlah ananda dengan belai kasih sayangmu bagai masa kecil dulu. Mengenangkan indahnya setiap detik dalam rahimmu dan hangatnya dekapanmu. Buailah dengan doa-doa hingga ananda pun lelap tertidur di sampingmu. Duhai ibunda, keindahan dunia tak akan tergantikan dengan keindahan dirimu. Sorak-sorai pesona dunia pun tak dapat menggantikan gemuruh haru detak jantung saat engkau memelukku. Indah, semua begitu indah dalam alunan cintamu. Menelisik lembut, membasahi lorong hati dan jiwa yang rindu kasih sayangmu. Duhai ibunda, bukakanlah pintu ridhomu hingga Allah pun meridhai kami, putra-putrimu. Duhai Robbi, kekasih hati, sayangilah ayahanda dan ibunda kami di dunia dan akhirat. Kami titipkan mereka tercinta selalu dalam keimanan terbaik, kasih sayang dan peliharaanmu. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku, jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah, dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus. Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf. Kalau seorang ulama pun bisa salah. Kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh, beh, beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok loh.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu,
1: ya
2: ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
0: RDS FM. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Adi Hidayat LCMA dengan tema Belajar dari Sang Nabi dan Pahlawan Nasional. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Masjid Jogokaryan. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله الذي جعلنا المؤمنين فأمرنا بالعبادة لنكون من المتقين فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم فنحمدك يا رب العالمين كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي الكريم الحبيب الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته وذرياته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku terkhusus para asatidha yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi disampaikan oleh Ustaz Salim sebagai bagian dari gong. Gong itu cuma dua fungsinya. Di akhir satu acara gong dipukul untuk menutup, dan berdoa. Baik. Jadi saya pikir, tapi biasanya kalau ada sebelum doa ada catatan, itu seringkali disampaikan. Saya mencoba apa yang mau saya catat karena telah banyak yang disampaikan, tapi mungkin ada bagian sedikit dari tema menggali spirit ini yang belum tergaris bawahi dengan sepenuhnya. Al-Imam An-Nawawi, beliau menulis di antara karyanya ada kitab namanya Riyadus Salihin, terdiri dari 1896 hadis. Kitab pertamanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab keduanya adalah Arba'in, ada 42 hadis. Lalu yang ketiganya ada Riyadus Salihin, 1896 hadis. Belum nanti ada Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, ada 9 jilid. Dalam bagian pertama, di Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah fil Aqwali wal Af'al, bab tentang keikhlasan dan meluruskan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan, ada satu bagian hadis yang sangat berkorelasi dengan pembahasan kita di malam hari ini. Seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW, dikisahkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, tapi nampak dalam dirinya terlihat seperti ingin jadi pahlawan, ingin dikenal oleh orang sebagai petarung yang hebat. Ada yang kedua, dia berjuang hanya untuk membela kaumnya dengan nasionalisme yang sangat tinggi. Maka pertanyaan seorang lelaki ini, ya Rasulullah, ayyuma fi sabilillah, di antara dua ini, yang satu berjuang untuk disebut sebagai pahlawan dan yang kedua berjuang untuk menampakkan sosok nasionalisme yang tinggi menjaga komunitasnya, di mana di antara dua ini yang termasuk fi sabilillah? Apa jawab Nabi? Yang paling menarik, Nabi mengatakan tidak yang pertama, tidak yang kedua, tapi memberikan sifat yang dengan sifat ini akan melekat dalam setiap masa, keadaan, tempat dan situasi. Bahkan dalam rumus tafsir dan hadis, jika disebutkan sebuah peristiwa tapi tidak didetilkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka nilai dari peristiwa itu akan terjadi lagi di setiap masa tanpa batas. Contoh, kenal Firaun? Bagus. Cuma di Joko Karian ada akhwat kenal Firaun. Alhamdulillah. Saya tadi malam baru dari Al-Irsyad, ada yang kenal terhadap Uthman bin Affan. Masih agak lumayan saya pikir di sini Firaun. Allah ya Adin. Baik, Firaun itu, sejahat-jahatnya Firaun, seburuk-buruknya Firaun, tapi ternyata yang menarik, tidak pernah disebutkan nama aslinya. Disebutkan gelarnya Farah, bahasa Arabnya Firaun, Raja Mesir. Zalimnya luar biasa, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Orang sekarang zaman modern sehebat-hebatnya paling banter ngaku Nabi. Anda bayangkan, saya diskusi dengan MUI Jawa Barat, di Jawa Barat itu Ustaz Salim, itu setiap bulan ada Nabi baru Ustaz Salim, setiap bulan. Dulu AM pelatih bulu tangkis pergi ke Bogor, pulang-pulang ngaku dapat wahyu. Tanya polisi, kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor dapat wahyu, Pak. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Bandung gak mau kalah, es tukang cukur, ngaku Nabi. Sebetulnya kata Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, gak usah heran, la nabiyya ba'di, akan tiba setelah saya orang-orang yang ngaku Nabi. Begitu mereka mengaku, rumusnya gampang, lah pakai nafi aja, sudah gak usah diakui. Rumusnya gampang, cuman persoalannya bukan karena ditolaknya, setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Jakarta gak mau kalah, ini mungkin tingkat agak sedikit naik levelnya. Karena ibu kota negara, LE naik level, malaikat. Betul, dulu minta izin pada gubernur yang terdahulu, mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Masya Allah. Tangkap polisi. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ngaku Tuhan. Hobi bunuh orang. menyelewengkan kekuasaan. Quran surah ke-2 Habib Anis ayat 49 paling kiri sebelah atas. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Hobinya bunuh orang. Dahsyatnya luar biasa. Mendampingi setiap perempuan yang mengandung. Lahir perempuan bebas. Laki-laki eksekusi. Kalimatnya menggunakan zabaha. Jadi ada zabaha, ada nahara, itu beda. Kalau nahara sembeli, hewannya tidak dijatuhkan. Inna a'tainakal fasholli lirabbika wanhar. Wanhar di sini unta. Kalau Anda punya kemampuan yang luar biasa, rizki datang berlimpah, maka berkurban dengan level yang paling tinggi. Dicontohkan oleh Nabi dengan unta, karena itu hewan terbaik yang dikorbankan. Kenapa menggunakan nahara? Karena unta disembeli tidak dijatuhkan dulu. Tapi kalau dzabaha, jatuhkan hewannya, baru kemudian disembeli. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kata Nabi, kalau Anda ingin sembeli hewan, maka sembeli dengan sembelihan yang sempurna. Jatuhkan dengan lembut, tajamkan pisaunya, baru kemudian Anda sembeli. Kalau kalimatnya menggunakan tasydid, dzabaha yudzabbahu, artinya menggorok-gorok. Bukan sekali kemudian sembelihan. Digorok-gorok. Kalau pakai fi'il mudhari, ya yudzabbih, artinya itu jadi kebiasaan untuk menggorok. Kalau pakai waw dan nun di ujungnya, artinya bukan satu dua orang, tapi seluruhnya pasukan diperintahkan. Yudzabbihuna abna'akum. Saking dahsyatnya kekejaman Fir'aun dan koleganya, ibu yang melahirkan bayi merah laki-laki langsung diambil, dijatuhkan ke tanah, dan digorok-gorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Apa yang Allah sampaikan? Turun Quran surah ke-20 ayat 43-44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Perhatikan kalimatnya. Ini indah sekali. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun karena ia mulai menyelewengkan kekuasaan. Jadi ketika kekuasaan diselewengkan, disandingkan ya bukan nama orangnya, tapi disandingkan dengan jabatannya. Seakan-akan ingin memberikan kesan, orang bila sudah mendapatkan jabatan setinggi apapun, akan ada peluang untuk menyelewengkan jabatannya. Itu kaidah dalam tafsir. Jadi kalau disebutkan hanya inisialnya, maka peristiwa itu besar kemungkinan terjadi di masa datang, maka ambil nilainya, terapkanlah ketika situasi itu terjadi. Tapi kalau disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, tokohnya muncul, ini artinya tidak akan pernah ditemukan peristiwa serupa, hanya akan menimpa pada orang itu saja. Contoh, wa Maryam ibnata Imran. Dan ingatlah, ketahuilah kisah Maryam, anak perempuannya Imran. Perhatikan, disebutkan namanya plus keturunannya, binti Imran. Kenapa disebutkan sampai dengan nasabnya? Karena Maryam mengalami peristiwa langsung yang tidak akan pernah dialami oleh perempuan-perempuan yang setelahnya. Karena itu diksi Qur'annya sangat detil. Perhatikan kalimat Qur'annya. Walam yamsasni bashar. Dan aku tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu cuma Maryam. Kalau yang lahir tanpa bapak, banyak. Saya juga Maryam, bisa mengandung, melahirkan. Maryam binti apa? Binti Asem. Karena itu disebutkan orangnya, bintinya. Kembali ke hadis Nabi tadi, tidak disebutkan siapa orangnya, tidak disebutkan kapan kejadiannya. Ini ingin memberikan pesan tentang nilai yang harus kita kembangkan di masa-masa tanpa batas berikutnya. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ini yang belum kita garis bawahi. Sungguh kata Nabi, pahlawan sejati itu, orang yang berjuang di jalan Allah itu, pahlawan sejati itu ialah orang yang meniatkan semua perjuangannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika banyak orang berbicara tentang pahlawan, Nabi memberikan garis. Dan garis itulah yang diteruskan oleh sahabat, oleh tabi'in, sampai dengan datang tibanya masa Pangeran Diponegoro. Semua punya batas yang terus diperjuangkan, sampai dalam perjuangan merebut kekuasaan, sampai terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kaidahnya, tidak ada para ulama kita, tidak ada para pejuang kita yang ketika mempertaruhkan nyawanya, darahnya, keringatnya, waktunya, tenaganya
5: bukan sekedar untuk mendapatkan gelar pahlawan semata. Itu jauh dari gambarannya. Yang paling penting, bagaimana Allah ridho dengan apa yang akan diperjuangkan itu. Saya beri contoh. Tadi Ustaz Felix menyebutkan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau punya buku Api Sejarah. Di jilid yang pertama, cetakan tahun 2013, halaman 159 Habib Anies, ya, paragraf ketiga, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini saya sangat menyayangi Habib Muhammad bin Anies, ya. Insya Allah. Anies dari kata al-in, saya pernah sampaikan saat di Jakarta, dari kata anuzah, akarnya al-ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Artinya sosok yang lembut, ramah, tampak, dan selalu disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. 18 kali disebutkannya. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Selalu gitu. Untuk membedakan ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama antara manusia dengan jin. Di manusia itu halus, lembut. Makanya yang disebut makhluk halus itu ya ini. Manusia tampak, jin tidak. Manusia tampak, jin tersembunyi. Karena itu disebut dengan jin. Semua dalam bahasa Arab yang depannya jim dengan nun itu pasti tersembunyi. Jin disebut jin karena tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Saya serius. Apalagi manusia yang cari penampakan jin. Janin, perempuan punya janin karena tak nampak dalam pandangan saat ini. Jannah, surga, karena belum tampak saat ini. Yang jim dengan nun, yang tampak cuma satu, namanya jun, ya. Ada jin dengan jun. Jinnya tidak tampak, junnya tampak. Saya cukupkan sebentar, saya balik lagi. Ada lima orang, saya ingin kembali pada dasar yang tadi, sedang melakukan rapat besar di Tanah Abang Krukut. Kelimanya habaib, keturunan Nabi SAW. Ada Habib Abdurrahman, Habib Syahan, Habib Abdullah, dan yang lainnya. Itu mereka berkumpul di hari Senin. Senin Kliwon, tanggal 17 April tahun 1905. Berkumpul, meniatkan sebagai ibadah. Goalnya apa? Goalnya adalah bagaimana dengan perkumpulan ini kita niatkan sebagai ibadah terwujudnya satu negara yang dengan itu Allah memberikan ridho di dalamnya. Maka kemudian dirapatkan, didirikanlah apa yang disebut dengan Jamiatul Khair. Yang kelak nanti diantara peserta pertemuan ini kemudian nanti akan dituliskan dalam riwayat catatan negara kita sebagai pahlawan nasional. 6 tahun kemudian 1911 diwujudkanlah rencana itu. Datang Syekh Ahmad Surkati, berkumpul kemudian termasuk yang dari Kauman merapat Yogyakarta, datang ke Jakarta. Dialah Muhammad Darwish, Syekh Muhammad Darwish yang nanti berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan pulang menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq min Jili Ali Zainal Al-Akbar min Jili Ali Zainal Abidin keturunan Al-Husain adik Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu suami dari Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur atau bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam alaihi salam. Coba diulangi. Jadi saya mau katakan dasar rumusan yang membuat link sampai ke Solo Kiai Haji Samanhudi, ke Surabaya Haji Omar Said Cokro Aminoto, saya kemarin baru dari sana, itu siapa yang merumuskan itu semua sampai lahirnya kemudian yang tidak bisa dicapai dengan 300 tahun lebih. kemudian berkurang nolnya dengan pertemuan itu, hanya 34 tahun tercapailah kemudian kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disampaikan di Jalan Pegangsaan Timur itu selalu disebutkan nomor 56. Kalau Anda katakan jalan, itu cuma jalannya. Tapi kalau Anda katakan nomor sekian, itu pasti lokasinya. Pertanyaan saya, kenapa tidak disebutkan nama lokasinya? Karena ternyata itu pun saham dari seorang Muslim yang sangat mencintai tanah tempat dia berpijak untuk dijadikan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dialah Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya. Tapi persoalannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, alhamdulillah, pahlawan nasional. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, pahlawan nasional. Kiai Haji Kahar Muzakir belakangan, pahlawan nasional. Tapi tahukah Anda, pahlawan tertinggi yang tertanam dalam sanubari mereka adalah ketika dituliskan oleh Allah semua perjuangan itu fi sabilillah. Dan inilah yang diwariskan sampai dengan kepada Pangeran Diponegoro dan ulama-ulama serta pejuang-pejuang setelahnya. Jadi dasar spiritnya itu bukan sekedar menjadi pahlawan. Kalau cuma jadi pahlawan, banyak pahlawan. Bahkan yang belum punya spirit iman pun itu sudah jadi pahlawan. Di Amerika punya pahlawan. Di Eropa punya pahlawan. Di Inggris punya pahlawan. Di tempat-tempat manapun di bumi selalu ada pahlawannya. Likulli makanin batalullah. Setiap tempat itu selalu punya pahlawannya. Tapi apakah di setiap tempat selalu ada mujahid fi sabilillahnya? Maka spirit yang harus digali dari sini, apa yang menjadikan Pangeran Diponegoro menjadi pahlawan yang diabadikan dengan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lengkap digambarkan dengan sorban dan pakaian keindahannya. Walibasut taqwa dzalika khair, dengan pakaian takwanya. Tentunya bukan hanya sekedar perjuangannya, tapi keikhlasannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an, spirit ini itu diistilahkan dengan kata iman. Dalam bahasa Al-Qur'an, yang dimaksud spirit ini diistilahkan dengan kata iman.

0: Sementara mimpi pun belum tentu melihat Anda. Nama Anda disebut di Asia, di Amerika belum tentu mendengar Anda. Tapi ketika kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan seluruh makhluk, manusiakah, jinkah, malaikatkah, maka berbahagialah ketika nama Anda disebutkan di situ dan mengguncang seluruh penghuni langit dan bumi sebelum Anda diapresiasi untuk mendapatkan surga yang tertinggi itu. Dan nanti kita akan lihat, teman-teman, ternyata dasar iman inilah yang menyerapkan pada jiwa sanubari pahlawan, dan dengan panggilan inilah kemudian kita dipanggil oleh Al-Quran. Seakan-akan ada isyarat dalam Al-Quran, jangan cukupkan pahlawan pada 1-2 orang. Kalian semua sepanjang punya iman, mesti jadi pahlawan. Mesti jadi pahlawan, ambil nilainya, terapkan di masa kita hidup. Dan ternyata ketika iman ini melekat pada jiwa, ada 5 jaminan yang Allah berikan dalam kehidupan. Perhatikan baik-baik jaminan ini. 1. Orang yang telah menghadirkan iman dalam jiwanya, maka ia diberi kabar gembira oleh Allah sebelum wafatnya bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Al-Baqarah. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah, ya Muhammad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang telah punya iman. Ayat ini diturunkan untuk menyampaikan pesan pada yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Ingat bedanya, kalau yang telah wafat itu biasanya redaksi Qur'annya istabshara, yastabshiru. Tapi kalau masih hidup, bashara, yubashiru. Quran surah ketiga ayat 169. Ada orang wafat pahlawan, dituliskan di langit, fi sabilillah, maka saat masuk ke alam kuburnya, kata Allah, dia diberikan kehidupan yang lebih indah dibandingkan dengan alam dunia. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alayhim wa lahum yahzanun. Saking nikmatnya ini, kata Allah, saking gembiranya, mereka akan mengabarkan pada generasi yang belum menyusul mereka, yang ada yang menangisinya, ada yang meratapinya. Kata mereka, kalian gak usah nangis, kalian gak usah sedih. Kalau tahu keindahan di sini, kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan kalian. Ayat ini selalu ditanamkan pada bocah-bocah Palestina, anak-anak kecil. Datang satu orang, kisah nyata, pendongeng Indonesia untuk menghibur, dongeng Islam yang terambil dari Al-Quran. Ketika disebutkan ada seorang dari Indonesia akan mengajar, maka anak-anak TK Palestina 150 orang duduk rapi berbaris. Menunggu. Ketika datang siap mendengarkan. Pendongeng mengatakan, siapa yang ingin menjadi presiden? Tidak ada yang angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin jadi dokter? Sebagian perempuan malu-malu mengangkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola? Laki-laki sedikit mengangkat tangan. Perhatikan. Ketika disampaikan, siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah dan syuhada? Allahu Akbar. Tidak ada yang angkat tangan. Tapi semua mengepalkan tangannya dan berdiri, anak TK. Dan mengatakan, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada. Kami akan jadi syuhada, kami mujahid fi sabilillah. Kami akan wafat duluan, saya akan nyusul ayah saya akan nyusul kakak saya akan nyusul paman saya. Mujahid fi sabilillah. Tidak ada satupun yang wafat di sana. Keluarganya menangisi dengan air mata. Tapi mereka akan membawa manisan dan datang kepada tetangganya mengatakan, saudaraku sudah pergi duluan, mudah-mudahan aku bisa menyusulnya dengan kenikmatan yang lebih daripada manisan ini. Ayat ini hadir dalam jiwa mereka. Ayatnya, bukan sekedar bacaannya. Satu. Tapi yang paling indah, ketika kita masih hidup belum wafat, ayatnya turun menggunakan diksi yang berbeda. Kata Allah, Muhammad, berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman. Dan kalimatnya menggunakan alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Di ilmu nahu, alladzina itu disebut ismun mausulun, yadullu alal jam'il amiyah. Ya, kata sambung menunjuk kadang objek tanpa batas. Jadi bisa besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan, kaya, cukup. Kata Allah, aku tak peduli. Sepanjang kau ada iman dalam jiwamu, kemudian ditopang dengan amal soleh, imanmu mendorong engkau untuk berbuat kebaikan dalam hidup,
1: maka

0: aku berikan kabar gembira, telah aku siapkan aneka ragam surga untuk engkau pilih saat engkau masuk ke dalamnya. Jadi ternyata ketika Allah meminta kita beriman, bukan ingin memberikan beban, tapi untuk mengangkat Anda supaya menikmati keindahan ternikmat saat di surga, pahlawan akhirat. Iman menjadikan kita dengan izin Allah diberikan setengah dari kunci surga, pahlawan akhirat. Pilih mana? Pilih mana? Sukses dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, sukses akhirat? Ya, selalu begitu. Di antara dua pilihan yang sulit, selalu ada yang ketiga, ya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Ah, udah. Oke. Okay. Jadi yang paling tinggi itu puncaknya di atas. Dua, perhatikan baik-baik. Kenapa Allah tanamkan iman dalam jiwa kita? Kata Allah, hey, beriman, beriman, beriman. Ketika iman sudah sampai kepada jiwa, maka turunlah kemudian keterangan di Quran surah ke-48 ayat yang ke-4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a ibadihi. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dialah Allah yang akan menurunkan ketenangan pada jiwa-jiwa orang beriman, supaya dengan tenang itu saat dia beriman, dia yakin imannya itulah sesungguhnya yang mendekatkan dia dengan ketenangan itu. Kalau bahasa singkatnya, orang beriman itu pasti tenang. Orang beriman itu jauh dari kegelisahan. Jadi ketika Anda diminta beriman, ketika pahlawan-pahlawan kita berusaha berjuang dengan keimanan, Pangeran Diponegoro kah, yang dulu kah, yang kini kah, salah satu harapannya adalah Allah memberikan ketenangan pada jiwa mereka. Makanya ketika seorang mujahid fisabilillah wafat dan kemudian terjadi dialog, apa yang kau inginkan aku berikan? Kata syahid itu, ya Allah, tolong hidupkan lagi aku, saya ingin syahid sekali lagi. Dihidupkan lagi, ya Allah, saya ingin syahid sekali lagi. Kalaupun diberikan, diberikan, dia akan meminta yang sama karena mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Tiga, saya agak cepat. Orang yang mendapatkan kenikmatan iman dalam dirinya, maka Allah akan jamin segala keamanan dalam tiga dimensi hidupnya. Satu dunia, dua alam kubur, tiga akhirat. Ayatnya ditemukan di Quran surah ke-6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang kalau beriman imannya benar dan tidak mencampur adukan dengan keburukan, maka kami akan jamin hidupnya akan tenteram dan jauh dari kegelisahan, serta kami berikan kemudahan dalam setiap petunjuk hidupnya. Empat, saya cepat. Orang yang kalau benar-benar beriman, langsung turun kemudian satu surah di ayat pertamanya, akan menjamin semua kegiatannya sukses dan bahagia yang lakukan. Quran surah ke-23 ayat yang pertama, perhatikan bunyi ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad harufnya tahqiq, menjamin kepastian. Kata Allah, kalau ada orang benar-benar beriman terpancar dalam jiwanya, maka aku jamin hidupnya pasti akan bahagia. Biar dia kuliah, pelajarannya bahagia. Di kampus, dia bahagia. Di rumah tangga, dia bahagia. Di kantor, dia bahagia. Dan yang terakhir, ini yang paling dahsyat. Karena yang banyak hadir yang muda-muda, maka saya berikan tentang ayat para pemuda yang ada jaminan di dalamnya dari Allah, sekalipun Anda tinggal di tempat yang sempit. Kos-kosan terbatas, fasilitas tidak terlampau banyak, maka Allah tunjukkan tempat yang lebih terbatas dari kos-kosan Anda. Maaf, furniturnya keras, airnya gak ada dispenser, lampunya kosong. Tapi saking nikmatnya, mereka bisa tidur 309 tahun tanpa ada gangguan sedikit pun. Tempat mereka tidur di goa. Goa dalam bahasa Al-Quran disebut Al-Kahf kalau sedikit luas. Kalau dia agak sedikit cukup untuk 1-2 orang disebut ghar. Tadi Ustaz Luqman menyebutkan Quran surah 9 ayat ke-40. Idhuma fil ghar idh yaqul li sahibihi la tahzan. Ketika keduanya di gua, karena guanya tidak terlampau luas disebut gharun. Gharu Hira, karena yang cukup 1-2 orang. Tapi kalau banyak yang bisa masuk, dirubah menjadi kahfun. Al-Kahf surah ke-18 ayat ke-13. Pertengahan sebelah kiri di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kata Allah, kami kisahkan pada kalian para pemuda yang mereka luar biasa. dengan kisah yang benar-benar, yang sebenar-benarnya. Mereka tinggal di gua, mereka jauh dari keramaian, tempatnya luar biasa sempitnya bagi ukuran kita yang tinggal, cahaya tak nampak dalam lampu, masukan-masukan, makanan-makanan sangat terbatas, tapi kami berikan ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya. Kami jamin rezekinya, kami jamin kenikmatannya. 309 tahun bisa tidur enak, tak ada gangguan. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan seperti itu? Dan tertulis namanya diabadikan sampai dengan sekarang, melebihi 15 abad sejak turunnya Al-Quran. Pahlawan yang tertuliskan di kitab yang paling suci yang pernah turun ke bumi. Anak-anak muda. Apa penyebabnya? Amanu bi rabbihim. Karena imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini kita bicara pahlawan, setiap kita bisa jadi pahlawan. Tinggal saat ini, kurikulum apa yang mau kita bawa, supaya nama kita dituliskan oleh Allah sebagai pahlawan. Jadi kalau bisa kita yang tuliskan kisah kita. Kita ambil ibrah dari Pangeran Diponegoro. Dengan sekian ribu halaman yang dituliskan oleh Ustaz Salim Afillah. Dengan sekian banyak referensi yang telah Ustaz-Ustaz kita sampaikan. Tapi pertanyaannya, dari semua pelajaran itu, kita mau jadi apa? Kita ada di bagian mana? Boleh mau jadi footnote-nya? Silahkan. Jadi isinya tinggal pilih. Bagian judulnya bebas. Tapi pertanyaannya, dari iman yang telah Allah tampakkan pada diri kita, kepahlawanan apa yang telah kita siapkan untuk dituliskan oleh Allah yang kita bawa pulang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar, sebelum saya tuliskan, sampai jam berapa sih Ustaz? Masih ada waktu? Sampai jam berapa? Oke, baik. Ya, boleh, gak ada masalah saya. Ya, masih cukup kok. Anda mau sampai subuh di sini silakan. Saya jam 11 pulang. Lihat sini. Siapa yang beriman boleh angkat tangan? Yang beriman boleh angkat tangan. Masya Allah. Dah turunkan. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Masya Allah. Dah turunkan. Surganya Firdaus. Alhamdulillah. Yang mau dengan Nabi Muhammad SAW di surga? Masya Allah. Dah turunkan. Yang enggak punya dosa angkat tangan. Yang enggak punya dosa. Oh, Masya Allah. Yang sedikit dosanya. Yang agak banyak. Masya Allah. Saking banyaknya enggak bisa ngangkat dia. Luar biasa. Ngaku banyak dosa, pengen surga Firdaus dengan Nabi lagi itu. Oke, sekarang kembalikan. Yuk, bagaimana cara nutup dengan cepatnya? Saya simpan dulu yang tadi saya tanyakan, sekarang saya balikan kepada iman. Perhatikan baik-baik. Ada jaminan dari Allah, kalau benar-benar kita imannya, maka kita akan dituliskan sebagai pahlawan yang akan dibanggakan di akhirat. Dan diberikan bonus di dunia. Satu, orang beriman pasti tenang. Pertanyaan saya, tadi kembali ke Quran Surah 48 ayat ke-4, apakah iman yang sudah kita miliki membuat kita tenang? Atau jangan-jangan Jogja macet sedikit sudah bikin status? Jogokaryan macet ya. Atau jangan-jangan masalah kecil sudah membuat kita bikin status? Kamu tidak seperti aku kira. Apakah iman yang kita miliki sudah membuat kita bahagia? Jangan-jangan di rumah tangga belum bahagia, di kantor belum bahagia, di kampus belum bahagia. Padahal kata Allah, orang beriman pasti bahagia. Pakai tahqiq lagi, kan? Orang beriman pasti tenang. Orang beriman itu pasti sukses. Orang beriman itu mendapat bimbingan dari Allah. Sekarang pertanyaan dia, sampai sejauh malam ini, berapa dari 5 yang Allah janjikan sudah kita dapatkan? Kalau belum kita raih, berarti perlu kita perbaiki supaya nama kepahlawanan kita tercatat saat kembali kepada Allah. Boleh jadi penyebabnya hanya 2. Jika belum mendapatkan 5 yang dijanjikan, kata Allah, mohon izin dalam Al-Quran, tidak ada yang ketiga. Boleh jadi penyebabnya hanya 1 di antara 2. 1, maaf, ada orang beriman yang belum menurunkan iman dari lisannya ke dalam jiwanya. Di bagian yang penting Ustaz, saya agak maju boleh sedikit. Jazakallah khair. Fokus baik-baik. Bapak, Ibu, teman-teman, iman itu secara singkatnya yakin tanpa ragu. Semua yang yakin-yakin itu pasti muaranya amalan hati. Oke ya? Cinta itu keyakinan. Karena itu cinta letaknya di hati. Dari mata turun ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Makanya ketika orang dilamar, pertanyaannya, sudah mantap hatimu menerima lamarannya? Sudah mantap jiwamu untuk ia mendampinginmu? Selalu hati. Karena itulah ketika Allah menyebutkan iman, banyak orang yang kata Allah hanya menyebutkan beriman di lisannya, tapi tidak sampai ke hatinya. Dan kasus itu sudah terjadi di zaman Nabi. Dia cuma diucapkan, cuma gak nyampe ke hati. Nanti saya tunjukkan apa bedanya yang cuma di lisan dengan ke hati. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada beberapa orang Arab Badui berkata pada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah serius beriman. Kami telah beriman. Yang mengejutkan, Nabi diam turun jawaban langsung dari Allah. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi ajarkan mereka, kalian baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam yang pertama, keluar kalimat iman di lisannya. Ashadu an la ilaha illallah. Iman pertama, iman kepada Allah. Dibuktikan dengan iqraram bil lisan. Dengan lisan, ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuman sayang kata Allah, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Cuma iman yang diucapkan di lisan itu enggak nyampe ke hati. Apa bedanya? Kalau iman itu tembus kepada hati, bersemayam di jiwa, nanti iman itu akan punya pancaran yang membimbing seluruh tubuh kita untuk beraktivitas. Jadilah kemudian orang ini disebut mukmin. Apa itu mukmin? Orang yang beraktivitas dibimbing oleh imannya. Pancarannya disebut fajar namanya. Jadi kalau nafsu itu punya pancaran disebut fujur, kalau iman punya pancaran disebut fajar. Karena itu sholat pertama disebut dengan fajar. Kenapa disebut fajar? Karena ketika dipanggil dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada pancaran iman dalam jiwa kita untuk merespon suara itu. Nafsu punya pancaran disebut fujur. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu nama lain dari nafsu, pancarannya. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di pancaran kebaikan takwa, pancarannya disebut fajar namanya, iman. Nafsu, pancarannya fujur. Makanya begitu Anda dengar suara adzan atau akan masuk waktu sholat, bukankah dalam diri kita mengatakan cepat siap-siap, mau subuh. Pernah ada begitu? Begitu selesai adzan, tenang aja, baru adzan, belum komat. Nah, itu fujur. Jadi ada pancaran, ketika pancaran itu hadir dalam jiwa kita, masuk ke dalam jiwa, maka semua tubuh kita akan dibimbing. Karena itu silakan Anda teliti. Tidak pernah Allah, kalau Anda ingin disebutkan, dituliskan pahlawan saat pulang kepada Allah, perhatikan rumusnya, hanya dua saja. Tidak pernah disebutkan anggota tubuh kita dalam Al-Quran, kecuali pada umumnya selalu akan didahului dengan kalimat iman sebelumnya. Seakan-akan memberikan kesan, tubuh orang yang beriman itu pasti akan dibimbing fungsinya oleh iman yang tertanam dalam jiwanya. Contoh, saya mulai dari kepala dengan cepat, mata. Apa fungsi mata? Oke, melihat. Baik, apa bedanya dengan kambing? Kambing melihat juga? Elang melihat juga? Anda pergi dengan pesawat naik Garuda, elang terbang ke udara, anak ayam kelihatan oleh elang, Anda terbang dengan Garuda, anak sendiri nggak nampak? Dan Garuda setajam-tajamnya, elang setajam-tajamnya, matanya tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati, jangan mudah mengikuti sesuatu kalau tak tahu informasinya, tak tahu ilmunya, karena semua fungsi pengetahuan itu, baik telinga pendengaran atau mata penglihatan atau bahkan pikiran, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata Anda dihisap. Mata saya dihisap. Mata kita dihisap. Ini akan ditanya ini. Karena itu, karena mata ini dihisap, mesti dibimbing oleh iman supaya melihatnya benar. Maka turunlah Quran surah 24. Cahaya yang membimbing mata melihat dengan iman. Untuk laki-laki ayat 30, untuk perempuan ayat 31. Perhatikan, sebelum disebutkan fungsi matanya, disebutkan kalimat imannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman. Dan katakan pada seluruh perempuan-perempuan yang telah memiliki iman. Ayat ini hanya berlaku bagi yang telah punya iman. Jadi kalau tak ada iman dalam dirinya, bertentangan dengan makna ayat ini, bertentangan dengan informasinya, kita tak usah banyak pikirkan. Tapi kalau Anda mengatakan saya beriman, bertentangan dengan keterangan ayat ini, ada yang salah dalam imannya. yaghuddu min absarihim, kata Allah, iman yang dimiliki oleh pria itu dan perempuan itu akan membimbing matanya hanya melihat pada yang baik-baik saja menurut imannya. Tatkala imannya mengatakan tak baik, maka ghaddul basar, imannya akan segera berbisik dan memancarkan cahaya ke matanya, palingkan wajahmu. Ghaddul basar itu bukan enggak boleh lihat, silakan tatap. Ketika yang ditatap itu tidak benar menurut iman, ini maksiat, ini haram, maka otomatis enggak usah diingatkan lagi. Di dalam jiwanya ada yang disebut dengan burhan. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa burhana rabbi, surat Yusuf. Ada burhan. Pasti akan ingatkan, palingkan itu haram. Palingkan itu enggak bagus. Berapa banyak dalam kehidupan Anda yang memiliki iman bisa secepat memalingkan pandangan dari apa yang dilarang oleh Allah. Ada videotron di luar yang kadang-kadang nampak maksiat. Handphone-handphone yang Anda pajang sekarang berapa kali nampak aurat terbuka di situ yang terlihat. Kalau imannya benar begitu terlihat, Allahu Akbar, dia palingkan. Kata Ustaz Salim Fillah tadi menyitir Quran surah ketiga 133, bahkan lisannya segera istighfar. Wasari'u, cepat istighfar. Begitu terlihat, astagfirullah, berpaling. Dan manusia dalam berpaling ini ada tiga jenis. Istighfar, berpaling seketika, berpaling tanpa istighfar, atau istighfar tak berpaling. Ini yang paling banyak.
1: Astagfirullahaladzim. Haram. Habib Muhammad haram, astagfirullah.
0: Ada orang begini. Sekarang banyak terjadi. Sekarang banyak mata orang jelas, cuman gak bisa membedakan mana yang kemudian itu baik bagi dia, mana yang tidak. Coba Anda bayangkan, keluar masjid bisa tertukar sendal. Padahal dia sholat itu baru mencas imannya. Makanya kalimat sholat itu ditempatkan setelah iman. Buka Quran surah kedua ayat ketiga. Itu kalimat iman pertama disandingkan dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Jadi sebelum salat disebutkan imannya dulu. Dia salat itu mencas iman, makanya imannya berubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Ya ayyuhalladzina amanu, madhi 68 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika dia salat pindah ke mudhari, present, continuous, future. Maaf saya pulang, baru pulang dari London jadi agak sedikit ini.
1: Ya kan dari Jepang nih.
0: Present, continuous, future. Jadi kalau orang sholatnya benar, dia upgrade imannya. Sekarang beriman, terus beriman, nanti beriman. Kok bisa pulang sholat keluar tertukar sendal? Ih tadi saya naruh di mana ya? Astagfirullahaladzim, lupa. Oh ini dia, dipakai. Padahal dia ke Jogokarian, gak pakai sendal. Satu. Silahkan Anda cek semua fungsinya pakai iman dulunya. Lisan, Quran surah 49, ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yasar qaumin qaum, jangan mencela. Ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip. Di lisan kita itu kalau benar-benar beriman, imannya membimbing. Kalimat nabinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dia sadar akan dihisab di yaumil qiyamah, maka pasti dia akan jaga lisannya hanya berkata pada yang baik saja, tak mampu dia. Di lisan orang beriman itu, dia akan menemukan yang baik. Gosip, dia jauhi. Jadi kalau ada orang beriman malah bikin gosip, pasti ada yang salah di lisannya. Anda gak akan jadi pahlawan nanti hari kiamat. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ukhti yang itu tuh. Ya mah kalau gosip tuh, luar biasa. Sama. Tuh. Contoh, Nabi Muhammad SAW punya cucu, diantaranya Al-Hasan. Masya Allah. Sayyidu syabab yaumal qiyamah, penghulu para pemuda di hari kiamat dengan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhumah. Wajahnya disebutkan paling mirip dengan Nabi di antaranya. Akhlaknya, kemuliaannya dekat dengan Al-Quran sehingga disebut dengan bagian ahli Quran. Anaknya di antaranya disebut dengan nama datuknya. Satu kali setelah masa fitnah kubra, semoga Allah mengampuni kita semua, beliau membawa anaknya jalan-jalan nampak tilas kepada tempat yang pernah ditunjukkan oleh datuknya saat jalan-jalan di sore hari arah Awari. Tiba-tiba dimakilah dengan makian yang sejadi-jadinya. Mantap, kala, habis dimaki. Dan beliau hanya diam. Sayyidina Hasan. Fantalaka, maka pergi pencaci itu. Ini kesannya. Lalu anaknya bertanya kepada bapaknya, ya abadi lima lam tarat. Di bahasa Arab itu ada abi, ada buya, ada abati, beda. Kalau abi itu panggilan hormat. Kalau buya panggilan sayang. bisa jadi ayah biologis atau sosok yang kita sayangi walaupun bukan ayah kita. Sayangi karena akhlaknya, ilmunya. Buya Hamka bukan ayah saya, tapi saya panggil beliau Buya karena sayang saya kepada beliau dengan ilmu dan akhlaknya. Buya. Kalau Anda satukan Buya dengan Abi, maka menjadi Abati, untuk menunjuk hormat dan sayang. Karena itu di Al-Quran seringkali disebutkannya Abati. Ismail alaihissalam berdialog dengan Ibrahim, Quran surah 37 ayat 102-109. Apa jawabannya? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abati, abati, abati. Kata anaknya Muhammad kepada ayahandanya Al-Hasan, ya abati lima lam tarun. Pak, dengan hormat dan sayang Anda kepada papa, kenapa enggak dibalas cacian tadi? Perhatikan jawabannya. Kenapa enggak dikatakan saya tidak seperti yang Anda caci? Saya tidak seperti yang Anda ungkapkan. Anda tidak lebih baik dari apa yang Anda katakan. Kenapa enggak dibalas, Pak? Kenapa enggak diklarifikasi? Lima lam tarud. Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Wala adri kaifa arud. Bapak enggak tahu bagaimana balasnya. Di saking beningnya hatinya, saking bersihnya dengan keimanannya, itu dicari sampai ke lubuk hatinya. Kalimat untuk menjawab tidak ketemu. Khawatir dengan kalimat itu bisa menyinggung perasaan orang yang mencaci tadi. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala. Saking beningnya. Cucu Nabi, penghulu, pemimpin para pemuda menuju surga, dekat sekomplek dengan Rasulullah, bagian dari Ahlul Bait, dicaci dan tak mampu membalas karena kebeningan jiwanya. Dan Anda siapa? Pahlawan belum dituliskan, surga belum termaktubkan yang kita ketahui sampai saat ini. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan. Orang baru mencaci satu huruf, Anda membalas dengan satu buku. Dan Anda berharap dituliskan sebagai pahlawan di hari kiamat. Anda siapa? Maka dari itu saya ingin katakan, ayo kita evaluasi dulu. Sebelum kita membahas yang lebih jauh-jauh, kita ambil yang paling singkat saja. Apakah iman yang telah mendasari di Ponegoro menjadi seorang pahlawan yang luar biasa, dituliskan kemuliaannya di dunia, ditetapkan oleh negara kita, dan diabadikan oleh Allah dengan segala kemuliaan yang dibahas hampir setiap tahunnya? Pertanyaannya, apakah kaidah iman itu masih bisa kita pertahankan dan menuliskan cerita kita sendiri untuk jadi pahlawan di masa depan? Terakhir, jika kita ingin mendapatinya, maka Allah berikan rumusnya. Saya ulang, jika kita ingin mendapatinya dan dituliskan sebagai pahlawan seperti orang dulu melakukannya, maka kita diberikan kuncinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Apa penutupnya? Perhatikan baik-baik. Jika Anda ingin mengaktifkan sel iman kita dalam jiwa supaya membimbing tubuh kita beraktivitas, maka jalan terbaiknya kata Allah, mulailah dengan membiasakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Karena itu seringkali kalimat iman disandingkan dengan takwa. Quran surah ketiga, ini pesan para asatidz sejak dulu ketika memulai ta'limnya. Quran surah 3 ayat 102, paling kanan sebelah atas di mushaf, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, ayo latih imanmu, kuatkan imanmu. Dengan cara apa? Tingkatkan takwamu dengan cara yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat takwa, bagaimana Ustaz meningkatkan takwa? Takwa tadi disebutkan 115 kali dalam Al-Quran dan tidak pernah disebutkan kalimat takwa kecuali selalu bersanding dengan amal soleh. Silakan Anda cek. Setiap disebutkan takwa, entah sebelum atau setelahnya, pasti amal soleh. Dan imannya ikut. Kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat 2, sambungkan ke ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, amal solehnya, wa yuqimunas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183, kutiba 'alaikumus syiyam. Iman, puasa, amal solehnya, ujungnya la'allakum tattaqun, takwa. Haji, takwa. Al-Baqarah 197. Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jilala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa, takwa, takwa. Kalau biasanya ada papan tulis, saya suka tuliskan begini. Ada iman, ada takwa, amal soleh. Iman sama dengan takwa, sama dengan amal soleh. Kalau persamaan ini dibawa ke fisika atau ke matematika, bila A sama dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Betul? A sama dengan B dan sama dengan C, maka A sama dengan C. Bila iman sama dengan takwa, sama dengan amal soleh, maka iman rumusnya sama dengan amal soleh. Kalau Anda tutup takwanya, sandingkan iman sama dengan amal soleh. Kalau Anda imannya ingin aktif sel yang membimbing tubuh kita, maka perbanyak amal soleh. Karena itulah turun surah ke-103 yang menyandingkan iman dengan amal soleh. Wal as innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus salihat. Karena itu, jika ingin dituliskan diri kita menjadi pahlawan di hari kiamat, maka mulai sekarang coba pilih alternatif amal soleh. Secara umum ada 8 nanti amal soleh dalam Al-Quran yang akan membuka pintu surga yang 8 jenis itu. Jika Anda hobi puasa, maka selamat, Anda akan dituliskan sebagai pahlawan di hari kiamat. Masuk pintunya namanya pintu Ar-Rayyan, diabadikan di Al-Bukhari. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Di surga nanti ada pahlawan-pahlawan dunia yang masuk ke dalamnya. Ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang rajin puasa. Silakan. Anda kalau ingin tahajud, ada babut tahajud, ada amalannya. Anda kalau ahli sedekah, ikut lelang dan sebagainya tadi, ada pintu sedekah yang hanya boleh masuk orang sedekah saja, yang lain tak boleh masuk. Selamat kepada dua orang tadi, insya Allah masuk lewat pintu tadi. Amin. Tidak cukup dengan amin, yang lain ikut. Siapa yang lainnya? Nah, saya ingin tutup, ada satu pintu yang sekarang diperebutkan oleh banyak orang. Dan saya mohon kepada Anda, setidaknya Anda mencoba, karena kalau Anda terlambat, Anda akan kehilangan kesempatannya, karena semua orang saat ini berburu pintu itu. Hanya pintu ini yang ketika akan dimasuki, bahkan sebelum masuk di dunia, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Kalau dia wafat, jasadnya dijaga utuh oleh Allah di alam kubur. Di hari kiamat, saat dibangkitkan, sebelum masuk surga, orang lain dihisab, dia diberikan penghargaan, dipakaikan mahkota di kepalanya, dipakaikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan baju sutra di dalam badannya. Yang paling dahsyat, sebelum masuk ke surganya, dipanggil kedua orang tuanya yang soleh juga, yang beriman juga, untuk dipakaikan di kepalanya mahkota, diapit oleh anak yang telah dilahirkan oleh ibundanya, dikandung 9 bulan 10 hari, apit dengan tangan kanannya, tangan kiri ayahandanya, ada istri mengikuti, ada semua keturunan mengikuti, dan disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Dia akan masuk surga tertinggi melalui setiap pintu surga dan dijemput oleh para malaikat. Amalan ini adalah amalan ahli Al-Quran. Amalan ahli Al-Quran. Quran surah 35, saya tutup. Ayat 33, paling kiri, agak ke atas di mushaf. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada nanti golongan ahli Quran akan masuk surga lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Sebelum masuk, tubuhnya akan dihiasi dulu dengan mahkota-mahkota dan gelang-gelang yang indah sekali. Maaf, min asawir, min dhahabi walu'lu'a, dari emas-emas dan permata-permata yang kemilau. Walibasuhum fiha harir, sedangkan pakaiannya terdiri dari sutra. At-Tirmidzi nomor hadis 2015, dipakaikan di atas kepalanya tajul karamah, maka dipanggil orang tuanya, dipakaikan di atas kepala orang tuanya oleh tangan anaknya yang telah dilahirkannya mahkota kehormatan, di seluruh persaksian seluruh penduduk langit dan bumi. Kemudian Qur'annya berkata, Allah bezidhu, ya Allah tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan kemudian jubah kehormatan. Kemudian sebelum masuk, maka diminta untuk menggandeng bapaknya, gandeng ibunya, gandeng istrinya, gandeng suaminya kalau dia istri, gandeng semua keluarganya. Turun Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kemudian mereka masuk ke surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sementara semua malaikat menunggu di pintu surga untuk menyambut mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan kompak, selamat di dunia sabar, selamat di dunia sabar, kamu pahlawan terbaik sampai saat ini. Fanikma uqbadar, silakan nikmati kenikmatan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ahli Quran. Jahiliyah itu hilang menjadi khair ummah karena Al-Quran. Kriminalitas hilang karena Al-Quran. Diponegoro dituliskan sebagai pahlawan karena dekatnya dengan Al-Quran. Semua ulama memulai dengan Al-Quran. Semua orang hebat memulai dari Al-Quran. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi dan sebagainya. Syekh Anis tadi bikin menyampaikan puisinya Syekh Omar bin Hafidh. Itu rumus di ilmu arudnya, namanya rumusnya Rajas. Ada 16 rumus disebut dengan Bahar. Tawil, tawilun lahudun al-buhuru fadailu faulun mafailun faulun mafailu. Rajas mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun. Sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi tamili al-ma'wa zahruma ma zahrilahul muqali. Fa anta yasalina li wa sayyidi wa maulali fakam fakam tayumuni ghuzailun uqayqali. Qataftuhum yadatin fi li hadha ar-rajuli fa qala la la la faqad ghanamu harwili. Wal walad wal walad wali wali ya wailali fa qultu la tuwalwili fa bayilul lu'lu'ali. Qalat law hina kadha yuridul muqali kahatan ka kailali tabtabit tabtabit tabtabit tabtabuli. Ah itu rumus yang tadi. Ya, Ustaz Umar bisa diulang? Ya. Nah, itu rumus di zaman jahiliyah masih jadi puisi. Kapan kemudian jadi syair yang baik, bahkan keilmuan? Ketika datang Al-Quran. Al-Quran memberikan spirit kepada yang hanya musik saja, kemudian jadi nazam. Nazam itulah yang menjadikan kemudian ilmu di masa depan. Ada ilmu untuk mengetahui kaidah bahasa Arab disebut Alfiyah. 1002 bait. Kalamun alafun mufidun kastaqim wasbun mafiyalun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qadyu am bil jarni wat tanwini wan nidawa al musadin lil istitanidun hasal bitafaati atat wa yaif an li wa nunik balanna fi'lun yanjali. Ada lagi nanti alfiyah dalam ilmu qiraat, ada alfiyah suyuti dalam ilmu hadis, termasuk dalam madhin nabi sallallahu alaihi wasallam al mustafa. Cuman sayang saat Qur'annya ditinggalkan, diambil kemudian ke barat oleh orang-orang Eropa, maka berubah menjadi notasi musik kembali. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Balik lagi. Maka kita butuh Al-Quran untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya dengan iman yang ditanamkan dalam jiwa-jiwa kita. Silahkan kalau tak mampu belajar membaca, silahkan mengkaji. Kalau sudah mengkaji, berlomba untuk menghafal. Saya akhiri, sekarang perlombaannya ketat. Kalau orang dulu cuma 2 tahun, sekarang orang 30 hari sudah berusaha menghafal Al-Quran. Saya sedang bimbing karantina, ada rekor di angkatan kedua, itu 15 hari hafal 30 juz. Tapi ada satu rekor yang belum terpecahkan. Seorang perempuan tinggal di tempat yang mungkin sangat terpencil, yang mungkin belum pernah Anda singgahi, daerah Sulawesi yang sangat ujung sekali, tapi Allahu Akbar, Allah muliakan dirinya, hafal Quran 30 juz dalam 7 hari saja. Ada yang gak bisa lihat, ada yang kemudian sudah 64 tahun, ada yang 43 tahun, ada yang 40 tahun. Ketika kami tanya, apa yang motivasi Anda untuk bisa menghafal Quran? Jawabannya cuma sederhana. Ustaz, saya ingin pulang menghadap Allah dengan bekal yang Allah ridai. Tenanda ada di mana? Anak kecil 4 tahun mata buta, dia hafal 30 juz. Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bila sampai malam ini untuk baca pun tak mampu Anda lakukan, maka di mana dambaan pahlawan yang Anda impikan itu? Bila tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ibadah, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui dan melepaskan semua sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, seperti sifat iri, dengki, loba, pelit, dan lain sebagainya, jauh lebih baik daripada kita sibuk mencari perkara-perkara gaib yang ada di dalam diri kita, seperti kekuatan tersembunyi atau kemampuan lainnya yang tidak kasat mata. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, karena ini akan menentukan perjalanan kita menuju kehadirannya. Jangan pernah lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita dekatkan diri kita kepadanya, maka dia akan mendekat kepada kita. Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam diri kita lebih baik daripada keinginan kita untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tersimpan di dalam diri kita.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib.

telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An ibn Abbas wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه.
2: Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepada keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah akan senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Mutafakun alaihi.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Bejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
4: Walladzina

0: yuqinun.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
1: Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

0: الرحيم.
1: Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya."

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Wa amin.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.
0: وَإِذْ فَرَقْنَا

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun."
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: mufsidin.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَتَّقُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

0: ناظرين.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah, berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya.

0: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.
1: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
1: Wa in

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa minna

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: يَشْهَدُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
0: ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

0: Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: الرحيم.
1: Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Walau

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning EDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning EDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Wis serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahad Ali Ahlul Quran Putri, Masaran, Sragen.
3: Sahabat Muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya, ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram, serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat, ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta, maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, melainkan neraka layak untuk dirinya.'"
8: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan warok. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughlik berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughlik berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughlik berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki ars lagi maha mulia, Zat yang maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsmu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang maha penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughlik berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
9: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, 2 pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
9: Satu kemampuan RDS FM.
8: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDS FM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kitabika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda dhama'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, setelah sekian lama Ustaz tidak bisa hadir dalam kajian-kajian atau dars am untuk Syama'il Muhammadiyah karena sering waktunya tertabrak dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa Ustaz hindari. Mungkin berapa? Satu bulan lebih ya? Ya, satu bulan lebih mungkin ya kita gak lanjut. Masya Allah. Karena banyak tugas di luar Ustaz sehingga tidak bisa memenuhi untuk bersama dengan kalian. Tapi alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk bisa melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan semua itu tidak mengurangi hikmat kita dari membaca daripada hadis-hadis dan riwayat-riwayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengurangi juga dengan kita terhenti sebentar membaca dari hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian mengurangi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ya, karena seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, sudah kita ajarkan sebelumnya kepada antum semuanya, kepada antum insyaallah semuanya sudah memahami dengan baik bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada konsekuensi iman, bagian daripada isinya iman, bagian dari bentuk pengamalan syahadat Muhammadun Rasulullah. Ya. Jadi syahadat kita itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalimat syahadatain disebut dengan syahadatain. Yang pertama la ilaha illallah menunjukkan iman tauhid kita, hanya mentauhidkan Allah, tidak mengakui uluhiyah apapun, tidak mengakui bentuk ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Muhammadur Rasulullah yaitu mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang utusan Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara konsekuensi daripada syahadatain ini harus ada di dalam diri seorang mukmin itu mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada. Jangan sampai tidak ada rasa cinta pada Allah, tidak ada rasa cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasa cintanya di dalam hati kita padam kepada Allah dan Rasulnya, maka imannya rusak. Kenapa? Karena syahadat ya yang konsekuensinya ada kecintaan di situ menjadi tidak terpenuhi. Syahadatnya menjadi tidak terpenuhi konsekuensinya. Oleh karena itu jangan sampai kehilangan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah ya syabab, apa yang saat ini sedang kita pelajari yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, hadis-hadis yang dituliskan oleh Imam Tirmidzi dikumpulkan oleh beliau tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari upaya kita untuk menanamkan, mendalamkan lagi ya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Ya. Karena kalau tidak, orang kalau enggak kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mau cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita setelah membaca banyak hadis ini kita lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita melihat betapa indahnya akhlak beliau, betapa indahnya kehidupan beliau, betapa para sahabat-sahabat yang dahulu indah bersama, tinggal bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan keuntungan besar ketika mereka bisa melihat langsung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umatnya yang belakangan datang ini, kita enggak bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, maka apa sarana untuk kita mengenal beliau? Ini. Ya, ilmu ini. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan kepada kita seakan-akan Rasulullah ada di depan kita sekarang. Nah, kalau sudah seperti itu kok masih belum mencintai Rasulullah? Wah, jangan-jangan hatinya sudah terlalu banyak penyakit. Hati yang sakit yang tidak bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Hati yang sakit itu adalah hati yang tidak punya iman, atau imannya sangat lemah sekali, imannya tipis sekali, ya, sehingga mengakibatkan iman itu tidak bisa menjadikan hati itu hidup dalam kondisi yang sehat. Paham tuh? Hati itu akan hidup dengan hidup yang sehat kalau dia diisi dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau hati itu kotor, hati itu hatinya banyak titik-titik hitam, kata Rasulullah SAW. Apa yang mengotori hati kita ya sebab? Maksiat. Ya, maksiat. Rasulullah bilang bahwasanya hati itu tu'radul fitanu kal hasir. Ya, fitnah-fitnah, maksiat-maksiat ini dibentangkan di hadapan kita sebagai manusia ini, orang beriman ini dibentangkan di depan kita ini seperti dibentangkannya tikar atau karpet, terbentang. Ya, sehingga semua kelihatan di kita. Mana hati yang menerima maksiat-maksiat itu, maka akan dititikkan padanya satu titik hitam, kata Rasulullah SAW. Semakin banyak menerima maksiat-maksiat, ya, menerima perbuatan maksiat, dosa syirik, dosa riba, dosa zina, dosa semuanya nih, dosa bohong, dosa maka dititikkan semakin banyak titik hitam. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau sudah semakin banyak titik hitam itu, jadilah hati itu menjadi hati yang hitam, gelap, kelam, seperti Rasulullah gambarkan seperti belakangnya kuali, ya, wajan, belakangnya bokongnya wajan, kalian tahu? Belakangnya wajan itu kalau wajan yang di, kalau orang zaman dulu masak kan pakai kayu bakar, ya, sehingga panci-pancinya itu akan hitam kelam seperti itu, gelap, ya. Itu kamu bawa senter yang paling terang, kamu senter itu belakangnya itu nggak mantul cahayanya, nggak tembus, saking gelapnya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau hati sudah terlalu banyak maksiat, sudah banyak titik-titik hitam di sana, mau ditembusi cahaya, bahkan cahaya hidayah dari Allah itu cahaya yang paling terang. Allahu nurus samawati wal ard, ya kan? Allah itu cahayanya langit dan bumi, cahaya yang paling terang, tidak bisa tembus ke hati yang sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam seperti itu. Sakit hatinya, ya. Bahkan bisa jadi kalau sudah sakitnya parah, hati itu akan mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Karena itu apabila hati itu menolak maksiat-maksiat itu, kata Rasulullah SAW, ya, maka akan dititikkan padanya titik-titik putih jernih di hati tersebut, sehingga ketika dia mendengar kalamullah, dia mendengarkan nasihat, ya, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, itu mudah untuk masuk ke dalam hatinya sebagai petunjuk, karena itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang bening. Jadi posisi hati kita ya syabab harus dalam kondisi yang selalu bersih. Untuk membersihkan hati apa? Jauhi maksiat, perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak sodakoh, qiyamul lain, tadabur ayat-ayat Allah, itu semua akan bersihkan hati, sehingga menjadikan hati itu hidup, sehingga menjadikan hati itu akan betul-betul diterangi oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu Allah SWT memang berperan demikian buat kita. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila madha ila nur. Ya, Allah itu buat kita adalah walinya kita. Allah itu adalah pengurusnya kita, Rabbuna. Apa yang Allah lakukan buat kita ya syabab? Allah lakukan buat kita adalah membebaskan kita dari kegelapan menuju kepada terang. Ya, dari hidup penuh dengan kegelapan, dari hati yang gelap tadi itu menuju kepada hati yang terang, diterangi dengan cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala dan diterangi dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau kita jalani dengan baik ya sahabat, maka insyaallah hidup kita akan hatinya akan menjadi terang. Maka kamu lihat orang-orang yang hatinya terang itu, hatinya jernih, ketika diberi nasihat pakai ayat Allah bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gimana hati yang bisa bergetar kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala? Kalau hatinya gelap enggak mungkin bergetar. Yang ada kamu lihat tuh seperti orang-orang fasik yang hatinya gelap. Kalau dibilangi, mas, mbak, jangan melakukan ini dilarang oleh Allah. Udahlah, kamu nggak usah nasihati saya. Kamu nggak usah sok alim. Saya nggak perlu dengar ceramah kamu. Kamu nggak usah khutbah di sini. Ah, begitu tuh orang-orang fasik. Kenapa kok bisa begitu? Hatinya gelap. Hatinya sudah seperti apa? Bokongnya panci tadi itu. Ya, sudah jadi seperti itu, gelap gulita, sudah tidak bisa ditembusi pakai cahaya Allah, pakai dinasehati pakai ayat, dinasehati pakai sunnah, sudah enggak masuk. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, jangan sampai jadi seperti itu. Nah, supaya jangan jadi seperti itu, jaga kondisi hati kita itu selalu bersih. Jauhi segala maksiat, apapun dosa-dosa, hindari jauh-jauh. Ya. Supaya hatinya pening. Antum para thullabul ilmi paling membutuhkan hati yang pening. Kalau antum sulit belajar, ketahuilah jangan-jangan hatinya memang sudah ada titik-titik hitamnya banyak. Apalagi ngapal Quran kok enggak masuk-masuk, ya. Enggak punya semangat untuk thullabul ilmi, enggak punya semangat untuk ngapal Quran, enggak punya semangat murojaah. Kenapa ya Ustaz? Ayo coba cek hati kamu. Ya. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? Syakautu ila waki'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li annal ilma nurun wa nurallahi la yuhda li asi. Ya kan? Aku mengadu kepada guruku, waki' itu gurunya beliau, ya, su'a hifdi, betapa buruknya, menurunnya kualitas hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian dia menunjukkan kepadaku cara hindarkan maksiat, supaya hafalanmu kembali, supaya kamu bisa mudah belajar, tinggalkan maksiat-maksiat. Ya. Wa qala li annal ilma nurun. Dan dia berkata bahwa ilmu itu adalah cahayanya Allah. Wa nurallahi la yuhda li asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan, tidak akan nyampe buat orang-orang yang banyak maksiat. Ya. Jaga. Maka kalau mau jadi thalibul ilmi yang benar, ingin punya ilmu yang baik, yang benar, jaga hati kamu, kondisi kamu. Maksiatmu terhadap temanmu, kamu membuli temanmu, mempermainkan temanmu, kamu mendolimi orang, itu maksiat. Kamu gak taat sama ustaz, itu maksiat. Ya. Kamu langgar aturan yang sudah ditentukan di pesantren, itu maksiat, jangan kamu kira. Ya. Di situ menjadi titik hitam. Titik hitam di hati kamu. Dan itu gak hilang, kamu kira? Gak hilang kecuali kalau kamu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu minta maaf sama ustaz, kamu minta maaf sama teman yang kamu bully, kamu minta maaf sama teman yang kamu ganggu. Nah, itu baru kemudian kalau dimaafkan baru itu hilang tuh nanti. Kalau enggak, titik ini akan dibawa sampai akhirat, lalu kemudian itu menjadi sarana hisabmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh, syabab? Paham tuh? Ya, maka harus dijaga. Ya, akhlaknya dijaga, adabnya dijaga, imannya dijaga, ibadahnya dijaga. Ya, banyak sujud, banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyesal di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, bagus. Ya, jam-jam apalagi di sepertiga malam terakhir di waktu-waktu sahur. Ya, bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud, ya, 2 rakaat, 3 rakaat, baca surat-surat yang kamu hafal. ya, tadabburi ayat-ayatnya itu, pahami ayat-ayatnya, masya Allah, itu mencuci hati dari gelap-gelap itu tadi, dibersihkan semuanya sampai bening hati itu kembali nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik buat antum semuanya, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita kembali kepada kitab kita. Kita masuk pada bab berapa ini? 54 ya. Bab 53 sudah selesai kemarin kan? Ya. Taib, alan idan nabda fil bab babu maja'a fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikra.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin ajma'in. Allahumma nasir ikhwanana al-mustad'afina fi Falastin wa fi Sudan wa fi Sumatra wa fi Aceh. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشام المحمدية قال باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن هريث وطيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر نذرة نذرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم اثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشر إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم.
10: نعم. Al-hadith rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya syabab, seorang yang mencintai Rasulullah tidak mungkin kuat membaca hadis-hadis seperti ini. Kisah wafatnya Rasulullah adalah hari paling sedih dalam kehidupan umat Islam.

menceritakan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pasti dengan tangisan. Pasti dengan perasaan sedih yang sangat mendalam. Karena berita sedih yang menimpa umat Islam yang tidak akan pernah hilang sampai yaumul qiyamah adalah berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah SAW ya syabab, salah satu hal yang sangat membawa keburukan kepada umat ini. Pertama, hilangnya Rasulullah SAW keberadaannya bersama dengan umat Islam. Jelas itu kondisi yang tidak lebih baik daripada kondisi ketika Rasulullah masih hidup. Kita lihat bagaimana pasca wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam itu terpecah belah. Hal yang tidak akan pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Itu keburukan yang langsung hadir kepada umat. Tapi ketika Rasulullah masih hidup, semua umat bisa bersatu. Tapi begitu beliau wafat, terjadi perpecahan, terjadi ikhtilaf. Dan sampai hari ini, musibah itu masih terus kita rasakan. Ya, kita rasakan. Sungguh tidak ada seorang pun yang mencintai Rasulullah SAW lalu mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW kecuali pasti dia menangis. Bahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sejak Rasulullah wafat beliau tidak kuasa lagi untuk azan. Kenapa? Karena di situ beliau mengumandangkan ucapan dengan apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan itu berat bagi beliau. Tidak ada hari orang menyebut nama Rasulullah SAW di hadapan Bilal kecuali beliau pasti menangis sepeninggalnya Rasulullah SAW. Maka dari itu, ini semua muncul dari keimanan dan kecintaan yang ada di hati seorang sahabat. Dan ukurlah diri kita. Kalau kita mendengar wafatnya Rasulullah, tapi kita tidak nangis, kita tidak bersedih dengan itu, itu menunjukkan belum dalamnya kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca riwayat-riwayat ini, banyak para guru tidak kuat membaca. Ketika sampai pada bab ini di Syama'il Muhammadiyah, banyak yang menunda untuk memberikan pelajaran karena mereka tidak kuat. Berat untuk menceritakan semua ini kepada para murid-murid, ya. Sedangkan ini adalah berita tentang musibah yang sangat berat dirasakan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah ilmu. Kita wajib tahu. Kita harus tahu bagaimana meninggalnya Rasulullah SAW. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang menyertainya menjadi pelengkap, ya, daripada ilmu dan pengetahuan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berat, harus diceritakan, harus diriwayatkan. Kalau tidak, enggak ada seorang pun sahabat yang mau meriwayatkan ini, ya, karena enggak kuat. Ya, semua ketika menceritakan tentang wafatnya Rasulullah, semua pasti menceritakannya dengan tangisan. Semua pasti menceritakannya dengan kondisi yang sangat sedih, berat. Dan itu adalah bagian daripada bukti kecintaan yang ada di dalam hati mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal ya syabab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di tanggal berapa? Rasulullah itu wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan tanggal ini adalah tanggal yang disepakati oleh para ulama. Tanggal yang disepakati oleh para ulama. 12 Rabiul Awal.

0: Syawal juga tanggal yang disebutkan sebagai tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tanggal lahir itu pada tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya Rasulullah itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Terjadi ikhtilaf. Sehingga lebih dekat mana antara tanggal itu sebagai tanggal wafatnya Rasulullah atau tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih dekat pada jazakallahu khair. Lebih dekat kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal. Ya, oleh karena itu kalau orang ada yang menyebutkan tentang 12 Rabiul Awal kemudian Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya di hari yang sama juga mereka menuliskan di situ yaumu wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi harusnya hari itu bukan menjadi hari kegembiraan tetapi juga hari kesedihan. Justru para ulama sepakat 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama masih ikhtilaf kapan lahirnya. Ada yang menyebutkan 12 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan 18 Rabiul Awal. Ya, ada yang bahkan yang menyebutkan di bulan yang lain. Dalam masalah ini. Nah, ini perlu kita tahu dalam masalah ini, Syabab. Beliau wafat di hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal di waktu duhur siang. Ya. Lalu kemudian setelah wafatnya beliau, ya, saat itu jasad beliau belum dimakamkan karena para sahabat saat itu langsung berdiskusi tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara para sahabat itu tamak kepada kepemimpinan, bukan. Tetapi mereka sadar benar bahwa al-imarah, kepemimpinan itu hukumnya wajib. Ya. Rasulullah bilang apa? La yahillu li thalathatin bi falatin min al-ardi illa amara alaihim ahaduhum. Tidak halal tiga orang berada di satu potongan bumi, ya, kecuali mereka mengangkat salah satu dari mereka menjadi amir, menjadi pimpinan. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain atau bahkan ayat yang mewajibkan untuk kaum muslimin itu harus hidup memiliki pimpinan, memiliki imam, ya. Dan itu hal penting karena tanpa adanya imam maka akan terjadi ikhtilaf, akan terjadi apa kekacauan dan kerusakan pada umat ini. Sebagaimana hari ini ketika umat Islam sudah tidak sepakat dengan seorang pemimpin, maka akibatnya kita diinjak-injak oleh umat yang lain. Ya, enggak punya kekuatan. Karena kekuatannya enggak menjadi satu. Bahkan yang ada umat Islam sekarang ini mudah untuk diadu domba. Dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil, lalu kemudian diadu domba di antara negara itu. Masing-masing dengan keinginannya dan kemaslahatannya dan ketamakan pemimpinnya masing-masing. Akibatnya umat menjadi lemah. Nah pada saat itu hal ini sangat disadari oleh para sahabat. Pentingnya untuk memiliki seorang pemimpin. Maka setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat tidak langsung memakamkan jasad beliau. Tapi mereka menyelesaikan dahulu siapa nih yang akan menjadi pemimpin. Karena saat itu sudah mulai muncul ikhtilaf. Ya, di mana sebagian para sahabat dari kalangan Ansor, pemimpin-pemimpin Ansor Madinah pada saat itu, mereka sudah berkumpul, lalu sudah mengangkat salah seorang daripada mereka untuk menjadi pemimpin. Lalu informasi itu disampaikan oleh salah seorang sahabat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mendatangi sekumpulan para sahabat Ansor yang saat itu sedang berkumpul di kebun apa namanya itu, di pinggiran kota Madinah. Lalu kemudian Abu Bakar menyampaikan bahwasanya kepemimpinan umat ini amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diturunkan kepada Quraisy. Ya? Lalu kemudian para sahabat semuanya pada saat itu, Ansornya dan para sahabat muhajirinnya semua sepakat untuk menyerahkan kepada Quraisy, dan saat itulah diangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pimpinan umat Islam, menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ya. Nah itu. Jadi para sahabat dahulu itu masya Allah, kekuatan imannya itu begitu dahsyat. Mereka sudah kehilangan tujuan-tujuan duniawi buat mereka. Ketika terjadi seperti ini, mereka tahu bahwa harus ada pimpinan, walaupun sudah sempat mengangkat pemimpin, tapi ketika dibacakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah langsung sami'na wa atha'na. Dahsyat ya. Kalau kita gimana? Kalau mau itu terjadi pada umat Islam pada saat ini, wah, enggak ada. Ya, enggak peduli, semua dilanggar semua sehingga terjadi khilaf, terjadi perpecahan, maka umat akan hancur. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga pada saat itu setelah diangkat Abu Bakar menjadi pimpinan, jadi khalifah Rasulullah SAW, barulah diperintahkan untuk menguburkan jasad Rasulullah SAW, yang dimana saat itu dimakamkan jasadnya pada hari Selasa malamnya. Jadi hari Senin siang beliau wafat, tertunda sampai kepada satu hari setengah berarti ya kira-kira. Ya, Selasa malam baru kemudian jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Dikuburkan di mana jasad beliau? Dikuburkan di tempat di mana beliau wafat. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq, nanti hadisnya akan kita baca juga ya sahabat. Ya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang Allah cintai untuk nabi itu untuk dikuburkan di tempat itu. Ya. Sehingga saat itu para sahabat memutuskan untuk menguburkan jasad Rasulullah di tempat di mana beliau wafat, yang saat itu peristiwanya beliau wafat di mana? Di kamarnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Di pangkuannya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, pada saat itu, sehingga kemudian dikuburkan di situ, dan sampai hari ini jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kuburan di tempat yang dahulu adalah rumah di mana rumahnya beliau yang bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, nah itulah peristiwanya pada saat itu. Ya. Jadi keterlambatan itu bukan karena kok mereka kepentingan duniawi, bukan, tapi lebih kepada pelaksanaan daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu untuk memilih pemimpin. Lalu setelah terpilih, segera kemudian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Beliau wafat secara umurnya berarti pada umur berapa? Umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dihitung adalah 63 tahun 4 hari. Ya, 63 tahun 4 hari. Ini umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 60-an adalah umur yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umurnya umatnya. Ya, umur umatnya adalah di kisaran 60-an. Walaupun sebagian umatnya diberi umur lebih dari itu, berarti itu Allah memberikan bonus. Bagi orang yang sudah melewati umur 60-an kok masih hidup, ya mungkin sampai 80 tahun atau sampai 90 tahun, berarti Allah SWT sudah memberikan bonus. Karena umur Nabi Muhammad itu rata-rata adalah pada umur 60-an, ya rata-ratanya. Ya. Walaupun bukan berarti tidak ada yang umurnya di bawah itu, ada ya, meninggal masih muda dan sebagainya, ada saja. Karena itu semua kembali kepada qadar Allah SWT pada masing-masing orang. Ya, nah, tapi rata-rata umur umatku kata Rasulullah SAW adalah 60 tahun. Ya, dan beliau sendiri wafat pada umur 63 tahun 4 hari. Ya. Baik, di sini Anas bin Malik menceritakan. Qala akhiru nadratin nadartuha. Ya, akhir kali aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiru nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasfus sitarati yaumal itsnin. Ya, pandangan terakhir aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat beliau membuka tabir di hari Senin. Fa nadartu ila wajhihi. Di saat itu aku melihat wajahnya ka'annahu waraqatu mushafin. Seperti sungguh wajahnya sangat bersih, putih, seakan-akan seperti kertas mushaf. Ya, maksudnya seperti sesuatu yang sangat indah. Ya, di saat itu. Wan nasu khalfa Abi Bakrin. Dan pada saat itu banyak orang berada di belakangnya Abu Bakar. Fa'asyara ilan, berada di belakangnya Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengimami sholat. Ya. Dan ini juga menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Rasulullah menginginkan khalifahnya beliau setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, pilihannya beliau. Membuka tabir, ya, membuka tabir dan melihat kepada umatnya. Jadi pada peristiwanya itu, hari Senin itu, mau sholat duhur itu, beliau sebelum wafat, ya kondisi sudah berat seperti itu, ya, lalu kemudian beliau sempat membuka tabir dari kamarnya, melihat kepada umat yang sedang sholat, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu sedang menjadi imam. Ya, karena rumahnya Rasulullah itu dindingnya nempel sama masjid. Jadi kayak masjid begini, nanti di situ ada jendela kecil, itu langsung ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu beliau kondisi terbaring dan melihat ke melongo gitu, membuka tabir, dan umat semuanya pada saat itu lagi sholat, ya, melihat Abu Bakar mengimami begitu, umat lagi sholat, wan nasu khalfa Abi Bakrin. Nah, ini yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Ya, sedangkan orang sedang berada di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya ummuhum, menjadi imam pada umat ini. Wa alqas sijfa, lalu kemudian beliau melepaskan kain tersebut. Maksudnya setelah buka kemudian beliau tutup kembali, ya. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di akhir hari tersebut, ya. Nah, di sini disebutkan akhir hari tersebut, maksudnya di hari tersebut. Ya, karena riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu meninggalnya pada saat sholat duhur atau pada sedikit sebelum duhur, karena itu adalah pandangan terakhir beliau kepada memandang umat ini tadi yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, istamir ya.
1: Assalamualaikum. Qala hadatsana Humayd bin Mas hadatsa Al-Basri hadatsana
0: qala hadatsana
1: Sulaim bin Ahdara an ibn Aun an Ibrahim an Al-Aswadi an Aisyah qalat kuntu musnidatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalat ila hijri fada'a bitastin liyabula fihi thumma bala famata.
0: Naam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu musnidatan nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Pada saat itu saya menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Au qalat ila hijri, atau ini rawinya agak ragu apakah Aisyah menyebut dada atau paha, ya. Jadi au qalat ila hijri, ya, artinya ada keraguan di situ. Aisyah mengatakan aku menyandarkan Rasulullah ke dadaku atau ke pahaku. Fada'a bitastin, pada saat itu beliau minta untuk dihadirkan wadah liyabula fihi, untuk beliau buang air kecil di situ, membuang hajatnya. Summa bala, kemudian didatangkan wadah itu, lalu kemudian beliau buang air kecil di situ, membersihkan dirinya, famata, kemudian beliau wafat. Ya, artinya beliau wafat dalam keadaan sudah bersih, ya, tidak membawa kandungan kotoran kotor. Ya. Nah, ini diantara tandanya orang-orang soleh, ya, kalau dia mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk dia membuang kotoran-kotorannya, sehingga nggak menyusahkan orang yang memandikan jenazahnya, ya, sehingga kondisinya sudah bersih dan dia menjadi mudah. Ya. Nah, Rasulullah pun seperti itu kondisinya ketika wafat, juga beliau sempat diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian beliau membuang hajatnya pada saat itu. Nah, istamir.
1: Assalamualaikum. Qala hadatsana Qutaibatu qala hadatsana Al-Laitsu an Ibn Al-Hadi an Musa bin Sawjisa an Al-Qasim bin Muhammadin an Aisyah annaha qalat qaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fi fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma'i thumma yaqulu Allahumma inni ala munkarati aw qala ala sakrati al mauti.
0: Naam. An Aisyah, ini ada riwayat yang lain yang melengkapi dari riwayat yang tadi. Tadi riwayat secara umum ya, bahwa beliau minta wadah lalu kemudian beliau sempat buang hajat. Lalu kemudian di sini atau buang air kecil. Lalu kemudian di sini Aisyah menceritakan dengan riwayat yang lain ya, dengan lebih detail ya. Qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sedang beliau mendekati masa kematiannya atau wafatnya, wa indahu qadahun fihi ma, dan beliau di dekatnya ada wadah, ada airnya. Ya, tadi kan minta wadah untuk buang air kecil. Berarti di situ juga pastinya ada wadah lain yang untuk membersihkan ya, membersihkan diri dari kotoran itu, dari bekas buang air kecilnya ya. Kemudian di wadah yang sama itu wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi, dan dia memasukkan tangannya ke dalam wadah air tersebut, thumma yamsahu wajhahu bil ma'i, kemudian mengusap wajahnya dengan air. Thumma yaqul, kemudian beliau bersabda, Allahumma a'inni ala munkaratin, ala munkarati aw qala ala sakarat, ala sakaratil maut ya. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Di sini ada dua riwayat, ada yang mengatakan riwayatnya beliau menyebutkan ala munkaratil maut ya, atau riwayat yang lain menyebutkan ala sakaratil maut ya. Dua-duanya sebenarnya benar, dua-duanya periwayatannya ini apa namanya bisa dimaknai ya. Yang pertama, kalau beliau katakan ya Allah bantulah aku menghadapi munkaratil maut, apa maksudnya? Orang kalau mau meninggal ya, orang kalau mau meninggal itu dia akan menghadapi banyak ujian berat, di mana syaitan akan bekerja keras untuk apa? Menyelewengkan dia di akhir umurnya. Dan itu menjadi ujian berat bagi orang mau mati. Ya, ketika syaitan tahu bahwa dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat, maka dia terus mengusahakan untuk orang itu kemudian bagaimana caranya supaya saat itu dia terjerumus pada syirik, terjerumus pada kekufuran dan sebagainya sebagainya, supaya mati dalam keadaan kafir. Ya. Makanya kenapa kita itu kalau melihat orang sudah mau meninggal, itu kita disuruh apa? Mentalqin. Ya, nah, ini antum kalau umpamanya nanti siapa mungkin tetangga, teman atau apa, kamu lihat sudah sakitnya berat, sudah enggak sadar, kamu sudah perkirakan ini sepertinya sudah mau meninggal. Maka kamu dekatkan telinga kamu ke mulut kamu ke telinga dia. Kamu talqin dia, kamu ajak dia. Ayo, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus seperti Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ditalkin seperti itu, suruh dia menirukan. Kenapa? Karena pada posisi sakarat itu berat. Manusia itu dia kondisinya berat. Dia diganggu syaitan dengan keras. Ya. Nah, ini makna dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau meriwayatkannya dengan menyebutnya dengan apa? Munkarat. Atau riwayat yang lain menyebutkan sakarat. Sakarat adalah sakaratul maut, adalah saat-saat di mana manusia itu akan menghadapi kematian, yaitu saat dicabut nyawanya. Itu adalah kondisi yang paling berat. Dan seperti tadi kita katakan, dengan ujian syaitan yang sedemikian rupa dan dia merasakan rasa sakit yang sedemikian rupa ya, dan beratnya orang meninggal itu ya, ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika dicabut nyawanya, maka dia keluar nyawanya itu dari jasadnya seperti air yang keluar dari ceret. Jadi kalau antum dari ceret, antum keluarkan air begini, sur, begitu ya, begitu mudahnya. Tapi ketika Rasulullah katakan bagaimana malaikat maut mencabut nyawa dari orang kafir, itu seperti sikat. Sikat, tahu enggak sikat yang untuk nyikat itu ya, lalu ditempelkan di bulu domba lalu kemudian ditarik. Bisa kamu bayangkan? Rasulullah katakan seperti sikat yang ditempelkan ke bulu domba. Bulu domba itu kan bulunya tebal, ditempeli sikat kemudian ditarik, apa yang terjadi? Dia ada bagian-bagian bulu yang ketarik kan, akan seret begitu, dan itu menjadi berat sekali dan sakit sekali. Itu gambaran Nabi SAW ketika beliau menceritakan bagaimana kondisi orang kafir kalau dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang beriman seperti air di dalam ceret yang keluar, begitu mudah mengalir begitu saja dengan mudah, dan dengan dipanggil oleh malaikat dengan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu orang beriman ya syabab. Apalagi seorang mati syahid ya, mati di medan jihad, mati di medan talabul ilmi ya. Rasulullah katakan seorang yang mati syahid itu saking indahnya sakaratul mautnya, kematiannya, sampai dia minta supaya Allah kembalikan lagi dan dicabut lagi nyawanya. Dan begitulah 10 kali dia minta supaya dilakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena seorang yang mati syahid, begitu dia mati syahid, begitu malakul maut datang mau mencabut nyawanya, Allah tampakkan pada dia itu tempatnya nanti di surga. Allah hadirkan malaikat-malaikat yang menyaksikan pencabutan nyawanya itu, dan semuanya memanggil namanya dengan nama yang paling mulia. Kata Rasulullah SAW. Siapa namanya yang paling mulia? Yang dia paling senang kalau dipanggil dengan itu. Maka dengan itulah dia dipanggil. Wahai Fulan bin Fulan, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rabbmu. Kamu telah ditunggu oleh Allah, dan itu tempat kamu nanti di sana. Lihat indahnya surga. Indah sekali meninggalnya orang syahid. Makanya begitu dia sudah mati syahid, dia pengen kembali lagi di dunia, ikut lagi ke medan jihad, mau mati lagi seperti itu. Nanti sudah dicabut lagi, dia mau lagi seperti itu. Begitulah maunya berpuluh-puluh kali untuk kembali dan melihat keindahan apa matinya seorang mati syahid. Ya. Tapi adapun orang yang mati karena kekufuran, banyak maksiat, maka dia sudah merasakan siksanya pada saat ketika dia sedang dicabut nyawanya. Ya. Dan semua orang pada prinsipnya dicabut nyawanya itu ya, ketika kematian itu datang dia akan merasakan rasa sakit. Dia akan merasakan berat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri pun merasakan berat pada saat itu ya, sehingga kemudian beliau mengucapkan doa ini ya, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku pada saat aku menghadapi sakaratul maut. Ya. Jadi dalam sebuah riwayat yang lain, sebab kalau diriwayatkan dalam riwayatnya Imam Bukhari, di sini riwayatnya itu ditambahkan. Beliau mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ya, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Jadi ketika beliau mau meninggal itu beliau mengucapkan saking beratnya beliau rasakan, lalu kemudian beliau merasakan apa? Mengucapkan la ilaha illallah, sungguh kematian itu ada sakaratnya. Sakarat itu apa? Sakat tadi. Beratnya pada saat menghadapi pencabutan nyawa, dan beratnya dia menghadapi berbagai macam kemelut yang dilakukan oleh syaitan pada dirinya dan sebagainya. Ya, makanya kita syabab disuruh banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam sakaratul maut. Ya, dan semua kita jangan ada yang merasa oh saya kan masih muda Ustaz, mati saya masih jauh. Siapa bilang? Siapa bilang? Mati bisa datang kapanpun. Ya, mati itu datang pada kita dan tidak mengenal umur. Allah yang menentukan kapan kamu akan mati, kapan kita semua akan mati. Allah yang menentukan, dan tidak ada jaminan kamu akan mati nanti nunggu tua, enggak ada. Oh, tapi kan kebanyakan orang mati sudah tua. Siapa bilang? Coba kamu lihat, kalau kamu ada hitungan di dunia ini, berapa orang yang mati dalam keadaan muda dan berapa orang yang mati dalam keadaan tua. Ustadz pernah membaca sebuah penelitian ya, dari seluruh perhitungan dikatakan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan muda itu lebih banyak daripada orang yang mati dalam keadaan tua. Ya, karena di medan perang, di medan apa itu masih muda-muda. Ya kan, mana ada orang tua ke medan perang, ya kan? Jadi orang-orang tua yang di rumah, nunggu mati di rumah, gitu. Kalau datang kematiannya sudah mereka sudah tua, sudah di rumah. Nah, belum lagi nanti yang karena mereka kerja, ada yang mati karena kecelakaan pekerjaan, Ada yang mati karena kecelakaan di jalan dan sebagainya. Semua itu adalah orang muda-muda. Artinya kesimpulannya dia dikatakan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan muda itu lebih banyak daripada orang yang mati dalam keadaan sudah tua. Maka hati-hatilah. Ya, jangan kemudian merasa aman kita dari al-maut. Ya, jangan merasa aman bahwasanya kita merasa oh masih lama, mati saya masih lama. Ketika kita lalai itulah kemudian kematian datang kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika itu kita akan merasakan sakarat. Ya, sakaratnya yaitu sesuatu kondisi yang sangat berat ketika kita menghadapi kematian. Makanya kita disuruh berdoa. Ya. Allahumma a'in apa diajarkan doa oleh Rasulullah SAW, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang terbaik insyaallah. Adunnu naktafi ila hadzal qadar li'anna al-waqt. Insyaallah nastamir fil waqtil hadir insyaallah bi qiraatil hadith. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: وقف الطفل وحده والليالي ورصاص.
4: Siang itu di bumi Madinah, matahari tengah terang benderang. Teriknya sungguh garang menyapa hampir setiap jengkal kota dan pepasir lembah. Jalanan senyap. Orang-orang lebih memilih istirahat di dalam rumah daripada bepergian dan melakukan perniagaan. Namun tidak baginya, lelaki tegap, berwajah teduh dan mengenakan jubah yang sederhana itu berjalan menyusuri lorong-lorong kota sendirian. Ia tidak peduli dengan panas yang menyengat. Ia tak terganggu dengan debu-debu yang naik ke udara. Ia terus saja bersemangat mengayun langkah. Sesekali ekor matanya berkerling kesana kemari, seperti tengah mengawasi. Hatinya lega ketika daerah yang dilewatinya sentosa seperti kemarin. Hingga ketika ia melewati salah satu halaman rumah seorang penduduk, tiba-tiba ia berhenti. Langkahnya surut. Pandangannya tertuju pada anak kecil yang ada di sana. Ditajamkan pendengarannya. Samar-samar ia seperti mendengar suara lirih, cercit burung. Perlahan ia mendatanginya dan dengan lembut ia menyapa bocah laki-laki yang tengah asik bermain. Hai nak, apa yang berada di tanganmu itu? Wajah si kecil pun mendongak hanya sekilas dan menjawab, Paman, tidakkah Paman lihat? Ini adalah seekor burung. Pandangan lelaki itu pun meredup. Ia jatuh iba melihat burung itu mencericit parau. Di dalam hatinya mengalun sebuah kesedihan. Burung ini tentu sangat ingin terbang. Dan anak ini tidak mengerti jika makhluk kecil itu teraniaya. Bolehkah aku membelinya, nak? Aku sangat ingin memilikinya. Suaranya penuh harap. Si kecil memandang lelaki yang tak dikenalnya dengan seksama. Ada gurat kesungguhan dalam paras beningnya. Lelaki itu masih saja menatap lekat. Akhirnya dengan agak ragu ia berkata, Baiklah paman. Maka anak kecil pun segera bangkit menyerahkan burung kepada lelaki yang baru pertama kali dijumpainya. Tanpa menunggu, lelaki itu pun merogoh saku jubah sederhananya. Beberapa keping uang itu kini berpindah. Dalam genggamannya burung kecil itu dibawanya menjauh. Dengan hati-hati, kini ia membuka genggamannya seraya berkuman senang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, Engkau burung kecil, terbanglah, terbanglah. Maka sepasang sayap itu pun mengepak tinggi. Ia menengadah hening memandang burung yang terbang jauh ke angkasa. Sungguh, langit Madinah menjadi saksi ketika senyuman senang tersungging di bibirnya yang seringkali bertasbih. Sayup-sayup didengarnya sebuah suara lelaki dewasa yang membuatnya pergi dengan langkah tergesa. "Nak, tahukah engkau siapa yang membeli burungmu itu? Tahukah engkau siapa lelaki mulia yang kemudian membebaskan burung itu ke angkasa?" "Dialah Khalifah Umar, nak." "Pendengar, malam-malam di kota Madinah, suatu hari, masih seperti malam-malam sebelumnya, beliau mengendap berjalan keluar dari rumah petak sederhana. Dan masih seperti malam kemarin, beliau sendirian menelusuri jalanan yang sudah seperti nafasnya sendiri, dengan udara padang pasir yang dingin tertiup. Ia menyulam langkah-langkah, merambahi rumah-rumah yang penghuninya ditelan lelap. Tak ingin malam ini terlewati tanpa mengetahui bahwa mereka baik-baik saja. Sungguh tak akan pernah rela ia harus berselimut dalam rumahnya tanpa kepastian di luar sana tak ada bala. Maka ia bertekad malam ini untuk kembali berkeliling. Madinah sudah tersusuri, malam sudah hampir di puncak, angkasa bertabur kejora. Beliau masih berjalan, meski lelah jelas terasa. Sesekali beliau mendongak melabuhkan pandangan ke langit Madinah yang terlihat tampak jelita. Maka beliau pun tersenyum seperti terhibur dan memuja sang pencipta. Tak terasa Madinah sudah ditinggalkan. Ia berjalan sudah sampai di luar kota. Dan langkahnya terhenti ketika dilihatnya seorang lelaki yang tengah duduk sendirian menghadap sebuah pelita. "Apakah yang engkau lakukan malam-malam begini sendirian?" Lelaki itu tidak menjawab. Ketika didengarnya dari dalam tenda suara perempuan yang memanggilnya dengan mengadu. Dengan tersendat, lelaki itu memberitahu bahwa istrinya akan melahirkan. Lelaki itu bingung karena di sana tak ada sanak saudara yang dapat diminta pertolongannya. Maka setengah berlari, ia pun pergi menuju rumah sederhana yang masih sangat jauh. Ia menyeret kakinya yang sudah lelah karena telah mengelilingi Madinah. Ia terus saja berlari, meski kakinya merasakan dengan jelas batu-batu yang dipijaknya sepanjang jalan. Tentu saja, karena alas kakinya telah tipis dan dipenuhi lubang, ia jadi teringat kembali sahabat-sahabatnya yang mengingatkan agar ia membeli sandal yang baru. "Ummu Kulsum, bangunlah. Ada kebaikan yang bisa kau lakukan malam ini." Ia membangunkan istrinya dengan nafas tersengal. Sosok perempuan itu menurut tanpa sepatah kata. Dan ia tak lagi sendiri berlari. Berdua mereka membelah malam. Allah menjadi saksi keduanya dan memberikan rahmah, hingga dengan selamat mereka sampai di tenda lelaki yang istrinya akan melahirkan. Ummu Kulsum segera masuk dan membantu persalinan. Allah Maha Besar. Suara tangis bayi singgah di telinga. Ibunya selamat. Lelaki itu bersujud mencium tanah, kemudian menghampirinya sambil berkata, "Siapakah engkau, wahai saudara, yang begitu mulia menolong kami?" Lelaki ini pun tidak perlu memberi jawaban, karena suara Ummu Kulsum saat itu memenuhi lengang udara. "Wahai Amirul Mukminin, ucapkan selamat kepada tuan rumah. Telah lahir seorang laki-laki yang gagah." Pendengar, betapa terpesona mengenang kisah indah Khalifah Umar bin Khattab. Ia adalah seorang pemimpin negara, tapi sejarah mengabadikan kesehariannya sebagai seorang sederhana tanpa berlimpah harta. Ia adalah orang yang paling berkuasa, tapi lembaran kisah hidupnya begitu penuh kerja keras dalam mengayomi seluruh rakyatnya. Ia adalah orang nomor satu, tapi siang dan malamnya jarang dilalui dengan pengawal. Ia seorang penyayang, meski begitu hanya kepada seekor burung pun. Ia sanggup berlari tanpa henti demi menolong seorang perempuan yang tak dikenal yang akan melahirkan. Dan ia melakukannya sendiri. Ia melakukannya sendiri.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-21, yaitu berpuasa Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada hadis ini terdapat dua syarat bagi yang berpuasa Ramadan dan berharap dengan puasanya itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Yaitu syarat yang pertama adalah dengan imanan, yaitu beriman atas fadilah dan keutamaan dari amalan puasa tersebut. Dan syarat yang kedua adalah ihtisaban, maksudnya adalah amalan puasa tersebut hanya semata-mata ditujukan untuk Allah dan mencari keridhaannya, dan bukan ditujukan selainnya atau riya. Dengan dipenuhinya dua syarat tadi dalam kita berpuasa Ramadan, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

Imam Syafi'i berkata, antara bentuk penghinaan terhadap ilmu adalah dengan melayani semua yang mendebatmu.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Assalamualaikum Mas Pai Min sing bagus dewe.
3: Waalaikumsalam Mas Pai Jo. Apa?
2: Saiki kan memasuki musim hujan toh Kang. Kita kan selaku pemuda di desa ini, apakah yang harus kita lakukan Kang Pai Min?
3: Alah, pas sama kuwi lho Jo. Ambek biasa wae pemuda.
2: Piye-piye?
3: Ya ngene Jo. Kita ini kan hidup bermasyarakat Jo.
2: Lah kena.
3: Jadi seharusnya kita senantiasa menjaga lingkungan di sekitar kita agar terhindar dari beberapa hal yang buruk yang ditimbulkan karena hujan.
2: Sik, tak teko. Lho. Maksudmu udan kuwi elek to, Kang?
3: Ora, Jo. Udan kuwi rahmat, Jo. Rezeki dari Allah. Maksudku kuwi, manungsa kuwi biasanya lali marang beberapa hal yang harus disiapkan agar datangnya hujan itu tidak menimbulkan keburukan, ya karena ulah manusia itu sendiri to, Jo.
2: Apa wae kuwi, Kang Min?
3: Yo, sing pertama kuwi ya, Jo, ya. Menjaga kesehatan badan. Makan yang cukup. Istirahat yang cukup. Terus
2: siang.
3: Kebersihan lingkungan harus dijaga Jo.
2: Nyapu bendak dino.
3: Sampah-sampah diselokan dan di tempat mengalirnya air jangan sampai tersumbat sampah
2: ya.
3: Sehingga bisa berakibat banjir. Terus hindari genangan air dimanapun agar tidak dijadikan tempat menetesnya nyamuk. Kok menetes?
2: Menetas
3: ya. Menetasnya nyamuk.
2: Terus apa meneh?
3: Sing paling penting kuwi selain menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, juga harus menjaga kebersihan lingkungan dari perbuatan maksiat, Jo.
2: Lo. Apa hubungane to, Kang? Lah kok tekan maksiat bareng?
3: Alah piye to, Jo?
2: Alah piye lah.
3: Kowe sok ndelok berita nang TV-TV kaya apa?
2: Ya.
3: Nah, betapa banyak bencana alam, banjir, angin topan, dan lain-lain yang terjadi dan menimpa suatu negeri dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Kemusyrikan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, minuman keras sudah menjadi hal yang biasa.
2: Oh, lah iya ya, ngono ya.
3: Lain musibah sing kenek mung sing tukang maksiat lan tukang sirik ngono ra apa-apa, Jo. Lah yen sing muslim lan sing sregep ngibadah ya melu kenek. Anak ya mesak. Gitu, Jo.
2: Ya wes, nek nu mulai sesok kita harus sweeping Kang Min.
3: Wih, se. Sweeping apa ta Jo? Wah Jo, meden-meden ngono lho.
2: Ora, maksudku kuwi kan prei sesok atau tadi awake dhewe sweeping neng ngomai dhewe-dhewe lah. Mbok menawa gitu Kang, ono sampah neng selokan ya toh. Sekitar itu harus dibersihkan.
3: Walah, tak kira yo apa.
2: Lah terus yang ngresiki tukang sirik lan maksiat iki carane piye ya Kang ya?
3: Ya tekanane ape-ape toh Jo. Bahwa orang Islam itu tidak seharusnya berbuat seperti itu. Selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain.
2: Lah sik nah, ngel piye?
3: Ah yen sing ya yo dikandani meneh sing luwe apik Jo. Mungkin sing wingi carane kuwi salah.
2: Lah nek cek ngeyel meneh, ayo.
3: Ayen ngeyel meneh yo dikandani meneh. Ngono lho. Sing luwih apik. Ah mungkin sing wingi yo isih salah.
2: Lah nek ngeyel meneh,
3: yo dikandani sing luwih apik meneh aja.
2: Lah nek ngeyel meneh.
3: Ah kowe kuwi Jo. Durung mbok lakoni pertama ngeyel. Jo.
1: Duhai kawan.
0: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio Kesan.

0: Salahuddin Al-Ayyubi lahir di sebuah kastil di Takrit, tepi sungai Tigris di Irak pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Nama aslinya adalah Salah Al-Adin Yusuf bin Ayub. Ayahnya bernama Najm Ad-Din, masih keturunan Kurdi dan menjadi pengelola kastil tersebut bersama adiknya Sirguh. Pada saat menjelang kelahirannya, terjadi peristiwa sedih dalam keluarga besarnya. Sirguh bertengkar dan kemudian membunuh komandan gerbang kastil yang bernama Isfasalar. Sirguh mendapat laporan dari seorang wanita yang telah dilecehkan Isfasalar. Akibat peristiwa tersebut, keluarga besar Najm Ad-Din diusir. Mereka kemudian bertolak ke Mosul. Di sana mereka bertemu dan membantu Zai, seorang pemimpin Arab yang mencoba menyatukan wilayah Islam yang tercerai-berai dalam beberapa wilayah kerajaan kecil seperti Suriah, Antiochia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Zai yang beraliran Sunni berhasil menjadi penguasa di seluruh Suriah dan bersiap menghadapi serbuan tentara salib di Eropa yang saat itu sudah mulai memasuki tanah Palestina. Zai meninggal tahun 1146 setelah menundukkan Edessa, sebuah provinsi pendukung Eropa, dan kemudian digantikan oleh Nuruddin. Di bawah bimbingan Zai dan Nuruddin, pelan-pelan Salahuddin yang bertubuh kecil, rendah hati, santun, penuh belas kasih namun juga cerdas ini menemukan jalan hidupnya. Pada tahun 1163, Nuruddin mengutus Sirguh untuk menundukkan Mesir yang dipimpin kekhalifahan Fatimah yang beraliran Syiah. Setelah mencoba kelima kalinya, Sirguh berhasil menundukkan Mesir pada tanggal 8 Januari 1189. Namun dua bulan kemudian dia meninggal secara mendadak dan diperkirakan diracun. Nuruddin kemudian mengangkat Salahuddin menggantikan Sirguh. Salahuddin dianggap masih sebagai bocah yang lembek dan lemah sehingga mudah dikontrol. Nuruddin tentu tidak mempunyai pesaing kuat yang punya kekuatan besar di Kairo. Namun prediksi Nuruddin ternyata salah. Salahuddin segera mengorganisir pasukan dengan mengembangkan perekonomian untuk menghadapi serbuan bala tentara salib yang ingin merebut Mesir. Dalam kurun waktu tahun 1969 hingga 1974 itu, Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi menjelma menjadi kerajaan yang kuat. Serbuan tentara salib berkali-kali dapat dipatahkan. Namun kegemilangan Salahuddin malah membuat Nuruddin khawatir. Hubungan keduanya memburuk dan pada tahun 1174 itu Nuruddin mengirim pasukan untuk menundukkan Mesir. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saat armadanya tengah dalam perjalanan, Nuruddin meninggal dunia pada tanggal 15 Mei. Kekuasaan diserahkan pada putranya yang baru berusia 11 tahun. Pertempuran urung terjadi, bahkan Salahuddin berangkat menuju Damaskus untuk menyampaikan bela sungkawa. Kedatangannya dielu-elukan dan diharapkan mau merebut kekuasaan. Namun, Salahuddin yang santun malah berniat menyerahkan kekuasaan pada raja yang masih belia namun sah. Ketika raja belia tersebut tiba-tiba juga sakit dan meninggal dunia, mau tidak mau Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi sultan bagi kekhalifahan Suriah dan Mesir pada tahun 1175. Pada waktu Salahuddin berkuasa, perang salib telah memasuki fase kedua. Walaupun tentara salib berhasil menguasai kota suci Yerusalem, namun mereka tidak berhasil menaklukkan Damaskus dan Kairo. Dengan menguasai Mesir dan Suriah, Palestina, ketika dinobatkan sebagai sultan, Salahuddin berujar, "Saat Tuhan memberiku Mesir, aku yakin Dia juga akan memberiku Palestina." Namun saat itu antara Salahuddin dan Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, mengadakan gencatan senjata. Fase ketiga, perang salib dipicu penyerangan rombongan peziarah dari Kairo yang hendak menuju Damaskus oleh Reginald de Catillon, penguasa kastil di Kerak yang juga merupakan bagian dari kerajaan Yerusalem. Kafilah yang hendak menunaikan haji itu juga membawa saudara perempuan Salahuddin. Pengawal kafilah dibantai dan anggota rombongan ditahan, termasuk saudara perempuan Salahuddin. Dengan demikian, gencatan senjata berakhir dan Salahuddin sangat murka. Pada Maret tahun 1187, setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyerukan jihad. pasukan Muslim mulai bergerak menaklukkan satu persatu benteng-benteng pasukan Kristen. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi pada pertempuran di kawasan Hattin. Pada tanggal 13 Juli yang kering, 25.000 tentara Muslim mengepung tentara Kristen yang berjumlah sedikit lebih besar di daerah pegunungan Hattin yang menyerupai tanduk. Pasukan Muslim terdiri dari 12.000 kavaleri yang sisanya infanteri. Kavaleri juga yang merupakan pasukan utama menunggang kuda Yaman yang gesit. Mereka juga menggunakan pakaian katun ringan yang disebut kazagan untuk meminimalisir panas terik padang pasir. Mereka terorganisir dengan baik karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Dengan dibagi dalam skadron-skadron kecil, mereka menggunakan taktik hit and run. Sementara pasukan Kristen dibagi dalam 3 bagian. Bagian depan pasukan terdiri dari Ordo Kristen Hospitaller yang dipimpin Raymond dari Tripoli. Bagian tengah terdiri dari batalion kerajaan yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan yang membawa salib sejati sebagai jimat pasukan. Bagian belakang terdiri dari Ordo Kristen Templar yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin. Namun bahasanya bercampur antara Inggris, Prancis dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Seperti lazimnya tentara dari Eropa, mereka semua mengenakan baju zirah besi. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya, pasukannya membakar rampus kering di sekeliling pasukan Kristen yang sudah sangat kepanasan dan kehabisan air. Keesokan harinya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavaleri, gunanya untuk membabat habis kuda-kuda tunggangan musuh. Akibatnya sungguh mengenaskan bagi pasukan Kristen. Hampir semua pasukan terbunuh. Raymond dari Tripoli dan Balian dari Ibelin berhasil lolos. Namun, Raja Guy dan Reginald di Catillon berhasil ditangkap. Jimat salib suci berhasil direbut pasukan Muslim dan dibawa ke Damaskus sebagai barang rampasan. Terhadap semua tawanannya, Salahuddin memberi dua pilihan, menerima Islam dan dibebaskan atau menolak tapi dieksekusi. Catillon yang menolak langsung dipancung. Namun pilihan itu tidak berlaku bagi Raja Guy. Salahuddin memberi alasan, sesama raja tidak boleh saling membunuh. Beberapa tahun kemudian, Raja Guy berhasil ditebus oleh pasukan Kristen dan dibebaskan. Dari Hattin, Salahuddin bergerak membebaskan kota-kota Acre, Beirut, Sidon di utara. Dia juga bergerak membebaskan Jaffa, Kaisaria, Arsuf hingga Askalon di selatan. Sekarang saatnya membebaskan kota impian, yaitu kota suci Yerusalem. Dalam membebaskan kota-kota tersebut, Salahuddin senantiasa mengedepankan jalan diplomasi, yaitu penyerahan kota secara sukarela daripada pasukan yang menyerbu kota. Pasukan Salahuddin mulai mengepung Yerusalem pada tanggal 26 September. Saat itu, pasukan Kristen di kota suci dipimpin oleh Balian dari Obelin dan mempertahankan kota dengan gigih. Namun pada tanggal 30 September, Salahuddin menerima tawaran perdamaian Balian. Yerusalem diserahkan dan orang Kristen dibebaskan dengan tebusan tertentu. Salahuddin menunda masuk ke kota suci selama 2 hari, menunggu hingga tanggal 2 Oktober 1187 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Tanggal itu merupakan tanggal saat Nabi Muhammad SAW melakukan mi'raj atau perjalanan menembus langit untuk bertemu Allah SWT dari Masjidil Aqsa yang terdapat di Yerusalem. Di kota ini, Salahuddin Al-Ayyubi lagi-lagi menampilkan sikap yang adil dan bijaksana. Masjid Al-Aqsa dan kubah batu yang sempat dijadikan markas Ordo Templar dan gereja Kristen segera dibersihkan. Namun demikian, gereja makam suci tetap dibuka dan ia tetap mempersilahkan umat Kristen untuk melakukan ibadah dan aktivitas di situ. Setelah Salahuddin kembali menguasai Yerusalem, maka kota suci dari 3 agama Yahudi, Kristen dan Islam ini tidak berpindah tangan dari penguasa Muslim hingga abad ke-20. Setelah Perang Dunia I, ketika daerah Palestina dikuasai Inggris dan akhirnya diserahkan pada kaum Yahudi untuk dibentuk negara Israel. Salahuddin juga berhasil mempertahankan Yerusalem dari serbuan prajurit Kristen pimpinan Richard, si hati singa. Richard mengepung Yerusalem 2 kali, yaitu bulan Desember 1191 dan bulan Juni 1992. Namun, Salahuddin mampu membuat Richard frustasi dan akhirnya kembali ke Eropa tanpa pernah menyentuh tanah Yerusalem. Pendengar, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus. Para pengurus jenazahnya sempat terperangah karena ternyata Salahuddin Al-Ayyubi tidak mempunyai harta. Ia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan dan uang senilai 66 dirham Nasirian atau mata uang Suriah waktu itu di dalam kotak besinya. Untuk mengurus penguburan panglima alim tersebut, mereka harus berhutang terlebih dahulu.
1: Semoga Allah meridainya.

Pernahkah kita merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih baik daripada orang lain? Apakah itu termasuk sombong? Sombong itu turunan dari ujub. Ada sombong batin dan zahir. Sombong itu punya hal-hal yang disombongkan, seperti ilmu, ibadah, keturunan, harta. Sementara ujub tidak mempunyai apa-apa. Dia miskin, tapi takjub pada dirinya. Ukuran kesombongan kita itu misalnya kita mengobrol masalah sesuatu, kemudian orang nasihati kita, maka tanyalah

0: dan merasa paling benar adalah ciri-ciri daripada sombong. Kalau kita dengki, mengobatinya bisa dengan cara mendatangi orang yang kita dengki tersebut. Pujilah dia, perlakukan dia sebaik mungkin dan seramah mungkin, lalu bela dia di depan orang-orang yang menggibahinya. Mampukah kita berbuat demikian? Ternyata butuh energi untuk proses membersihkan hati. Inilah salah satu obat dengki. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Mukmin berdosa akan ada bercak di hatinya. Jika ia beristighfar akan bersih dan diisi dengan amal soleh. Membicarakan aib, cinta dunia, kurang rasa malu, zalim terus-menerus adalah penghancur amal. Nah, penyebab gibah adalah adanya bercak hitam di hati karena marah, dengki atau penyesuaian pergaulan. Nah, periksa diri kita. Kenapa saya ngomongin orang lain? Maka jika dia berdosa, lalu dia bertaubat, tapi hatinya tidak berguncang dan tidak takut untuk mengulangi dosa itu lagi, maka belumlah dia dikatakan taubat nasuha. Ada orang yang dinasihati maka hidup hatinya, menerima nasihat dengan ikhlas. Jadikan istighfar sesungguh-sungguh, bertenaga, tidak hanya dalam lisan, tanpa penyesalan. Pensucian diri bisa dengan cara tilawah, zikir dan taubat. Bersabarlah, wahai diri. Sabar itu tidak ada keluhan di hati, tidak ada keluhan kepada makhluk, dan upayakan tubuh kita beraktivitas untuk yang diridhai Allah semata. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, baik gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia. Driving
4: past. Pendengar, suatu hari seperti biasa, Aisyah radhiyallahu anha sedang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi kebersamaan sepenggal demi sepenggal. Panjang pendek langkahnya adalah perjuangan. Besar kecil bebannya adalah pertarungan. Berjuang menyebarkan Islam, berjuang menata masyarakat baru, bertarung melawan kebatilan, mengubah masyarakat yang menyembah berhala menjadi masyarakat tauhid yang menyembah Allah semata. Memahat kalimat-kalimat pembebasan di relung kalbu orang-orang yang dikerdilkan kebodohan, yang kelak mengubah mereka menjadi orang-orang besar, pengukir berlembar-lembar sejarah besar. Tetapi kesemuanya dalam timbangan yang adil, seimbang dan sangat indah. Dengan itu semua rasa suka menjadi hulu bagi lautan syukur. Begitupun rasa duka menjadi ujung dari pangkal segala kesabaran yang sulit digambarkan. Tak beberapa lama lewatlah Haula binti Tuaid, seorang wanita ahli ibadah yang terkenal. Maka Aisyah bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa Haula adalah wanita yang sangat taat beribadah. Ia wanita yang tidak pernah tidur malam. Begitu jelasnya kepada Rasulullah SAW. Mendengar informasi itu, Rasulullah menjawab dalam nada bertanya, "Tidak tidur malam?" Lalu Rasulullah melanjutkan, Lakukanlah

amal ibadah sesuai apa yang kamu mampu menanggungnya. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Begitulah jawaban Rasulullah seperti diriwayatkan Imam Muslim tersebut. Memberi banyak pelajaran berarti sekaligus panduan bagi umatnya dalam konteks yang sangat luas. Jawaban Rasulullah tidak serta-merta untuk menyalahkan haula, tetapi lebih menjelaskan bahwa dalam menjalankan perintah Allah dikembalikan kepada kemampuan maksimal yang dimiliki masing-masing orang. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Sementara kemampuan maksimal orang yang satu berbeda dengan yang lain, belum tentu orang lain bisa melakukan apa yang dilakukan haula. Karena standar kemampuan tidak bisa diseragamkan, apalagi diseragamkan sama dengan haula. Selain itu, jawaban itu juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan untuk menerima amal ibadah hamba-Nya sampai hamba itu sendiri yang merasa bosan. Ya, Maha Suci Allah dari sifat yang tidak terpuji. Allah tidak akan pernah bosan. Allah tidak pernah bosan untuk memberi karunia dan nikmat kepada para makhluk-Nya. Allah tidak pernah bosan untuk menunggu kembalinya hamba-hambanya yang tersesat agar segera menyongsong pintu taubat. Selama nyawa mereka belum sampai ke kerongkongan, Allah tidak akan pernah bosan menerima amal kebaikan hamba-hambanya meski amal itu dilakukan dengan perlahan atau sesuai kemampuannya. Justru manusialah yang punya rasa bosan, karena secara fitrah ia punya potensi untuk itu. Bahkan tidak sedikit yang mudah bosan. Jawaban Rasulullah agar menjalani ibadah sesuai kemampuan memberi gambaran betapa pentingnya seorang Muslim mengelola tabiat dirinya secara terampil agar tetap berjalan seimbang. Bahkan dalam ibadah, tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak bermalas-malasan. Ibadah yang berlebih-lebihan bisa jadi suatu ketika mengantarkan pelakunya kepada kelelahan atau kebosanan. Pengertiannya adalah, bila ibadahnya pun bisa membosankan lantaran dilakukan dengan kurang tepat, apatah lagi dengan kehidupan dunia sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari, di kantor, di rumah, di jalanan, di pemerintahan, di yayasan sosial, berdagang atau di mana saja, dalam bentuk apapun, pasti ada saat-saat di mana segalanya terasa membosankan. Hampir bisa dipastikan, ada kalanya orang merasa jenuh dengan kehidupan dunia. Mungkin yang membedakan adalah panjang pendeknya atau bobot kebosanan itu. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sedikit, ada yang besar. Bisa jadi orang yang selama hidupnya tidak pernah terbersit rasa bosan sama sekali pada dirinya, tetapi jumlah mereka mungkin tidak banyak. Rasa bosan bisa muncul karena hidup di dunia ini tidak sempurna. Ia lantas bertemu dengan diri kita yang juga bukan makhluk sempurna. Maka apapun puncak prestasi, puncak kebaikan, puncak keistimewaan, selama ia masih di dunia, pasti ada kelemahannya. Pendengar, ketika menjelaskan beberapa kesenangan duniawi yang difitrahkan untuk manusia, seperti kesenangan kepada wanita, anak, harta yang banyak, emas, perak, ternak atau sawah ladang, sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14, Allah menyambungkan dengan informasi penting bahwa semua itu adalah kesenangan dunia. Sementara kesenangan yang lebih baik adalah di surga. Bahkan pada ayat berikutnya Allah mengulanginya lebih tegas lagi. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran ayat 15. Pendengar, karenanya hanya di surga kesenangan yang sangat kekal. Kekal masanya, kekal pula kenikmatannya. Sebaliknya, kesenangan di dunia tidak kekal masanya, tidak kekal pula kenikmatannya, apapun bentuknya. Ketika mengomentari ayat ini, Syekh Salman Al-Audah, seorang ulama dari Timur Tengah, menjelaskan bahwa penggambaran istri-istri di akhirat yang suci menunjukkan bahwa di dunia ini pasangan hidup kita, suami ataupun istri, seistimewa apapun pasti punya kekurangan. Begitupun dalam kesenangan hidup yang lain, dari seluruh yang kita sukai pasti ada yang tidak kita sukai. Setidaknya tidak kita sukai pada kondisi tertentu di suatu waktu tertentu.
Kebosanan pasti pernah singgah dalam hidup kita. Bahkan mungkin pula akan datang kembali nanti di suatu masa. Tetapi ia harus dijalani dan dilalui, seperti gelapnya malam yang harus dilewati untuk menikmati sejuknya pagi dan terangnya siang. Karenanya Rasulullah mewanti-wanti agar bila datang saat-saat lesu, jenuh atau bosan, jangan sampai dilampiaskan dengan cara yang tidak dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap amal itu ada masa-masa jenuhnya, tiap amal itu ada masa-masa jemunya, dan pada tiap-tiap masa jemu itu ada peralihannya. Barang siapa yang peralihannya itu kepada sunnahku, maka sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk. Dan barang siapa yang peralihannya kepada selain sunnahku, maka sesungguhnya ia telah tersesat. Hadis riwayat Al-Bazzar. Pendengar, maka belajar memupuk semangat tak bisa dipisahkan dengan belajar mensiasati rasa bosan. Ini berlaku untuk lingkup hidup apa saja, agar kita masih punya nafas panjang untuk cita-cita yang juga masih panjang. Cita-cita untuk masuk surga Allah yang luas membentang, sebab di sanalah satu-satunya tempat yang tak akan ada rasa bosan.

pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk telah sempurna dengan pembagian rezekinya. Tidak ada satupun yang akan ditelantarkannya, termasuk kita. Yang dibutuhkan adalah mau atau tidak kita mencarinya. Yang lebih tinggi lagi, benar atau tidak cara mendapatkannya. Rezeki di sini tentu bukan sekedar uang. Ilmu, kesehatan, ketentraman jiwa, pasangan hidup, keturunan, nama baik, persaudaraan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk pula rezeki. Bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan uang dan lainnya. Walau demikian, ada banyak orang yang risau oleh masalah pembagian rezeki ini. Mereka rezekinya begitu sulit dan sempit, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Ada banyak penyebab. Mungkin cara mencarinya yang kurang profesional, kurang serius mengusahakannya, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menahan rezeki yang bersangkutan. Setidaknya ada 5 hal yang menghalangi aliran rezeki. Yang pertama, lepasnya ketawakalan dari hati. Kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Kita berusaha, namun usaha yang kita lakukan tidak dikaitkan dengannya. Karenanya, lepaskan ketergantungan kepada makhluk. Letakkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Karena melalui makhluk hanyalah sarana jalan rezeki yang dibukakan oleh Allah untuk kita. Bila hati berharap pada makhluk, tentulah akan banyak menuai kekecewaan. Yakinlah, hanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surat At-Tolak ayat 63 disebutkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Yang kedua, karena dosa. Dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bermaksiat saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita dihalalkan agama? Kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu korupsi, manipulasi, akan membuat rezeki kita tidak berkah. Mungkin uang kita dapat, namun berkah dari uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah? Mudah menguap untuk hal sia-sia dan tidak membawa ketenangan. Sulit dipakai untuk taat kepada Allah serta membawa penyakit. Bila kita terlanjur melakukannya, segera bertaubat dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Banyak aktivitas kita yang membuat hubungan kita dengan Allah makin menjauh. Kita disibukkan oleh kerja, sehingga lupa sholat, lupa membaca Al-Quran, lupa mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Akibatnya, pekerjaan kita tidak berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita akan tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita semakin dekat pada Allah. Sibuk boleh, namun jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Saudaraku, bencana sesungguhnya bukanlah bencana alam yang menimpa orang lain. Bencana sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Yang kelima, enggan bersedekah. Siapapun yang pelit atau kikir, niscaya hidupnya akan sempit, rezekinya sulit. Sebaliknya, sedekah adalah penolak bala, penyubur kebaikan, serta pelipat ganda rezeki. Sedekah bagaikan sebutir benih menumbuhkan 7 butir, yang pada tiap-tiap butir itu terurai 100 biji. Artinya, Allah yang maha kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah ayat 200.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, "Setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya dan setiap semangat memiliki rasa futur." Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, "Kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang." Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, "Kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur." Yang satunya lagi berkata, "Adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka." Dan lainnya lagi berkata, "Kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya." Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, "Apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Ada ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin.

Inilah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selalu mengaji agar kita bisa kenal agama. Yuk, salat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

101 Kumamba RDSFM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu. Berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus kau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang. Bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, setiap makhluk hidup pasti mati. Ini aksioma kehidupan yang diakui di barat maupun di timur. Untuk mengetahui kadar kehidupan seseorang dan kadar ketahanan hidup makhluk hidup tidak memerlukan kecerdasan tinggi. Anak-anak juga tahu bahwa mati adalah sesuatu yang dialami orang atau makhluk hidup. Hanya setiap orang sering alfa terhadap kematian, senantiasa mengintai bahwa batas waktu kita hidup di dunia sama sekali tidak diketahui. Orang yang memiliki kesadaran akan batas-batas dalam kehidupan itulah yang disebut Rasulullah orang cerdas atau orang jenius. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Pendengar, maukah kita disebut orang jenius? Siapapun itu manusia sangat gembira kalau digolongkan orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Dengan prinsip ini, maka sadar akan waktu terakhir kehidupan di dunia ini menjadi bagian dari kecerdasan yang esensial dalam kehidupan. Sejarah telah mengajarkan Fir'aun yang mengaku Tuhan pun dan yang memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki, akhirnya menelan kematian. Jejaknya bisa kita baca dan muminya pun bisa kita saksikan di Mesir. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah. Peringatan ini mengharuskan kita senantiasa dalam keadaan sadar apakah sedang sibuk ataukah tidak. Apakah mau tidur ataukah baru terbangun. Apakah sedang gembira ataukah sedih. Semuanya diukur oleh kesadaran akan kematian.
2: Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

Din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minun al mutaqin as-sadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini, dan dalam rangka pembahasan kita tentang keluarga sakinah setelah beberapa materi yang kemarin kita bahas, hari ini kita sampai pada pembahasan tentang memahami makna dari ujian hidup. Kenapa? Karena kalau sampai nanti kita tidak paham apa sebenarnya makna dari ujian yang Allah berikan kepada kita, bisa jadi kita tertipu, kemudian kita merasa sudah mampu menjawab tapi ternyata jawaban kita salah, atau bahkan kita merasa sedang tidak mendapatkan ujian padahal kita sedang diuji. Banyak pasangan yang datang kepada saya di mana mereka merasa tidak ada masalah dalam rumah tangga, padahal masalah sebenarnya adalah karena mereka merasa tidak ada masalah itu. Karena setelah kita kupas satu persatu, masalahnya sangat banyak. Ya, ada pasangan-pasangan yang datang, kemudian ketika saya tanya ada masalah apa, bingung, loh, saya merasa gak ada masalah. Istri saya aja yang ngajak kesini, Ustaz. Ya, daripada ribet, saya ikut kesini. Saya merasa rumah tangga saya gak ada masalah. Nah, setelah nanti si istri cerita, ternyata masalahnya banyak sekali. Si suami merasa kalau sudah bangunkan rumah, ngasih nafkah bulanan sudah selesai, ternyata bagi istri gak cukup itu gitu. Gak punya waktu untuk komunikasi, gak ada keteladanan buat anak-anak, di rumah cuma habis waktu untuk menjalani hobi, kemudian tidak ada waktu untuk berkunjung kepada keluarga besar dan macam-macam. Ketika semuanya disebutkan, jadi masalah utamanya justru karena merasa tidak ada masalah itu gitu. Nah, ternyata ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Nah, kita mulai dulu dari surat Al-Ankabut, surat yang tadi dibacakan, ayat yang kedua dan ketiga kalau di tempat saya ini, di mana ayat ini mengatakan ahasibannasu ayutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia yang telah mengaku beriman, amanna, kami telah beriman, mengira ayutroku akan dibiarkan, ya, wahum la yuftanun, bahwa mereka tidak mendapatkan ujian. Ini karena pakai struktur bahasa Arab, jadi terjemahnya seperti itu. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Tapi kalau saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia begini, apakah manusia yang telah mengatakan kami beriman itu mengira setelah mengucapkan kami beriman tidak mendapatkan ujian? Lebih mudah difahami. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, padahal kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi mendapatkan ujian, mendapatkan persoalan dalam hidup ini adalah sudah terjadi sejak zaman dulu. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan adanya ujian itulah Allah menjadi tahu siapakah orang-orang yang jujur, jujur pada waktu kami beriman, dan siapakah yang dusta. Jadi dalam ayat ini ada namanya istifhamul ingkari, ada pertanyaan tapi tugasnya untuk mengingkari. Apakah kamu mengira kalau dalam hidup kamu gak dapat ujian? Salah, kamu pasti dapat ujian, maksudnya begitu. Maknanya adalah annallaha subhanahu wa ta'ala labuda ayyabtaliya ibadahu almu'minina bihasbi ma indahu minan iman. Arti dari pertanyaan Allah ini, apakah mereka mengira tidak diuji, itu artinya adalah menyangkal pasti mereka akan diuji. Maknanya adalah annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala labuda itu pasti ayab talia memberikan ujian ibadah al-mu'minin kepada hamba-hambanya yang beriman bihasbi ma'indah minal iman, sesuai dengan kadar iman yang mereka miliki. Semakin tipis kadar ujiannya, maka semakin tipis kadar imannya, semakin sedikit ujiannya.

Oke, ini penjelasannya. Jadi intinya manusia akan mendapatkan ujian. Satu, ujian ini sudah berlangsung sejak zaman dulu kala sebagai sunatullah. Dua, ujian inilah cara Allah mengetahui siapakah orang yang jujur dan dusta. Tiga, katakan kepada kita setiap orang akan diuji dalam hidupnya. Karena cara kita menjawab ujian itulah nanti yang akan memberi nilai di hadapan Allah. Anda ada pertanyaan, kemudian Anda menjawab. Jawaban Anda itulah yang nanti akan memberi nilai Anda di hadapan Allah. Anda apakah menjadi orang beriman, apakah menjadi orang kafir, apakah menjadi orang musyrik, apakah menjadi orang munafik, itu tergantung dari ujian-ujian nanti dan bagaimana cara menjawabnya. Dan itu pasti akan terjadi. Jadi kita tidak bisa menghindari ujian, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana menghadapi ujian itu agar mendapat nilai terbaik. Yang kedua, bahwa mendulu kala dan kita yang ada di sini tidak mendapatkan dispensasi bahwa khusus untuk kita askatina tidak diuji Allah, enggak. Semua dapat diuji. Ini sudah berlangsung sejak zaman dulu kala dan ujian itu cara untuk mengetahui apakah orang itu jujur atau dusta. Jadi nilai seseorang itu nanti akan ketahuan kalau mendapatkan ujian. Sekarang pertanyaannya begini. Kapan kira-kira bunda-bunda yang ada di sini itu merasa dirinya sedang diuji Allah? Kapan kira-kira Anda ngomong sama teman, aku sedang dapat ujian nih, doakan agar aku sanggup menjalani, itu kira-kira kapan? Anda ngomong sama teman, aku sedang dapat masalah, aku sedang dapat musibah, aku sedang dapat ujian. Kapan kira-kira Anda mengatakan merasa sedang dalam kondisi seperti ini dan mengatakan kepada teman-teman itu kapan? Biasanya jawabannya seputar persoalan yang tidak enak. Ya, suaminya sedang sakit, usahanya sedang bangkrut, kemarin arisan masakannya dicela, katanya enggak enak, gitu loh. Mungkin begitu kita jawabnya. Benarkah seperti itu? Bisa benar, bisa salah. Bisa benar karena pada dasarnya memang apapun yang menimpa kita itu ujian. Bisa salah karena ternyata kalau kita komparasikan dengan apa yang dinyatakan Rasul dalam hadis ini, kita baru sadar, enggak itu ternyata substansi ujian. Coba perhatikan. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, asyadu balaan, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Di antara manusia-manusia yang diciptakan Allah di muka bumi ini, siapakah yang paling berat ujian hidupnya itu siapa? Nabi pernah ditanya seperti itu. Para nabi, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Di antara para nabi itu yang paling berat adalah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah Rasulullah wajahnya jelek? Sehingga orang yang ketika bercermin kemudian merasa wajahnya jelek, buruk muka cermin dibelah. Karena dia yang jelek dikira cerminnya yang berdusta gitu loh. Wahai mirror, mirror on the wall gitu ya. Cermin yang ada di dinding, siapakah perempuan paling jelek? Kamu gitu ya. Terus dia merasa, ya Allah kok berat banget ujian hidupku dengan wajah yang jelek ini, susah banget dapat suami gitu loh. Ada loh perempuan pinter, S2, S3, karena wajahnya kurang cantik sampai sekarang masih sendiri. Ada perempuan pelunga-pelungu tapi cantik itu ya sudah nikah 2 kali malahan gitu. Gitu. Jadi orang yang wan-wan atap wajahnya di dinding merasa enggak ganteng, enggak jelek, ya Allah kok ujian hidupku berat. Lah Nabi Muhammad mengaku ujian hidup beliau paling berat tapi beliau ganteng loh. Muhammad itu ganteng kalau lihat dalil-dalil yang sampai kepada kita. Bedanya dengan Yusuf adalah kalau Yusuf alaihissalam itu kegantengannya terpantau gitu loh. Terpantau. Jadi dia dibawa ke istana Al-Aziz, tinggal di lingkungan yang bersih, terkecukupi gitu ya. Kemudian setiap hari terlihat kegantengannya tumbuh. Sehingga kisah-kisah perempuan yang histeris karena melihat kegantengan Yusuf ini terjadi sebelum Yusuf menikah. Coba, ketika perempuan-perempuan Mesir itu, sosialita Mesir, kumpul-kumpul untuk makan-makan, ya dalam memang jebakan makan malam, kemudian mereka makan daging yang lazimnya pakai

pisau untuk motong-motongnya menjadi kecil-kecil. Pada saat mereka sudah memegang pisau, daging sudah di depan mereka di atas piring, tiba-tiba Yusuf dimasukkan. Begitu lihat ketampan Yusuf, hasyalillah, masya Allah, ganteng banget gitu loh. Sampai mereka ketika mengiris itu, gak sadar kalau yang diiris itu jarinya sendiri. Ternyata bukan daging yang mau dimakan itu. Dan gak terasa sakit. Jadi kadar kegantengan itu diukur dari rasa sakit atau tidaknya ketika Anda mengiris jari gitu loh. Jadi nanti kalau Anda di rumah lihat suami, kemudian coba iris jari gitu loh. Kalau sakit berarti suami Anda itu jadinya gak ganteng gitu loh. Paling ibunya saja yang bilang ganteng, maksud sudah mengandung 9 bulan, mengandung makhluk yang gak ganteng kan gitu ya. Tapi kalau ukurannya Al-Quran, kegantengan itu bisa membuat orang lupa penderitaan. Itu salah satunya pada kasus Yusuf ini. Lihat wajah Yusuf loh, sampai ngiris jarinya itu gak kerasa. Jadi kalau suami Anda itu suka selingkuh, merasa ganteng, mas tak sawang kue, tak iris drijiku nek jek loro jane kowe kurang ganteng gemblung. Gitu. Kalau kamu ganteng, aku enggak akan sakit melihat mengiris jari ini seperti ketika perempuan-perempuan Mesir memandang Yusuf. Tapi Muhammad itu ganteng, cuma bayangkan tinggalnya di pedesaan yang asri. Mungkin penduduknya juga belum padat, kalaupun ada penduduk, rasa malunya juga lebih tinggi daripada orang-orang kota. Umur 7 tahun sudah diambil Abu Bala kambing. Di lingkungan kambing-kambing siapa yang tertarik sama Muhammad? Meskipun Muhammad ganteng, itu bukan perempuan tapi betina, enggak tertarik sama laki-laki. Betina tertariknya pada jantan gitu. Umur 12 tahun diambil oleh Abu Thalib lagi. Mereka melewati gurun pasir yang kadang-kadang ada badai pasirnya, itu menghajatkan mereka menutup muka seluruhnya. Jadi kegantengan Muhammad tersembunyi. Cerita-cerita tentang kegantengan Muhammad yang berdampak ini muncul setelah beliau menikah. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah tentang rumah tangga Rasulullah, itu isinya cuma kecemburuan-kecemburuan antar istri. Ya, Aisyah tidur, begitu tidur Rasulullah keluar sebentar, langsung bangun cari gitu loh. Kenapa? Karena kalau Muhammad ketemu di jalan perempuan, mau nikah jadi istriku? Mau perempuan-perempuan itu. Jadi cemburu di antara istri untuk merebut perhatian dari sang ganteng ini. Jadi maksudnya begini, kalau Anda menatap cermin merasa tidak cantik atau tidak ganteng dan merasa itu ujian hidup yang berat, Muhammad mengaku ujiannya paling berat dan ganteng, titik. Kalau Anda sedang jatuh miskin, kemudian merasa, ya Allah, Ustaz, doakan agar saya istiqomah, saya sekarang gak berangkat ngaji karena bangkrut usahanya dan kami merintis usaha lagi dari awal sehingga pada jam-jam pengajian kayak gini tuh kami baru buka dasar untuk jualan, doakan agar cepat selesai. Jadi Anda mengira ujian itu kalau Anda miskin, ingat Muhammad itu tidak miskin. Istri Muhammad itu adalah Khadijah, salah satu perempuan paling kaya di Jazirah Hijaz. Kalau nanti Muhammad memilih tahanus untuk menyepi, berkontemplasi, mencari solusi atas persoalan dari masyarakat, itu karena bukan beliau miskin. Beliau sengaja menghindari urusan-urusan duniawi. Tapi secara materi, istri beliau adalah salah satu di antara 7 orang paling kaya di Jazirah Hijaz. Kemudian Muhammad kalau datang ke pengajiannya telat, loh bu telat, ya Ustadz nanti tadi ke rumah sakit dulu, suami saya sedang diuji, kami sedang diuji, suami saya sekarang ada di rumah sakit, Ustadz doakan agar cepat sembuh. Jadi kalau Anda merasa sakit itu ujian, Muhammad malah gak pernah sakit kok. Coba aja baca buku sejarah Nabi Muhammad, Muhammad itu sakitnya sekali dua kali, itu berujung pada kematian. Selama hidupnya Rasulullah super sehat dan itu justru yang menjadi inspirasi bagi pelaku tibu nabawi. Cara makan Rasul, cara makan paling baik, cara tidur Rasul, cara tidur paling baik, makanan yang dikonsumsi Rasul, makanan paling baik, makanan yang ditolak Rasul itu makanan yang memang tidak baik. Kita jadi ngerti yang namanya zaitun, kita ngerti yang namanya habatus sauda, itu dari dalil-dalil yang menceritakan bagaimana Rasul mengkonsumsi makanan itu. Kalau Anda merasa terpenjara itu adalah bagian dari ujian hidup, Nabi Muhammad malah tidak pernah dipenjara loh. Yang ditangkap, yang dibunuh, yang disiksa, yang dipenjara itu pengikut Muhammad. Muhammadnya enggak. Coba baca sejarah, kapan Nabi Muhammad ditangkap dan dipenjara? Enggak ada. Jadi kalau Anda berpikiran bahwa sakit itu ujian, miskin itu ujian, wajah jelek itu ujian, dicaci orang itu ujian, dipenjara itu ujian, Muhammad justru tidak mengalami itu. Jadi makna hadis ini bagaimana coba?
Rasulullah.

Siapakah manusia yang paling berat ujian hidupnya? Para nabi. Tsumma sholihun, kemudian orang-orang soleh. Kenapa orang soleh? Karena dia mendekati nabi, tingkat kesolehannya. Tsumal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang serupa dengan mereka semakin bawah, semakin ke bawah. Minan nas yubtala rajulu ala hasabi dinihi, seseorang itu akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar imannya, kadar agamanya. Fa in kana fi dini solabatun, jika di dalam agamanya itu ada kelebihan, lebih kuat, maka zida fi balai, dia akan ditambah ujian hidupnya. Wa in kana fi dinihi riqatun, namun kalau ternyata agamanya itu lemah, khufifa anhu, diringankanlah ujian hidupnya. Jadi saya katakan, apakah saya sakit itu bukan ujian, Ustaz? Ujian. Apakah saya miskin bukan ujian? Tapi bukan semata-mata itu ujian. Karena Nabi Muhammad ketika ditanya, siapakah orang yang paling berat ujian hidupnya? Para nabi. Sementara pada pribadi Nabi Muhammad, kita tahu beliau tampan, beliau sehat, jarang sakit. Sakitnya cuma sekali atau dua kali, itu kemudian beliau meninggal dunia. Justru inspirasi hidup sehat itu dari hidup yang dijalani Rasulullah. Apakah Rasul ditangkap di penjara? Enggak, yang ditangkap di penjara itu pengikut-pengikut beliau. Beliau enggak. Enggak ada ceritanya. Apakah beliau dicela? Awalnya justru dipuji. Geral Al-Amin itu mengalahkan nama Muhammad. Yang pertama kali pakai nama Muhammad memang beliau, tapi setelah itu nama Muhammad banyak. Jadi kalau ketemu di jalan mau cari rumahnya Muhammad. Muhammad yang mana ya? Tapi kalau mau nyari gelarnya Al-Amin, itu langsung oh itu. Jadi nama Al-Amin, nama pujian masyarakat kepada Rasulullah, orang yang paling bisa dipercaya, itu sudah beliau dapatkan. Awalnya beliau tidak ada yang mencela, nanti setelah mengajarkan Islam baru dicela. Nah terus ujian hidup itu di mana? Kalau begitu, kalau bukan pada miskin, bukan pada sakit, bukan pada wajah yang jelek, ujian hidup itu sebenarnya pada keimanan kita. Kenapa pada keimanan? Karena hal-hal yang tadi Anda sampaikan itu sebenarnya merupakan sunatullah, yaitu hukum Allah di muka bumi ini, yang ternyata tidak hanya menimpa orang-orang beriman, tapi juga menimpa orang-orang kafir. Dulu saya pernah menyampaikan firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainannas, dan hari-hari itu kami gilirkan di antara manusia. Kami gilirkan itu artinya Allah akan melakukan giliran-giliran. Siapa yang hari ini kaya, besok miskin, sekarang sakit, besok sehat, yang sekarang sehat, besok sakit, entah sakit ringan, entah sakit berat. Dulu berkuasa, sekarang bukan siapa-siapa, itu akan terjadi. Dan ketika menjelaskan nudawiluha, giliran-giliran seperti ini, bainannas, di antara manusia. Artinya yang ngalami sakit, ngalami miskin, ngalami di penjara, itu bukan cuma orang beriman, orang kafir juga mengalami. Maka coba Anda lihat, adakah orang kafir yang nanti miskin? Banyak. Saya pernah pas bulan Ramadan itu, ngisi pengajian Ahad pagi di Semen Gunung Kidul. Kemudian jam 8 selesai, setengah 8 selesai, jam setengah 10 saya sudah harus sampai di Magelang. Kemudian sama sopirnya nyoba dengan kecepatan tinggi, akhirnya betul. Setengah 10 kita masuk ke kota Magelang. Itu jam ketika para pengunjung gereja keluar, dan Magelang kota yang gerejanya sangat banyak. Ini sepanjang perjalanan kita itu sedang keluar gereja, lewat lagi itu sudah keluar banyak. Dari orang-orang yang keluar itu saya melihat ada yang wajahnya enggak ganteng, ada. Memang kalau Kristen ganteng semua. Maka perempuan-perempuan itu bisa pada murtad semua dong gitu loh. Memang perempuan Kristen cantik semua? Enggak juga, yang jelek juga ada. Teman saya SD juga jelek kok gitu. Terus dari baju yang mereka pakai juga kelihatan kok enggak kaya. Mereka juga tidak pakai mobil pribadi, tapi jalan kaki, bawa Injil, kemudian nanti di tempat menunggu bis itu mereka disuruh nunggu. Dari bajunya kelihatan kalau ini bukan orang kaya kok. Kita bisa lihat kok ini kain yang dipakai itu kain mahal atau enggak, kita lihat bisa kok.
Kemudian kalau misalnya Anda ke rumah sakit di Solo misalnya ya Dr. Un, atau mungkin datang ke rumah sakit yang memang jelas-jelas milik orang-orang Kristen misalnya, Anda lihat itu sepi? Enggak, rame. Jadi yang sakit itu bukan cuma orang Islam, orang Kristen juga sakit berarti. Kalau Anda sekarang pergi ke Amerika atau Amerika Latin, orang-orang yang masuk penjara itu ya mayoritas orang Kristen, karena sana penduduk Islamnya enggak, hampir enggak ada, kalau ada yang kesasar gitu. Jadi kalau Anda merasa aku sedang dipenjara, diuji lah, orang kafir juga ada di penjara. Kalau saya sekarang miskin diuji lah, orang kafir juga ada yang jatuh ekonominya kemudian jadi miskin. Kalau wajah saya jelek diuji lah, orang kafir yang lebih jelek dari kamu juga ada. Sudah Afrika, kafir lagi kan ada itu loh. Negara-negara Afrika itu kan banyak negara yang kafirnya. Enggak ada ganteng-gantengnya, kafir coba. Gitu. Jadi bukan itu ujian. Tapi kalau itu dianggap sebagai ujian, sebenarnya kebalikannya juga ujian. Ustaz, saya miskin ujian. Iya, tapi kalau ibu kaya pun sebenarnya juga ujian. Gitu loh. Ustaz, saya sakit itu ujian. Betul, tapi kalau ibu sehat pun sebenarnya juga ujian. Jadi kalau disebut dengan ujian, sebenarnya bukan cuma yang enggak enak. Yang enak itu juga ujian, karena juga bisa membuat kita terlena loh. Maka jawaban Rasulullah adalah, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Padahal Rasul tidak mengalami yang kita sebutkan tadi. Miskin nabi tidak mengalami, sakit berkepanjangan nabi tidak mengalami, di penjara nabi tidak mengalami, wajah yang jelek nabi tidak mengalami kok. Lantas ujiannya di mana? Perhatikan ayat ini. Apakah manusia yang sudah mengatakan yakulu amanah, kami beriman, itu mengira bahwa mereka tidak diuji lagi? Jadi mereka diuji karena mereka beriman. Mereka diuji itu karena beriman. Maka tadi Rasul mengatakan, semakin kuat iman seseorang, semakin berat ujian hidupnya. Semakin tipis iman seseorang, semakin ringan ujian hidupnya. Jadi kalau Anda melihat orang kok enggak pernah ada masalah, jangan-jangan bukan orang beriman gitu loh. Terus, dengan ujian itulah Allah akan menjadi tahu siapakah yang jujur dan siapakah yang dusta. Oke. Okay. Mengetahui apa sih sebenarnya ujian itu akan membuat kita nanti mencari solusi yang tepat. Anda jatuh cinta kepada seorang laki-laki, ganteng, baik hati, perhatian, tidak sombong, rajin menabung. Itu ciri-ciri laki-laki idaman menurut Anda. Sudah terlanjur jatuh cinta, ternyata laki-laki buka kartu, saya non muslim. Terus itu ujian. Sekarang jawaban yang Anda pilih untuk ujian jatuh cinta yang berjuta rasanya itu gimana? Anda murtad mengikuti dia dan kemenangan cinta? Judul puisinya kemenangan cinta karena Anda telah mengalahkan cinta di atas segalanya? Atau Anda mengatakan cukup sampai di sini, jangan sampai berlanjut daripada lebih tersakiti. Biarkan rasa itu terpendam dalam hati. Aku dan kau berbeda, kita pilih jalan sendiri-sendiri. Kemudian judul terakhir, cinta tak harus memiliki, gitu. Anda masih cinta dia, tapi Anda mengalahkan cinta kepada, enggak mungkin aku menikah dengan orang kafir. Aku jadi makmumnya dia, dan dia akan menyeret saya ke neraka, kalau dia enggak beriman. Anda mencintai dia, tapi Anda memilih berhenti dari dia. Atau Anda datang ke dukun, nyari ajian jaran goyang, agar dia yang tergila-gila ke Anda, Anda jadi musyrik, terserah. Anda memilih jalan solusi yang mana, tapi kalau Anda mengatakan cukup sampai di sini, saya enggak bisa mencintai kamu, ini perih, tapi gimana? Saya enggak bisa menikah dengan orang kafir, Anda memenangkan iman. Tapi kalau Anda kemudian murtad gitu dia, Anda jadi pelaku dosa besar, Anda jadi orang kafir kok atas nama cinta. Kalau Anda datang ke dukun minta ajian jaran goyang dilanjutkan jaran lumping gitu ya, sampai kemudian jaran-jaranan misalnya begitu. Akhirnya dia tergila-gila kepada Anda, dia jadi suami Anda, tapi Anda musyrik. Nilai apa yang Anda bawa kepada Allah? Nilai iman, nilai kafir, atau nilai musyrik? Atau Anda bahkan stres karena dia beda agama, terus Anda bunuh diri. Anda kemudian milih jalan bernama dosa besar. Mana yang akan Anda pilih? Pertanyaannya sama, Anda jatuh cinta sama dia. Apa yang akan Anda lakukan? Bunuh diri, pindah agama, ajian galang-goyang, atau putus selesai? Anda bisa milih. Nanti pintar-pintarnya orang-orang aja menipu kita gitu loh. Nanti yang memilih untuk murtad berarti judulnya kemenangan cinta gitu loh. Ya. Kalau nanti ada yang bunuh diri, cinta memang butuh pengorbanan gitu aja gitu loh. Kemudian ya begitu cara-cara mereka, tapi di sisi Allah nilainya cuma itu aja loh. Nilai kafir, nilai dosa besar, nilai iman, nilai musyrik gitu.
Mana yang Anda pilih kemudian? Oke. Okay.

Sekarang, lah kalau begitu, ujian dalam hidup itu, masalah dalam hidup itu sebenarnya berhubungan dengan iman kita. Kalau hanya berhubungan dengan badan kita, misalnya tadi menjadi melarat, sebelumnya kaya, menjadi sakit karena sebelumnya adalah sehat, menjadi tercela setelah semuanya dipuji-puji, itu hanya berhubungan dengan badan kita sebenarnya. Pada saat itu orang kafir juga menjalani. Coba perhatikan ini perkataan Imam Asy-Syangkiti. Wala syakka anal aqila idza alima anal hikmata allati khuliqa min ajliha hiya ayubtala ay yukhtabar bi ihsanil amal fa innahu yahtamu kulal ihtimami bitariqi almusilati linajahihi fi hadzal ikhtibar. La syakka, tidak syak lagi, tidak ragu-ragu lagi. Anal aqila, bahwa orang yang berakal, idza alima, jika dia mengetahui, anal hikmata lati khuliqa min ajliha ya ayub tala, bahwa hikmah yang karenanya dia diciptakan adalah untuk diberi cobaan, yaitu untuk diuji agar beramal dengan amal yang paling baik, maka dia benar-benar akan mencurahkan perhatian terhadap jalan yang akan menyampaikannya pada keselamatan dalam ujian ini. Belibet banget ya kalimatnya ya. Intinya tuh gini, orang itu kalau ngerti bahwa dia diciptakan untuk diuji, maka dia akan memberikan perhatian bagaimana jawabannya nanti, jawaban paling baik. Selesai. Jadi orang itu kalau ngerti hidupnya itu untuk diuji, dia tahu, saya diciptakan itu untuk diuji. Karena dengan ujian itu kemudian keluar jawaban. Dengan jawaban itulah saya nanti akan masuk pada kelompok, apakah orang beriman, apakah orang kafir, apakah orang munafik, apakah orang musyrik. Maka saya akan memberikan perhatian bagaimana agar saya sukses menjawab ujian ini dan tampil sebagai pemenang orang beriman gitu loh. Jadi kita tadi sudah mengatakan manusia dalam hidupnya akan diuji oleh Allah. Dan ujian ini sebenarnya adalah ujian yang berhubungan dengan iman kita. Askinnya kita, sakitnya kita, terpenjaranya kita, tercelanya kita, kemudian secara fisik kita tidak menarik itu bukan untuk orang beriman saja. Orang kafir juga menjalani itu. Jadi itu bukan substansi ujian. Ujian itu adalah ketika Anda mendapatkan masalah, bagaimana cara menjawabnya. Nah, beda jawaban, beda nilai di sisi Allah. Maka ketika orang mengerti hal ini, bahwa dalam hidupnya itu dia akan diuji, bahkan dia diciptakan Allah itu untuk diuji, maka dia akan memberikan perhatian agar dia lolos, menang, dan bisa menjawab ujian ini dengan baik. Perhatiannya lebih ke situ. Oke. Sekarang apa yang menjadi ujian itu? Yang pertama namanya ujian yang berkaitan dengan pola pikir. Setelah Anda menjadi orang beriman, maka nanti bagaimana pola pikir Anda? Disitulah kemudian Anda diuji. Dalam bahasa Arab, ujian pola pikir ini namanya fitnatu syubuhat, fitnah samar-samar. Yang dimaksud dengan fitnah samar-samar itu begini, Anda menjadi ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran, Anda menjadi ragu-ragu bahwa surga neraka itu ada. Karena ketika Anda memutuskan untuk menjadi orang beriman, disitulah Anda percaya adanya surga dan neraka, dan saya akan sampai ke sana. Bagaimana caranya untuk bisa sampai ke surga dengan baik dan bisa menghindari neraka? Ketika Anda mengimani Allah, mengimani Al-Quran, itu sebagai jalan hidup yang harus Anda jadikan pedoman. Nah, ketika Anda KTP-nya Islam, mengaku orang beriman, tapi Anda ragu-ragu kebenaran Islam, maka disitulah Anda sedang diuji oleh Allah, cara berpikir Anda. Ketika Anda sebagai orang Islam, tapi Anda tidak percaya kepada neraka itu ada, surga itu neraka, surga itu ada, maka sebenarnya Anda sedang bermasalah dengan keimanan Anda. Anda sedang teruji. Dan ini tidak ada hubungannya dengan miskin atau kaya.
sakit atau sehat. Ini berhubungan dengan apakah Anda meyakini kebenaran itu datang dari Al-Quran, dan apakah Anda percaya surga neraka itu sebagai tempat akhir perjalanan hidup kita. Nah, ketika nanti ini Anda tidak percaya, maka Anda mungkin sakit, tapi bisa jadi yang Anda cari adalah penyembuhan-penyembuhan alternatif, kadang-kadang malah musyrik, yang penting saya sehat. Tapi kalau itu Anda beriman, Anda mengatakan saya sakit, dan setiap sakit saya itu bisa menjadi cara Allah mengampuni dosa-dosa saya, maka kalau saya mencari penyembuhan-penyembuhan yang sesuai dengan syariat, biar tidak menjadi dosa dan menjadi kemusyrikan. Tapi kalau memang tidak sembuh, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya sanggup dan kuat mengalami rasa sakit ini. Karena dalam logika iman, tidak semua orang sakit pengen sembuh. Tidak. Dalam logika iman itu ada beberapa orang yang sakit, pengen tetap merasakan sakit itu karena dia sadar inilah cara Allah mengampuni dosa-dosanya. Seperti dulu pernah saya ceritakan tentang Ummu Zufar. Ummu Zufar itu perempuan, ya hitam, tinggi. Kemudian dia mengidap epilepsi. Dia datang kepada Rasulullah untuk minta didoakan agar sembuh dari sakit ayahnya itu. Karena kalau kambuh, auratnya kelihatan. Orang kalau ayah nggak sadar. Zaman nenek moyang kita nggak ada resleting. Ya, nggak ada apa. Nggak ada benik, kancing. Adanya adalah uwel-uwel. Kain ditali di uwel. Itu kalau pas dalam keadaan nggak sadar, ditarik uwelnya, selesai. Luruh semua baju yang dia kenakan. Maka dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ini asra wa ini atakasyaf. Rasulullah, saya mengidap epilepsi dan kalau kambuh, aurat saya kebuka. Doakanlah agar saya sembuh. Doakan agar saya sembuh, itu permintaan normal. Orang sakit itu pengen sembuh, itu normal. Tapi waktu itu Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau, aku bisa mendoakan agar kamu sembuh. Tapi kalau kamu sabar menjalani ini, insobarti walakil jana, kamu akan masuk surga. Pilih mana? Pilih didoakan agar sembuh, atau pilih kamu memilih sabar, tapi kamu masuk surga. Karena Ummu Zufar ini percaya surga neraka itu ada, dia mengatakan, ya Rasulullah asbiru, kalau begitu saya pilih sabar saja. Tapi saya minta tetap minta didoakan, agar nanti kalau kambuh, aurat saya tidak kebuka. Maka Rasul mendoakan Ummu Zufar bukan untuk sembuh. Tapi ketika nanti kambuh, auratnya tidak terbuka. Dan dia pulang menjalani masa sakitnya itu. Dan itu bukan cuma satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, bertahun-tahun. Bahkan konon Rasulullah sudah meninggal dunia, Ummu Zufar masih hidup. Dia sabar menjalani rasa sakitnya itu karena berharap bisa mengantarkannya ke surga. Nah disinilah logikanya, tidak semua orang sakit itu pengen sembuh. Tidak. Nanti ada Anda punya bapak ibu sudah sepuh sakit, yuk pak ke rumah sakit rasa duitnya nggo bayar putuku kuliah wae, aku cek sabar kok ngelakoni koyo ngene. Itu nggak salah dalam logika iman, nggak salah. Tidak semua orang miskin itu pengen kaya, tidak. Karena ada beberapa orang miskin yang sadar kalau nanti saya kaya malah jadi nggak karu-karuan. Lihat ada beberapa laki-laki yang ketika miskin setia sama istrinya, kaya sedikit loh setia, setiap tikungan ada selingkuhannya gitu. Gitu. Jadi ujiannya di situ, bagaimana mencari solusi agar nilai di hadapan Allah nanti baik. Nah, ini berasal dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 10 itu bunyinya adalah fi qulubihim maradun, di hati mereka ada sakit, ada penyakit. Nah, ketika menjelaskan makna penyakit di dalam hati mereka itu, Imam Mujahid dan Qotadah mengatakan yang dimaksud adalah syak, ragu-ragu. Ada enggak orang Islam yang ragu-ragu kepada Al-Qur'an? Banyak. Ketika Al-Qur'an mengatakan, maaf, la tatakhidul yahuda wa nasara auliyaa, janganlah kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Berapa banyak perempuan yang berjilbab pun tetap memilih pemimpin yang non-muslim. Dia mengatakan jangan fanatik. Ya. Sekarang yang kita butuhkan itu pemimpin yang tidak korupsi, yang adil. Enggak harus orang Islam milih orang Islam. Itu dia berjilbab tapi ragu kepada Al-Quran.
Surat Al-Maidah 51 itu kemudian menjadi terkenal loh gara-garanya. Coba lihat aja isinya apa. Jangan kau jadikan orang Yahudi sebagai pemimpin.

kita ngomong begitu dianggap fanatik. Padahal kita cuma menyampaikan, loh kamu kan orang Islam kan, orang Islam itu percaya kepada Allah kan, Allah itu menurunkan Al-Quran kan, dan itu Al-Quran ayatnya jelas Al-Maidah 51, terima kasih Ahok, kau buat dia menjadi terkenal gitu. Sebab kalau Ahok gak begitu, mungkin diantara ibu-ibu sampai mati gak tahu ada ayat berbunyi seperti itu. Gara-gara Ahok jadi terkenal, buka aja ayatnya, bagaimana Anda sibuk mencari penafsiran agar dibenarkan memilih pemimpin non-muslim. Itu kan kepentingan Anda di dunia. Anda pengen tetap duduk-duduk di anggota dewan karena partai Anda mencalonkan non-muslim. Tapi itu ayat Al-Quran. Jadi muncul orang-orang Islam yang nanti ragu kepada Al-Quran. Diingatkan tentang surga neraka malah marah-marah. Dan Nabi Muhammad dulu diberi gelar Al-Amin. Setelah mengatakan, nanti kalau kita mati dihidupkan lagi ada surga neraka menunggu. Taban laka ya Muhammad alihada jamak tanah. Ciloko Muhammad, ngurungake kaya ngono kuwi mbok klumpuk kaya awake dhewe. Kita dikumpulkan begini panas-panas hanya untuk mendengarkan bualan seperti itu. Pendusta kamu, tukang sihir kamu. Baru Al-Amin langsung diganti dengan kalimat pendusta, tukang sihir, pemecah belah persatuan. Kenapa? Karena ketika ibunya itu masih kafir, anaknya beriman kepada Muhammad, akhirnya bertengkar terus karena enggak pernah sama cara pandangnya. Kemudian Muhammad disebut sebagai pemecah belah persatuan pada waktu itu. Berat. Kenapa? Karena yang mengatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, itu adalah pakde-pakdenya sendiri. Yang dulu bilang Al-Amin, yang dulu bangga punya keponakan bernama Muhammad. Gara-gara Muhammad sekarang mengatakan, nanti kalau kita mati kita masuk surga atau neraka loh. Maka berbuat baiklah, imanlah kepada Allah. Baru kemudian Muhammad dicaci maki. Khayalan, ngomong tentang akhirat itu ilusi. Sekarang yang pasti-pasti saja. Kata siapa kalau... Bingung kita lah, kamu muslim kok dibahas tentang surga neraka gak percaya. Maka Anda akan jadi sebut dengan ragu. Nah orang yang ragu itu nanti solusi-solusi hidupnya mesti berbeda dengan yang yakin. Percaya, nanti saya jelaskan di belakang. Jadi kalau Anda menjadi seorang mukmin, mengaku beriman, tetapi Anda tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran, tetapi Anda tidak percaya ada surga neraka, sebenarnya Anda sedang diuji dalam pola pikir Anda. Sekali lagi, ini tidak berhubungan dengan kaya atau miskin. Tidak berhubungan dengan sehat atau sakit. Karena orang kafir juga jelas mengalami itu. Tapi kalau percaya Quran itu benar, hanya orang beriman. Percaya surga neraka itu ada, hanya orang beriman. Orang kafir tidak percaya. Dan percaya dan tidak percaya ini akan berbeda cara menyelesaikannya. Oke, perhatikan surat Al-Baqarah 147. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah yang datang dari Rabbmu Muhammad, Tuhanmu Muhammad. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Kalau Anda memang ragu, ya enggak usah jadi orang beriman toh, gampang kok. Anda faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Mau menjadi orang beriman silahkan, menjadi orang kafir silahkan. Silahkan, hidup itu memilih. Anda memilih menjadi orang beriman boleh, Anda memilih untuk tidak beriman kafir. Silahkan. Tapi kalau Anda mengatakan saya beriman, maka dalam beriman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Rukun iman itu begitu. Jadi intinya itu iman kepada Allah. Lah kalau Anda ragu-ragu kepada Allah, Anda tidak percaya ada malaikat kanan kiri yang mencatat perbuatan baik kita dan perbuatan buruk kita, Anda tidak mengenai Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, Anda tidak mengimani kerasulan Muhammad, Anda tidak percaya surga neraka itu ada, lah mbok enggak jadi orang beriman saja gitu loh, daripada orang beriman tapi peragu, apapun diragukan. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka adakah sesudah kebenaran itu selain kesesatan? Jadi kalau udah benar, udah jelas ini Allah itu yang benar, berarti selain Allah itu salah. Nah bagaimana sekarang malah yang dari Allah Anda anggap tidak benar, yang datang dari yang lain Anda anggap benar? Fa'anna tusrafun, gimana bisa kamu dipalingkan menjadi tidak percaya kepada Allah, menjadi tidak percaya kepada

0: Al-Quran, malah percaya kepada omongan manusia. Kok Anda bisa berpikir begitu? Itu sebenarnya kadang-kadang bukan karena kita berpikir, tapi karena kita berkepentingan di dalamnya.
1: Oke, perhatikan lagi ayat yang lain. Oke, surat Ar-Ra'du ayat yang ke-19. Afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu Al-Qur'an dari Rabbmu itu benar sama dengan orang yang buta yang tidak tahu dan tidak percaya kalau Al-Qur'an itu benar? Apakah sama? Enggak. Jadi apakah orang yang percaya bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu benar, itu sama dengan orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu benar karena dia buta matanya? Tidak sama. Lah kalau kamu masuk Islam tapi ternyata kamu ragu, itu kan ayat Quran. Zaman sekarang kan sudah 1400 tahun sejak zaman Nabi, sudah berbeda situasinya, jangan pakai ayat-ayat. Itu cuma berasal dari keraguan-raguan sebenarnya. Mau 1400 tahun, mau 2000 tahun, Muhammad itu nabi terakhir, tidak ada nabi lagi. Jadi kalau berpedoman pada kitab suci, ya Al-Quran itulah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah ke muka bumi. Kemudian surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Suara mayoritas itu kadang-kadang, tidak selalu ya, kadang-kadang itu malah justru akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Coba, umumnya orang pacaran dalam mencari suami atau mencari istri. Umumnya orang. Kemudian Islam mengatakan lam nara lil mutahabbaini mithla nikah. Rasul bersabda, kami Rasulullah tidak bisa melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dalam pernikahan. Artinya kalau nanti ada di antara panjenengan punya putri cantik, kemudian ada laki-laki bilang aku cinta kepadamu, tolong katakan sama putri Anda, Mbak, masih yang bilang cinta itu datang ke rumah ngomong sama ayah agar segera melamar kamu jadi istri, sehingga kalau dia megang kamu itu halalan toyiban mubarokan fi. Kalau dia menyentuhmu halal, dan kalau sudah jadi suamimu dia berkewajiban untuk membimbing kamu ke arah yang benar, memberikan nafkah setiap bulan. Kalau tidak, laki-laki jahat. Tapi kalau kamu cuma dibilang aku cinta kepadamu tapi enggak mau menikah-nikah, nanti muter-muter nonton film, makan mie ayam, pergi ke alun-alun, kamu dipegang-pegang, setelah dia jelek kamu dilempar, barang bekas. Bekas peganganku, kamu ditiduri, bekas tak tiduri, dan kamu mau? Apalagi dia punya sedikit modus, kalau kemana-mana akhirnya capek makan ke restoran, saatnya bayar dia bilang, sayang dompetku ketinggalan, kamu yang bayar. Maka kamu perempuan super bodoh, bodoh kuadrat. Kamu sudah menjadi korban, menjadi bekas dia, dan kamu yang bayar semua kejadian itu. Gitu. Bodoh banget. Perempuan pinter, jangan sentuh aku kecuali kamu jadi suamiku. Kalau enggak mau pergi dari hidup ini, masih banyak laki-laki yang lain. Aku perempuan soleha, dan hanya orang soleh yang pantas jadi suamiku. Begitu. Orang perempuan kerudung, kelayaban, bengi-bengi, goncangan, telon, ngono kae. Orang perempuan kerudung jam 12 malam masih di alun-alun. Ke ibunya juga gak nyari coba. Jadi kalau saya pergi keluar kota, itu kadang-kadang jam 12 malam lewat. Di satu alun-alun itu masih ada perempuan-perempuan pakai kerudung di alun-alun. Sama laki-laki yang saya tidak yakin adiknya. Kalau sama adiknya gak gitu pegangannya masalahnya gitu ya. Gitu. Dan ibunya gak mencari. Saya kadang-kadang berpikir, apa ibunya gak mencari karena dia dulu ketemu suaminya juga di alun-alun gitu loh. Jadi adik anaknya itu sedang melacak jejak gitu loh. Sedang mengenang nostalgia bagaimana ibunya ketemu bapaknya dulu gitu loh. Baik, seolah-olah mempertemukan. Merubah cinta dan benci itu gampang kok. Zulaikha itu cinta mati sama Yusuf, tapi begitu gak kesampaian apa, penjarakan Yusuf. Yang menyuruh Yusuf dipenjarakan itu Zulaikha yang ngaku cinta mati sama Yusuf kok. Makanya kalau ada kejadian pembunuhan, yang pertama dicari dulu adalah kekasihnya atau pacarnya. Rata-rata kan begitu. Oke. Itu namanya ujian pola pikir. Kemudian yang kedua, pola tindak. Yang dimaksud dengan pola tindakan di sini adalah namanya fitnatu syahwat. berdasarkan

bacaan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa an-nabi, wahai para istri nabi, lastunna kahadimina nisa, kamu tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Ini taqaituna, jika kalian betul-betul bertakwa, fala tahdona bil qaul, maka rendah, jangan kau merendahkan suaramu. Karena suara perempuan itu bisa menjadi aurat kalau ya diberi kesan seksi di dalamnya. Mantan-mantan penyanyi, mentang-mentang mantan penyanyi dangdut kalau ngomong suka mendesah-desah gitu loh. Selamat pagi, selamat pagi. Ada hanya di belakang gitu loh. Gitu loh. Gimana katos kayak hari angel banget gitu ya. Gitu loh. Ibu, Bapak ada di rumah? Tidak ada. Gitu. Yakin? Jangan, kalau kamu betul-betul bertakwa, janganlah merendahkan suaramu. Kenapa? Fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun. Sebab orang yang di hatinya ada penyakit akan tamak kepadamu. Maksudnya akan muncul nafsu. Ini para ulama artinya adalah sahwatu zina, ingin berzina. Maka dulu, berapa tahun yang lalu pernah ada yang namanya layanan premium call. Jadi kita nelpon, kemudian di sana ada lawan jenis yang mengangkat telepon, kemudian ngajak kita ngobrol, membuat kita berfantasi secara seksual, mengandalkan suaranya yang merdu, dan tiba-tiba tagihan kita jebol. Berapa tahun yang lalu begitu. Nah, Al-Quran mengatakan jangan kamu rendahkan suaramu, diliuk-liukkan. Ya, itu hanya ular yang melakukan, meliuk-liuk kayak gitu, gitu loh. Dan jangan mendesah-desah, itu hanya tugasnya penyanyi dangdut, bukan kamu ibu rumah tangga baik-baik gitu. Kenapa? Karena kalau suaramu itu mendesah-desah seperti itu, fayat ma'ala difikol nafsu kepadamu. Jadi bayangkan yang enggak. Nah, di sini marodun, di sini artinya syahwat. Jadi kalau tadi di hatinya ada penyakit itu artinya keragu-raguan. Di dalam ayat ini penyakit hati artinya adalah syahwat. Karena itu maka ujian dalam hidup ini yang satu menyerang pola pikir, bagaimana Anda menjadi tidak yakin kepada Al-Quran, bagaimana Anda menjadi tidak percaya kepada surga neraka. Yang kedua menyerang syahwat. Udah tahu sholat itu wajib, tapi begitu adzan gak berangkat sholat. Bukan ragu pada sholat, bukan tidak percaya sholat itu perintah Allah. Ada orang-orang yang percaya sholat itu perintah Allah, tapi dia pas males, gak berangkat. Itu namanya syahwat. Udah ngerti minuman keras itu gak boleh. Tapi karena sedang bertengkar sama istri, seolah-olah kalau sedang marah sama istri, boleh minum minuman keras gitu loh. Nah, ketika dia memilih untuk minuman keras, itu berarti dia mengalahkan syahwatnya. Wong dia tahu bahwa sebenarnya tidak boleh dinikmati. Orang yang sedang bermasalah dengan istrinya kemudian mencari selingkuhan. Dia tahu selingkuh itu enggak benar. Tapi dia ingin, enggak kuat menahan rasa sakit sama istri, akhirnya dia selingkuh. Dan ketika selingkuh itu berarti kan dia memenangkan syahwatnya gitu loh. Yang dia jadikan pedoman dalam itu bukan Quran lagi, bukan hadis lagi, tapi syahwatnya. Nah, dua inilah sebenarnya ujian hidup kita. Jadi kalau nanti dalam keadaan miskin, ujian hidupnya adalah cara pemikiran. Miskin itu takdir, bagian dari perjalanan hidup. Enggak selamanya miskin kok, ini baru 2 tahun, nikahnya sudah 2 tahun. Selama 20 tahun ekonominya baik kok, baru 2 tahun miskin loh, udah nyalah-nyalahkan Allah. Nanti sebentar lagi akan berlalu kok, hari-hari kita tidak punya uang ini. Anda percaya? Nah, karena Anda percaya ujian dari Allah, kemudian syahwatnya bagaimana dikalahkan? Jangan mencuri. Kalau suami Anda itu tukang becak, ada dompet ketinggalan, ada uangnya, jangan diambil. Itu bukan harta kita. Kalau dagangan, jangan menipu, bilang barangnya bagus padahal busuk, jangan. Itu ujiannya orang beriman dalam keadaan miskin seperti itu. Sementara nanti kalau Allah sedang menakdirkan Anda dalam keadaan berkecukupan secara materi, nanti Anda percaya ini juga karena Allah, hadza min fadli rabbi, ini keutamaan yang diberikan Allah kepada aku. Coba gunakan uang itu dengan baik. Sedekah, infak, nafkah pada keluarga, umroh, haji, bangun masjid, bangun musola, menanggung beasiswa sekolah seorang anak yatim dari masuk pondok sampai keluar jadi ustadz, nanti biayanya Anda yang nanggung. Itu hanya orang kaya yang melakukan, orang miskin gak bisa. Bukan kaya sedikit kemudian nanti dugem, kaya sedikit sudah sabu-sabu, kaya sedikit sudah lupa istri. Bukan begitu. Maka miskin.

Mungkin adalah ujian, kaya juga ujian kalau perspektifnya iman. Jadi kalau Anda mengatakan Anda sebut diuji, pas kaya juga diuji loh, pas Anda kaya tiba-tiba sholatnya jadi terlambat toh. Dulu waktu miskin kan adzan, sebelum adzan Anda sudah sampai di masjid. Begitu sekarang sudah kaya, Anda lupa kan sukanya ke mall. Lah kemarin juga mampir masjid, cuma buat pipis tok, balik lagi kok. Kan ada orang ke masjid itu cuma pipis tok terus pergi lagi. Karena apa? Enggak bayar 22.000 kan kalau di apa SPBU kan pipis saja bayar 2.000. Udah gitu anyang-anyangan, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Pipisnya 10.000, enggak keluar padahal uang anyang-anyangan gitu. Gimana coba? Perhatikan ayat ini, surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli yahkuma bainam ayakulu samina wa ta'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman jika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar menghukum atau memutuskan dalam perkara ini mana yang benar, mereka akan menjawab seruan itu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Dan itulah orang-orang beriman yang beruntung. Berarti nanti ada orang mengaku beriman tapi tidak beruntung. Kenapa tidak beruntung? Karena jawabannya sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami tidak mau menjalani. Jadi setelah kita menjadi orang beriman, kita harus mengalahkan nafsu kita agar tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Bukan sakar pedewe. Saya maunya mabuk, tapi kalau dalam Islam itu mabuk gak boleh, ya saya gak mabuk. Saya maunya kalau lihat istri cerewet itu tak tampar, tapi karena memukul istri gak boleh, ya saya tidak menampar gitu loh. Lah nanti ada orang berjenggot suka nampar istri, ajaran agama mana yang dia pakai? Wong Rasul melarang menampar istri. Jadi ketika dia nanti marah nampar istri, dia sebenarnya sedang mengikuti agama bernama syahwat gitu loh. Karena kalau ajaran Rasul tidak boleh menampar. Dia berbohong, loh kok berbohong? Kan dalam Islam harusnya jujur, bohong itu dosa besar. Nah ketika dia milih bohong, berarti dia telah memilih syahwatnya daripada ajaran agama yang dia yakini kebenarannya. Itulah ujian, orang miskin bisa bohong, orang kaya juga bisa bohong loh. Nah ketika orang kaya bohong, berarti dia sedang teruji atas kekayaannya. Udah mulai tahu ke arah mana ya sebenarnya memaknai ujian hidup itu. Jadi sebenarnya bagi orang beriman, mau miskin mau kaya sama saja. Kalau dalam miskin itu bisa membuat Anda masuk surga, lebih baik daripada kaya yang membuat Anda masuk neraka. Kalau ternyata Anda sakit itu banyak istighfar, kemudian banyak-banyak maaf, mendengarkan kajian sampai kemudian Anda pemahaman Islamnya lebih baik, itu jauh lebih baik daripada menjadi sehat malah gak pengajian, gak sholat, malah datang ke tempat-tempat maksiat. Percaya aja kalau depan di alun-alun ada dangdut itu yang datang yang sehat-sehat, yang sakit gak mana sempat datang, yang goyang ngebor itu mesti sehat gitu loh. Kalau apa namanya, yang sakit itu gayanya bukan goyang ngebor, jatuh kok gayanya. Nah perhatikan juga surat Al-Asr ayat 7. Wa ma atakumu rasulu fakhudhuhu, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, karena beriman kepada Allah itu berarti beriman kepada kerasulan Muhammad. Muhammad diutus sebagai rasul membawa pesan-pesan dari Allah. Nah, apa yang diberikan Muhammad kepadamu, fakhudhuhu, ambillah itu, jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang Rasulullah itu tinggalkan. Itulah prinsipnya orang beriman. Sekarang Muhammad, karena Anda sudah percaya Muhammad utusan Allah, itu yang nanti menjadi imam Anda. Kalau Muhammad mengatakan kerjakan, kita kerjakan. Kalau Muhammad mengatakan tinggalkan, kita tinggalkan. Jadi bukan nafsu kita yang menjadi ukuran, tapi kebenaran ajaran. Inilah ujian dalam pola tindak. Jadi kalau yang pertama tadi menyerang cara berpikir, membuat kita menjadi ragu-ragu kepada kebenaran Islam, kemudian membuat kita menjadi orang yang tidak percaya surga neraka, yang kedua ini akan membuat kita lebih mementingkan nafsu kita daripada ajaran. Oke, perhatikan ayat ini, Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidak patut bagi orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, idza qadzal wa rasul amron, jika Allah dan Rasulnya telah mengambil satu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka memilih pilihan yang lain. Jadi kalau Allah sudah memutuskan A, Rasul sudah memutuskan,
tidak patut.

orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan itu memilih pilihan yang lain ketika Allah dan Rasul sudah memilihkan. Karena bagi orang beriman, pilihan Allah dan Rasul itu pilihan terbaik. Tapi kalau kita memilih sendiri, kadang-kadang ada syahwatnya. Main-mainnya pakai perasaan. Sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur seneng, enak. Nah, yang pertama itu namanya fitnatu syubhat, keraguan-raguan. Tujibu fasadal qasdi wal irodah, akan merusak tujuan dan keinginan. Tujuannya bukan lagi ingin masuk surga, keinginannya bukan lagi mendapatkan ridho Allah, tapi yang penting saya senang, saya dapat untung di dunia ini. Yang kedua, yang tadi namanya fitnatu syahwat tadi, tujibu fasadal ilmi wal etikot, merusak ilmu dan keyakinan. Jadi orang yang ragu-ragu itu rusaknya ilmunya dan keyakinannya jadi rusak. Enggak harus dari Al-Qur'an. Sementara kalau nanti rusak cara berpikirnya, itu akan rusak ilmu dan keyakinannya. Yang dianggap sebagai ilmu apa, yang diyakini dalam hidup ini mana yang benar, mana yang salah, menjadi berbeda. Sedangkan kalau kena fitnah yang kedua, syahwat, itu nanti yang rusak adalah tujuan hidupnya dan keinginannya dalam hidup ini mau apa. Bukan lagi hidup dijadikan sebagai sarana mendapatkan pahala untuk masuk surganya Allah. Pak, amalnya harus ikhlas agar diri itu Allah, tapi yang penting saya merasakan kesenangan. Soal hasilnya nanti masuk neraka, dipikir nanti saja, di akhirat nanti. Jadi sekarang bayangannya begini ya, jadi bukan kaya miskin lagi ya. Kalau miskin itu disebut ujian karena kaya juga ujian. Kalau sakit itu disebut ujian, maka sehat itu juga ujian. Gitu maksudnya begitu. Tapi itu sebenarnya terjadi bukan hanya kepada orang beriman, tapi terjadi kepada orang kafir juga. Jadi yang khusus untuk orang beriman adalah, apakah setelah kamu menyatakan sebagai orang beriman itu, satu, percaya Al-Quran sumber kebenaran, dua, percaya surga neraka itu ada. Kalau enggak, berarti Anda teruji, entah Anda kaya, entah Anda miskin. Terus kemudian yang kedua adalah ujian dalam bentuk syahwat. Kalau Anda sudah tahu ini perintah Allah, kenapa Anda melanggar? Hanya karena Anda tidak suka. Kalau ini larangan Allah, kenapa Anda malah kerjakan? Hanya karena Anda senang melakukan ini. Maka ketika itu alasannya Anda senang, Anda suka, berarti syahwat yang bermain dalam kehidupan Anda, bukan lagi arahan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, ujian hidup seperti itu, dan tujuan kita adalah bagaimana memenangkan dan memberikan jawaban yang benar atas ujian ini. Sekarang gambaran sederhananya begini deh. Saya mau nanya sama ibu-ibu yang di sini, jawab jujur ya. Saya mau nanya sama ibu-ibu ini, jawab jujur. Kalau Anda dusta, Anda teruji, apa? Enggak jujur gitu loh. Pertanyaannya, adakah di antara ibu-ibu ini yang waktu SMP tidak berkerudung? Wis ngene wae. Siapa di antara ibu-ibu ini sudah berkerudung sejak SMP? Malah enggak ada yang ngacung toh? Siapa di antara ibu-ibu ini yang sudah berkerudung sejak SMP? Satu. Satu tok. Tapi kalau pertanyaannya siapa di antara ibu yang tidak yang waktu SMP-nya tidak berkerudung, itu ada yang ngacung, tapi yang tidak berkerudung enggak ngacung juga ada malu kan gitu loh. Tapi kalau pertanyaan siapa yang di SMP-nya berkerudung, cuma satu loh.

puluhan, bisa dimaki-maki gitu loh. Trennya berubah. Mereka kaget, oh, selamat ya, sekarang sudah berhijab, sudah rapi. Tiba-tiba teman Anda SMP ngacukan tangan untuk salaman. Anda ingat pengajian, salah satu pengajian di bahasa lama Ustadz, kalau laki-laki dan perempuan dalam Islam bukan mahramnya itu memang tidak diperbolehkan berjabat tangan. Jabat tangan menyentuh kulit yang terlalu banyak lotion itu bisa memabukkan, itu loh, halus dan membuat kita terpeleset. Oke, Anda memilih seperti orang Sunda. Begitu Anda begini, teman Anda SMP sudah berubah. Oh, kira salaman toh, hati-hati loh pengajianmu Ustaz fanatik. Di situ Anda sedang diuji keimanan Anda. Oh, saya dulu pas itu hafal kok ayat hadisnya, tak catet kok, enggak boleh salaman ya, bismillah Anda tetap gini. Sorry ya, aku sekarang enggak salaman, tampil ketawa-ketawa. Padahal hati Anda pedih loh, karena dianggap hati-hati loh pengajianmu, rakyat ngajar ke salaman. Bapak ibu yang dibegitukan tuh enggak kuat, begitu salaman gitu langsung. Gini terus, apa aku mbak anggap najis ngono apa piye, aku kancamu SMP lho, masa aku ora dimaksud apa-apa lho gitu lho, masa salaman karo aku ora gelem apa aku saiki wis najis mengandung kusta ngono kuwi. Terus tiba-tiba langsung yo, Anda lihat banyak perempuan berjilbab ya yo wae salaman karo wong liya. Berapa banyak mereka berjilbab tapi kalau sudah diajak salaman sama laki-laki ya yo itu banyak. Di situ sudah sedang diuji, ujian keimanan. Dia percaya enggak kepada yang diterangkan Ustadz dulu bahwa memang enggak boleh salaman. Untuk menunjukkan saya peduli sama kamu, bisa kok sama kayak orang-orang Sunda itu sambil senyum ramah. Enggak salaman enggak apa-apa ya gitu loh. Justru karena Islam itu memuliakan perempuan, maka hanya laki-laki tertentu yang boleh bersalaman dengan Anda. Dan itu bukan murahan semua orang bersalaman. Nanti benar-benar ada mandung kusta kena Anda gimana coba? Justru itu Anda tidak boleh. Dia sudah mulai berubah. Terus kemudian selesai pengajian, Anda telepon sama suami, masih iso jemput ndak? Ya iso dek, wis rencana, tapi anu, iki lagi macet, engko telat sekitar 20 menit perkiraan. Ya wis tak tunggu. Teman Anda tadi datang. Loh, rung mulai? Belum. Kenapa? Suamiku dalam perjalanan ke sini kok macet. Tak terke yo, aku ngerti omahmu. Enggak, aku lebih baik di sini nunggu suami. Kowe ya ora gelem tak goncenge ya ora gelem. Padahal demen zaman SMP pas lulus numpak bentor telon gue nyeng tengah loh gitu ya. Kan SMP negeri. Bahkan di SMP negeri itu ada beberapa yang tempat duduknya itu laki perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ada yang mengalami gitu ya. Jadi satu meja itu satu laki-laki, satu perempuan. Dan itu teman Anda SMP yang dulu teman satu meja. Sekarang ngomong, aku cek apa lo mahmu, aku masih temenmu yang dulu waktu SMP, aku nanti maksud neko-neko, cuma ingin mengantarkan kamu pulang ke rumah. Apa coba yang Anda lakukan? Yo, gitu. Maka tanpa melihat Anda kaya atau miskin, Anda sudah teruji. Tapi Anda memilih, mbak, saya nunggu sama suami pulang. Wah, jangan fanatik tenan. Dikunjungi karo konco SMP, ragelem. Berarti kue wis menduga aku punya maksud jelek gitu. Bisa jadi maksudnya baik, tapi jalannya yang jelek gitu loh. Kenapa? Karena ketika melewati yang jelek, ya harus direm toh sepeda motor itu. Dan kalau mendadak, ada gaya sentrifugal, condong ke depan. Jadi mau gak mau Anda yang kelebihan lemak ini menyentuh dia toh. Dan kelebihan lemak mengalirkan kehangatan toh gitu loh. Ketika Anda tetap memilih, enggak, saya nunggu suami. Anda siap loh dibilang fanatik. Itu ujian bagi Anda, tanpa melihat kaya atau miskin. Anda memegang. Ya wis lah, nek kowe kaya ngono, nyat kowe saiki fanatik kok. Wis ngene wae. Tadi kita sudah rembukan sama teman-teman. Kalau bulan depan itu, si Rini itu dia buat surprise buat dia. Anda bilang, maaf kalau untuk ulang tahun saya enggak bisa bantu. Kalau misalnya untuk anak yatim atau apa saya bantu. Jangan kaki fanatik tenan anak umar nunggur. Gur ngadu koncone ulang tahunnya ya gelem loh. Coba. Karena Anda berkeyakinan ulang tahun bukan ajaran Islam. Itu bukan ulang tahun, ulang mati tahu enggak? Jadi bukan panjang umurnya. Bukan, berkurang umurnya dan bisa jadi ini hari terakhir Anda. Maka hati-hatilah jangan panjang umurnya dan mulia gitu loh. Karena dalam pemandangan Islam tambah umur itu berarti berkurang umur sebenarnya. Jatah hidup kita di dunia. Jadi bayangkan ujian itu seperti itu, bukan Anda miskin, bukan Anda sakit.

0: ujian ketika Anda memegang sebuah keyakinan, kemudian orang mencoba membuat Anda ragu pada keyakinan. Salaman rapopo, sing penting niatnya ape, tak guncengi rapopo, gue perlu tak gulek kita langsung menggak-menggok, gen gue mengayunkan tanganmu di pinggangku. Gitu loh. Apakah kemudian Anda tertarik dengan ajakannya atau tidak? Itu Anda sedang diuji keimanan Anda, terlepas Anda kaya atau miskin, sehat atau sakit. Bayangkan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak diuji dengan kesakitan yang panjang, wajah yang jelek, di penjara, miskin. Tapi Nabi diuji dengan Al-Amin berubah menjadi pendusta, tukang sihir, pemecah belah persatuan. Di mana yang mengatakan seperti ini kaum kerabat beliau sendiri. Gitu. Nanti kita lanjutkan bulan depan tentang, kalau bulan depan temanya makna hayatan toyibatan. Kalau begitu yang dimaksud hidup yang baik itu seperti apa? Karena kita menikah itu pengen menikmati hidup yang baik. Lah, memaknai kehidupan yang baik itu setelah memaknai ujian hidup ini. Ya, sekali lagi kalau Anda mengatakan saya sedang diuji Allah, itu artinya adalah saya minta kekuatan hati agar bisa istiqomah mencari solusi terbaik pada kasus ini. Kalau saya kaya, saya pengennya, saya sedang diuji Allah dengan kekayaan nih, tapi saya bagaimana caranya nanti kekayaan saya pakai untuk amal ibadah saya. Banyak-banyak sedekah, infak, banyak memberikan kebaikan orang lain, bangun gedung-gedung yang dipakai untuk kebaikan-kebaikan umat, bukan untuk melihara penyanyi dangdut jadi istri muda atau malah simpanan, bukan untuk main sabu-sabu, Anda sabu tok, sarapan bubur gitu loh, bukan sabu-sabu gitu. Gitu. Jadi kalau Anda kaya, Anda juga ngomong sama teman, ya Allah, teman-teman aku sekarang kok kaya ya, tolong doakan agar aku lolos ujian ini. Karena kaya itu juga ujian sebenarnya. Jangan cuma pas miskin aja mengaku ujian kalau kaya tidak, gitu loh. Ini memahami seperti ini penting untuk mencari solusi. Nah, bagaimana cara mencari solusinya nanti pada pertemuan depan kita bahas ini. Memang materi kita berlanjut dan memang kita sedang merangkai puzzle kecil-kecil, tapi nanti kalau dikumpulkan jadi cara pemahaman kita tentang berkeluarga menjadi utuh. Tapi kalau tidak nanti salah. Oke, ada waktu 1/4 jam karena saya 10:30 ada acara di Solo, sehingga nanti mungkin waktu 1/4 jam mudah-mudahan cukup untuk menjawab pertanyaan.
1: Ya, baik bunda-bunda semuanya, saya langsung ke pertanyaan. Agak panjang ya Tat, saya bacakan. Yang pertama ada dari WA 1 dan ada pertanyaan langsung 2 ya. Yang pertama, Ustadz, saya ingin bertanya, suami saya baru ada kesulitan ekonomi. Kemudian pinjam uang kakak saya 300 ribu dan kakaknya pun meminjaminya. Selang 2 minggu uang itu diminta dan kakaknya bertanya ke suami saya, kamu hutang ke saya itu istrinya tahu enggak? Kalau enggak tahu dikasih tahu, suaminya baru kesusahan kok bisa masak ikan, masak ayam dan lain-lainnya. Dari perkataan kakaknya itu, sesampainya di rumah saya langsung disemprot kata-kata yang gak enak di hati. Nah, kira-kira apakah seorang kakak suami saya berhak mencampuri urusan keluarga saya hanya karena meminjami uang suami saya terus berkata-kata seperti itu sehingga menyebabkan rumah tangga saya berantakan?
0: Ya, nanti ada satu kajian bahwa setelah kita menikah itu kita harus mandiri. Mandiri kalau bisa secara tempat tinggal terpisah, mandiri secara finansial tidak bergantung kepada orang lain, dan mandiri dalam mengambil keputusan, jangan membiarkan orang lain intervensi dalam rumah tangga kita. Oke. Begini, kenapa kakak Anda sampai tahu, kakak ipar Anda tahu Anda masak ikan gitu loh? Berarti kan mungkin berdekatan atau malah ada aroma ikan dikirim lewat BA, bisa enggak gitu loh. Artinya gini loh, kok sampai kakak ipar Anda tahu Anda masak ikan, kan aneh gitu loh. Padahal pengelolaan rumah tangga itu begini kan, ini bun jatah kamu untuk 1 bulan. Nah, ini ada keperluan lain. Nah, ketika ada keperluan lain, laki-laki yang baik itu bukan ngambil jatah untuk masak tadi, tapi mencari pinjaman kan. Jadi enggak ada urusannya dengan masak ikan ini sebenarnya. Bisa jadi juga memang suaminya itu agak mogelilate nek rai pak radoyan gitu loh. Jadi kalau bisa saja sih saya masak sayur asem tapi tidak disentuh, ya lebih baik saya masak ikan, waktu itu sudah ada alokasinya sendiri kok. Jadi kan ada orang yang istrinya dikasih ini buat 1 bulan, maaf 1 bulan. Lah udah, enggak utak-utak, itu urusan istri. Nah, istri kan ngatur hari ini masaknya ikan karena memang suaminya masak ikan. Lah kalau kemudian suaminya ada kesulitan bayar SPP anak-anak kemudian pinjam kakaknya, ya bukan terus yang jatahnya apa makan tadi diambil lagi untuk bayar SPP, kan enggak begitu. Kalau saya memimpin perusahaan kan ketika ada satu masalah di satu departemen, bukan ngemis ke departemen yang lain.

0: Miskin, kok Allah memberikanku kemiskinan toh karena udah bekerja keras gitu loh. Kapan sih kayanya? Lah dia nggak paham kan ketika pembahasan tentang ujian hidup itu nggak datang gitu kan. Itu terus begitu seterusnya. Lah besok itu kita bahas tentang bagaimana cara mindset kita berkeluarga itu untuk apa toh, agar menjadi keluarga ini baik. Kalau Anda tidak punya mindset yang baik, ngapain berkeluarga? Sendiri aja bisa sakinah, kenapa berdua malah sering bertengkar gitu loh. Jadi kita tuh menyayangkan, kalau kita sudah memilih untuk berkeluarga, manfaatkan kesempatan untuk menjadi orang yang mendapatkan manfaat maksimal dari berkeluarga itu. Sebab orang sakinah itu bisa sendiri, gak punya suami. Anda mau sholat-sholat, mau pengajian-pengajian, gara-gara suami malah gak boleh sholat, gak pengajian, lah ditukar aja suaminya. Salah no Anda menikah, gara-gara menikah malah jadi gak bisa ibadah kepada Allah. Wong dulu sebelum menikah bisa. Berarti kan salah milih, lah suaminya disadarkan, kamu harusnya membantu istri untuk beribadah kepada Allah, bukan menghalang-halangi gitu loh. Jadi materinya materi tentang bagaimana berpikir, menjalani kehidupan rumah tangga itu harusnya seperti apa, dari yang paling dasar. Ya, jadi materinya sekitar, kita tuh menikah itu mau kemana sih? Siapa yang harusnya memegang peran dalam rumah tangga? Terus kemudian, apa yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari agar nanti rumah tangga kita baik gitu loh. Kalau memang kamu bisa memilih, kamu memilih untuk mempertahankan rumah tangga atau memilih untuk meninggalkan rumah tangga. Kalau kamu memilih untuk berumah tangga, jadikan rumah tangga yang baik, karena kamu sudah memilih itu. Nah kalau kamu memilih menikah tapi menelantarkan suami atau istrimu, jangan menikah kalau begitu, kasihan, kamu berdosa mendolimi orang. Ya kalimat-kalimat seperti itulah nanti gitu. Saya pikir, saya sudah mencoba ini lebih dari 7 atau 8 tempat, kemudian di Medan, di Lampung, di Purwokerto, kemudian di Semarang, kemudian di Magetan, kemudian di Surabaya, di Jakarta, dan macam-macam, sudah lebih dari 7-8 tempat. Alhamdulillah responnya positif. Jadi awal-awal bapak-bapak yang tadi merasa rumah tangganya baik-baik saja, baru nanti kebuka pikirannya, oh ternyata banyak masalah ya, dan itu harus diperbaiki. Gitu. Itu ya gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sekalian doa Ustaz.
0: Ya.
1: Doanya sambil ngelirik jam.
0: Ya karena tadi dibilangnya 3 menit gitu loh. Biasa ibu-ibu bilangnya 3 menit tambah 0 di belakangnya gitu loh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samun qaribun mujibud da'awat, ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila nastinaba. Allahumma izil islam wal muslimin walik adda adin, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbi habli minas solihin, rabbi habli minas solihin, rabbi habli minas solihin. Rabbana blana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robana atina fitunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Eh serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935.